0: Viramalia. Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Selain evaluasi keuangan, rapat juga menyoroti pentingnya menghadirkan informasi yang kredibel untuk menangkal hoax. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan LPPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas laporan keuangan. Direktur Utama LPPR RI, I. Hendrasmo, menegaskan seluruh satuan kerja harus tetap menjaga kinerja organisasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Karena menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan ataupun pencapaian target organisasi. Menurutnya juga, seluruh satker harus tetap mampu mencapai tujuan organisasi melalui penyusunan action plan yang lebih presisi, serta implementasi program yang lebih efektif.
2: Saya sampaikan, kita ini yang penting kita harus tetap mencapai tujuan organisasi, ya. Kita dihadapkan dengan situasi keterbatasan anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap lakukan action plan secara lebih presisi, implementasi lebih baik ya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini yang perlu terus dikomunikasikan ke para kastoder kami ya. Jadi intinya kami tetap bagaimana kita mau mencapai tujuan organisasi. Dari ini kita sekarang menggarisbawahi, kita sedang memperjuangkan public trust ya.
1: Sementara Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat karena maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Cusnunia Salim, menyebut tantangan penyiaran seiring berkembangnya media sosial.
3: Nah, segimana lembaga penyiaran ini bisa good newsnya itu dibom sebanyak mungkin? Memang ada good news, cuman tenggelam oleh algoritma yang bad newsnya. Nah, ini tantangan kita memang, karena sebenarnya banyak juga yang masih feelingnya bagus, ininya pemikirannya bagus.
1: Atas hal tersebut, LPPR RI akan terus memperjuangkan kepercayaan publik melalui layanan penyiaran yang relevan dan berdampak. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terkait dugaan suap laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Berikut laporan Hairul Umam.
4: Menurut sedikit kayaknya.
5: Pak, bisa disampaikan ya. Pak, ini cukup lama nih Pak.
6: Semua sudah disampaikan kepada penyidik.
7: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terhadap dirinya. Hal tersebut dilakukan dirinya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Kepada awam media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Bobby memang diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
6: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
7: Sebelumnya memang jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Budi mengatakan Bobby diperiksa sebagai saksi dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi proses audit laporan keuangan oleh BPK di Muara Enim, khususnya dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim dari yang wajar dengan pengecualian atau WDP menjadi wajar tanpa pengecualian. KPK memandang keterangan Bobby diperlukan untuk melengkapi konstruksi perkara sekaligus memperkuat alat bukti terhadap para tersangka.
8: BPK RI, pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, di mana dari dugaan pengubahan temuan audit tersebut menjadikan status opini untuk Pemkab Muara Enim juga berubah dari WDP menjadi WTP. Oleh karena itu, penyidik memerlukan keterangan para saksi untuk menerangkan konstruksi perkara sehingga menjadi utuh termasuk untuk memperkuat alat bukti terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
7: Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Muara Enim. KPK menduga terdapat pengkondisian temuan audit yang berpengaruh pada perubahan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Selama lebih dari satu dekade, Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP mendanai sejumlah riset dan inovasi di bidang kelapa sawit untuk memberikan nilai tambah sawit bagi industri dan masyarakat. Untuk itu, BPDP akan menampilkan riset dan hasil inovasi sektor kelapa sawit di berbagai bidang melalui kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 pada tanggal 20 dan 21 Juli 2026. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa pengelolaan sawit tidak hanya soal perkebunan dan minyak nabati saja, tetapi juga menghasilkan inovasi di berbagai bidang, mulai dari pangan, kesehatan, hingga energi terbarukan. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Muhammad Alfansyah menegaskan hal tersebut dalam media briefing di Jakarta.
10: Sawit itu memberikan andil yang cukup yang sangat besar terhadap perekonomian, terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, cerita-cerita mengenai hal yang negatif terhadap sawit coba kita challenge, kita buktikan dengan penelitian-penelitian dilakukan oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi bahwa sawit itu baik, gitu ya.
9: Salah satu riset yang didanai BPDP adalah riset mengenai manfaat minyak sawit merah terhadap ibu hamil dan kualitas air susu ibu serta status gizi bayi. Peneliti dari Universitas Indonesia yang melakukan penelitian tersebut, Profesor Dr. Ratu Ayu Dewi Sartika mengatakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak sawit merah memiliki kandungan beta-karotin, vitamin A, vitamin E, serta antioksidan yang berpotensi mendukung peningkatan status gizi ibu dan anak. Sehingga minyak sawit merah dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan tengkes atau stunting di Indonesia.
11: Dengan kita mengonsumsi sirup red palm oil atau minyak sawit merah, ini bisa menurunkan risikonya faktor komposisi bayi berat lahir muda yang juga menjadi PR pemerintah. Dan ini saya sebutkan sebagai jaring pengaman utama mencegah stunting justru dari sejak dalam kandungan.
9: Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 juga akan menampilkan hasil riset berupa teknologi bensin sawit atau bensa sebagai bahan baku energi yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan untuk menopang ketahanan energi di Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis di DIY kembali bergulir usai libur sekolah. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
12: Kami sudah mulai dari hari Senin kemarin, jam 8 sudah diantar, nanti kami SOP kami kan kami cek dulu yang guru piket itu nanti ngicipi dulu. Lihat dulu kondisinya, layak dimakan apa enggak, bagus apa enggak.
13: Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di Yogyakarta kembali menyalurkan makan bergizi gratis atau MBG kepada para siswanya. Seperti di SD Vidya Hasanah, MBG mulai didistribusikan kepada para siswa sejak hari pertama masuk pada Senin lalu. Kepala SD Vidya Hasanah, Dewi mengatakan program MBG di sekolahnya sangat bermanfaat bagi para siswa, terutama bagi mereka yang belum sarapan dari rumah.
14: Kita kan orang tuanya, pikirnya kan golongan menengah ke bawah, dan kan banyak yang bawahnya. Jadi banyak anak-anak kami yang sekarang mengandalkan MBG, jadi nggak sarapan. Gitu. Jadi kamu ada MBG itu ya untuk sarapan gitu loh. Jadi makan nanti datang gitu langsung nanti makan kalau udah dicek semua.
13: Sementara di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, MBG baru akan dibagikan kepada siswa pada pekan depan setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berakhir. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Najib mengatakan, kebijakan tersebut diambil agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal ketika kegiatan belajar mengajar sudah.
15: Kalau untuk saat ini, minggu saat ini, kita belum pakai MBG, Mbak, belum memesan MBG lagi. Insya Allah nanti kita akan gunakan MBG lagi di minggu berikutnya ketika sudah aktif, karena minggu-minggu ini kan masih MPLS nggih, dan kredit sekolah karena persiapan dengan tahun ajaran baru.
13: Pada tahun ajaran baru ini, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta juga menerapkan mekanisme baru dalam penyaluran MBG. Jika sebelumnya seluruh siswa mendapatkan MBG, kini sekolah akan melakukan pendataan untuk mengetahui siswa yang benar-benar berminat menerima program tersebut. Langkah ini dilakukan agar penyaluran MBG lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan sisa makanan.
0: Pemerintah dalam kurun waktu 1 bulan mendatang akan menggencarkan kajian mendalam sebagai upaya perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sejumlah indikator yang akan dikaji yakni terkait kualitas dan penyaluran penerima manfaat MBG serta alternatif pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
16: Laporan khusus.
17: Beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik apa dasarnya dan sebagainya.
18: Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka dengan dilakukannya kajian mendalam terkait perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari mengatakan hal tersebut dipertegas langsung Kepala Negara dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Agustina menyebut bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya kajian mendalam terkait tata kelola MBG agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam konteks tersebut, Wakil Kepala BGN mengatakan bahwa arahan Kepala Negara dalam mengkaji pelaksanaan program MBG merujuk pada perbaikan data penerima manfaat dan alternatif lainnya dalam pemenuhan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
19: Bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan beliau mengatakan apakah 15.000 itu memang sudah cukup. Silakan kaji, jika memang tidak cukup, berapa angkanya? Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji, kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya?
18: Senada hal itu, Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dalam perbaikan tata kelola program MBG, pemerintah akan melakukan kajian dan evaluasi mendalam terhadap berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Menko Pangan Zulhas menyebut bahwa kajian dan evaluasi tersebut ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 1 bulan ke depan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo.
20: Mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. 1 bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
18: Di sisi lain, Ketua 2 Dewan Pimpinan Pusat DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi, Ati Nirwanawati, menyambut baik akan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola program MBG. Bahkan menurutnya, opsi pelibatan kantin sekolah sebagai alternatif dapur SPPG dapat menunjang suksesi program MBG. Menurut Ati, dengan pelibatan kantin sekolah sebagai dapur SPPG tersebut dapat menghadirkan menu MBG yang bervariasi dan menyesuaikan selera makan anak sekolah sesuai daerahnya masing-masing. Hal ini diungkapkannya untuk menghindari tersisanya gizi yang tersaji dalam menu MBG karena tidak dikonsumsi anak-anak sekolah.
16: Tentang MBG tersebut. Jadi kami

0: Saya rasa sisa makanan sedikit ya Mas.
1: Meski demikian, Ketua 2 DPP Persagi, Ati Nirwanawati, menekankan pentingnya menjaga standarisasi dapur dan gizi anak dalam pelibatan kantin sekolah untuk program MBG. Yang menyarankan agar kantin sekolah juga diberikan pelatihan dalam penyajian menu makan MBG dengan tetap mengutamakan mutu dan kualitas pemenuhan gizi anak. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita memerlukan standarisasi dapur. Jadi kalaupun mau dibuat kantin sekolah, itu harus betul-betul dipikirkan.
2: Bagaimana harapan dan juga pendapat masyarakat terkait dengan upaya perbaikan pelaksanaan program MBG ini? Apa saja yang perlu dikaji dan dipertimbangkan dalam peningkatan kualitas program prioritas MBG? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
3: Soal MBG itu gagasannya bagus, cuma implementasinya memang masih banyak kekurangan. Harapannya sih kalau dikembalikan ke kantin sekolah itu saya setuju ya. Karena berangkat dari komunitas komunal di sebuah sekolah gitu, dan itu bagus. Jadi tingkat partisipasi masyarakat, kesadarannya tuh tinggi. Dan akhirnya program itu digerakkan berdasarkan memang kebutuhan di satu sekolah gitu, bukan dari lembaga yang nggak bersentuhan langsung ngedorong. Tapi ini sebaliknya.
4: Menurut saya perbaikan program MBG ini sangat penting. Tata kelola ini harus diperbaiki, terutama mungkin terkait penerima manfaat ya. Menurut saya tidak semua sekolah dan tidak semua siswa berhak mendapatkan program MBG. Kenapa? Karena banyak sekolah-sekolah kita itu yang, mohon maaf, banyak yang kelas menengah ke atas, yang orang tuanya pada mampu, dan juga siswa-siswanya juga pada mampu, meskipun dia sekolah di sekolah, misalnya sekolah negeri atau sekolah swasta biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu perlu dibuat kebijakan oleh pemerintah, ditawarkan sebuah opsi kepada sekolah atau orang tua siswa agar apakah anaknya diizinkan menerima manfaat MBG atau tidak. Nah, jika orang tuanya tidak mengizinkan anaknya menerima manfaat program MBG ini, orang tuanya harus mewajibkan anaknya membawa bekal setiap hari agar ketika program MBG ini berada di sekolah, anak-anak ini tetap makan bersama, duduk bareng, sehingga ada rasa kebersamaan dan tidak ada rasa kecemburuan dan lain sebagainya.
2: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengawal evaluasi program makan bergizi gratis. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dengan mengkaji ulang anggaran per porsi menu MBG patut diapresiasi. Pemerintah melakukan langkah ini karena mendengarkan banyaknya keluhan dari masyarakat, mulai dari menu yang tidak sesuai dengan anggaran per porsi MBG hingga menu MBG yang tidak layak. Awal pelaksanaan MBG, pemerintah menganggarkan satu porsi menu MBG bernilai Rp15.000. Namun karena keterbatasan anggaran, pemerintah menetapkan rincian untuk anggaran makanan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi. Pada tanggal 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan, alokasi ini disebut cukup untuk kebutuhan di daerah. Presiden Prabowo juga menambahkan, makanan bergizi gratis merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan bagi rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, anggaran makan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi menuai berbagai kritik di masyarakat karena dianggap tidak layak. Pada Rabu kemarin, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah besaran anggaran satu porsi MBG yang saat ini ditetapkan sebesar Rp15.000. Badan Gizi Nasional juga diminta untuk memperbaiki pendataan jumlah penerima manfaat hingga ke tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan lebih akurat, efisien, dan tepat sasaran. Untuk menyukseskan program ini, seluruh kementerian diminta membantu Badan Gizi Nasional dalam melakukan pembenahan

0: tata kelola program makan bergizi gratis. Kolaborasi lintas kementerian diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mulai dari pendataan penerima manfaat, pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Kita berharap kajian ulang terhadap program makan bergizi gratis ini dilakukan secara objektif dan berbasis kebutuhan di lapangan. Jika anggaran satu porsi disesuaikan, keputusan tersebut diharapkan tetap mengutamakan kualitas gizi, pemerataan layanan, dan keberlanjutan program. Sekian, selamat pagi.
1: Perancis telah melampaui total luas area yang terbakar pada tahun lalu dengan mencatatkan hampir 11.000 kebakaran lahan sejak awal tahun dengan sekitar 35.000 hektar lahan terdampak. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perlindungan Sipil Julien Marion saat mendampingi kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke hutan Fontainebleau Kamis kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Marion mengatakan masing-masing dari 3 kebakaran hutan yang masih aktif telah melalap lebih dari 1.000 hektar lahan, meskipun pemerintah telah mengerahkan sumber daya pemadaman dalam skala besar. Ia menambahkan resiko kebakaran hutan kini tidak lagi terbatas di wilayah selatan Perancis. Sekitar 50 departemen kini dikategorikan sebagai kawasan hutan beresiko tinggi, termasuk Côtes d'Armor di Brittany dan Saint-Edmond di dekat Paris. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani ingin tampil habis-habisan melawan tunggal Tiongkok Wang Ziyi pada perempat final Japan Open 2026 yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Tokyo pada Jumat hari ini. Putri KW mengaku bahwa Wang merupakan sosok yang tidak boleh dianggap sepele, mengingat posisinya saat ini telah masuk dalam 4 besar pebulu tangkis tunggal putri dunia. Pebulu tangkis unggulan ke-6 ini memastikan tiket ke perempat final setelah mengatasi perlawanan tunggal Chinese Taipei, Wang Yusun, 2 game langsung, 21-19, 21-9.

Pendengar selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: bukan dari pacar. Padahal aku sudah janjian mau jalan-jalan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kegiatan masing-masing ya, artinya mobilitas sudah mulai padat pagi ini. Iya, mempersamai Anda di opini publik ya, terkait dengan Banjarbaru atau Kota Banjarbaru sudah menetapkan siaga darurat karhutla. Silakan Anda dapat bergabung di opini publik pagi ini di dua line telepon 08115111410 dan juga 05115111410.

0: Ya, pendengar, pemerintah Kota Banjarbaru resmi menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau yang kita sebut sebagai karhutla ya, serta kekeringan tahun 2026 sebagai langkah untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau dan potensi meningkatnya kebakaran hutan serta lahan. Artinya pendengar, keputusan tersebut ditetapkan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halabi bersama Porkopimda dan instansi terkait. Wali Kota Erna Lisa Halabi juga mengatakan pendengar bahwa penetapan status siaga dilakukan berdasarkan evaluasi kondisi di lapangan, masukan dari berbagai instansi serta tindak lanjut arahan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menghadapi ancaman karhutla selama musim kemarau. Pemerintah Kota Banjarbaru juga pendengar menekankan bahwa pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan sejak dini. Artinya di sini tidak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat ikut andil ya dalam menekan kasus karhutla di Kalimantan Selatan, khususnya Kota Banjarmasin dan juga Banjarbaru. Pendengar, berdasarkan hasil pemantauan terdapat 3 titik panas atau hotspot di wilayah Banjarbaru dengan kecamatan Cempaka menjadi kawasan yang paling rawan. Karena kondisi tersebut mendorong pemerintah memperkuat patroli, mengaktifkan posko siaga dan menyiapkan personil serta peralatan untuk mengantisipasi potensi kebakaran yang lebih luas lagi. Ya, mengingat ya sudah memasuki musim kemarau, artinya kesiapsiagaan karhutla pun juga perlu ditingkatkan sampai Kota Banjarbaru sudah menetapkan siaga karhutla 2026. Masyarakat Kota Banjarbaru juga diminta untuk waspada ya, bersama-sama untuk menjaga agar karhutla juga tidak meluas. Dan artinya di sini jangan sampai ada yang membakar lahan atau membuka lahan dengan cara menyulut dengan api. Baik pendengar, silakan kami ajak Anda bergabung untuk di opini publik pagi ini di dua line telepon 0811 5111410 dan juga 0511 3251 562. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak Amrullah, apa kabar?
1: Alhamdulillah masih sehat. Masih Anda sehat. Juga ya?
0: Inggi.
1: Mudah iya. Bisa berataan masih sehat.
0: Amin.
1: Walaupun kedinginan malam sampai iya. Subuh, siang kepanasan.
0: Siang kepanasan, malam kedinginan lah, Inggi.
1: Jadi demam lah, jadi demam.
0: Demam, Inggi, DBD jar. dingin anu badan ulun dingin aja.
1: Anu aja satu mata aja nah. Iya. Jadi kita sampai Oktober kalau kada salah lah kita nih kemarau aja.
0: Kemarau, iya mudah-mudahan.
1: Kan dari Mei lah sebenarnya, bulan Mei tadi sudah terasa kering tapi masih ada hujan.
0: Tapi ini mudah-mudahan pendek aja jangka waktunya ya Pak Amrullah ya.
1: Ada disirami hujan Juen. Jadi memang wajar aja kalau Banjarbaru sudah menetapkan karhutla. Dan ini kan sebenarnya siaga untuk semua sekasel kabupaten Betul. Kota yang lain juga. Ya. Nah di sini diharapkan satu, kita ini menjaga jangan kebakaran. Pertama di lingkungan kita, kayak membakar sampah atau di dapur juga kayak Betul. Apa jangan lengah gitu ya kalau itu. Kemudian kayak jarang membuang puntung rokok sembarangan nih bagi perokok.
0: Iya.
1: Timbai-timbai aja sambil lalu Asal. Sambil pikiran kacau parak habis per timbai sambil berkendaraan.
0: Sajian tertimbai di kepala kan. Orang ya.
1: Amun anu kan bisa ketahuan ini di padang luas nang ada orangnya misalnya.
0: Iya betul.
1: Itulah hati-hati jadi membawa buka lahan juga lah. buka lahan. Biasanya di sawah gitu nak masih kawat pantau, tapi kalau nang di luar di kabun nang para hutanan apa itu
0: ya,
1: itu juga harus dijagalah bujur-bujur kalau memang anu apalagi sedikit aja gitu. Mbak itu ini kan sungai Karing anu apa pahumaan
0: Karing sumur,
1: iya sumur ke sungai itu terkumpul kayak iwak apa. Nah jangan disetrum atau dituba.
0: Kalau nangkap nangkap aja ya Pak Amrullah ya, kalau mau nangkap aja.
1: Kalau aku ketuju rancak kulihat buahnya mahancau segala. Nah itu bagus saja, jangan menubat, menyetrum.
0: Iya
1: betul. Lah bibit gasan tahun kayak nangali kita.
0: Betul.
1: Mati berapaan kalau mengaca itu aku membuktikan pupuyu halus apa nang di lumpur itu masih hidup kan. Masih bergerak-gerak. Itu nah masih jadi Allah memberi apa yulah kepada hewan nih bertahan hidup gitu. Nah jadi kita manusianya aja lah jaga bersama.
0: Iya, betul.
1: Termasuk terakhir Mbak Aulia, kita di rumah menghemat banyu.
0: Betul.
1: Ya kalau ini jangan sau-sau mandi kayak di sungai padahal di drum dia.
0: Betul.
1: Ya kadang ada itu kan. Jadi itu aja, kita sama-sama berhemat, sama-sama hati-hati, sama-sama menjaga, sama-sama melaporkan bila ada hal-hal tentang apa burini kebakaran kan, ya, misalnya lah.
0: Sekali,
1: menjaga. Makasih Mbak Aulia, ya, itu aja Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amrullah diberuntung. Oke, di belakang Pak Amrullah. Ya, silakan 0811511410 dan juga 0511325162. Halo, selamat pagi. Halo. Halo. Iya, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Dari
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya Nenek Rohinah kah?
2: Iya, banget. Aulia cantik.
0: Berarti lu ini bagus.
2: Kata anu lawan Pak Nasrullah tuh.
0: Pak Amrullah,
2: nggih. Pak Amrullah bisa teimbai masuknya. Mungkin lain nomor kira-kira.
0: Beda
2: atau nomor 62 Pak, nomor 411 kira-kira.
0: Iya, enggih beda beda nomor.
2: Bisa masuk anu kedua-duanya masuk.
0: Luar
2: jadi
0: biasa.
2: Jadi asal awasan aku kalau habis 10 tahun pemati.
0: Betul, enggih.
2: Ini Aulia semalam alhamdulillah hujan jam 4 kurang lebih setengah jam. Jadi basah nih tanah.
0: Alhamdulillah.
2: Di Tarikora ini dulu jalan Anika Tambang udah kami nih.
0: Enggih.
2: Jadi alhamdulillah rasa dingin nyaman nih, matahari keluar sudah.
0: Iya,
2: enggih. Kalau biasanya dingin pagi itu aku bawa dulu parang ke cangkul kah, menggerakkan awak dulu.
0: Menggerakkan awak, enggih.
2: Senam sibuyung aja.
0: Iya.
2: Sibuyung. Jadi panas sudah panas, sanjar mandi.
0: Tapi apakah itu hujannya karena modifikasi cuaca atau memang hujannya karena
2: ini adakah hujan buatan kita ada kalah?
0: Ada, Nek.
2: Nah, berarti cuaca setengah jam melabat semalam.
0: Oh, berarti
2: sampai
0: memang
2: ember di teras tuh hibak.
0: Bisa modifikasi cuaca apa namanya
2: OMC bisa iya lambat semalam tuh aku asalnya rasa kepanasan kalau rasa kuyuhan berambah sekali hujan tuh buring
0: ya dingin
2: dingin nyaman bangun iya. Jam 5
0: mengantisipasi
2: jadi alhamdulillah nih mudah-mudahan kada uyuh besiram dulu aku biasanya ada yang dua kali ya udah menyiram tanaman nih
0: tanaman karena debu nih lah juga selain anda, itu di rumah
2: dasar kuning anunya daunnya
0: saking
2: panasnya guguran kalau dilihatakan mati
0: enggih iya
2: tanah aja bongkang kalau dia di sini nah
0: apalagi tumit nih lah
2: nah jadi aku tuh kan pagi biasanya jam 8 tuh turun lah sampai jam 11 tuh kan besiram tuh kadang-kadang selang ada yang sampai, ada yang ada sampai. Kan jarak tanaman tuh ada yang 6 meter, ada yang 7 meter kan antara tanaman. Jadi mana ember aja, kawannya sebuah aja oleh ay. Ember yang ember tukang tuh nah sebuah aja, aku kau membawa itu. Yeah. Jadi kuulah dua tanaman atau tiga. Kadang-kadang kalau nanginya perlu seember aku siram makan. Nah itu.
0: Tapi jadi, air aman ya, Nek? Air.
2: Kalau banyu alhamdulillah anu aja sumur tahan aja
0: inggih.
2: Jadi kok ada selang yang 50 meter, ada selang yang 30 meter. Nah, di yang parak selang kalau aku pakai selang.
0: Iya.
2: Sampai ke atas-atasnya aku semprot tuh nang kayak mandi bejimus tuh nah.
0: Oh iya, inggih.
2: Sampai aku basah juga kepala.
0: Nah, Mano mau memupuki kepala?
2: Iya, sampai anu, jadi kadang-kadang bertutup kepala lawan itu, lawan tapi buruk.
0: Tapi bersyukurlah, Enggi, bersyukur masih ada banyu.
2: Alhamdulillah,
0: Enggi, ada juga yang kekeringan. Atas
2: semalam mulai ada, kami terkejut. Anakku ini waktu begawian, kalau dikira pas untungnya ada begawian keluar waktu itu, hari Selasa jam 1. Mama aja bunyi api aja, dimana-dimana aja kok. Nah, karena kan ini di kawasan kami di sini, ini hutan, apa mengarani hutan investasi aja modelnya nih kan. Ada orang asing aja di sini lebih 10 hektar nah, sebelah kami ini perbatasan. Jadi, buka anakku kalau ke muka mah dibuka paman anu aja. Anu aja kok, Al-Fatihnya mengambilnya kami itu aja senjata, semprotan solo tuh nah tuh kan anu api sedikit ya lakasi aja kok ya sudah paham aja setiap tahun biarnya aku di mana juga ada emang 5 liter rampunku kan ku isi juga aja aku jaga punduk soalnya daun-daun kering ini nah
0: kan
2: kalau nyata bakar itu otomatis rumput-rumput aja kuning kali ya
0: tinggi sudah anu nyala kepanasan dah
2: di sini ada yang hampir mati kalau rumput. Jadi kalau kita mencangkul ada kawal lagi nang istilah mendalami anu tuh.
0: Iya nek.
2: Ini kada tahu nak mencobain nah kayak apa mulah lubang kawa kapan kejadian semalam.
0: Bisa kawa aja tuh asal tanahnya. Nah,
2: anu tadi ini anu apa yang jam 9 setengah 9 nih. Nah, jar ko.
0: Tinggi.
2: Jadi anu pengarannya mudah-mudahan kita banyu ini kan biar aja panas ya lah banyu banyak aja nih, mudah-mudahan dah nah iya. Mudah-mudahan
0: mudah-mudahan juga apa namanya kemaraunya nih ke depan panjang ya kalau Nela
2: iya kalau prediksi lah sampai apa Oktober kah
0: nah, betul
2: jadi di sini ya aku hausan juga nih jago tanaman haus juga jadi aku bisa nganyu alih ayo sambil bersiram tuh.
0: Iya.
2: Karena naik pulang kada anu pulang kada tahan lagi nafsu minum banyu anu, minum banyu apa teh dingin yang di botol. Nah, guk alhamdulillah banyak buang air kecil kayak itu nah.
0: Yang jelas harus jaga kesehatan nih ay kalau sudah iya, kayak itu.
2: Jadi di bawah-bawah kondisi. Pohon bila anu ini kada kawa lagi ulah ya, panas. Jadi bila hendak ke warung nang pagi kayak ini hendak ke warung.
0: Iya.
2: Kalau sudah jam 10 ke atas sudah lagi
0: Enggi.
2: menyangat benar.
0: Nah, siang bertapa di rumah aja nih ay.
2: Di rumah aja aku di bawah di pondok nih kan anu tinggi sedikit. Kalau di bawah itu mantap sepeda. Jadi aku kena misalnya bawa kursi ke bawah pohon duduk. Ke bawah situ nadingan jadi kok di sana nyaman anu bawa kursi. Aku jadi hendak baulah kena di sini ampar-ampar di bawah pohon pakai sembilang juhur. Apa leher palu oleh ayah sembilang juhur.
0: Enggih membara. Masalahnya
2: jadi ada anakku tuh nya di teras tuh kan angin di sembahyang rajin belinya ada di rumah
0: Inggi,
2: belinya kadada aku di teras tuh sembahyang lalu ini kan atap kami ini anu seng jadi panas
0: indahnya Inggi jangannya sirap
2: jadi banyu kada kawa kurang aku banyu minum kena turun membawa botol halus kayak itu nah itu habis kena tuh naik ke anak sambil bersiram,
0: anak
2: setiap tanaman haus, orangnya haus juga.
0: Iya, Inggi. Dua-duanya haus.
2: Inggi. Itu aja oleh.
0: Iya, terima kasih Nek.
2: Ini mudah-mudahan aja, pang yang diisian lahan ini nah, mudah-mudahan menggarap ya kalau.
0: Iya.
2: Nah, soalnya kan hari salah satu kan kita kajut tuh kan api datang di mana kah? Jadi ku telepon aja anu sakalinya paman di rumah tuh aku jauh nah jasin ku telepon kan anakku aja ku telepon anak sini aja aku ulun buai ke sana aja datangnya banyak masuk tuh bas anak apakahnya keluar tak dapat ada anu mobil pemadam
0: Inggi
2: anak kemana anu dia anak kalau kiram jadi kiram jar kebakaran cuma sudah banyak 10 buahan pemadam sudah ke kiram sana
0: Inggi artinya tersebar sudah Inggi
2: jadi anu tolongin aja nya tuh masuk ya kan nya anu ya oke aja nya masuk ke dalam tuh jikanya anu daun-daun mah ada nih kalau sudah daun-daun kering
0: rumput-rumput pancangan menyebar
2: jadi aku nih siap-siap aja selang nang 50 meter tadi aku tarik sudah
0: istilahnya
2: paling kada kan di perbatasan kayak itu nah
0: iya
2: anu untung kada anu tuh jadi dia kalau anakku hati-hati nakalah jangan anu alhamdulillah mah aja jadi pemadam tuh dimasukinnya kan ke anu tuh disemprotnya jadi kurang lebih setengah jam kayak itu nah lumayan juga pang sudah nang kena terbakarnya tuh.
0: Inggi.
2: Kan pengalaman sebelum COVID tuh kami ada yang sampai di muka SMK itu dahulu.
0: Inggi.
2: Jadi nah itu semalam tuh kurang lebih jarak 200 meter sampai sudah tanda itu. Nah itu jadi kalau api ini kan rasa anu juga pengeri juga.
0: Ngeri, inggih mendengarnya. Iya. Masalahnya
2: jadi kalau bergantian mah aja aku semalam hari apa tuh ke Martapura aku haur nah aja aku hendak ada orang parlo ke Martapura.
0: Inggih.
2: Bergantian di mah aja udah nanti juhur turun ya.
0: Bergantian nah, menjaga. Inggih. Jaga api, karena papa naya mudah-mudahan aman-aman aja.
2: Nah, selamatan aja itu nah. Iya.
0: Artinya
2: anu, jadi nang lahan-lahan ini nang mudah-mudahan menangar urangnya yang ngambut lahannya nah. Supaya digarap
0: dibersihin.
2: Ya kalau lawan di anu ada orang yang menjaga di situ nah ramai aja orang-orang yang kada terlalu larang kayak itu kan.
0: Nggih.
2: Dilengkapi ya kan fasilitasnya ada kaguringan aman, ada WC kamar mandi ya kala. Ya,
0: artinya nah, juga kemarau nih juga jangan sampai berkepanjangan lah kayak itu nah stumat aja nelah.
2: Iya alhamdulillah mudah-mudahan. Mudah-mudahan aja Pak kalau melihat kayak semalam aku kada mengira syukur alhamdulillah. Nggih. Nah kayak semalam tuh aku kada mengira hujan lambat setengah jam lumayan benar. Aja udah ya makasih.
0: Terima kasih Nela. Mohon maaf
2: dan batin. Mudah-mudahan kita dipelihara, selamatkan kita, lahan kita selamat.
0: Amin. Nah,
2: keberadaan selamat ya Banjarmasin. Ini semuaan Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan jangan diberi apa namanya musibah yang luar biasa kayak itu. Amin. Amin. Makasih.
0: Inggi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek Rohinah di Trikora Banjarbaru. Halo, selamat pagi.
3: Halo, pagi.
0: Selamat ini pagi.
3: Ini acara apa di Banjarana?
0: Ini opini publik, Pak, dengan Bapak ini siapa di mana, Inggi?
3: Itu tuh yang senang bicara itu siapa tuh, Nang? Terlalu lama bicaranya tuh, Nang.
0: Oh, iya.
3: Ketian orang mau nelpon.
0: Oh, iya.
3: Kan ini waktu, kan kita Inggi waktu terbatas.
0: Iya, ini dengan Bapak siapa di mana?
3: Pak Abdullah di Barabai.
0: Pak Abdullah di Barabai. Barabai aman kah Pak Abdullah?
3: Aman kada Bapak.
0: Inggih, alhamdulillah. Inggih. Kededa Karhut lalah, inggih. Tapi tetap waspada jua lah Pak Abdullah lah di sana. Pian ada lahan jua kah di Barabai?
3: Apanya?
0: Lahan kabun atau apa?
3: Selamat aja kada Bapak.
0: Inggih.
3: Terkendali aja api kada ada api lagi.
0: Mudah-mudahan. Nah, tapi anu Pang Banyu aman aja lah di situ di Barabai Wadapian.
3: Banyu aman aja. Kami ini kami di desa Pang lah. Pak Banyu tuh aman aja. Banyu masih Banyu dipancur aja.
0: Inggi. Banyu sungai masih dalam lah. Pak Abdullah lah.
3: Normal aja.
0: Alhamdulillah. Inggi mudah-mudahan apa jir orang tuh kada kemarau panjang kita ya kalau Pak Abdullah lah. Harapannya
3: tinggi. Tolong dah sampaikan pada ibu yang bicara tadi yang terlalu lama itu nak kasihan orang anak menelpon.
0: Oh, Enggi. Ayo ya, terima kasih.
3: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Pak Abdullah di Barabai dan silakan bagi Anda yang ingin bergabung kembali di opini publik 0811511410 dan juga 0511325162. Halo, selamat pagi. Iya, benar kalau kita berbicara tentang karhutla, artinya kewaspadaan juga harus ditingkatkan. Selain itu, masyarakat dihimbau juga tidak membuka lahan dengan cara membakar karena beresiko memicu kebakaran yang meluas, terutama di tengah cuaca yang semakin kering. Pemerintah juga menegaskan bahwa pembakaran lahan secara sengaja ini adalah merupakan pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Baik pendengar, karena waktu juga terbatas yang membersamai Anda di opini publik pagi ini.

pukul 9 waktu Indonesia Tengah bersama Ketua KONI Kabupaten Hulu Sungai Utara yang akan nanti menjadi narasumber di dialog olahraga pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Baik, karena waktu juga terbatas, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Opini Publik pagi ini. Yang belum sempat, insya Allah ya, di lain waktu tentunya untuk Opini Publik kami hadirkan setiap hari di ruang dengar Anda. Terima kasih, sampai jumpa.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.
4: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta, RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

Pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kita berjumpa kembali di Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin. Beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim menyimpan nasi dalam penanak nasi lebih dari 6 jam dapat memicu kanker dan diabetes. Informasi tersebut disertai video penjelasan narator yang menyebut nasi hangat dapat berubah menjadi zat berbahaya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, ahli gizi Dr. Tan Shot Yen menjelaskan menyimpan nasi terlalu lama tidak akan menyebabkan kanker. Resiko nyata yang ditimbulkan dari kebiasaan tersebut adalah pertumbuhan spora bakteri yang dapat menginfeksi saluran pencernaan. Tidak ada kajian ilmiah yang membuktikan nasi yang dihangatkan dapat memicu kanker. Sementara itu, keberadaan bakteri pada nasi yang disimpan lama sama sekali tidak berkaitan dengan pemicu diabetes. Sekian Cek Fakta dari Komdigi bersama saya Uliana Prosatu dari Banjarmasin, dan kita akan berjumpa kembali pada Cek Fakta selanjutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali bisa membersamai Anda dalam sajian dialog olahraga. Salam olahraga, jaya. Di edisi hari ini, Jumat 17 Juli 2026, kita akan membahas putar dunia olahraga yang tentunya ada di Kalimantan Selatan. Dan kita akan mengangkat judul, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara resmi ditetapkan sebagai tuan rumah Porprov ke-13 tahun 2029. Dan tentunya di pagi hari ini kita juga sudah terhubung dengan narasumber kita yang bergabung melalui telepon. Ada Pak Hero Setiawan selaku Ketua KONI Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Hero.
1: Selamat pagi RRI Pro 1 Banjarmasin.
0: Baik Pak, apa kabar hari ini Pak?
1: Alhamdulillah kabar baik, bersemangat. Salam olahraga.
0: Jaya. Alhamdulillah Pak Hero, terima kasih sudah membersamai kami di dialog olahraga pagi hari ini Pak Hero.
1: Sama-sama, dengan senang hati bisa bicara dengan RRI Pro 1 Banjarmasin.
0: Siap Pak Hero, terkait dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang telah ditetapkan sebagai tuan rumah Porprov ke-13 tahun 2029 kemarin melalui musyawarah Provinsi KONI Kalimantan Selatan ya Pak. Sebelum kita berbicara jauh Pak, mungkin bisa diceritakan terkait proses penetapan sebagai tuan rumah Kabupaten Hulu Sungai Utara seperti apa ini Pak?
1: Baik, terima kasih RRI 1 Pro Banjarmasin. Memang keinginan kami Kabupaten Hulu Sungai Utara ini untuk menjadi tuan rumah Porprov itu sudah muncul atau sudah tumbuh sejak Porprov ke tahun 2017 yang saat itu di Kabupaten Tabalong. Jadi animo masyarakat kami sangat luar biasa untuk menyambut menjadi tuan rumah Porprov di Porprov yang ada di Kalimantan Selatan, yang merupakan event terbesar olahraga yang ada di Kalimantan Selatan. Jadi terakhir saat Porprov 12 di Kabupaten Tanah Laut, Pak Bupati kami Pak Haji Sahrujani meminta dan memerintahkan kami seluruh pengurus KONI Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk belajar mengamati kegiatan prop-prop di Kabupaten Tanah Laut pada bulan Oktober-November di tahun 2025. Setelah itu Pak Bupati mengambil kesimpulan untuk mempersiapkan diri dan menawarkan diri agar bisa Hulu Sungai Utara menjadi tuan rumah Porprov yang ke-13 di tahun 2029. Mulainya adalah Pak Bupati mendorong agar membuat pola, yang pertama itu adalah membuat pola bonus terhadap atlet-atlet kami yang ada di Hulu Sungai Utara menjadi sesuatu yang berbeda dan sangat menarik. Jadi formasi bonus itu dibikin oleh Pak Bupati untuk penghargaan-penghargaan terhadap, kalau yang berprestasi itu kan sudah pasti dapat bonus. Namun demikian Pak Bupati juga membuat pola bonus terhadap atlet lokal. Terus atlet yang berprestasi sebelumnya itu dibedakan selain dari official dan pelatih yang diberikan bonus. Nah, selain itu kami juga pengurus diminta khususnya saya sebagai ketua KONI, sekretaris KONI, bendahara KONI dan beberapa pengurus inti itu bahkan sebelum acara launching atau pembukaan atau seremonial pembukaan Porprov di Tala itu kami tidak ada yang boleh pulangnya. Jadi kami diminta untuk sekalian belajar di sana dan alhamdulillah banyak pembelajaran yang kami dapat di sana. Setelah itu karena kita saat dibuka pendaftaran untuk menjadi tuan rumah Porprov, kami siapkan segala sesuatunya, termasuk bahan presentasi untuk melaporkan. Yang pertama, kesiapan venue yang ada di Hulu Sungai Utara. Yang kedua, kesiapan menjadi tuan rumah serta sampai ke kesiapan pendanaannya. Jadi yang kami buat saat itu, pada bulan Januari, pada bulan Januari itu adalah menginventarisir sarana dan prasarana olahraga yang ada di tempat kami. Alhamdulillah, strategi Pak Bupati, adalah bahwa venue tetap disentralisasi di satu titik untuk penghubung atau titik utamanya, yaitu di Stadion Karyas. Namun demikian, Pak Bupati mengarahkan kami untuk membagi venue-venue itu diletakkan ke 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Artinya, semua venue, semua cabur, semua kecamatan itu mendapatkan cabur-cabur titik venue untuk dilaksanakan cabur. Jadi terinventarisir sebanyak 57 cabur dan 125 disiplin dibagi ke 10 kecamatan. Nah, secara posisinya memang masih ada yang 25%, itu kurang lebih kesiapan 25% itu masih ada 22 cabur dan lainnya itu sudah di atas 50% kesiapannya. Jadi itu yang kita laporkan, itu yang kita buat, kita masukkan ke proposal. Yang berikutnya, setelah itu kita masukkan ke, kita ajukan ke proposal ke KONI provinsi, sehingga dibentuklah tim verifikasi kesiapan tuan rumah di provinsi atau di KONI provinsi. Dua kali kegiatan pada bulan Maret April kemarin tim verifikasi yang diketuai oleh Bapak Dr. Sadikin, Pak Marupol dan teman-teman yang lain, ada 10 orang memverifikasi ke lapangan di tempat kita. Jadi hasil verifikasi dua kali tersebut, alhamdulillah pada saat rakor penetapan tuan rumah Porprov itu, secara posisi, secara kondisi dinyatakan bahwa Hulu Sungai Utara dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi tuan rumah Porprov. Nah, itu hasil dari tim verifikasi. Terus yang berikutnya lagi, arahan dari tim verifikasi dan ketua KONI Provinsi Kalimantan Selatan, kami untuk diminta dukungan oleh KONI-KONI di kabupaten lainnya. Atas arahan Pak Bupati juga, Pak Bupati meminta saya, Iwan, kata beliau, harus mengunjungi sebanyak-banyaknya KONI kabupaten lainnya. Jadi saya diminta bersama pengurus, alhamdulillah bisa 9 kabupaten kami kunjungi sendiri bersama pengurus-pengurus inti untuk meminta dukungan. Dan hasil secara kesimpulannya, alhamdulillah 9 kabupaten tersebut mendukung penuh dengan catatan, dengan tawaran apabila cabur atau salah satu disiplin olahraga yang tidak bisa dilaksanakan atau venue-nya tidak ada di Hulu Sungai Utara, siap untuk bekerja sama. Salah satu contohnya misal di Tabalong ada

0: sangat mendukung. Demikian, Bapak.
1: Oke, Pak Heru, menariknya kemarin ketika musyawarah Provinsi KONI Kalimantan Selatan, Pak Bupati bersama jajaran dari Kabupaten Hulu Sungai Utara yang menyampaikan pemataran materi ya. Seperti yang tadi disampaikan juga bahwa nanti untuk venue akan dibangun di tiap-tiap kecamatan. Dan kemarin juga disampaikan bahwa kenapa 10 kabupaten kota ini, agar olahraga di HSU juga semakin merata untuk pembinaan ke depan. Nah, kalau dari Pak Heru sendiri melihatnya seperti apa ini Pak untuk pembangunan ke titik 10 kecamatan supaya venue-venue ini nantinya ke depan bisa digunakan lagi di Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk pembinaan atlet.
0: Baik, benar sekali. Jadi hasil verifikasi hasil verifikasi tim verifikator kemarin dan sesuai arahan Pak Bupati, memang target keberlanjutannya adalah menumbuhkan atau meningkatkan olahraga-olahraga khusus unggulan yang ada di Hulu Sungai Utara. Karena itu dilihat dari Pak Bupati melihatnya sesuai karakteristik. Misal, contoh kami itu, wilayah kami itu di Kecamatan Paminggir Danau Panggang. Kecamatan Paminggir Danau Panggang itu adalah identik dengan wilayah rawa. Rawa yang tidak pernah kering, kan gitu, tidak pernah kering. Ada beberapa titik yang tidak pernah kering, dan alhamdulillah satu titik di Kecamatan Paminggir itu, Desa Bararawa, Bararawa dan Amrahai, itu ada dibuatkan karapan kerbau. Bentuk karapan kerbau itu seperti penyunya dayung. Jadi diputuskan Pak Bupati bahwa untuk Paminggir dan Danau Panggang kita buat venue untuk olahraga cabur potsi atau olahraga dayung. Itu yang pertama, itu salah satu contoh. Misal lagi di Kecamatan Sungai Pandan, atlet-atlet bela diri di Hulu Sungai Utara itu, dan kebetulan pembinanya itu banyak dari Kecamatan Sungai Pandan, sehingga venue yang diarahkan untuk bela diri itu di wilayahnya adalah di Sungai Pandan. Nah, hal ini juga bersesuaian dengan apa yang diharapkan oleh tim verifikator. Misalnya, venue bela diri itu diminta atau standarnya itu tidak lebih dari atau mendekati dengan fasilitas kesehatan. Nah, jadi misal ada satu gedung Muhammadiyah yang ada di Kecamatan Sungai Pandan itu, jaraknya dari Puskesmas Alabio itu cuman 300 meter. Begitu juga dengan venue, ada rest area yang kita bikin, yang rencananya kita bikin venue MMA itu cuman berjarak sekitar 150 meter dengan Rumah Sakit Pembalah Batu Ngamuntai. Jadi Pak Bupati membuat strateginya demikian, satu, bersesuaian dengan apa yang menjadi standar nasional. Yang berikutnya, apa yang menjadi potensi di kecamatan tersebut, baik itu secara alam maupun atletnya. Yang berikutnya lagi sesuai minat. Kan kalau atletnya ada di daerah situ, dipastikan minatnya tentu akan lebih tinggi. Dan diharapkan setelah ini berkelanjutannya bahwa venue itu tetap bisa diharapkan. Nah, secara keseluruhan memang masih ada venue-venuenya yang masih di bawah 50%. Namun demikian, secara posisi Pak Bupati juga menginginkan, contoh venue itu beliau juga menginginkan harus menyiapkan minimal pemondokan atlet juga tidak terganggu atau tidak menjadi masalah saat dilaksanakannya. Jadi Pak Bupati mendorong kami setiap venue itu harus di sekitarnya atau mendekati dengan venue itu tempat-tempat pemondokan atlet tidak terpusat pada ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Utara. Demikian Bapak.
1: Oke, Pak. Artinya dengan target untuk pembangunan venue di tiap-tiap kecamatan ini nantinya bisa digunakan kembali ya untuk pembinaan atlet-atlet, karena kita melihat Pak beberapa waktu kemarin atlet-atlet khususnya dari Hulu Sungai Utara itu banyak yang menorehkan prestasi ya. Terakhir ada dari

0: jalan cepat yang memang mendapatkan juara 1 medali emas di ajang internasional, dan beberapa lainnya ada yang di kejurnas. Artinya dari atlet-atlet HSU sendiri memang banyak sekali ya Pak prestasi-prestasi yang diraih oleh dari tiap cabang olahraga hingga saat ini gitu.
1: Ya benar, benar, benar sekali. Jadi dimulai ya sejak memang pertama Pak Bupati, setelah Pak Bupati dilantik terus saya terpilih jadi Ketua KONI, Pak Bupati menunjukkan untuk basicnya adalah beliau yang penting atlet orang kita, yang paling pertama adalah atlet orang kita, dan kalau dia berprestasi kita bikin dia merasa benar-benar bangga menjadi atlet Hulu Sungai Utara. Ketika dia masuk sampai ke provinsi, dia bangga dengan Hulu Sungai Utara. Apabila ke nasional, dia bangga menjadi orang Hulu Sungai Utara dan orang Kalsel. Apabila dia sudah masuk ke internasional, dia bisa bangga menjadi atlet Indonesia, atlet Kalsel, dan atlet Hulu Sungai Utara. Artinya apa? Dasarnya sebagai orang Hulu Sungai Utara itu tetap menjadi kebanggaannya. Caranya bagaimana? Dengan memperhatikan. Salah satu yang pertama setelah kita dilantik itu adalah kejurnas isi atau MTB, olahraga MTB, sepeda gunung. Sepeda gunung itu dilaksanakan di Yogyakarta. Pak Bupati menargetkan kepada atlet putri, namanya Melinda Ayu Putri. Beliau sampaikan kalau putri bisa mendapat emas saat kembali ke Hulu Sungai Utara, nanti akan dibuatkan event. Jadi benar, alhamdulillah dari empat atlet yang mengikuti MTB tersebut, putri yang mendapatkan medali emas. Sepulangnya dia kita sambut dengan luar biasa. Pak Bupati sambut, habis disambut Pak Bupati, langsung disampaikan kita akan buatkan event. Jadi di tahun 2025 itu dibuatkan event se-Kalsel, Kalsel Kaltim, MTB dengan nama MTB dengan nama Melinda Ayu Putri XCO Open. XCO Open itu yang pertama dulu. Terus yang kedua, yang berikutnya hasilnya adalah putri beberapa kali di Porprov dia dapat emas. Habis di Porprov dapat emas, karena di SEA Games kemarin tidak ada cabur yang dikuasai oleh putri. Namun demikian, setelah itu Thailand mengadakan XCO. XCO di Thailand tersebut, dan alhamdulillah putri mendapatkan emas lagi. Jadi mendapatkan emas, setelah putri mendapatkan emas, sepulangnya diberi lagi hadiah sama Pak Bupati. Kata Pak Bupati, kamu kalaupun belum masuk ke pelatnas, kamu akan saya beri hadiah. Jadi alhamdulillah Pak Bupati memberi hadiah kepada putri satu sepeda yang nilainya itu lebih dari 150 juta karena itu custom. Karena itu custom, karena menyesuaikan atlet. Jadi itu pun diberikan oleh Pak Bupati. Ini dalam rangka memotivasi atlet-atlet lain bahwa benar, setiap ada atlet yang berprestasi diperhatikan, diberi hadiah dan diberi motivasi. Demikian juga dengan atlet yang baru saja kemarin di Korea, Ulpah namanya. Ulpah ini memang atlet andalan kita, dia memang merupakan atlet nasional. Ini karena setiap dia pulang dan mengikuti lomba. Jadi saat dia mengikuti lomba, dan baik juga kalau Ulpah ini selalu menyampaikan ke kami, ke Ketua KONI sampai ke Pak Bupati, dia sampaikan mohon doanya, dia akan selalu berkomunikasi dengan kami bagaimana kondisi dia di pelatnas, bagaimana dukungan di teman-teman kawan-kawan kita di provinsi, bagaimana dukungan dari teman-teman atau dari kami di Kabupaten Sungai Utara. Yang paling penting ternyata buat atlet-atlet itu adalah satu, komunikasi, dua, support, dan merasa didoakan dan didukung oleh masyarakat Hulu Sungai Utara, itu sangat luar biasa. Jadi marwah ini yang pingin dibuat atau dibawa oleh Pak Bupati kami dalam rangka menarik atau mengambil untuk kesiapan menjadi tuan rumah Porprov yang akan datang, Pak.
0: Oke, luar biasa sekali memang dukungan dari pihak pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada atlet-atlet yang sudah berprestasi, menyumbangkan banyak prestasinya dan tentunya membawa nama daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan juga Provinsi Kalimantan Selatan. Pak, ini ada juga yang menarik ya terkait dengan ketika musyawarah Provinsi KONI kemarin, Pak Bupati menyampaikan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak menargetkan, sebagai tuan rumah tidak menargetkan untuk menjadi juara umum, tetapi bagaimana bisa menyambut kontingen lain yang datang ke HSU, pelayanan terbaik dan juga pelaksanaan Porprov ke-13 berjalan lancar. Mungkin seperti apa itu, Pak, untuk tidak akan menargetkan tetapi ingin memberikan yang terbaik ya untuk pelaksanaan Porprov ke-13.
1: Baik, terima kasih. Jadi posisinya yang pertama dulu, apa yang mendasari Pak Bupati sehingga beliau menargetkan bukan menjadi juara umum? Jadi beliau melihat hasil Porprov yang sebelumnya, yeah, bukan hanya yang di Kabupaten Tanah Laut, tapi dari sebelum-sebelumnya, sehingga beliau bisa berhitung, beliau bisa melihat bahwa kalau kita menargetkan sebagai juara umum, Hulu Sungai Utara dipastikan akan memaksakan.
0: Yeah.
1: Kita memaksakan karena secara jumlah atlet yang unggulan yang mendapatkan medali saat ini, Hulu Sungai Utara bukan yang paling di atas, bukan yang paling nomor satu. Sehingga beliau menargetkan, jadi target yang pertama adalah sukses di penyelenggaraan, sukses di penyelenggaraan. Jadi beliau pengennya target yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah bagaimana meningkatkan kunjungan, bagaimana meningkatkan kunjungan orang luar HSU ke Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jadi latar belakang berikutnya adalah bagaimana multiplier effect itu terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jadi beliau sebanyak-banyaknya cabur yang bisa dilaksanakan, asal itu disetujui oleh pengurus provinsi atau KONI provinsi, sebanyak-banyaknya kita akan adakan disiplin cabur yang ada di Hulu Sungai Utara. Jadi multiplier effect berikutnya itu adalah pergerakan ekonomi. Jadi beliau mendorong bagaimana di kecamatan-kecamatan di sekitar-sekitar venue dan terutama di tempat sentralnya kegiatan olahraga besok atau kegiatan Porprov besok itu terjadi banyaknya orang yang datang ke Hulu Sungai Utara. Target berikutnya adalah Pak Bupati ingin menimbulkan kesan setiap orang-orang yang pulang dari Hulu Sungai Utara setelah melaksanakan Porprov tersebut atau setelah menghadiri Porprov tersebut punya kesan baik, punya kesan baik, dan harapannya berikutnya orang-orang tersebut atau masyarakat tersebut atau atlet-atlet tersebut datang kembali ke Hulu Sungai Utara tentu dengan membawa informasi atau kesan-kesan yang baik yang ada di Hulu Sungai Utara. Demikian, Bapak.
0: Oke, baik, artinya dengan statement dari Pak Bupati untuk menyatakan bahwa HSU tidak akan menargetkan juara umum, tetapi bagaimana bisa membawa dampak ya terkait dengan multiplier effect di kegiatan Porprov ke-13 nantinya, dari tiap kontingen masyarakat yang datang ke HSU nanti bisa membawa kesan dan bisa balik lagi ke Hulu Sungai Utara, seperti itu ya, Pak?
1: Benar, benar sekali. Jadi harapan kami event besar yang paling besar di di Kalsel ini menjadikan wadah, menjadikan media kami memperkenalkan keunikan-keunikan, potensi-potensi kearifan lokal yang ada di Hulu Sungai Utara, sehingga berikutnya insya Allah mereka tidak akan datang hanya sekali tersebut. Jadi dari sekarang Pak Bupati sangat mendorong kami ke seluruh pengurus, ke masyarakat, dan yang paling terlihat komitmen Pak Bupati itu adalah setelah kemarin tanggal 4 Juli itu hari Sabtu itu diputuskan Pak Bupati malamnya langsung mengundang tanpa terkecuali seluruh kepala OPD. Jadi seluruh kepala OPD untuk rapat. Dan saat itu beliau sampaikan juga, masing yang pertama beliau perintahkan dan akan di SK-kan, ini sudah proses SK, masing-masing OPD atau dibaliknya kebaliknya. Jadi masing-masing cabur, masing-masing cabur itu harus diangkat anak atau menjadi orang tua asuh itu adalah kepala OPD atau OPD-nya. Jadi semua OPD itu hari ini ada yang mendapatkan satu dan dua cabur yang menjadi anak asuhnya. Nah, ini bentuk keseriusan, artinya kita mulai, Pak Bupati mulai dari seluruh aparat pemerintahan di Kabupaten Lusungai Utara untuk untuk membina cabur-cabur. Ya, secara posisi sebenarnya ya memang tidak semua kepala OPD itu senang olahraga. Ada yang tidak mengerti olahraga, ada yang bahkan baru dengar cabur ini apa olahraganya. Jadi memang dinamikanya benar-benar terjadi. Namun Pak Bupati menyampaikan dengan kita kenalkan ini, dengan kita mulai sejak dini, secara posisi nanti di tahun 2029 kami yakin secara masif atau secara bersama-sama semua orang akan bisa care terhadap cabur yang dia asuh. Demikian Bapak.
0: Oke, luar biasa sekali ya komitmen dari pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara bagaimana menempatkan OPD-OPD, kepala OPD untuk membawai tiap cabur yang akan dipertandingkan di Porprov ke-13 tahun 2029. Baik Pak, terkait dengan setelah ditetapkannya sebagai tuan rumah Porprov ke-13 tahun 2029, dari KONI sendiri, dari pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, langkah selanjutnya seperti apa untuk mungkin pembenahan, pembangunan yang nantinya venue-venue yang akan digunakan pelaksanaan Porprov ke-13 tahun 2029 berjalan lancar. Mungkin seperti apa itu Pak untuk langkah selanjutnya?
1: Baik, langkah pertama seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Pak Bupati sudah di pemerintahannya, di pemerintahan beliau sudah memerintahkan untuk masing-masing cabur diangkat asuh oleh kepala atau OPD yang ada di Kabupaten Sungai Utara. Kami di KONI, membentuk menginventarisir hasil dari verifikasi. Yang paling pertama adalah venue-venue dan sarpras posisi yang dari yang 25 sampai yang belum 100% venue-nya untuk kita bikin skala prioritas, sehingga target penyelesaian kami untuk venue-venue itu adalah di pada sebelum 2029 100% venue itu sudah ready. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan tadi tim, yang kedua adalah terkait dana, terkait pendanaannya kami juga membuka diri, dan yang paling kita utamakan adalah dari dana APBD di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jadi ini sudah mulai saat ABT atau anggaran perubahan ini juga kami akan mengajukan untuk disetujui teman-teman di DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk menyicil kesiapan penyu-penyu yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Namun secara keseluruhan yang disampaikan oleh verifikator itu juga secara keseluruhan persentase kesiapan itu di atas 85%. Okay. Jadi artinya tidak terlalu berat lagi bagi kami untuk memenuhi penyu-penyu tersebut. Okay. Di sisi lain, Pak Bupati juga memerintahkan ke kami sebagai Ketua KONI dan Pengurus KONI, beliau untuk atlet atau untuk dana-dana di yang beliau tahun ini kan alhamdulillah juga kami diserai dana juga cukup banyak. Jadi beliau meminta pembagian penggunaan dana-dana tersebut, cara penggunaannya adalah juga dimasukkan dalam rangka menjadikan kesiapan kita. Jadi saat kemarin itu juga sudah dimulai pada hari jadi Kabupaten Hulu Sungai Utara, kita juga sudah trial. Jadi menjadi panitia kegiatan olahraga. Jadi ada 29 cabur yang kita laksanakan. Ada 4 cabur, ada 4 cabur yang tingkatnya ke jurprop. Ada satu cabur, yaitu cabur menembak, yang tingkatnya itu ke jurnas. Kita adakan pada hari jadi Kabupaten Sungai Utara pada bulan Mei kemarin. Okay. Target Pak Bupati adalah bagaimana kita belajar menjadi panitia penyelenggara. Nah, selain itu beliau juga mendorong, dan ini merupakan strategi kami juga untuk menguatkan sertifikasi-sertifikasi penyelenggara, misal wasit atau kepanitiaan penyelenggara. Demikian, Bapak.
0: Oke, dengan waktu yang kurang lebih tinggal 3 tahun ini akan dimaksimalkan dari pihak Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk melengkapi, dan juga tadi disampaikan bahwa sudah dinyatakan dari tim verifikator dari kesiapan 80%, artinya tinggal 20% untuk persiapan-persiapan yang nantinya akan dimaksimalkan di 3 tahun terakhir ini ya Pak, menuju Porprov.
1: Benar sekali. Okay. Ya, okay. Nanti pun tetap ada masukan atau ada peraturan, ada standar-standar baru, kami yakin kami masih punya waktu untuk memenuhi hal-hal tersebut.
0: Oke, Pak Heru, karena kita keterbatasan waktu dan di penghujung dialog olahraga pagi hari ini, dari Ketua KONI Kabupaten Hulu Sungai Utara, Pak Heru, mungkin ada closing statement-nya untuk disampaikan kepada para atlet, pelatih, masyarakat, khususnya dukungan yang diberikan untuk pelaksanaan Porprov ke-13 tahun 2029 bisa berjalan lancar. Bisa disampaikan, Pak Heru.
1: Baik, saya selaku Ketua KONI Kabupaten Hulu Sungai Utara yang pertama mengucapkan terima kasih banyak kepada Bupati kami, Bapak Haji Sarujani, Ketua KONI Provinsi Kalimantan Selatan, baik itu Pak Haji Bambang Heri Purnama maupun Bapak Hasnur, seluruh pengurus KONI di provinsi dan seluruh pengurus KONI yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta seluruh pengurus KONI, seluruh pengurus KONI di kabupaten di Kalimantan Selatan, khususnya teman-teman masyarakat yang ada di Hulu Sungai Utara, kami nyatakan siap mensukseskan Porprov ke-13 2029 yang akan datang. Kami yakin tim KONI kami sangat solid, kami kuat dengan sekretarisnya Bang Budi, bendaharanya Bang Ince, wakil dan beberapa wakil ketua serta beberapa pengurus cabur, menyatakan kekompakan, kesolidan untuk siap melaksanakan Porprov ke-13 2029. Ulun ini merasa bangga sekali dan terima kasih banyak banget RRI Pro 1 Banjarmasin yang menyiarkan kondisi tentang kesiapan kami untuk menjadi tuan rumah Porprov ke-13 di tahun 2029. Demikian, Bapak.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Heru Setiawan atas waktu yang sudah diluangkan untuk berdialog di RRI Pro 1 Banjarmasin. Sebenarnya kami juga ingin panjang lebar nih Pak terkait dengan persiapan dan dari KONI Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk Porprov ke-13. Tapi mungkin ke depan Pak Heru dan jajaran bisa hadir di studio RRI Pro 1 Banjarmasin untuk berdialog ke depan ya Pak.
1: Siap, dengan senang hati nanti semua tim kita untuk bisa hadir ke studio Banjarmasin, studio RRI 1 Banjarmasin untuk kita bisa berdialog. Kita sangat senang sekali dan ini kami yakinkan menjadi media untuk menyebarluaskan kesiapan kami, target kami, dan apa yang pengen kami capai dari kegiatan Porprov ke-13 yang akan datang, Pak.
0: Oke, Pak Heru. Dan semoga besok kami dari RRI juga bisa datang ke tempat langsung di HSU untuk meliput pelaksanaan Porprov ya Pak di tahun 2029 nantinya.
1: Amin, insya Allah kita sangat berkenan sekali untuk melakukan kerjasama tersebut. Pokoknya dari media apa saja untuk bisa menyiarkan pelaksanaan Porprov itu kami dengan senang hati bisa bekerja sama Pak apa RRI.
0: Oke baik Pak, Pak Hero terima kasih atas waktu yang telah diluangkan dan selamat melanjutkan aktivitas di pagi hari ini Pak Hero.
1: Baik, terima kasih. Salam hangat selalu RRI Pro 1 Banjarmasin 97,6 FM.
0: Siap, terima kasih Pak Hero.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Sama-sama.
0: Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin yang telah bersama kita di dialog pagi hari ini. Dan sesuai harapan kami yang sudah disampaikan dari jajaran KONI Kabupaten Hulu Sungai Utara dan juga pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk komitmen menjadi tuan rumah Porprov ke-13 tahun 2029. Dan kita dukung bersama, kita doakan bersama bahwa kegiatan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi yang menjadi event multi-event terbesar di Kalimantan Selatan bisa berjalan lancar dan tentunya bisa melahirkan atlet-atlet berprestasi yang ada di tiap-tiap daerah yang nantinya bisa mewakili Kalimantan Selatan di ajang-ajang yang lebih tinggi hingga tingkat internasional. Dan saya Robi Angga mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, selamat pagi dan salam olahraga, jaya!

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

ada Ricky Martin, Living La Vida Loca, membawa kita di menit ke-52 tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dua lagu terakhir ada Illuminate ya, Jessie Reyes, dan juga Cukup Sudah Glenn Fredly. Karena waktunya juga cukup sudah, saya menemani Anda di Banjarmasin pagi, dan setelah ini akan berganti ke Banjarmasin siang. Paeja Hasan Al-Katiri akan membersamai Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya saya Uliana pamit undur diri dari Indra dengan Anda. Selamat pagi jelang siang dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Kami akan ajak Anda bersama untuk mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dirangkai dengan teks Pancasila.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Banjarmasin siang ini WhatsApp 0811 5111 410.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, senang sekali menjumpai Anda di edisi hari ini 17 Juli 2026 di hari Jumat. Dan satu jam ke depan kita di Halo RRI, kami ingin mengajak Anda untuk bersama-sama di sini. Kita akan mudah-mudahan akan mendapatkan solusinya mengenai permasalahan-permasalahan pelayanan-pelayanan publik ya. Dan ini adalah ruang interaktif yang menjembatani suara masyarakat dengan berbagai instansi pelayanan publik, insya Allah. Dan apakah Anda mengalami kendala dalam mengurus administrasi kependudukan, layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, infrastruktur, air bersih, listrik, atau pelayanan publik lainnya? Atau mungkin Anda memiliki keluhan, masukan, maupun apresiasi terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah dan penyelenggaraan layanan publik. Jadi sampaikan suara Anda di Halo RRI. Aduan dan pertanyaan yang masuk akan kami teruskan kepada instansi terkait untuk mendapatkan konfirmasi maupun penjelasan sehingga dapat menjadi bagian dari upaya perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Ya, Anda bisa bergabung bersama kami lewat WhatsApp, juga lewat langsung telepon ya. Silakan sebut nama pastinya. Daerah Anda, bagi Anda yang baru saja bergabung mungkin ya. Halo Rahma, di mana sekarang suaranya? Oh, di sini lah. Ini kayaknya kondisinya kita dalam kondisi yang sama-sama tidak fit ya.
5: Iya, betul.
4: Oke, karena mungkin perubahan cuaca yang memang begitu panas kalau di luar ya. Kalau di dalam kita kan adem ya. Betul. Mungkin kaget gitu dengan dengan suhu yang cepat berubah. Ini membuat kondisi badan kita tidak siap untuk menerima begitu ya.
5: Iya.
4: Oke, mudah-mudahan pendengar dan saat ini juga dalam kondisi yang baik ya, walaupun sedang sakit, semoga cepat sembuh. Dan jaga kesehatan, apalagi yang mau begadang juga ya sebentar lagi. Karena kita masih dalam suasana, ini katanya demam bola dunia, dan kita betul-betul merasakan demam itu ya. Baik, dan RRI juga akan memfasilitasi ya untuk pendengar kita yang ingin menyaksikan langsung, tidak hanya debar ya, dengar bareng, tapi juga bisa menyaksikan langsung dari layar lebar di halaman RRI Banjarmasin dengan apa dengan kuliner-kuliner di samping di pinggir-pinggirnya begitu ya, yang siap untuk menyediakan menu-menu yang mungkin diinginkan begitu ya. Kalau malam-malam mungkin ada yang hangat gitu ya. Mm-hmm. Kalau perlu yang dingin juga ada begitu ya.
5: Yeah.
4: Oke. Okay. Baik, untuk hari ini dan baru beberapa hari yang lalu kalau tidak salah kita baru saja mendapatkan informasi untuk seputar jalan Veteran kilometer 5,5 ya. Saat ini memang sama sekali total tidak bisa dilalui.
5: Yes.
4: Karena dalam pembenahan.
5: Yeah.
4: Ya, ada alat berat di sana yang bekerja, jadi di sana tidak bisa dilewati. Jadi mungkin ada jalan-jalan alternatif yang bisa dilalui begitu ya. Mungkin Anda punya pengalaman tentang itu ya, sedang di ini tiba-tiba di jalan Anda melalui jalan yang mana, mungkin di situ juga akhirnya ada permasalahan begitu ya. Biasanya lewat jalan mana tuh ya, jalan apa ya, saya pernah dengar katanya juga di situ tuh tempatnya juga tidak terlalu lebar, tapi mau tidak mau itu akan jadi jalan alternatif yang harus dilalui ya, dan pastinya akan sedikit mengganggu warga
5: yang di sekitar
4: mungkin ya, di sana begitu ya. Baik, mudah-mudahan semoga cepat teratasi ya, dan alhamdulillahnya kita tidak ada kejadian korban jiwa ataupun luka-luka ya, karena memang kondisinya di situ rumah-rumah yang ada di pinggir jalan itu membangunnya di jalur hijau begitu ya, memang tidak ada daratannya, jadi memang betul-betul sungai begitu ya yang dibangun di sana. Ya baik, silakan mendengar di 0811 5111 410 dan 0511 325 1562. Silahkan Anda bergabung bersama kami di Halo RRI. Kalau Rahma ada apa, ada informasi apa nih mungkin?
5: Sementara belum ada informasi belum yang ada lebih lanjut ya.
4: Okay.
5: Mungkin dari pendengar mungkin ada yang ingin
4: mengabarkan gitu ya,
5: tentang keluhan apapun itu, tentang pelayanan ataupun jalan atau hal yang lainnya, di Halo RRI sampaikan saja.
4: Kita tunggu ya, dan satu lagi di 0811 40 976 ya. Ya, silakan Anda bergabung bersama kami, sampaikan apa yang ingin Anda sampaikan mungkin mengenai pelayanan publik ya. Dan untuk biasanya kalau untuk memperpanjang STNK begitu ya, kalau Anda ingin lebih cepat, kalau hanya untuk memperpanjang tahunan gitu, biasanya di apa, di depan dulu Mitra Plaza begitu ya.
5: Iya.
4: Mas sekarang masih Mitra sih.
5: Masih.
4: Nah, di situ sepertinya lebih cepat ya, dan antaranya juga tidak panjang ya. Kalau untuk yang tahunan, tapi kalau untuk yang sudah mau ganti plat ya, nah itu harus memang ke Samsat ya. Baik, mungkin kalau selama ini memang selama kita pernah begitu ya melakukan perpanjangan gitu, tidak, alhamdulillahnya sekarang sudah jauh lebih cepat ya.
5: Betul.
4: Jadi tidak ada hal-hal yang membuat urusan kita itu lebih ada kendala, lebih lambat begitu ya. Tapi mungkin Anda mengalami hal yang berbeda, silakan Anda sampaikan di 0811 5111 410 dan 0511 325 1562. Dan sambil menunggu Anda ingin bergabung, kita hadirkan dulu satu tembang berikut ini ya, dari daerah Banjar, tetap bersama kami di Halo RRI.

0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
2: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka.

0: atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brand adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brand tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Banjarmasin siang ini.

0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Halo RRI 30 menit dari pukul 10 pagi. Masih bersama Rahma juga. Dan tadi Rahma kita sempat ada secara off air berbincang mengenai SPBU.
2: Iya benar.
1: Ini di mana nih SPBU, mana nih yang mengular masih ya, yang untuk apa itu, untuk Pertalite atau Pertamax?
2: BBM Pertalite ya, lebih utamanya ya. Mungkin karena perpindahan Pertamax, yang pengguna Pertamax jadi pindah ke Pertalite dengan harga yang cukup naik.
1: Ternyata
2: ya,
1: itu tidak turun-turun ya.
2: Iya. Jadi beberapa SPBU yang Rama lihat di sekitaran dekat dengan Arsila ya, kalau nya pendengar tahu.
1: Di daerah Kaitangi begitu. Gimana?
2: Sabilal ya.
1: Sabilal ya.
2: Okay. Dekat dengan Sabilal, dekat dengan toko roti Arsila. Nah, SPBU di situ, terus di Adiaksa dan beberapa yang lainnya. Jadi memang mengular ya untuk BBM Pertalite itu.
1: Jadi tidak hanya di tempat kita. Tempat kita mungkin masih hanya di bagian sana ya, wilayah yang tadi disebutkan oleh Rahma, tapi kalau di Medan ya itu apa? Itu sudah chaos ya sepertinya ya, mereka sampai ada yang mungkin ada yang sakit ya di sana. Jadi mungkin kita nanti akan tunggu Mbak Nurul lagi ada di Medan nih, bagaimana suasana di Medan mengenai BBM ini ya, kenapa sampai terjadi seperti itu ya. Berarti tidak ada tidak sama begitu ya untuk pasokan atau bagaimana ya, atau mungkin di sana lebih banyak pemakainya. Sebenarnya tidak ya, sama lah mungkin ya, dan mungkin itu sudah diatur juga, tapi entah kenapa ya jadi sampai kejadiannya seperti itu. Ya, silakan pendengar yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI 0811-5111-410 dan 0511-325-1562. Dan kali ini juga baru 2 jam yang lalu nih kita update informasi ya dari reporter Juma Muhammad, Wali Kota Yamin HR nih lagi ultimatum Perumda Pasar, katanya jangan bertele-tele. Sidak Pasar Antasari ini ya, dari kemarin beliau tuh kayak sepertinya masih berkutat di seputar sana ya. Oke. Mungkin ada di sana, di memang sudah terlihat ada bangunan-bangunan yang sudah yang pelapon-pelaponnya sudah tidak ada begitu ya. Kalau saya lihat memang agak ini ya.
2: Yeah.
1: Untuk harus ada peremajaan mungkin ya.
2: Betul.
1: Renovasi lagi. Ini kenapa, ada masalah apa nih antara wali kota dan Perumda ya untuk masalah pasar Antasari ini, dan mungkin tadinya kan pembenahan ini harus segera dilaksanakan, mungkin masih ada yang hal-hal yang tertunda-tunda begitu ya.
2: Yeah.
1: Ya, semoga cepat teratasi semuanya ya. Dan memang kalau kita lihat kondisi bangunan di sana sudah seperti tua sekali ya, seperti bangunan yang sudah terbengkalai ya.
2: Betul.
1: Seperti kita lihat fotonya di sini di. Oke, baik, ada yang ingin bergabung, silahkan. Halo, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak, Pak Alin ya?
3: Pak Muhammad.
1: Oh, Pak Muhammad.
3: Dari Pak Muhammad Barabai Limpasu.
1: Pak Muhammad di Barabai Limpasu. Apa kabar Pak Muhammad?
3: Ini ya, ada masalah lampu di jalanan.
1: Lampu jalanan. Jalan apa Pak Muhammad?
3: Ini jalanan di Sahawang.
1: Desa Hawang ya, Desa Hawang ya.
3: Desa Hawang. Dari hari raya tadi sampai sekarang mati semuanya total.
1: Total jadi
3: mati jalan lampu jalanan.
1: Lampu jalan ya. Oke.
3: Itu aja Desa Hawang.
1: Desa Hawang. Ya. Jadi itu jalannya itu dari berapa di itu lampu jalan ya Pak Muhammad ya?
3: Jalan Kartak
1: Jalan. Jalan besar begitu ya?
3: Jalan besar.
1: Jalan besar. Ada berapa kilometer tuh Pak yang lampunya mati semua Pak?
3: Yang mati itu sekitar 3 kilometer.
1: 3 kilometer gelap berarti ya?
3: ini gelap.
1: Gelap karena lampunya mati ya.
3: Sedangkan di maka itu ya jembatannya ada yang bolong.
1: Ada jembatan bolong. Nama jembatannya apa tuh Pak?
3: Jembatan itu bolong, tapi kata orang sih mau diperbaiki, mau di aspal orang tuh katanya. Tapi belum bang.
1: Belum.
3: Ini masalah lampu.
1: Lampunya yang
3: lampu bang dulu.
1: Oke. Jadi alamatnya yang lengkap Bapak, Pak Muhammad Limpasu Barabai tadi di mana tadi jalan apa? Desa
3: Hawang.
1: Desa Hawang ya.
3: Okay. Nama jalannya tuh udah depan nama.
1: Iya. Desa Hawang Barabai begitu.
3: Barabai di Desa Hawang Kecamatan Limpasu.
1: Kecamatan Limpasu. Oke. Limpasu Barabai ya. Oke. Okay. Terima kasih. Ada lagi, Pak?
3: Ya ini aja dulu.
1: Baik.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Pak Muhammad, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak Muhammad ya dari Limpasu Barabai. Jadi ada sekitar 3 km jalan yang tidak ada penerangan begitu ya karena lampunya padam sejak Lebaran tadi ya. Oke, cukup lama ya. Ada sekitar berapa bulan? Ada 5 bulanan
2: kurang
1: gitu.
2: Kurang lebih ya.
1: Oke. Ada jembatan yang bolong lagi ya, terus lampunya padam ya.
2: Betul, waduh. Tidak terlihat ya.
1: Itu betul-betul harus apa kayak di challenge begitu ya. Harus hati-hati ya. Karena ini jalan besar, mungkin jalan satu-satunya juga yang harus ditempuh ya. Kita tadi tidak begitu banyak bertanya kepada Bapak Muhammad. Terima kasih Pak Muhammad sudah bergabung bersama kami. Silakan selain Bapak Muhammad 0811 5111410 dan 0511 3251562 sudah bergabung juga bersama kita. Ada Yudi. Yudi apa kabar Yud?
4: Selamat pagi.
1: Yudi di mana? Oke.
4: Okay. Rahma dan juga pendengar.
1: Yeah. Oke, okay, alhamdulillah sudah bersama kita dan tadi juga ada baru satu aduan ya.
2: Betul.
1: Baru satu aduan, kita berharap masih ada lagi yang ingin menyampaikan keluhan ataupun informasi terkait jalan atau lampu atau pelayanan
4: publik
1: ya yang masih kurang berkenan begitu ya yang dihadapi oleh masyarakat atau pelanggannya. Ya untuk kemarin sempat ya untuk air kita mendapatkan air yang cukup kotor gitu ya. Saya langsung menyaksikan sendiri sempat air itu kan beberapa ini agak
2: keruh ya.
1: Keruh. Terus ininya juga tekanannya juga rendah begitu ya. Dan ternyata sudah ada klarifikasi dari pihak PDAM. Katanya memang karena ada musim kemarau, air yang surut dan juga ditunjukkan bagaimana kondisi airnya di sana begitu ya. Memang ini memang kita musim kemarau-nya sepertinya di bulan Juli ini ya.
4: Iya,
1: ya,
4: mulai sudah terasa sudah nih.
1: Nah, ini perkembangan untuk jalan Ayani di jalan Petran kilometer 5,5 bagaimana Yud?
4: Untuk
1: tapi kita tahan dulu.
4: Ada telepon
1: ada ya. Telepon okay. Lagi. Ya, silakan. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang, Pak Kamal.
1: Oke, ini Ica. Mirip ya.
5: Ya.
1: Apa kabar nih Dokter Dea nih?
5: Lain dokter.
1: Beda. Mbak Dea aja kalau gitu ya. Oke, Mbak Dea lagi di Papua nih. Ini bagaimana nih Mbak Dea?
5: Kabarnya baik.
1: Kabarnya baik, okay. Alhamdulillah.
5: Ica kenapa hari ini mirip? Pak Kamal.
1: Mirip. Mungkin pas lagi pilek mirip ya.
5: Mirip.
1: Oke. Ini di Papua bagaimana nih kabarnya nih suasananya, cuacanya?
5: Cuacanya panas banget.
1: Panas ya, oke. Kalau di sana apa yang kurang pas begitu masih untuk pelayanan-pelayanan publik atau apa begitu Mbak Dea?
5: Baik aja, kainja.
1: Semuanya baik ya.
5: Jalanannya
1: kan paling mulus tuh di Papua ya.
5: Mulus.
1: Tidak ada jalanan yang ambles-ambles begitu nggak ada ya?
5: Gak tahu kalau di pedesaan.
1: Kalau Mbak Dea di mananya? Di kotanya atau di mana?
5: Di kotanya kan.
1: Biasanya di sana pakai distrik-distrik begitu ya? Kalau di Papua ya?
5: Iya.
1: Persisnya di mana tuh kalau di Papuanya Mbak Dea?
5: Apa tuh?
1: Daerahnya Mbak Dea sekarang?
5: Daerahnya Papua Timur kan?
1: Apa?
5: Kecamatan Angkarawa.
1: Kecamatan Angkarawa namanya tadi apa? Kecamatan?
5: Papua Timur,
1: oke.
5: Angkarawa kan, kecamatannya Angkarawa. Jalan lagi sangkar.
1: Aman-aman aja di sana ya?
5: Iya.
1: Oke, baik.
5: Ada lagi baik,
1: ya. Oke, baik. Ada lagi yang ingin disampaikan, Dokter Dea? Mbak Dea?
5: Enggak, itu aja.
1: Baik. Terima kasih Mbak Dea sudah bergabung ya. Sehat-sehat ya, Mbak.
5: Ya.
1: Baik.
5: Sama-sama, Kalija. Terima kasih.
1: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Di Papua Timur. Jadi beliau sudah jalan-jalan di Indonesia, udah kemana-mana ya. Baik, silakan berikutnya 08115111410051132512. Oke, yang silakan yang udah absen hadir. Langsung aja mungkin ada yang ingin disampaikan. Silakan kami tunggu ya, mau lewat WhatsApp juga boleh ya, silakan. 08115111410 dan 0511325162. Nah, ini mengenai kebakaran nih, Yudi ya.
4: Iya, baik.
1: Untuk kita hampir ya setiap hari kebakaran, tapi hanya beberapa hari ini sepertinya lebih kurang ya. Tidak ada kebakaran, dan kemarin ada yang kebakaran sampai beberapa kali sehari ya. Ya, itu bagaimana tuh, Yudi?
4: Lebih baiknya kita berhati-hati ya, apalagi di musim kemarau saat ini api mudah banget tuh untuk menjalar ke rumah-rumah sebelah dan juga seperti bahan-bahan mudah yang terbakar juga. Dan terlebih sepertinya pagi tadi mungkin nggak terlalu kabut ya asapnya ya.
1: Sepertinya kurang ya kemarin, kurang. Yang ada beberapa sempat turun ya asapnya, sempat turun ke jalan begitu. Terlihat dari sini pas habis kita apa tuh pertandingan
4: Piala Dunia
1: antara apa kemarin ya, Spanyol Spanyol sama apa kemarin nih?
4: Kemarin Argentina ya,
1: yang sebelumnya yang semifinal.
4: Oh, berarti Spanyol sama Prancis.
1: Spanyol sama Prancis ya, kemarin sempat ada kabut ya. Nah, ini untuk perkembangan jalan Petran Ayani, jalan Petran kilometer 55,5 yang ambruk ya, amblas.
4: Oh, di Sungai Lulut.
1: Di Sungai Lulut. Tulisannya kan Jalan Petran namanya. Ya.
4: Itu sudah dilakukan pengurukan jalan tuh, Pak Ija. Dan kemarin Pak Rosehan langsung turun langsung ke tempat tersebut untuk meninjau, menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah juga. Dan kurang lebih ini sudah dilakukan.
1: Ada pengerjaan ya.
4: Pengerjaan, ya. Dan dari Dinas PUPR pun juga melakukan tahap pengerjaan juga.
1: Jadi itu sebenarnya katanya sebenarnya jalan itu belum lama dibangun ya.
4: Karena kan perbaikan kemarin waktu yang banjir 2021 ya kalau enggak salah, dan itu dilakukan perbaikan ternyata karena kondisi alam ya mungkin ya.
1: Karena di sana air ya.
4: Iya. Dan juga mungkin lalu lalang masyarakat kan. Jadi otomatis tidak tahan untuk menyangga untuk jalannya.
1: Untuk dilalui begitu.
4: Dilalui.
1: Kalau dalam kondisi seperti itu kan kita memang jalannya betul-betul ditutup tuh, Yud, ya. Itu masyarakat di sana yang memang bermukim di situ, mereka harus melewati jalan alternatif yang
4: ada,
1: mana?
4: Kalau tidak salah tuh daerah Rahayu ya.
1: Daerah Rahayu.
4: Jalan ya? Rahayu, jalan alternatifnya. Okay. Jadi masyarakat dialihkan untuk ke sana.
1: Jadi di sana yang lebih padat lagi nanti ya.
4: Tapi kemarin dapat informasi dari grup WhatsApp bahwa di sana tuh setengah mal ya sejak dini hari tuh bisa sudah dilalui motor walaupun kayak satu atau dua motor cuma apa nggak langsung yang mobil bisa melakukan melewati tersebut
1: ya, karena bahaya juga ya dengan kondisi yang seperti itu. Kemarin pernah lihat cuman anak kecil mungkin yang jalan pakai sepeda.
4: Iya. Dan juga kesian sih untuk yang para pedagang yang di sana ya, Pak Ijah ya. Untuk dari sisi ekonominya juga pun merasa pengurangan penjualan juga.
1: Ya, di silakan mendengar yang ingin bergabung, masih ada waktu ya di Halo RRI. Kurang lebih 5 menit lagi, 08115111410 dan 0511325162. Dan kali ini juga lagi jalan-jalan ya, lagi sidak nih Bapak Wali Kota ya, ke Pasar Senter Antasari ya, Yud ya. Lagi melihat di sini ada gambar-gambar yang bisa kita lihat, memang kondisinya sangat memprihatinkan ya. Untuk Pasar Antasari saat ini, baik itu plafonnya, terus juga lantai-lantainya.
4: Dari sisi kebersihannya juga ya.
1: Kebersihannya juga, dan banyak tempat-tempat yang tidak digunakan dengan maksimal gitu ya. Banyak kekosongan-kekosongan ya di situ, dan mungkin memang harus diperbaharui begitu ya. Mungkin Rama juga udah lama ya nggak jalan.
4: Rama nih kayaknya sering jalan-jalan ke Pasar Antasari nih.
1: Yudi mungkin karena untuk tugas
4: pemberitaan baru kesana.
1: Mungkin udah lama juga nggak kesana ya.
4: Terakhir minggu kemarin ya. Minggu kemarin waktu ada liputan apa harga telur.
1: Harga telur sekarang harga telur katanya harus disamakan headnya begitu ya.
4: 28 kalau tidak salah terakhir itu.
1: Berarti seluruh Indonesia sama begitu.
4: Hampir
1: tidak ada perbedaan.
4: Seluruhnya sama deh itu.
1: Oke. Okay. Dan ayam juga katanya ya. Mm-hmm. Ayam.
4: Soalnya kalau di pasar Setra Antasari kemarin itu 28 di Pandu juga sama 28 itu beja.
1: Jadi harus sama, tidak boleh seperti sekarang memang sudah ada penetapan harga begitu ya.
4: Yeah.
1: Jadi tidak bisa semau-maunya pedagang begitu ya untuk menetapkan harga. Kalau untuk ayam kalau tidak salah di bawah 20 ya, 19 20. Berapa gitu untuk.
4: Okay.
1: Tapi mungkin untuk ukuran tertentu ya.
4: Iya. Masing-masing ukurannya.
1: Iya, yang suka belanja pasti tahu banget nih mengenai harga-harga bahan pokok atau bahan-bahan makanan di pasar ya. Baik, silakan pendengar masih ada waktu di 08115111410 dan 0511325162. Pasti untuk instansi-instansi, lembaga-lembaga juga pasti ingin memberikan layanan yang terbaik ya untuk untuk masyarakat. Untuk warga. Tapi mungkin masih ada hal-hal yang masih belum bisa terpenuhi begitu ya. Dan ini bisa disuarakan untuk pendengar kita yang mungkin baru saja mengurus apa mungkin untuk
4: Dukcapil. Iya.
1: Untuk tidak ada sudah lama ya tidak ke sana ya.
2: Lama sekali ya.
1: Karena biasanya untuk itu hanya satu kali seini atau apa begitu ya untuk membuat KTP atau perbaharuan. Kalau kakak di sana juga ya kartu keluarga untuk di Dukcapil juga untuk
4: di Dukcapil
1: keluarga
4: juga.
1: Dan untuk nanti kan kita siapkan itu untuk nanti ada survei.
4: Iya.
1: Sudah ada yang sudah mendapatkan survei belum?
4: Masih belum.
1: Karena masih mungkin sampai bulan Agustus ya Yud. Ya.
4: Mungkin kayak masih keliling nih para sensus-sensusnya nih.
1: Oh, jadi sudah bergerak begitu ya, tapi masih
4: beberapa
1: belum.
4: Wilayah sudah bergerak tuh Pak Eja.
1: Sudah ada beberapa katanya memang malah sampai yang di daerah daerah-daerah hulu-hulu sungai ya sudah ada survei. Ada gini bergabung dengan kita ya, silakan. Halo, selamat siang.
6: Halo, selamat siang.
1: Nini Rohina.
6: Kita betul.
1: Iya, silakan Nini.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kalau kayaknya layanan sekarang ini bagus lumayan lah. Kemarin tuh aku kan membuat akta kematian. Karena 20 tahun yang lalu itu belum ada peraturan. Kebetulan ada perlu, jadi jadinya kalau ada bu akta, tapi bisa aja jadinya ini surat kematian aja dari rumah sakit kan. Nah jadi untuk sementara jadinya sambil ibu mengumpulkan data-data, ya coba-coba aja ibu ke apa itu Pencapil itu.
1: Jadi itu membuat akta kematian jadi, begitu ya?
6: Gratis, gratis di 2 hari selesai. Tapi 2 kali mendatangi kan. Nah jadi baik sudah. Layanannya.
1: Oke, ya,
6: alhamdulillah.
1: Itu di daerah mana Nini?
6: Di Martapura.
1: Di Martapura ya. Oke,
6: Kabupaten Banjar. Kalau dulu kan aku di Banjarbaru itu lagi dulu kan Kabupaten Banjar. Yang sampai 2 tahun sampai hilang sertifikat tanah. Sertifikat tanah hilang.
1: Terus gimana, Bu?
6: Bingung, aku bingung. Tapi dia mau mengganti cuma tahunnya Banom. Seharusnya 40 tahun yang lalu, jadi 2 tahun yang lalu. Nah itu kerugian kita masyarakat ya kalau
1: tapi itu sudah diurus begitu ya Nini.
6: Ini dipindah nih pulang anunya kepala anunya kepala
1: okay.
6: Anu kepala apa BAKN cahap itu
1: oke
6: okay. Nah
1: baik, itu pengalaman yang sangat berharga dia, berarti ya
6: di pertanahan ya
4: bertahun-tahun
1: kesabaran Nini Rohina dituntut
6: iya,
1: selama 2 tahun
6: cucu aku bawa cucu melayani anak cucu ko Pak Ot sampai tiga.
1: itu waktu di mana tadi nih? Waktu di mana itu nih? Waktu
6: itu
1: yang
6: kan Nano di Banjarbaru tuh kantornya. Dulu sebelum Banjarbaru ini pisah dengan Kabupaten Banjar. Jadi Kabupaten Banjar itu asalnya. Jadi ada perintah bahwa sertifikat yang dulu Kabupaten Banjar dikumpul yang asli ke pertanahan. Anakku ini cepat, tapi kan biasanya segera kalau ada peraturan tuh segera aja. Jadi anakku ini kada pikir panjang lagi, dikumpulnya urung kumpul aja. Nah aslinya nah jadku kayak apa? Orang fotokopinya aja. Ada mau mainnya fotokopinya aja. Nah jadku kayak apa? Ada surat anu ada pang mau aja surat tanda terimanya aja. Aku ini anak kan seminggu anakku di HP, jadi jar anakku nalah sia-sia. Mama kada usah maju merepoti orang di kantor, jar. Jadi aku diam aja kan. Biasanya aku urusan tuh seminggu aku lihat, setengah bulan aku lihat kan. Kayak apa? Kalau ini sampai sertifikat hilang. Kalau kami buku rapot saja 2 bulan berdahulu sebelum berbagi itu kami kontrol sudah. Kami ikat, kami acak di lemari. Jadi aku tanyakan
1: karena itu surat berharga ya, nih ya.
6: Aku hendak mendengar ya, kan aku kalau pindah berdebu kayak itu. Jadi anu boleh kada ada tempat ya ilah illallah. Kada ada tempat sertifikat ampun orang berharga. Siapa tahu ada nang kepingin ya kalau.
1: Iya, pastilah.
6: Iya. Itu tuh kemarin tuh dua ada sertifikat rumah, tapi rumah itu RLS. Nah, cobanya orang kada meleret yang ada itu. Ada hulu tuh tuntung. Nah, ada yang itu yang itu ya, karena tanahnya luas. Nah, 50 kali 150 kali 500 saja dulu berapa? Nah, dana kan angkanya. Jadi aku nih sampai ke Bank Indonesia aku cari, kalau ada yang menyandakan ke Bank Jerman.
1: Luar biasa kan, ini. Jiwa korsanya. Mantap.
6: Ya, aku nakal cari, karena perintah nih, Mama. Dari ke Bank Indonesia, ada orang yang menyandakan sertifikat ini nomornya ini bawah, ini
1: fotokopinya. Karena banyak mafia-mafia tanah ya nih ya.
6: Kalau justru mainakan orang kan. Nah, jadi 2 tahun kemuliakan sudah aku. Kami ini kan ada aja, nang begigi juga. Nang bertanduk ada aja keluarga. Tapi aku indah mengalihakan. Dan aku kuat, maaduk, bobohan kepala nih kan. Kebetulan muyak-muyak sudah ketemu lawan keluarga tadi. Kukisahkan, kenapa aja aja. Nah, lalu di anunya lah kasih dalam berapa hari ya itu nah.
1: Jadi sama aman aja sertifikat tanahnya Nini ya, aman.
6: Sama kepala, sama kepala petanduk. Nah,
1: jadi memang harus ada orang ya, dalam.
6: Lalu ejennya kena anu aja jadi ganti. Okay. Coba aja aku nomornya kalau lapian memberikan kasal tahunnya kada apa Bu Ejar.
1: Oh, jadi harus ada dirubah
6: artinya bulan ini. Nah, itu jago kerugian masyarakat tahulah aja kok.
4: Oke, sesuai dengan penerbitnya berarti.
6: Jadi ujaran kamu jangan emosi mah, jangan emosi mah ajar. Jadi ujaran anu tadi nak keluarga kok tadi aja sabar sih lah.
1: Oke.
6: Asal diganti orang aja jar. Bujur ya. Asal aja kok sempian.
1: Tapi nomornya sudah berubah gitu ya. Oke.
6: Mau abahnya aja kok beda. Salah kok menambangi pohon-pohon ini lain, mau bahkan lain. Ikan kok ini lah isi tanah, merasa lama rabu tanah. Lama jadi musti banar. Ya Allah.
1: Luar biasa pengalaman ini. Terima kasih iya, banyak Nini.
6: Alhamdulillah pengalaman ya kalau. Nah ya ini panjang. Karena ada yang protes pulangnya.
1: Mungkin juga ada sebagian yang seperti ini nih Rohina ya. Punya pengalaman seperti ini
6: lain, kayak itu, nah.
1: Jadi harus memang diupayakan ya Nia. Jangan
6: Dapin berandam, jangan. Ya, seminggu lihat deh urusan, lihat deh.
1: Baik, nah, betul. Baik, terima kasih Nini.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Nini ya, sangat kuat sekali usahanya untuk mengurus surat. Baik, silakan apa yang ingin disampaikan? Oh, masih ada lagi? Baik, silakan. Halo, selamat siang.
7: Selamat siang.
1: Dengan Bapak Lutfi. Apa kabar Pak Lutfi?
7: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Pak Lutfi di mana nih?
7: Ulun sekarang berada di komplek Adinda 3 Tata Amuntai.
1: Oh, di Amuntai.
7: Kertakanyar.
1: Adinda 3. Oh, di Kertakanyar, dikira di Amuntai. Oke, komplek Adinda 3 Tata Amuntai ya namanya ya. Oke. Apa yang ingin disampaikan nih Pak Lutfi, silahkan.
7: Gini Kakak. Saya sudah berdiam di komplek kawasan Tata Amuta ini sudah lebih hampir 10 tahun.
1: Sudah 10 tahun, ya.
7: Tetapi jalan di komplek saya itu tidak ada perbaikan ataupun tidak ada pengaspalan gitu. Saya berharap kepada mungkin pemerintah Kabupaten Banjar ataupun pihak-pihak terkait agar memperhatikan jalan-jalan di komplek-komplek yang ada di sekitaran Tata Amunta itu, Kakak.
1: Iya, di Tata Amunta ya. Jadi sudah 10 tahun tidak ada perbaikan sama sekali, tidak ada sentuhan begitu ya. Dan memang jalannya sudah sudah memprihatinkan atau bagaimana? Atau masih masih bagus saja untuk dijalani?
7: Ya, kalau untuk saat ini kalau musim kemarau sih aman aja sih.
1: Aman.
7: Tapi kalau sudah memasuki musim hujan itu mungkin apa banjir itu kata apa kalau orang Banjar itu calap,
1: berarti memang harus ada peninggian gitu ya,
7: mengakibatkan tanah itu jadi lembek, jadi di jalan itu.
1: Yeah,
7: yeah. Jadi saya berharap itu kepada pemerintah Kabupaten Banjar agar memperhatikan jalan-jalan ada di komplek
1: Adinda 3 ya, Tatah Amuntai tadi ya. Oke.
7: Okay. Iya kakak.
1: Baik. Ada lagi Pak Lutfi?
7: Ya mungkin itu saja dulu dari saya kakak.
1: Baik.
7: Mungkin lain waktu.
1: Kita tunggu lagi nanti laporan-laporan berikutnya begitu ya. Iya. Ya terima kasih Pak Lutfi.
7: Terima kasih kakak.
1: Ya semoga bisa bersabar ya.
7: Sama-sama.
1: Baik nih, bagaimana nih sudah terkumpul? Silahkan rangkuman kita hari ini, Rahma.
2: Ya, untuk rekapan keluhan Halo RRI hari ini ada dua keluhan ya hari ini ya, yaitu dari pertama dari Bapak Muhammad di Limpas Subarabai, tepatnya di Jalan Besar di Desa Hawang, Kecamatan Limpas Subarabai. Dari hari raya kemarin sampai sekarang lampu jalanan mati kurang lebih 3 km dan ada juga jembatan banyak yang berlubang. Dan terakhir dari Bapak Lutfi di komplek Adinda 3 ya tadi ya, Tata Amuntai Kertak Hanyar. Jalan di komplek belum ada perbaikan atau pengaspalan. Mohon untuk pemerintah Kabupaten Banjar agar memperhatikan kondisi jalan di komplek Tata Amuntai.
1: Ya jadi cukup, terima kasih banyak ya untuk aspirasi dari pendengar kita semua ya pada siang hari ini. Ada Bapak Muhammad di Limpasu ya, Barabai, ada Mbak Dea di Papua dan juga ada Nini Rohina tadi yang berbagi cerita ya
4: pengalamannya,
1: dan yang luar biasanya tadi setelah dicoba selama 2 tahun kesabaran beliau dan akhirnya mendapatkan pengalaman yang sangat mudah ya, dua kali selesai untuk membuat akta kematian ya di dan gratis juga ya di Kabupaten Banjar. Ya terima kasih.
4: Okay. Tadi mungkin saya nanggapin dari Yudi. Pak Muhammad ya,
1: Pak Muhammad
4: di Kecamatan Limpasu,
1: Barabai.
4: Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Barabai. Atas informasi yang telah disampaikannya, keluhan mengenai padamnya lampu penerangan jalan sepanjang kurang lebih 3 km di Desa Hawang sejak hari raya tadi ya. Dan kondisi jembatan yang berlubang menjadi perhatian karena berkaitan dengan keselamatan dan juga kenyamanan masyarakat ya. Dan mungkin Bapak izin, laporan ini akan kami teruskan kepada instansi terkait, baik pemerintah daerah maupun dinas yang membidangi penerangan jalan dan pemeliharaan infrastruktur agar dapat segera ditindaklanjuti. Tentunya ya diharapkan perbaikan dapat dilakukan secepatnya, nyamana untuk mengurangi resiko kecelakaan terutama pada malam hari dan saat kondisi cuaca kurang baik nih. Dan juga untuk Bapak Lutfi ya tadi ya, dari kilometer 10 Tata Amuntai ya. Dan untuk laporan tersebut ini sudah ada masuk nih ke Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan ya. Dan di mana Ombudsman RI Kalsel sudah mendatangi Dinas PUPR Kabupaten Banjar. Dan pada kesempatan itu, Asisten Bidang Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Kalsel Rizky Ardian menyampaikan banyak nih keluhan masyarakat terkait infrastruktur jalan di Tatah Amuntai kilometer 10 Kabupaten Banjar. Dan dari pihak Ombudsman sendiri untuk laporan pengaduan melalui media sosial maupun surat ke Dinas PUPR Kabupaten Banjar, Ombudsman Kalsel telah meminta Kepala Seksi Infrastruktur Jalan Dinas PUPR Kabupaten Banjar untuk segera merespon dan menindaklanjuti keluhan masyarakat. Yang mana pengelolaan pengaduan Dinas PUPR agar aktif dan cepat tentunya ya dalam menangani aduan yang disampaikan secara langsung maupun lewat kanal-kanal pengaduan lainnya. Dan dari Dinas PUPR sendiri, ini Dinas PUPR Kabupaten Banjar menyampaikan bahwa sebelumnya sudah dilakukan perbaikan jalan di lokasi tersebut. Akan tetapi jalan kembali rusak karena banyaknya truk muatan besar lebih dari 8 ton yang melintas di jalan Tatah Amuntai kilometer 10 Kabupaten Banjar. Dan karena itu pada dasarnya hanya kuat dilintasi di bawah 8 ton saja. Mungkin untuk secara garis besarnya karena kelebihan muatan ya, jadi akan kerusakan kembali. Dan dari Dinas PUPR Kabupaten Banjar sendiri telah menerima anggaran beberapa miliar berasal dari dana alokasi khusus yang saat ini sedang dalam proses tender, dan dana alokasi khusus ini akan direalisasikan pada tahun Selanjutnya, dan perbaikan jalan tersebut direncanakan akan dilakukan sejauh 1,8 km ke depannya. Baik, mungkin itu Bapak Lutfi ya tadi ya.
1: Mudah-mudahan nanti bisa langsung ditindaklanjuti ya. Ini mungkin masuk jalan kompleks itu mungkin jalan jalan
4: dari pintu luar, gerbang ya.
1: Dari pintu gerbang mungkin ini nanti yang juga jalan kompleksnya di depan masuk itu juga akan diperbaiki begitu. Paling tidak itu ditinggikan ya kalau misalnya memang
4: ya, supaya memuat apa ban dari beberapa ton tadi supaya bisa melalui jalan tersebut nih.
1: Harusnya harusnya tidak boleh ya.
4: Iya, karena kan muatannya 8 ton tadi.
1: Harusnya dialihkan ya, jangan melewati jalan itu begitu ya. Baik. Baik, semoga semuanya bisa terkoordinasi dengan baik ya, dan terima kasih untuk yang sudah bergabung hari ini. Jangan lupa untuk bersama kami terus di Halo RRI. Kita bertiga pamit undur diri.
4: Yeah.
1: Semoga tetap bahagia ya. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.

97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadir untuk Anda satu jam ke depan di Indonesia Sehat dan berbagi informasi mengenai dunia kesehatan. Dan kali ini pendengar, viral wanita Bekasi cuci darah karena gagal ginjal stadium 5. Nah, ini gejala yang dialami. Informasi selengkapnya di sini di Indonesia Sehat Pro 1 sesaat lagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya enggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

Terus 1FM kanal informasi dan inspirasi pendengar di Indonesia Sehat. Viral kisah seorang perempuan bernama Sema, 33 tahun di Bekasi, Jawa Barat, menceritakan pengalamannya mencuci darah. Prosedur tersebut dilakukannya sejak didiagnosis gagal ginjal stadium 5 pada tahun 2024. Nah, lewat akun TikToknya ia mengungkapkan beberapa gejala yang dialaminya sebelum diagnosis. Salah satunya adalah banyak muncul lebam di badan. Ia mengingatkan warganet untuk bisa lebih aware terhadap kondisi badan dan tidak takut untuk memeriksakan diri ke dokter. Nah, dengan pemeriksaan dini, maka perawatan juga bisa dilakukan dengan lebih cepat. Ya, gejala yang katanya dirasakan sebelum diponis gagal ginjal stadium 5, ada banyak lebam di badan, munculnya kantung mata yang tidak hilang-hilang karena penumpukan cairan, tidak nafsu makan sama sekali, penurunan berat badan, pucat, mual, dan muntah. Ini diungkapkan Sema lewat akun TikToknya Sema Cynthia, dikutip dari sumber ini dengan izin yang bersangkutan. Nah, tapi katanya please banget kalian jangan parnoan ya, niat aku sharing agar kalian lebih aware sama badan kalian. Jika kalian punya riwayat hipertensi, diabetes, asam urat, dan tanda-tanda seperti aku, gak ada salahnya untuk cek darah. Sambungnya sambil mengungkapkan kondisinya disebabkan oleh hipertensi. Nah, perjalanan cuci darah adalah hal yang tidak mudah dan bersifat jangka panjang. Menurut Sema, dukungan dari keluarga dan orang terdekat sangatlah penting. Ia mengaku bersyukur hingga saat ini mendapatkan dukungan yang luar biasa, terlebih dengan keberadaan anaknya yang masih berusia 5 tahun menjadi kekuatan tersendiri baginya. Ya, kesehatan ini memang sangat berharga ya pendengar. Ini adalah rezeki yang menempati level teratas.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terlalu

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 FM kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Indonesia Sehat siang hari ini, dan kali ini dari WHO ya, ungkap kasus kanker di dunia diproyeksikan hampir 2 kali lipat pada tahun 2050. Dan ini adalah informasi yang cukup ngeri ya. Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperingatkan perlunya tindakan segera setelah jumlah kasus kanker baru di seluruh dunia diproyeksikan hampir 2 kali lipat pada tahun 2050. Dalam laporan WHO Global Status Report on Cancer 2026 yang disusun bersama International Agency for Research on Cancer IARC, WHO memperkirakan kasus kanker baru secara global akan meningkat dan sekitar 20,6 juta kasus per tahun menjadi hampir 35 juta kasus pada tahun 2050. Ya pendengar, saat ini kanker masih menjadi penyebab kematian terbesar kedua di dunia setelah penyakit kardiovaskular. Setiap tahunnya tercatat sekitar 20,6 juta kasus baru dan hampir 10 juta kematian akibat penyakit tersebut. Artinya lebih dari 26 ribu orang meninggal setiap hari karena kanker. Nah, kanker adalah penyakit yang sangat personal dan hampir menyentuh kehidupan setiap orang. Namun peluang seseorang untuk bertahan hidup seharusnya tidak ditentukan oleh tempat lahir atau tingkat pendapatannya. Ini dikatakan oleh Direktur Jenderal WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dikutip dari laman resminya Rabu pada 15 Juli 2026. Ia menegaskan ketimpangan yang ditemukan dalam laporan tersebut bukanlah sesuatu yang tidak dapat diubah, melainkan konsekuensi dari berbagai kebijakan yang masih bisa diperbaiki melalui aksi yang lebih kuat dan terpadu. Beban kanker berbeda-beda di setiap wilayah. Pada tahun 2024, Asia menyumbang lebih dari separuh kasus kanker baru di dunia atau 50,7% dan 56,5% kematian akibat kanker, terutama karena jumlah penduduknya yang sangat besar. Sementara itu Eropa menanggung beban kanker yang tidak sebanding dengan jumlah penduduknya. Meski hanya dihuni sekitar 9% populasi dunia, kawasan ini menyumbang 21% kasus kanker global dan 20% kematian akibat kanker. Di sisi lain, banyak negara di Afrika dan sebagian Asia memang memiliki angka kejadian kanker yang lebih rendah, tetapi tingkat kematiannya justru lebih tinggi. Ya, pendengar, kanker paru masih jadi penyebab kematian nomor satu. Informasi selengkapnya sesaat lagi untuk Anda tetap di sini di Indonesia Sehat.

0: zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health
1: lemah banget.
0: Ditegur dikit nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus. Pengacut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

107,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih di Indonesia Sehat dan kita masih bicara mengenai kanker ya. Di sini WHO ungkap kasus kanker di dunia diproyeksikan hampir 2 kali lipat pada tahun 2050. Nah, pendengar, kanker paru masih jadi penyebab kematian nomor 1. WHO mencatat bahwa kanker paru masih menjadi penyebab kematian akibat kanker tertinggi di dunia. Pada laki-laki, jenis kanker yang paling sering ditemukan adalah kanker paru, kanker prostat, dan kanker kolorektal. Sementara pada perempuan, kanker payudara, kanker paru, dan kanker kolorektal menjadi penyumbang terbesar kasus kanker. Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa hampir 4 dari 10 kasus kanker di dunia berkaitan dengan faktor risiko yang sebenarnya dapat dicegah. Faktor-faktor tersebut meliputi infeksi seperti human papilloma virus atau HPV, hepatitis B dan C, serta Helicobacter pylori. Selain konsumsi alkohol, penggunaan tembakau, obesitas, dan kurangnya aktivitas fisik. Direktur IARC Dr. Elizabeth Weiderpass mengatakan beberapa negara memang telah berhasil menurunkan angka kanker melalui kebijakan pencegahan. Namun menurutnya laju kemajuan tersebut masih terlalu lambat. Jadi profil kanker kini terus berubah dan semakin dipengaruhi oleh meningkatnya angka obesitas, kurang aktivitas fisik, pola makan tidak sehat, serta polusi udara. Karena itu pencegahan kanker harus tetap menjadi prioritas politik.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Prosoto FM, karena informasi dan inspirasi berikan masih di Indonesia Sehat. Nah, kali ini kita kembali ke penyakit ginjal yang seringkali tidak disadari karena gejalanya kerap tidak muncul di awal. Nah, tetapi ternyata tanda-tanda kerusakan ginjal stadium lanjut bisa dideteksi lewat perubahan pada kulit. American Academy of Dermatology AAD mengungkapkan bahwa kulit gatal hingga sangat kering adalah salah satu gejala klinis. Kondisi ini paling sering ditemukan pada pasien penyakit ginjal kronis atau PGK stadium lanjut. Gejala yang muncul pada kulit bukan sekadar masalah estetika, melainkan sinyal bahaya yang dikirimkan oleh tubuh. Nah, yang pertama adalah gatal parah yang menyiksa. Rasa gatal yang ekstrim merupakan tanda bahaya paling umum pada pasien ginjal. Di dunia medis, kondisi gatal akibat penurunan fungsi ginjal ini dikenal sebagai pruritus terkait chronic kidney disease atau CKD atau penyakit ginjal kronis. Sensasi gatal yang dirasakan bisa berkisar dari yang ringan hingga sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Berdasarkan laporan National Kidney Foundation, salah seorang pasien bernama Jen menggambarkan rasa gatal ini layaknya ditusuk jarum di dalam kulit. Nah, sentuhan seringan apapun bisa memicu rasa gatal tersebut. Menggaruknya justru membuat kondisi semakin parah. Bahkan rasa gatal ini bisa menyebar ke seluruh tubuh tanpa peringatan. Nah, kemudian kulit sangat kering bersisik. Selain gatal, kulit yang sangat kering yang secara medis disebut serosis juga menjadi penanda utama penyakit ginjal stadium lanjut. Menurut tinjauan klinis, kekeringan ini terjadi akibat menyusutnya kelenjar keringat dan kelenjar minyak sebaceous seiring memburuknya fungsi ginjal. Nah, akibatnya pelindung alami kulit melemah, membuat pasien rentan terkena iritasi dan infeksi. Pada pasien penyakit ginjal stadium akhir yang membutuhkan dialisis atau cuci darah atau transplantasi, kulit bisa menjadi sangat kering hingga membentuk pola kasar seperti sisik ikan. Sebuah studi terhadap 103 anak dengan penyakit ginjal kronis menunjukkan bahwa kulit kering dialami oleh sebagian besar partisipan, dan kasus ini jauh lebih banyak ditemukan pada pasien yang menjalani cuci darah 67,6% dibandingkan dengan mereka yang menjalani perawatan konservatif 42,1%. Nah, kemudian yang lainnya, pendengar, munculnya bekas garukan dan risiko infeksi. Rasa gatal yang tak tertahankan membuat pasien seringkali menggaruk kulit secara berulang hingga menimbulkan luka, bekas garukan, dan lesi kulit. Nah, jika dibiarkan tanpa penanganan, garukan terus-menerus ini bisa menyebabkan kulit pecah-pecah, peningkatan risiko infeksi bakteri, gangguan tidur yang parah. Nah, untuk mengatasi siklus gatal garuk ini tidak cukup hanya dengan menggunakan pelembab biasa. Jadi dokter spesialis ginjal nefrolog seringkali harus berkolaborasi dengan dokter spesialis kulit dermatolog untuk memberikan terapi khusus seperti fototerapi, UVB, krim, obat, hingga perawatan gatal yang ditargetkan. Ya, pendengar, kalau ada pertanyaan mengapa ginjal rusak bikin kulit gatal, ya, hingga saat ini para ahli masih meneliti mekanisme pasti di balik gatal-gatal terkait ginjal ini. Tetapi National Kidney Foundation memaparkan beberapa faktor pemicu yang diduga saling berkaitan. Penumpukan racun, ginjal yang rusak tidak mampu menyaring darah dengan optimal sehingga racun atau uremia menumpuk di dalam tubuh. Nah, respons imun berlebih, sistem kekebalan tubuh bereaksi secara berlebihan dan memicu peradangan. Gangguan saraf, terjadinya gangguan sinyal saraf yang berhubungan dengan reseptor opioid pada kulit. Proses dialisis belum optimal, jadi sisa zat pemicu gatal masih tertinggal di dalam darah karena proses cuci darah yang kurang memadai. Para pakar menekankan bahwa masalah kulit pada pasien ginjal adalah indikator klinis yang sangat penting. Kondisi kulit mencerminkan seberapa parah kerusakan organ ginjal, sekaligus menunjukkan seberapa efektif pengobatan yang tengah dijalani oleh pasien. Ya, mendengar, informasi sudah kami hadirkan, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk Anda yang bersama kami di Indonesia Sehat. Kita jumpa lagi nanti.

kemarau identik dengan cuaca yang panas dan udara yang kering. Agar tubuh tetap sehat, perbanyak minum air putih, konsumsi buah dan sayuran, serta gunakan topi atau payung saat beraktivitas di bawah terik matahari. Jangan tunggu haus untuk minum. Cukupi kebutuhan cairan tubuh setiap hari agar terhindar dari dehidrasi. Musim kemarau tetap nyaman jika kesehatan selalu menjadi perhatian.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Wasit asal Slovenia, Slakovin Sik, resmi ditunjuk memimpin laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol kontra Argentina. Sementara pembalap Belgia, Tim Merlier, finish terdepan di etape ke-12 dalam Tour de France 2026. Timnas Indonesia merampungkan pekan pertama persiapan jelang Piala AFF 2026. Pendengar dan pemirsa, salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali siang hari ini dan kami sudah menyiapkan berbagai informasi dari dalam dan luar negeri yang kami siapkan khusus untuk Anda para penggemar Dinamika Olahraga Pro 3 edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Risti Rustarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami adakan informasi pertama dari ajang Piala Dunia 2026. Dua pemain andalan Spanyol, Lamine Yamal dan Pedro Porro, menjalani latihan terpisah di sesi latihan perdana jelang final Piala Dunia 2026 melawan Argentina di New Jersey kemarin. Keduanya menjalani program pemulihan setelah mengalami kelelahan dan sedikit masalah fisik usai membawa Spanyol mengalahkan Prancis di semifinal. Meski tidak berlatih bersama rekan setimnya, Yamal dan Porro diperkirakan akan tampil pada laga final di Stadion New York, New Jersey pada hari Minggu waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Sebelumnya pelatih Luis de la Fuente mengungkapkan Porro mengalami kelelahan otot dan masih menjalani pemeriksaan. Namun menurut laporan dari ESPN, latihan terpisah tersebut hanya langkah pencegahan agar kondisi keduanya tetap prima. De la Fuente juga memastikan kondisi Yamal tidak menunjukkan masalah yang serius setelah mendapat laporan dari tim medis. Sepanjang Piala Dunia 2026, Yamal menjadi pemain kunci Spanyol dalam tampil sebagai starter di hampir seluruh pertandingan. Sementara Porro tercatat 444 menit bermain dan menyumbangkan 2 gol dalam perjalanan Spanyol menuju ke

Slavko Vincic resmi ditunjuk memimpin laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina di Stadion New York, New Jersey dan akan berlangsung Minggu waktu setempat atau Senin ini hari waktu Indonesia Barat. Vincic akan didampingi oleh dua asisten senegaranya, Thomas Klaknik dan Andras Kovacic. Sementara dua wasit asal Jordania bertugas sebagai ofisial keempat dan wasit cadangan. Final ini akan mempertemukan dua juara kontinental yang sama-sama tampil impresif sepanjang turnamen World Cup 2026. Spanyol melaju ke partai puncak setelah mengalahkan Perancis 2-0 melalui gol dari Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro. Sementara Argentina memastikan tiket final usai bangkit mengalahkan Inggris 2-1 lewat gol dari Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez. Spanyol pun berpeluang meraih gelar Piala Dunia setelah Piala Dunia kedua, maksud kami setelah sebelumnya menjadi juara di edisi 2010. Di sisi lain Argentina juga mengincar trofi keempat setelah sukses menjadi juara pada tahun 1978, 1986, dan 2022. Laga ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama berambisi menorehkan sejarah

beralih ke ring tinju. Mantan juara dunia Daigo Higa akan menghadapi petinju muda Riku Masuda dalam perebutan gelar juara dunia kelas bantam atau WBA di Tokyo, Jepang pada 20 Juli mendatang. World Boxing Association menilai duel sesama petinju Jepang berpotensi menghadirkan pertarungan yang sengit dan menarik. Higa datang dengan pengalaman sebagai mantan juara dunia kelas terbang WBC dan bertekad merebut kembali gelar juara dunia. Petinju berusia 30 tahun itu memiliki rekor 21 kemenangan termasuk 19 melalui knockout serta 3 kekalahan dan 3 hasil imbang. Sementara itu, Masuda menjalani laga terbesar dalam karirnya setelah meraih kemenangan knockout atas mantan juara dunia Nonito Donaire. Dan laga eliminasi WBA, petinju kidal berusia 20 tahun tersebut memiliki rekor 10 kemenangan. 9 diantaranya melalui knockout dan 1 kekalahan. Masuda diprediksi mengandalkan jangkauan, kecepatan, dan pukulan eksplosif untuk meredam tekanan yang diberikan Higa. Pertarungan ini menjadi ujian pengalaman melawan kekuatan muda dalam perebutan sabuk juara dunia kelas bantam WBA.

0: Kita ke lintasan balap sepeda. Kali ini pembalap Belgia tim Merlier finish terdepan di etape ke-12 Tour de France 2026 yang berlangsung kemarin. Bergabung bersama kita Lilina Dea.
1: La route qui va déposer,
2: j'espère. Félicien avec une chute pour l'instant, pleine balle, victoire de Tim Merlier.
3: Tim Merlier kembali menunjukkan dominasinya di lintasan datar Tour de France 2026. Pembalap Belgia itu memenangi etape ke-12 sepanjang 179 km dari Magny-Cours menuju Chalon-sur-Saône pada Kamis kemarin. Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi Merlier pada edisi tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-6 sepanjang karirnya di Tour de France. Olaf Kooi finish kedua, sedangkan Jesper Philipsen menempati posisi ketiga. Sprint menuju garis akhir juga sempat diwarnai kecelakaan yang menyebabkan sejumlah pembalap terjatuh, termasuk Fernando Gaviria yang kemudian dipastikan mengalami patah tulang selangka kiri. Usai balapan, Merlier mengaku senang dapat meraih kemenangan di hadapan keluarganya yang datang mendukung.
4: That's true. Gave me extra motivation.
5: Benar, kehadiran mereka memberi saya motivasi tambahan untuk meraih kemenangan. Kemenangan ini sangat istimewa karena mereka hadir di sini hari ini. Tidak mudah untuk menang tepat saat mereka datang menyaksikan. Jadi saya benar-benar sangat senang.
4: Really happy with it.
3: Sementara itu, Tadej Pogacar kembali melewati balapan tanpa kendala. Meski gagal meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu tetap mempertahankan jersey kuning dengan keunggulan 3 menit 36 detik atas Jonas Vingegaard di klasemen umum. Usai perlombaan, Pogacar mengaku ini adalah balapan yang sulit, terutama dengan adanya kecelakaan menjelang garis akhir.
4: All calm and good and
5: semuanya berjalan dengan tenang dan baik sampai trek mulai menyerang. Setelah itu, bagian akhir etape menjadi sedikit lebih berat. Namun, dari sisi kami semuanya berjalan baik. Saya baru melihat begitu banyak pembalap yang terjatuh menjelang finish. Saya harap mereka semua baik-baik saja. Pilihan saya hari ini adalah Fernando. Dia tampil sangat baik. Jadi, saya benar-benar kecewa melihatnya ikut terjatuh. Saya juga berharap semua pembalap yang terlibat dalam kecelakaan itu baik-baik saja.
3: Selanjutnya, para pembalap akan kembali melanjutkan perlombaan pada etape ke-13 hari ini. Etape tersebut akan menjadi yang terpanjang tahun ini dengan jarak 206 km dari Dol menuju Belfort, Prancis dan menghadirkan tanjakan tersulit kategori 1 menjelang garis finish. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

Berikutnya kita ke kabar lainnya, yakni kabar dari tim Vitality MLBP yang melangkah ke semifinal EWC 2026. Sementara tim Rayong harus merelakan perjalanan mereka di turnamen usai kalah dari Navi PH. Kita akan simak laporan dari Musdiansyah berikut ini.

0: 9-kill gap in a span of 7 minutes. We were talking about them being two teams that really want the objective.
1: Vitality memastikan langkah ke babak semifinal MLBB Women's Invitational atau MWI pada Esports World Cup atau EWC 2026 di Paris, Prancis, Kamis waktu setempat setelah mengalahkan kompatriotnya, tim Falcons ID, pada pertandingan perempat final atau knockout stage. Hasil tersebut memastikan satu wakil Indonesia tetap bertahan di turnamen, namun sekaligus mengakhiri perjuangan Falcons ID yang sebelumnya lolos ke fase gugur melalui jalur lower bracket. Falcons ID memberikan perlawanan sengit sejak game pertama. Mereka beberapa kali menguasai jalannya pertandingan dan nyaris mengamankan kemenangan sebelum tim Vitality mampu membalikkan keadaan pada fase late game. Meski sempat kehilangan 3 pemain saat perebutan lore pada menit ke-23, tim Vitality tetap mampu mempertahankan permainan dengan disiplin. Momentum berbalik setelah mereka memenangi pertarungan penting dan mengamankan eliminasi krusial yang kemudian membuka jalan untuk menutup game pertama setelah pertandingan berlangsung sekitar 25 menit dan lift menjadi tumpuan serangan. Sementara 3 pemain lainnya konsisten membuka ruang dalam setiap team fight sehingga Falcons ID berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Pertandingan berlanjut ke game ketiga yang kembali berlangsung ketat hingga memasuki fase late game. Pengalaman tim Vitality menjadi juara bertahan menjadi pembeda setelah mereka memanfaatkan kesalahan lawan pada team fight penentu untuk mengunci kemenangan sekaligus memastikan tiket semifinal. Michelle Chael Siswanto, Goldliner Vitality, pada sesi wawancara mengatakan bahwa pertandingan ini memberikan timnya banyak bahan evaluasi.
0: I know that.
2: Saya tahu bahwa tadi kami tidak bermain sebaik-baiknya. Jadi saya kira hal ini memberi kami banyak hal yang perlu dievaluasi dan kami akan memastikan bahwa kami akan tampil lebih kuat lagi di pertandingan besok.
1: Sementara itu, tim Rae Young harus mengakhiri perjalanan mereka di EWC 2026 setelah takluk 0-2 dari Nectus Vincere Philippines atau Navy PH. Pada game pertama, Navy PH mendominasi tim Rae Young di awal permainan, membangun keunggulan kill sempurna 5-0 hingga Cici yang dimainkan oleh Gwyneth Ayanami Diagon dikalahkan dalam pertarungan di jalur bawah selama 6 menit. Pada game kedua, Navy kembali memenangkan pertandingan di awal permainan, memberikan tekanan kepada tim Rae mengamankan objektif kura-kura, menguasai peta, dan membangun keunggulan 8-1 dalam jumlah kill setelah menit ke-11. Selesai pertandingan, Kapten Navy PH, Mary Mirai Christine Vivero, mengapresiasi dukungan yang diterima timnya selama ini.
3: I just wanna say that thank you to everyone.
2: Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang percaya pada kami, terutama karena kami baru saja memulai perjalanan kami di babak penyisihan grup. Dan ya, terima kasih dan terus dukung kami hingga babak playoff.
3: Up until the playoffs.
1: Tim Vitality lebih dulu mengamankan tiket ke fase gugur melalui jalur upper bracket dan kini menjaga asa untuk mempertahankan gelar MWI EWC dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: setiap pemain.
1: Tahu sefisik ini adalah pekan yang sangat menguras fisik. Kami melakukan banyak latihan untuk memastikan kondisi dasar pemain dan mencoba melatih sejumlah taktik bersama sebanyak yang dapat dilakukan. Tapi pekan ini juga tentang bagaimana para pemain memberikan segalanya, menghormati proses dan usaha. Saya melihat semangat keinginan kuat dari pemain untuk bersaing dan mendorong batas diri mereka. Jadi saya sangat terkesan bahwa ini adalah tim yang kuat. Sementara

0: Saya pikir ini adalah pekan yang sangat baik. Kami bekerja sangat keras dan kami menutupnya dengan internal game. Saya sangat bangga dengan pekerjaan yang sudah kami lakukan. Kami masih memiliki beberapa pekan untuk persiapan dan memastikan kesiapan tim menuju turnamen. Dan kami sangat bersemangat untuk memulai tantangan baru bagi tim.
1: Start this new challenge for us.

Berikutnya adalah kabar dari Liga Basket Indonesia IBL Hang Tuah Jakarta yang kembali melepas satu pemain pada bursa off-season IBL setelah berpisah dengan Sahid Muhammad Abdul Kasim. Keputusan tersebut cukup mengejutkan karena Sahid merupakan salah satu pemain muda potensial yang dimiliki Hang Tuah. Sahid bahkan memulai karir profesionalnya bersama Hang Tuah pada IBL Kopei 2025 dan langsung meraih penghargaan Rookie of the Year. Pada musim debutnya ia tampil dalam 22 pertandingan dengan rata-rata 3 poin dan 1,6 rebound per game. Memasuki musim 2026, kontribusinya menurun menjadi rata-rata 2,3 poin dan 1,4 rebound meski mendapat bermain lebih banyak. Sahid bahkan tampil di 16 pertandingan musim reguler dengan 2 laga playoff bersama Hang Tuah. Dan sebelumnya Hang Tuah juga telah melepas 2 guard senior, Difta Pratama dan Januar Kuntara. Kepergian Sahid membuat arah kebijakan Hang Tuah Jakarta berada pada masa off-season yang semakin sulit diprediksi.

0: Kabar dari Bola Basket Nasional, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Nusa Tenggara Barat ke-12 tahun 2026 resmi bergulir dengan melibatkan para ribuan atlet. Kita bergabung bersama rekan saya, Syamana, untuk mendapat informasi lengkapnya.
1: Nah, kita mau yang sekarang ini mudah-mudahan muncul ya atlet-atlet baru yang bisa.
2: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat resmi dibuka pada Kamis sore 16 Juli 2026. Pembukaan ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi ini dipusatkan di halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat dan dihadiri ribuan atlet, pelatih ofisial serta tamu undangan dari 10 kabupaten kota se-NTB. Ketua KONI NTB Mori Hanafi mengatakan Porprov ke-12 dikemas secara meriah dengan menghadirkan sejumlah tamu penting dari dalam maupun luar daerah. Di antara tamu undangan tersebut hadir perwakilan dari dua provinsi yang akan menjadi tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028, yakni Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta. Menurut Mori, kehadiran para tamu tersebut menjadi

0: memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam menyukseskan PON 2028. Selain menjadi ajang kompetisi antar atlet daerah, Porprov ke-12 juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan seleksi atlet terbaik NTB yang dipersiapkan menghadapi berbagai kejuaraan nasional, termasuk PON 2028.
1: Desainnya desain PON. Pertama dari cabur. Caburnya aja, kalau biasanya kita cuma 35, sekarang ada 51 cabur. Kenapa? Karena nanti memang semua cabur-cabur ini akan bertandingkan pada PON. Yang kedua dari sisi jumlah. Yang ketiga dari sisi standarisasi. Standar ini udah kita ambil standar nasional semua. Wasitnya, hakimnya, dewan jurinya, ya. Kemudian juga kita juga sudah memakai sistem nasional pendaftaran atlet itu lewat namanya Sporta online. Enggak kayak dulu manual.
0: Selain itu, Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Barat, M. Nur Haidin, menyampaikan Porprov bukan sekedar pesta olahraga, tetapi juga momentum untuk mengukur hasil pembinaan prestasi di setiap kabupaten kota. Dari ajang inilah diharapkan lahir atlet-atlet potensial yang mampu mengharumkan nama NTB di tingkat nasional.
2: Makanya di KONI Provinsi itu berupaya bagaimana semaksimal mungkin atlet-atlet terbaik NTB itu bisa main di ajang Poprov ini, ya, sehingga nanti benar-benar pasca Poprov ini ada lagi proses namanya pemusatan latihan darah menuju PON. Artinya sudah terbentuk kontingen NTB untuk ke PON itu pasca Poprov.
0: Porprov ke-12 NTB diikuti ribuan atlet yang akan bersaing pada 51 cabang olahraga. Kompetisi ini menjadi edisi terbesar sepanjang penyelenggaraan Porprov di NTB, sekaligus menjadi langkah awal dalam membangun kekuatan kontingen NTB menuju PON ke-22 tahun 2028 yang akan digelar di NTB, NTT, dan DKI Jakarta. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Olahraga Provinsi di Nusa Tenggara Barat tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Dan tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dan Anda juga bisa mengikuti informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi at RRI Program 3. Dinamika Olahraga akan hadir lagi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan terus bersama kami di Indonesia Menyapa Siang. Saya Risa Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Allam. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man ittaba'al huda ala ad-dawam. Amma ba'd. Fa ya ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil mannan, wa man a'rada 'anki fa innal ma'ishatan taqwa, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah Jumat pada siang hari yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi sendiri, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan semua kewajiban dan meninggalkan seluruh yang diharamkan. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, tema khutbah pada hari ini adalah tentang kehidupan alam barzakh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa innahu ma'isyatan dangka." Artinya, dan barang siapa yang berpaling dan dari beriman kepada Allah, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Yakni orang yang tidak beriman kepada Allah taala, maka ia akan mendapatkan kehidupan yang sempit di alam kubur, sebagaimana hanya yang ditafsirkan sendiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qabru raudatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin niran." Rawat Tirmizi. Artinya, kuburan adalah seperti salah satu taman surga atau seperti salah satu lubang dari api neraka. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang siksa kubur." Maka Nabi menjawab, "Na'am, azabul qabri haqq." Rawahun Nasa'i. Artinya, iya, siksa kubur benar-benar terjadi. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, siksa kubur adalah di antara perkara yang wajib diyakini dan dibenarkan adanya. Siksa kubur akan ditimpakan kepada orang-orang kafir dan sebagian pelaku maksiat di antara kaum muslimin. Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu dalam kitab Al-Fiqh Al-Akbar mengatakan, "Wa daqtatul qabri wa azabu haqq ka'inun lil kuffari wali ba'di usatil muslimin." Himpitan kubur dan siksa kubur adalah perkara yang benar-benar ada dan terjadi bagi orang-orang kafir dan sebagian pelakunya maksiat di antara kaum muslimin. Oleh karena itu, tidak boleh mengingkari adanya siksa kubur, bahkan mengingkarinya adalah kekufuran. Imam Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitab Al-Farq Bainal Firaq mengatakan, "Wa qata'u ay ahlus sunnati wal jama'ati bi annal munkirina li'adzabil qabri yu'adzabuna fil qabri." Ahlus sunnah wal jama'ah memastikan bahwa orang-orang yang mengingkari adanya siksa kubur akan disiksa di kuburan mereka. Artinya, karena mereka telah keluar dari Islam, maka akan disiksa di alam kubur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, siksa kubur ini terjadi pada roh dan jasad, akan tetapi Allah tidak memperlihatkannya kepada kebanyakan orang agar keimanan hamba terhadapnya masuk dalam kategori iman terhadap perkara yang gaib, dengan itu menjadi agung pahalanya. Dalil yang menunjukkan bahwa siksa kubur
dialami oleh roh dan jasad diantaranya adalah hadis bahwa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah akan dikembalikan kepada kita semua akal-akal kita? Wahai Rasulullah, Nabi menjawab, iya, seperti keadaan kalian di dunia ini juga. Maka Sayyidina Umar bin Khattab terdiam dan berhenti berbicara karena beliau mendengar informasi yang tidak dia ketahui sebelumnya. Di antara dalil yang menunjukkan adanya siksa kubur adalah firman Allah Ta'ala, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Wa yawma taqumu as-sa'atu tudkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab." Artinya, kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masuklah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Yang dimaksud kaum Fir'aun adalah para pengikutnya yang mengikutinya dalam kemusyrikan dan kekufuran. Kepada mereka ini diperlihatkan neraka satu kali di waktu pagi dan satu kali di waktu petang. Dengan itu mereka dipenuhi dengan rasa takut yang luar biasa. Hal ini terjadi bukan di akhirat, melainkan juga sebelum tiba hari kiamat, seperti dapat dipahami dari ayat tersebut. Ini juga tidak terjadi sebelum mati. Jadi tidak ada kemungkinan lain selain hal itu terjadi di alam barzakh, yaitu rentang waktu antara kematian dan kebangkitan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Imam Abu Daud dalam sunannya meriwayatkan dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, suatu ketika kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengantarkan jenazah seorang laki-laki dari kaum Ansar. Lalu sampailah kami ke kuburan dan saat itu liang lahat belum dibuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun duduk dan kami pun juga duduk di sekeliling beliau dengan diam dan tenang. Di tangan Nabi ada sebuah kayu yang beliau tusuk-tusukkan ke tanah. Lalu Nabi mengangkat kepalanya dan bersabda yang maknanya, mohonlah kalian perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Mohonlah kalian perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Nabi mengucapkan itu dua atau tiga kali. Hadis dari Abu Daud. Dalam Sahih Muslim dari Abu Daud, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maknanya, mohonlah kalian berlindung kepada Allah dari siksanya. Mohonlah kalian berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Mohonlah kalian berlindung kepada Allah dari fitnah dajjal. Dan mohonlah kalian perlindungan kepada Allah dari fitnah kehidupan dan kematian. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah yang kami sampaikan pada saat ini, yang penuh mudah-mudahan mengandung keberkahan. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ittaqullah wusikum manafsi bitaqwallah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم.

الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: سبحان ربك ورب العجة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله. Pendengar kaum muslimin dan muslimah, baru saja tadi kita ikuti bersama khotbah dan sholat Jumat langsung dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin dengan khatib Dr. Andes Kiai Haji M. Ilyas MAG, Wakil Sekretaris Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin, dengan membawakan tema kehidupan alam barzah. Terima kasih pendengar, semoga segala dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, segala urusan kita dunia dan akhirat dilancarkan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam perlindungannya. Amin ya rabbal alamin.
2: Banjarmasin siang ini WhatsApp 0811 5111 410, Instagram, Facebook, dan

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR.

0: Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram

Selamat siang mendengar. Terima kasih untuk kebersamaan Anda 30 menit dari pukul 13 saat ini. Saya punya cerita-cerita di siang hari yang singkat-singkat saja, tapi mudah-mudahan sangat mengena dan membuat kita menjadi terinspirasi baik ya. Baik mendengar, ada lagu yang membuat kita di sini diingatkan untuk kita jangan sampai ada yang bersedih ya, jiwa yang bersedih. Baik mendengar, terik matahari siang menyengat hamparan sawah di Desa Srengseng, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Di antara bulir-bulir padi yang baru dipanen, Sodik 62 tahun berdiri dengan wajah semeringah. Tangannya masih akrab dengan lumpur sawah, namun di balik kesederhanaannya tersimpan kebanggaan yang tak bisa dibeli dengan apapun. Nah, dari sawah yang bukan miliknya sendiri, Sodik berhasil mengantarkan anaknya menempuh pendidikan hingga bangku kuliah. Kini sang anak tinggal selangkah lagi menyandang gelar sarjana, kuliah di Universitas Islam Tribakti Lir Boyo di Kediri. Sambil pesantren, kata Sodik kepada sumber ini pada Rabu 15 Juli 2026. Ya mendengar, selama lebih kalimat itu meluncur sederhana, namun sorot matanya memancarkan rasa bangga yang sulit untuk disembunyikan. Selama lebih dari 30 tahun, Sodik menggantungkan hidup pada sawah. Ia sebenarnya bukan warga asli Indramayu. Pria kelahiran Pusaka Negara Kabupaten Subang itu baru menjadi petani setelah menikah dan menetap di Desa Srengseng. Jadi kalau aslinya sih katanya Subang, di Pusaka Negara jadi petani, setelah itu menikah kemudian tinggal di sini di Desa Srengseng, tutur Sodik. Nah, di tengah anggapan sebagian orang yang memandang profesi petani sebelah mata, Sodik justru menemukan kebanggaannya di atas petak-petak sawah. Baginya, sawah bukan sekadar tempat mencari nafkah. Dari sanalah kebutuhan keluarga terpenuhi, anak-anak dibesarkan, dan cita-cita perlahan diwujudkan. Jadi petani saya bangga, ujarnya mantap. Sebagai seorang ayah, ia hanya memiliki satu harapan sederhana, semoga kelak bisa menjadi orang yang sukses. Ya pendengar, sedikit lagi tentang Bapak Sodik ini. Di balik kisah itu ada perjuangan yang mungkin tak banyak diketahui orang. Sodik bukan pemilik lahan. Selama ini ia menggarap sawah milik orang lain dengan sistem bagi hasil atau yang oleh warga setempat disebut paroan. Nah, pada musim panen kali ini, sawah yang digarapnya menghasilkan sekitar 2,2 ton gabah. Jadi dia dapat 1 ton begitu ya. Nah, gabah bagiannya kemudian dijual kepada Perum Bulog Indramayu yang datang langsung ke areal persawahan untuk melakukan penyerapan. Harga yang diterimanya sebesar Rp6.500 per kilogram untuk gabah kering panen atau GKP. Meski berharap harga bisa lebih tinggi, Sodik tetap bersyukur. Kehadiran Bulog di lokasi sawah membuatnya tak perlu lagi mengeluarkan ongkos angkut yang selama ini mengurangi pendapatan petani. Ya, dalam beberapa pekan ke depan ia akan kembali turun ke sawah menyiapkan benih untuk musim tanam gadu. Meski demikian, waktu penanaman masih menunggu arahan penyuluh pertanian. Ya, luar biasa seorang Bapak Sodik ini ya. Jadi kisah Sodik ini pendengar menjadi pengingat bahwa kerja keras, ketekunan, dan doa orang tua mampu menjadi jalan bagi anak-anak meraih masa depan yang lebih baik. Nah, selain ini saya akan hadir lagi untuk Anda tentang cerita yang lain mengenai Pono Geneng, pria tukang becak yang sukses jadi pengusaha di Swiss karena kejujurannya. Sesaat lagi untuk Anda, tetap di Cerita di Siang Hari.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Istilah FOMO atau Fear of Missing Out pertama kali dipopulerkan oleh Patrick James McGinnis pada tahun 2004 melalui artikel di koran mahasiswa Harvard Business School, The Harbus. Awalnya, McGinnis merumuskan fenomena ini sebagai ketakutan akan kehilangan pengalaman yang lebih baik atau Fear of Better Options, FOBO, yang kemudian berevolusi menjadi FOMO. FOMO mulai menjadi bagian dari bahasa sehari-hari sejak media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter berkembang pesat pada dekade 2010-an. Platform ini memungkinkan pengguna untuk melihat aktivitas teman-temannya secara real-time, yang memperkuat perasaan takut tertinggal dari pengalaman sosial, perjalanan, atau acara menarik. Istilah Fear of Missing Out, FOMO, akhirnya secara resmi ditambahkan ke Oxford English Dictionary pada tahun 2013.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id

Pro Satu FM, kanal informasi dan inspirasi, masih dicerita di siang hari pendengar, dan tentang Pono Geneng ya, pria tukang beca yang sukses jadi pengusaha di Swiss karena kejujurannya. Jadi katanya, saya balikin uang dolar 42 miliar di tahun 1992 yang saya temukan, lalu pasangan itu membawa saya ke Swiss dan mengangkatku jadi anak. Wah. Ya, nasib baik dialami oleh seorang tukang beca bernama Pujo Pono atau Pono Geneng. Berkat kejujurannya, pria yang kerap mangkal di Prawiro Taman, Yogyakarta ini sukses menjadi pengusaha di Swiss. Melansir akun Instagram @rumpi_gosip, Pujo Pono pernah menemukan sebuah tas milik turis asal Swiss yang tertinggal di becaknya pada tahun 1992. Tas tersebut ternyata berisi uang dalam jumlah sangat besar, bahkan beberapa sumber menyebutkan nilainya mencapai miliaran rupiah. Nah, ternyata Pono memilih untuk mengembalikannya secara utuh kepada pemiliknya. Lantaran kagum dengan kejujuran Pono, turis tersebut memboyongnya ke Swiss. Jadi bukan hanya itu pendengar, dia juga diangkat menjadi anak oleh pasangan suami istri kaya di sana. Nah, sebagai informasi, meski hanya lulusan SD, ternyata Pono memang suka belajar bahasa asing. Dia juga cukup fasih berbicara 5 bahasa asing secara otodidak melalui interaksi dengan wisatawan. Nah, setelah orang tua angkatnya meninggal, Pak Pono mewarisi kekayaan kedua orang tuanya dan kini dikenal sebagai pengusaha sukses di Pribourg, Swiss. Salah satu lini bisnis yang dijalankannya adalah ekspor-impor. Menariknya nih, meski Pono tinggal di Swiss, namun beliau menolak berganti kewarganegaraan. Jadi beliau diketahui tetap memilih berkewarganegaraan Indonesia. Luar biasa ya, kesetiaannya satu ini udah setia, jujur lagi ya. Baik pendengar, itulah dua cerita yang saya hadirkan untuk Anda siang hari ini di cerita di siang hari. Semoga bermanfaat dan saya pamit. Setelah ini saya akan hadir lagi untuk Anda tepat pukul 14 di Lintas Banua Siang.

0: Eh bro, ingat gak? Dulu tuh ya, kita pengen banget nonton konser itu bareng kan? Eh sekarang, malah tiap hari kamu lembur mulu.
1: Iya nih bro, tapi gimana ya bro ya? Kerjaan gak ada habisnya nih bro.
0: Badan itu bukan mesin, pikiran juga butuh napas bro.
1: Iya juga sih ya. Terakhir aku kasih reward ke diri sendiri, kayaknya pas gajian pertama deh.
0: Tuh kan, hidup tuh bukan cuma soal ngejar target bro, tapi juga soal menikmati prosesnya. Nonton konser kah, liburan kah, atau sekedar tidur yang cukup, itu juga bentuk kasih sayang kepada diri sendiri bro.

0: Karena self reward bukan kemewahan, tapi kebutuhan.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.

0: yang paling depan ujung tombaknya adalah kriak sasiran.
1: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang. Edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026, inilah Lintas Banua Siang. Selengkapnya bersama saya Faiza Hasan.

0: Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia ATKASI menggelar rapat koordinasi wilayah Rakorwil Pulau Kalimantan di Banjarmasin. Kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan rekomendasi bagi penyempurnaan regulasi pemerintahan daerah di Indonesia. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
1: Ekonomi daerah terutama lahir karena Undang-Undang 22 tahun 99.
2: Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia atau ATKASI mendorong pemerintah bersama DPR RI segera merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dorongan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi wilayah ATKASI Pulau Kalimantan yang berlangsung di Banjarmasin, Kamis 16 Juli. Ketua Umum ATKASI Siswanto mengatakan kewenangan pemerintah kabupaten harus berkurang sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ketua Umum ATKASI Siswanto mengatakan kewenangan pemerintah kabupaten terus berkurang sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sejumlah sektor strategis seperti pertambangan, perkebunan, dan kelautan kini menjadi kewenangan pemerintah pusat sehingga ruang daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah semakin terbatas. Menurutnya kondisi tersebut berdampak pada rendahnya kapasitas fiskal sebagian besar kabupaten di Indonesia. Akibatnya kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga pelayanan publik menjadi terbatas. Selain memperluas kewenangan daerah, ATKASI juga mengusulkan penguatan fungsi pengawasan DPRD agar rekomendasi yang dihasilkan memiliki daya dorong lebih kuat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. ATKASI juga meminta pemerintah menambah alokasi dana transfer ke daerah, khusus dana bagi hasil dari sektor minyak dan gas bumi, perkebunan, serta sumber penerimaan lainnya dalam APBN tahun anggaran 2027.
1: Ekonomi daerah terutama lahir karena Undang-Undang 22 tahun 99, situ era reformasi, kewenangan DPRD dan kepala daerah cukup tinggi, termasuk dalam pengelolaan sumber daya, perkebunan, kemudian juga pertambangan, dan juga kelautan. Hari ini itu sudah berubah karena undang-undang itu telah berganti menjadi Undang-Undang 32 2004 tentang pemerintahan daerah dan juga sudah berkurang lagi kewenangannya.
2: Melalui revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah, ATKASI berharap otonomi daerah semakin kuat, kapasitas fiskal kabupaten meningkat, dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
0: Kanker payudara menjadi kasus terbanyak di Kota Banjarmasin dengan 42 penderita pada tahun 2025. Disusul kanker leher rahim sebanyak 24 kasus dan kanker kolorektal 4 kasus. Berikut laporan Juma Muhammad.
3: Perhatian dengan CA cervix dan juga CA payudara ya, kanker cervix dan kanker payudara. Jadi masih nomor 1.
4: Fakta itu terungkap saat pengukuhan Ketua Yayasan Kanker Indonesia YKI Kota Banjarmasin, Siti Wasilah. Ia mengungkapkan perhatian utama YKI masih tertuju pada kanker serviks dan kanker payudara yang hingga kini menjadi jenis kanker dengan jumlah kasus terbanyak Kota Banjarmasin. Sementara pada laki-laki, kanker paru juga menjadi penyakit yang perlu mendapat perhatian serius. Selain itu, YKI mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap kanker kolorektal atau kanker usus besar. Menurutnya kondisi geografis Banjarmasin yang didominasi kawasan rawa dan sungai ditambah pola konsumsi masyarakat menjadi faktor yang perlu diwaspadai. Ia mengajak masyarakat memanfaatkan program cek kesehatan gratis yang telah disediakan pemerintah sebagai langkah deteksi dini berbagai penyakit termasuk kanker.
3: Perhatian dengan CA cervix dan juga CA payudara ya, kanker cervix dan kanker payudara. Jadi masih nomor satunya ini berkaitan dengan kanker cervix dan payudara. Tapi kalau pada pria itu kanker paru. Nah, hanya saja memang dengan kondisi Kota Banjarmasin yang dilintasi oleh sungai kemudian berawa. Nah, ada faktor yang berkaitan dengan pola makan yang menyebabkan kanker kolon, kanker usus besar juga meningkat. Nah, ini perlu kewaspadaan kita semuanya.
4: Sementara itu, Ketua TPPKK Kota Banjarmasin, Nelly Listriani, mengajak seluruh pengurus YKI tidak hanya fokus pada edukasi, tetapi juga memberikan dukungan moral kepada para penderita kanker. Ia menambahkan, kepengurusan baru YKI Kota Banjarmasin juga akan memperkuat berbagai kegiatan sosial, termasuk penyaluran bantuan sembako bagi masyarakat yang sedang menjalani pengobatan kanker sebagai bentuk kepedulian dan dukungan kemanusiaan.
5: Seluruh pengurus YKI tentunya
3: saling mensupport, saling menyemangati, dan saling menebar kebaikan. Karena kalau sudah terdeteksi penyakit itu, sambil kita berobat, tapi paling tidak semangat dari orang-orang sekitar itu yang penting. Karena ulun pernah menjadi bagian dari itu. Jadi memang semangat orang-orang sekitar, keluarga, tentunya sahabat itu lebih utama, apa namanya, mengembalikan pemulihan itu lebih cepat tentunya.
4: Di bawah kepengurusan baru, YKI menegaskan komitmennya memperkuat upaya pencegahan, edukasi, hingga pendampingan bagi penyintas dan penderita kanker di Kota Banjarmasin. Usai dikukuhkan, Siti Wasila menegaskan seluruh pengurus akan menjalankan amanat Yayasan Kanker Indonesia Pusat dan YKI Provinsi Kalimantan Selatan dengan meningkatkan sinergi bersama berbagai pihak. Juma Muhammad melaporkan.
0: Dampak pemadaman listrik bergilir dalam beberapa waktu terakhir turut berdampak pada jalannya pelayanan di sejumlah fasilitas kesehatan. Salah satu yang cukup terdampak adalah layanan kesehatan gigi di tingkat puskesmas. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
5: Nanti langsung nyala, nah itu pasti ada gangguan pada alat-alat. Diharapkan.
6: Aktivitas pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas turut terdampak pemadaman listrik bergilir yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Di Puskesmas Cempaka Putih misalnya, pemadaman listrik yang terjadi berdampak pada fasilitas pelayanan kesehatan gigi. Dokter Puskesmas Cempaka Putih, Dr. Gigi Diah Sinda Primaningrum, mengungkapkan selain berdampak pada pelayanan administrasi, hal ini turut berbahaya karena dapat berpengaruh pada sarana-prasarana kesehatan.
7: Ya, semua alat elektronik ya, saya rasa semua alat elektronik ketika mati nyala, apalagi dia beruntun ya, dalam waktu beberapa dia mati langsung nyala, nah itu pasti ada gangguan pada alat-alat. Diharapkan bisa teratasi dan semoga Banjarmasin tidak dalam waktu yang lama lagi tidak ada lagi pemadaman seperti ini.
6: Di sisi lain, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, menyebut layanan kesehatan menjadi salah satu aduan yang turut masuk selama masa pemadaman listrik bergilir. Pihaknya juga terus mendorong PT PLN untuk memastikan standar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal.
8: Jadi hal-hal tadi yang sudah kami sampaikan di awal, itu menjadi atensi. Artinya terkait dengan poin-poin komitmen pemberian layanan yang berkualitas, kemudian pengelolaan pengaduan yang efektif, yang optimal, komunikasi publik yang terstruktur, jelas, satu pintu, dan bisa menjawab apa yang menjadi concern atau pertanyaan masyarakat, dan yang keempat penjelasan mengenai kompensasi.
6: Sementara itu, pihak PT PLN Persero UID Kalselteng mengungkapkan gangguan ini dipicu oleh kendala teknis pada sejumlah pembangkit swasta. Akibatnya, daya pasokan menurun sehingga PLN terpaksa menerapkan langkah pengamanan berupa pemadaman bergilir. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Dalam rapat membahas program kerja pemerintah tahun 2027, Komisi 4 DPRD Kalsel dorong Dispora Kalsel untuk meningkatkan kualitas generasi muda dan prestasi olahraga. Berikut laporan Fitriana.
9: Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan memberikan perhatian serius terhadap penguatan kualitas generasi muda dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Angka tersebut dinilai penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, serta mampu menjadi motor penggerak pembangunan daerah di masa depan. Hal itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPRD Kalsel, Ciana Nifa, usai memimpin rapat kerja bersama Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau Dispora Provinsi Kalimantan Selatan. Rapat tersebut membahas program kerja pemerintah daerah tahun anggaran 2027 yang berlangsung di ruang rapat Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Jian menilai program kepemudaan harus dirancang secara berkelanjutan agar mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Menurutnya, setiap program juga harus memiliki sasaran yang jelas serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
10: Anggaran dari 2027 ini jauh turunnya dibanding dari tahun 2005 dan 2026. Tersisa hanya sekitar 62 miliar sekian. Banyak dari diaspora itu memberikan hibah-hibah, namun kriterianya belum jelas, sehingga hari ini kita mendorong agar perda terkait dengan penyelenggaraan keolahragaan itu agar cepat diselesaikan, karena di sana mengatur juga yang namanya DBOD untuk terkait dengan hibah-hibah juga, jadi semuanya terukur sesuai dengan kriteria.
9: Dalam rapat kerja tersebut, Komisi 4 mencermati berbagai rencana program serta kebutuhan anggaran yang diajukan di Dispora Kalsel. Pembahasan dilakukan untuk memastikan seluruh program yang direncanakan sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan keterbukaan informasi merupakan langkah efektif meningkatkan kepercayaan masyarakat, sekaligus mendorong partisipasi publik dalam mengawasi kinerja badan publik. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
11: Keterbukaan informasi menjadi salah satu pondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Penyampaian informasi secara terbuka dinilai mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mencegah munculnya spekulasi maupun informasi yang menyesatkan. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan menilai keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban badan publik, tetapi juga merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi. Masyarakat dapat mengetahui berbagai kebijakan, program, hingga penggunaan anggaran yang dikelola oleh setiap badan publik. Komisioner Komisi Informasi Kalimantan Selatan, Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, Yati Nurhayati, mengatakan setiap badan publik memiliki kewajiban menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat. Informasi tersebut meliputi program yang dijalankan, besaran anggaran yang diterima, penggunaan anggaran, pelayanan yang diberikan, hingga capaian kinerja karena seluruhnya menggunakan dana yang bersumber dari pajak masyarakat.
12: Apa yang dilakukan oleh badan publik, anggaran berapa yang mereka dapatkan, bagaimana kemudian penggunaan anggarannya, kemudian bagaimana layanan diberikan kepada masyarakat, dan hasil apa aja yang sudah dicapai, itu bagian dari kewajiban badan publik untuk bisa menginformasikan kepada masyarakat. Gitu. Jadi masyarakat tahu, karena memang anggaran itu kan secara filosofis dia adalah haknya masyarakat untuk bisa tahu terhadap informasi. Masyarakat yang bayar pajak, masyarakat yang menghidupi negara, maka negara punya kewajiban untuk bisa melaporkan bagaimana kinerjanya mereka.
11: Ia menambahkan, tertutupnya informasi justru dapat memunculkan berbagai spekulasi yang berujung pada menurunnya kepercayaan publik terhadap badan publik. Kondisi tersebut juga berpotensi memicu penyebaran hoax maupun konflik informasi, terutama apabila dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Sebaliknya, keterbukaan informasi akan mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan terhadap pelayanan publik. Berbagai saran maupun kritik terkait kualitas layanan, standar operasional prosedur, hingga pelaksanaan program dapat menjadi bahan evaluasi bagi badan publik untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Rizky Wahyudi, laporkan.
13: Berita olahraga.
0: Ketua Porki Kalimantan Selatan mengapresiasi gelaran kejuaraan Karate Sukaido Borneo 2 yang digelar di Gor Hasanuddin HM beberapa waktu yang lalu, menilai ajang ini menjadi wadah dalam pembibitan atlet karateka dari usia dini yang ada di Kalimantan Selatan. Berikut laporan Robi Angga.
14: Dan itu kita membina anak-anak kecil begini lah untuk menghadapi Indonesia Emas World 2045. Hari itu dari yang kecil-kecil ini yang mereka kita latih, kita dinaik.
15: Ketua Umum Pengurus Provinsi Federasi Olahraga Karatedo Indonesia atau Forki Kalimantan Selatan, Haji Sabiri Nur, mengapresiasi suksesnya pelaksanaan kejuaraan Karate Sukaido Borneo Series 2. Menurutnya ajang ini menjadi wadah bagi karateka se-Kalimantan untuk bisa mengasah kemampuan sekaligus menunjukkan potensi sejak usia dini. Sabiri Nur atau yang akrab disapa Paman Birin mengatakan, kejuaraan yang digelar pihak swasta ini membuktikan komitmen bersama dalam memajukan olahraga karate serta melahirkan atlet-atlet berprestasi dari daerah. Ia menilai antusiasme peserta pada ajang ini sangat tinggi, di mana kategori turnamen yang menjadi ajang seleksi menuju tingkat internasional, sedangkan kategori festival difokuskan untuk pembinaan atlet dari usia dini.
14: Nah, tentu saja ini salah satu pembinaan yang di luar, karena di luar lingkungan ya, ini ada banget ya setiap swasta yang mau melaksanakan kegiatan seperti ini sangat ya biasa. Apalagi kita lihat masyarakat di sini kan antusias sekali anak-anak kita ini, dan itu kita membina anak-anak kecil begini lah untuk menghadapi Indonesia Emas World 2045. Hari itu dari yang kecil-kecil ini yang mereka kita latih, kita dinaik potensi dengan baik. Jadi ya, sangat bangga sekali cara kita kali hari.
15: Juara yang berlangsung pada 10 hingga 12 Juli 2026 di Gor Hasanuddin HM Banjarmasin mempertandingkan 77 nomor pada kategori turnamen dan festival. Pada kejuaraan ini sebanyak 12 atlet dari kategori turnamen yang berasal dari 3 daerah berhasil meraih golden ticket untuk mewakili Indonesia pada kejuaraan internasional yang rencananya dilaksanakan di Malaysia pada tahun 2027 mendatang. Ketua Umum Forki Kalimantan Selatan berharap kejuaraan seperti ini dapat digelar secara berkelanjutan, sehingga tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga memperkuat pembinaan atlet karate secara berjenjang. dan mendorong lahirnya lebih banyak karateka berprestasi dari Kalimantan Selatan. Robi Angga melaporkan.
0: Demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin edisi Jumat 17 Juli 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin Siang ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Faya Jahasan, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit.

0: rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Yuk simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: tahun lahirmu.
1: Hai, selamat siang semuanya. Pendengar, apa kabar ya? Senang banget rasanya nemenin suasana siang Anda di hari Jumat ini yang agak mendung nih untuk seputaran Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 nomor 7 Banjarmasin, tempat gedung RRI berdiri gitu ya. Oke deh, kita di lantai dasar. Kalau dulu kan Pro 2, Pro 1, Pro 4 semuanya di lantai 2. Sekarang kita di lantai dasar, jadi kita bisa lihat langsung bagaimana suasana arus lalu lintas, bagaimana cuaca, bagaimana keadaan pendengar semua. Kita pengen tahu gitu, tapi harus nanya dulu karena gak tahu kan. Oke benar, tapi yang harus kita tahu nih dari lagu ini, Labirin dari Tulus, yang bercerita tentang kebingungan seorang pria saat jatuh cinta dan mencoba memahami jalan pikiran wanita yang rumit. Katanya wanita itu pikirannya rumit, padahal enggak sih ya. Nah, perasaan kagum tersebut diibaratkan seperti memecahkan sebuah labirin yang penuh lika-liku serta gugusan rasi bintang yang sulit ditebak. Pernah ke labirin enggak? Saya pernah tuh ke daerah mana tuh, daerah sebelum Plehari kalau nggak salah ya. Emang susah sih ya, apalagi kalau sore menjelang maghrib tuh, aduh, takut ada ketemu penampakan, nggak ketemu jalan keluar malah ya. Oke, silakan mau gabung di 08115111410 dan 0511325152. Saya mohon maaf ya, suara saya agak-agak seperti ini karena agak-agak tersumbat nih, lagi ada masalah dengan hidung ya. Oke, saya lagi flu, mudah-mudahan nggak nular ke pendengar semua. Oke, halo, selamat siang, siapa di mana?
2: Siang, Maiza.
1: Halo, ada Mas Pri dari Jorong. Apa kabar, Mas Pri?
2: Maiza, ini kabarnya panas-panas, Maiza.
1: Oh, panas ya, sama lah di sini. Tapi di sini agak mendung ya untuk Banjarmasin ya.
2: Iya, tapi bilang kayak apa, Maiza?
1: Sabar aja, nanti juga akan ada giliran hujan ya. Pokoknya sabar aja ya.
2: Iya, Maiza. Bunyinya masih ada, Bang, banyak.
1: Oke, okay, pokoknya air tidak kering begitu ya.
2: Iya, okay. Iya, penting itu.
1: Mas Bri mau request lagu apa nih? Ada Aku Dirimu Dirinya dari Kahitna, Rindu Ini dari Krisye, Star of Life dari Nika Ardila, Kesepian Kita dari Pas Band, Salah dari Lobo, Ku Benci Kau Dengan Cintamu dari Tito, Cintaku maksudnya ya, Berlari Tanpa Kaki dari GAC, Sempurna dari Andra, Sesuatu di Jogja dari Aditya Sofyan, dan ada sedikit
2: yang
1: yang mana?
2: Cinta-cinta aja lah, Beca.
1: Yang cinta-cinta aja, berarti yang mana
2: yang
1: tuh?
2: Yang asik deh, penting.
1: Yang mana tuh?
2: Yang tadi cinta yang
1: Oh, Ku Benci Kau Dengan Cintaku. Oke, okay, ya. Baiklah. Siap-siap. Oke.
2: Okay. Kan itu kan soalnya seperti Beca soalnya nanti.
1: Oke. Okay. Makasih ya, Mas Pri.
2: Serak basah.
1: Kenapa?
2: Serak-serak basah.
1: Ini bukan serak-serak baca, ini lagi flu.
2: Iya, makanya.
1: Oke, makasih ya, Mas Pri ya.
2: Mudah-mudahan kasih sehat, Beca.
1: Oke, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya juga mau angkat telepon dari oke, sebentar, ada Mbak Rika nih ya. Halo, Mbak Rika.
3: Assalamualaikum dari Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mbak Rika?
3: Alhamdulillah sehat, lagi kepanasan.
1: Aduh, semuanya pada kepanasan aja ya. Oke.
3: Iya, Bunda sehat.
1: Alhamdulillah, doain sehat ya.
3: Iya, kayaknya agak bindeng ya.
1: Suaranya lagi bindeng, sembreng, sembreng gitu ya.
3: Keren suaranya.
1: Idi, janganlah. Suaranya lagi gak enak banget ya. Mampet
3: iya,
1: hidungnya.
3: Iya, mudah-mudahan cepat sembuh aja.
1: Amin, amin.
3: Lagunya kayaknya Lobo.
1: Lobo, baiklah judulnya. Iya. Salah, baiklah. Terima kasih, Mbak Rika. Iya. Sehat selalu ya, Mbak.
3: Iya, iya. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mas Pri yang ada di Jorong dan juga untuk Mbak Rika yang ada di Jember, kita dengerin dua lagu yang udah di request tadi ya di Belaria Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Banjarmasin siang ini.

0: Oke, lagunya lumayan ya, durasinya jadi 7 menit nih. Jadi saya agak saya potong aja tengah-tengah ya, biar cukup nanti ada 2 lagu terakhir. Oke, sudah ada yang request rindu ini dari Krisa, yang di request sama Fafauji di Amuntai. Selamat menyongsong rehat akhir pekan, katanya Mbak Ica. Terima kasih atas lagunya. Flu ya? Semoga kita semua selalu bahagia dan sehat walafiat, amin. Kita lagi di silaturahmi in flu ya. Katanya belum pernah ngelabirin di Surabaya. Waduh, pasti seru banget ya. Terus juga ada Mbak Mama Alfi. Mbak Ica sama Mama. Oke, selamat siang Ibu Tamrin, lagu Berlari Tanpa Kaki. Salam buat semuanya, salam sejahtera buat yang nyer. Terima kasih doanya terbaik selalu, amin amin. Tanpa Kaki dari GAJ. Oke, saya udah siapin juga. Kok GAJ sih? Gajah. Berlari Tanpa GAC maksudnya. Ya, oke, terima kasih. Oke, berikutnya silakan yang mau gabung. Halo, selamat siang. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Acil Siti, apa kabar?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Acil Siti mau request lagu yang mana? Mau Rindu Ini atau Berlari Tanpa Kaki?
1: Yang nomor 2 aja.
0: Nomor 2 aja. Oke, baiklah. Kabarnya baik kan ya, Acil Siti ya?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Makasih Acil Siti udah gabung.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti saya langsung pamit aja ya. Setelah ini ada Aditya yang akan nemenin pendengar dan juga teman-teman yang ada di TikTok semuanya, ngelanjutin Belari Indonesia sampai nanti pukul 16 ya. Oke, selamat menikmati akhir pekannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro1 Banjarmasin.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro1 RRI.
2: Cek fakta Pro1 RRI Banjarmasin, pendengar, kami dari komdigi.go.id, dimana beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengaitkan lonjakan kasus human immunodeficiency virus menyebabkan immunodeficiency syndrome atau HIV AIDS dengan kelompok lesbi, gay, biseksual atau transgender atau LGBT. Unggahan tersebut mengklaim bahwa penyumbang HIV terbesar adalah kaum LGBT. Faktanya pendengar, klaim yang dengan narasi menuding LGBT sebagai penyebab lonjakan kasus HIV tidak benar, dilansir dari tempo.co, di mana orientasi seksual bukanlah penyebab penularan HIV AIDS, di mana penyakit tersebut ditularkan melalui perilaku seks yang berisiko dan menggunakan jarum suntik yang tidak aman. Perilaku seksual merupakan segala bentuk tingkah laku seseorang berdasarkan hasrat seksualnya, baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis. Perilaku seksual disebut berisiko jika salah satu berpotensi menularkan HIV AIDS. Demikian, cek fakta Pro1 RRI Banjarmasin.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro1 RRI.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja, Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Blantika Musik Karya Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali bersama Aditya yang menemani Anda. Setelah tadi ada rekan Faizah yang menemani Anda di Banjarmasin siang dah, dan di Blari Indonesia untuk sesi pertama. Kali ini bersama Aditya di sesi kedua. Kenapa ngedongak ya? Ternyata begini. Nah, ini baru benar ya. Teman-temannya di TikTok juga, halo selamat sore. Masih ada kurang lebih sekitar 40 menit perjumpaan kita di Blaria Indonesia sore hari ini. Tapi ntar malam juga kita kembali lagi dong ya, menemani, tapi gak sama Aditya. Ntar malam hari ini tanggal 16 ya. Hari ini tanggal 17. Ntar malam nanti berdengan Padli ya di Melody Memory. Nah, oke, okay, lagu-lagu yang bisa dipilih apa aja, Aditya pengen mengingatkan kembali ya. Jadi bisa langsung komentar aja buat Anda yang di TikTok, WA juga boleh, telepon juga boleh ya di sesi kedua kali ini. Ada lagunya Kahitna ya. Lagu Kahitna judulnya Aku Dirimu Dirinya. Kemudian ada Nika Ardila, Star of Life ya, Pas Band featuring Tere, Kesepian Kita, Andra and the Backbone, Sempurna, Aditya Sofian, Sesuatu di Jogja. Kemudian ada Shaneru featuring Nouchi, ada Sedikit Manisnya, The Potter, Jatuh Cinta Lagi, Ariel Noah featuring Divki Khalif, Cinta Yang Diam, ada Nindi, Buktikan, ada Roni Parulian, Angin Rindu, Nabila Maharani, Bila Nanti, Tantowi Yahya, Nusantara, ada Shi, Abrakadabra, Dewa 19, Kangen, dan terakhir ada Indra Jailani, Aku Tetap Menunggu. Nah, itu dia lagu-lagu yang bisa dipilih di sesi kedua kali ini ya. Kita terima telepon dulu. Halo, dari Indonesia.
2: Terakhir ada Indra. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bang Faridi di Balangan.
1: Apa kabar Bang Faridi?
2: Baik, sehat kalau.
1: Alhamdulillah, kabarnya sehat, kepanasan di sini heh.
2: Wah, sama aja
1: tuh kepanasan. Anu pindah seminggu ini karena dari lalu turun hujan mangai.
2: Di sini 2 minggu ada hujan.
1: Beh, lawas lagi harus kalinya heh.
2: Nah, 17 hari kan hujan.
1: Waduh, maaf 17 hari.
2: 17 hari kan hujan di
1: Balangan. Astaga, kami ada aja bang hujan. Anu nang hujan lokal kada ada jual eh?
2: Ada dia jual kok.
1: Beh, iya emak.
2: Yang lukanya ada dia juga. Di lain hujan aja, di lain di Banjar Baru hujan.
1: Tapi hujan lokal aja kan orang tuh kada seberatan aja bang hujannya.
2: Ya hujan di Banjar Baru setengah jam
1: gitu. Alhamdulillah.
2: Sekoran hujan.
1: Nah,
2: Semalam bang hujan.
1: Semalam asal ada tuh kuman kan kada sampai wadah pian 17 hari perak 20.
2: Ya, itu biasa aja sih di Sekoran Banjar Baru.
1: Nah. Takutannya ini kelawasan kada hujan ini karing pohon gitu nah karing anu.
2: Karing daun leh.
1: Daun kalau pina bener hotspot jarnahan.
2: Kira-kira mau mana ada banyu.
1: Nah, banyunya mencari kemana pulang kada hujan. Ihan.
2: Belum karing lagi.
1: Iya, aduh hai ayo nah mangena. Lagunya belum mang requestnya.
2: Lagunya pada dia Nuah kah?
1: Nuah, okay, siap lagu Nuah. Kirim salamnya.
2: Salam buat kepertahan aja nah di TIA. Ah. Dan semoga selalu sehat badan banyak umur.
1: Amin. Allah amin. Amin amin Allah amin.
2: Doakan jam dan lekas sekian kena.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Yang penuh kedinginan pulang ya kalau
1: pada panas. Nah, bujur benar.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari telepon sebelahnya kita terima lagi ada siapa? Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore.
1: Alhamdulillah, dengan siapa di mana?
3: Lawan Ulun.
1: Lawan Ulun. Aduh, ya Allah, helos banar. Ulun ada mau apian semalam?
3: Kada masuk.
1: Ah, lu berganti nomor ka pian?
3: Ah, wimin.
1: Makanya ih.
3: Rusak HP-nya semalam tuh.
1: HP-nya rusak tapi kan anu kartunya kada rusak kalo.
3: Tahu kada kalau.
1: Nah, jurun WA semalam tuh makasih jurun lo Mas Wiwin sudah mantari anu jurun lo kotakannya jurun.
3: Melihatlah lawan Wiwin.
1: Nah, anu melihat satpam antara kan sama masuk ke dalam kan lagi subuh lo semalam tuh.
3: Mm-hmm.
1: Nah, pas banget jurun lo anak magang ada kan lo, ada anak baru ada, mbak itu ada Bunda Ica juga, ada operator. Nah, terasa beratan jurun buannya. Nah, alhamdulillah. Oh,
3: Dayan. Anak.
1: Biasa aja lah, Mbak Sina.
3: Alhamdulillah, sehat aja.
1: Alhamdulillah.
3: Masih aja kamu berpender.
1: Nah, ya, Mto.
3: Disyukuri aja apa yang ada.
1: Lawas banget kada masuk jurbuannya.
3: Pernah mendengar Abang Parigi tadi, Parigi kan?
1: Paridi.
3: Di Balangan, di mana kau di Balangan sih dia?
1: Iya, nah mantan orang Balangan nih.
3: Kirim salam aja. Nah, mun kalau aya di Balangan tuh di Banyudara situ ke para kubah Ibu Ipa.
1: Oh, ya.
3: Ibu anu Ibu Pak Mariam.
1: Heeh.
3: Nang di higanya Habib Idrus. Oh, kalau si situ ke andakannya si Din. Atau di daerah Harica situ ke para sekolah SPMA situ. Nah, ada juga situ anak kemanakan Bapak.
1: Nah,
3: guru
1: banyak guru masih.
3: Guru SMP, SMA, SD, bini Sidin guru SD.
1: Nah.
3: Orang Amontai bininya. Banyak kayak ngarannya 3 tahun setengah di situ.
1: Jadi banyak kenalan sudah.
3: Nah, banyak benar. Kawanan rajin datangan ke rumah mencokol.
1: Nongbol di sana pian. Kadusa
3: padang pisang jadi higa rumah.
1: Kadusa ke pasar mencari.
3: Parak banalan pasar ada berapa lingkang?
1: Nonggulah
3: terminal wah ini tuh nah bekas perumahan Koramil dulu di situ.
1: Oh iya ya.
3: Dulu di situ ulun.
1: Parak banar.
3: Sebelahnya tuh perumahan guru rasanya di higa-higanya tuh nah. Sebelahnya pulak ambah ke belakang tuh anu apa sepak bola aja lapangan bola
1: lapangan
3: gitu
1: bola.
3: Kak bakal atas sedikit anu rumah sakit anu apa ngarannya nih puskesmas dokter Simanjuntak Bahari musuh bebuyutan nanti Simanjuntak itu gimana menggoda yulon pun hamput lon batu sih Din.
1: Waduh, ya biasa kayak itu pengorang bungasu banyak aja godaannya. Salah, orang bungasu banyak yang menggodanya ya. Nah,
3: ada kayak itu pang tahu sih denger gitan kalau lon. Nanti ganya-ganya sih Din.
1: Waduh. Oke, lagunya apa nih Mbak Osin dulu nih?
3: Mbak lagunya kah apa yuk tadi?
1: Tadi ada Kahitna, Nika Ardila, Pas Band, Andra and the Backbone, ada
3: Nika Ardila tuh apa judulnya?
1: Star of Life.
3: Bintang
1: kehidupan.
3: Ulun ketujuan. Okay. Nika Ardila.
1: Siap.
3: Lawas kada mendengarkan aja. Cuman kada kau bersuara. Kada sarananya, kada bersuara. Salam Mbak Rika Berataan aja nah.
1: Oke.
3: Papi Coy, Mami Coy aja si Din. Mami Coy-nya kada ada, Papi Coy aja nah ada. Nah, Bang Anu kada ada juga nih timbul-timbul kalau ke manakah nih Batabon si Din?
1: Siapa?
3: Bang Gusti.
1: Ah iya, iya contoh ada keluar itu hilang pulang bujur.
3: Itu Batabon ke manakah? Tuh ke Gunung Mamatun kan ke manakah?
1: Ada
3: bisa
1: gawian.
3: Menampak besi
1: ada gawian jar semalam terakhir
3: salamnya beratan aja yang di Kota Baru juga nah Bang Rian penasaran banget loh nih lawan Bang Rian nih nah anak kemana kan ada ngarannya Rian nah itu Bang
1: tapi semalam tuh ada semalam tuh namunnya Om Bang Rian ini kadang namanya Kota Baru tuh bergabung lah sini tekanannya di itu anu bevideo call jadi kami kalau melihat oh ini kok Om Bang Rian nih itu nah
3: tak numpang orangnya
1: bu gagah Bang Rian ini
3: ya anu sedikit pada ulun gitu nah hitungannya Paringin daerah Paringin daerah Amuntai. Nah, nang di daerah Paringin tuh rasanya ada sih aja Bang siapa yuk yang tunanetra juga Paringin ke semalam tuh. Ada juga tunanetra rasanya.
1: Siapa? Palas mau tuh yang kesini tuh anu pang anu amuntai ya. Orang amuntai.
3: Anu lain paringin pang yang tunanetra tujuh anu yang di apa ngarannya nih?
1: Basuki Rahman.
3: Rantau.
1: Ah rantau rantau ulun lah.
3: Rak pasar aja sih dan rasanya dulu tuh. Hmm. Nah ulun di Rangda dulu tuh di belakang kantor apa yuk kantor bank. Jalan Rangda situ. Oh bukan guru-guru situ. Mah rame banar bahari ulun berjualan sayur, jualan iwak masak di pelataran haja, baandak meja halus. Mah 2 jam nang kayak dijilat naga.
1: Ibu rumah di Parak Pasarnya taja, harus sewa-sewaan. Lu mau ke rumah jadi.
3: Mah satu umat banar maandak balung di andak subuh sudah berandak di pelatar tuh maandak anunya rantang bukan guruan kalau banyak itu guru-guruan. Pesan nasi kan nasi anu iwak lawan anunya aja lawan sayur sampai malam. Kalau beban kantor tuh cateringan ininya bulanan. Rami banar rarahatannya rami-raminya. Oh hai anu pasti kirim ke Bandung ulun setahun pulang di Bandung. Pada bah
1: mencari
3: bertandik banner pulang di Bandung.
1: Bahasa orang tuh lah orang Bandung kehimungan orang Banjar begandah nyiru. Hilang nyiru orangnya ke mana aja.
3: Sekali babulik mbah datang di Bandung ya nang kalau paikat. Di blok paikat parak 5 tahun juga.
1: Wah, lawas banget teh. Melanglang buana.
3: Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini mana kena orang menguburakan mati nah karena tahu di mana.
1: Nah, insyaallah Madinah, insyaallah Madinah.
3: Amin. Ulun handak ka itu, Pang.
1: Insyaallah Madinah. Karena salahnya kita berdoakan ya kalau.
3: Iya, amin. Ayo, supaya kada mengalihi urang ya kalau.
1: Nah, jadi langsung set. Beres.
3: Untung beribadah habis napasnya di situ mana kan kita tinggal di situ aja tuh, Pang. Nah,
1: selesai dah. Ayo jam bosin.
3: Mudahan kayak yang dimimpi ulun 20 tahun yang dulu.
1: Amin, Allahumma amin. Apa tadi mimpinya?
3: Ya itu ulun bertinggal di situ.
1: Ah, masyaallah, alhamdulillah.
3: Anu melihat anu berdua berjalan ampah anak menuju ke masjid. Yakin ulun yang itu Rasulullah lawan anu Abu Bakar Siddiq.
1: Oh, masyaallah.
3: Waktu itu ulun anu kan pang jua.
1: Tapi pian ada melihat ada melihat lah pian sama tuh ke belakang pian paling adalah melihat ke belakang.
3: Apanya melihat ke belakang?
1: Pas di mimpi tuh kan melihat pian duwe kong.

0: Biar panas, benang pasir dingin.
1: Sejauh mata memandang padang pasir aja. Itu pangsa kalinya dalam mimpi lah. Kok sama aja Rulona dalam mimpi pas pulang ke sana sama Banar. Pas memandang tuh lah bis tuh nah. Bistilah ulun tebukakan lawan sopir lawang, "Mbak apa, Bu? Turun nyulun dulu setumat menjajak pasir di sini." Ulun bermimpi julun sampai di sini nah, kayak ini nah julun ulun nah. Ajar Sidin samalah lawan mimpi pian. Berarti tambus Bu ajar. Apa artinya? Itunya sudah ke sini. Pang artinya kalau nah julun.
0: Sip, mantap.
1: Mudah-mudahan ulun panjang umur lah.
0: Amin, insyaallah amin.
1: Ada panggilan pulang kayak itu lah.
0: Amin, Allahumma.
1: Barang aja kada berhaji ba umroh barang ulun pulang.
0: Amin. Sama-sama berataan, kita doa juga. Amin.
1: Berataan. Doakannya berataan. Kada kau menyumbang,
0: istilahnya tuh
1: menyumbang doa aja.
0: Dengan kondisi terbaik dan fasilitas terbaik
1: di mana pun berada.
0: Nah. Amin. Sama-sama kita.
1: Niat kayak ulun juga kayak itu nah, nang beduit kah kada beduit kah pokoknya mudah-mudahan ada langkah ke sana ya.
0: Amin. Kalo
1: banyak berduit kada ada langkah kada jalan.
0: Nah, juga. Bujur pulang.
1: Ulun pang semalam kada berduit-duitan. Ing sampai aja ke sana. Nya langkahnya ada ya Allah. Bawa kurma sekilo pulih ke rumah lawan kacang setengah kilo, gulaan setengah kilo bari urang jua.
0: Ayo jam bosin, terima kasih banyak lo bosin lah.
1: Iya, kita ngobrol jadinya. Berelaan lah berataan.
0: Sama-sama.
1: Karena ulun Mbak Osin, Mama Osin nah. Banyak-banyak minta rela, halal minta ridho nang mungkin ada yang patuh jualan ulun dulu-dulunya nah ulun mantala minta ridho nah kayak itu nah. Waya ulun kada kawa Bapak Andir Pandir di sini. Ada aja tuh ulun insyaallah. Mun ulun kada ada jua kan ada insyaallah anak ulun kah mengabarakan nah bakal ulun kada ada lagi. Nah sudah bulik kah kaman? Bulik. Mudah-mudahan ke sana kan orang menanam makan.
0: Amin. Allahumma amin.
1: Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang bosin ada siapa lagi nih? Halo, Blar Indonesia. Halo.
2: Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Oma, ayah. Suaranya centil sekali.
2: Garang dulu nih.
0: Bon.
2: Sama garang dulu.
0: Han, suara pian tuh sudah jurang tuh terukir di hati dan di kepala, han.
2: Aduhai.
0: Kada mungkin bisa melupakan di kau. Adinda nempuh buar jarau koi. Alhamdulillah. Kabar baik. Kada bukurus kalau lah. Nah tertawa aja berarti bukurus beliau nih. Aro dikira baju kagak nelan sekalinya awak nang kehalusan.
2: Ya nah sudah kurus apa kurus lagi lah.
0: Maka dipertegasnya pulang hante.
2: Cara apa tuh kekawanan tuh? Ani cara ada makan nasi lagi hendak makan cara hendak mengusahakan awak.
0: Nang ada nih makan melamaki awak pulang heh.
2: Di pulang terus banyak ani cara. Bari akan kayak aku nah cara ano aku senyum banyak mana sudah makan cara kadang mau makan.
0: Tapi pian hati-hati pian namunnya banyak makan tapi karena mau belamak hati-hati.
2: Kenapa tuh?
0: Ujar orang tuh makan karena bismillah lalu nasinya tuh dimakan hantu ujar. Lalu karena mau lamak karena mau jadi awak.
2: Tinggi di ini ame cara makannya di setan jar.
0: Perlu diruqyah nih berarti kong nih. Aduh. Ayo jemput lagu jawab put.
2: Lagunya apa ya bintangnya?
0: Lagunya ada Kahitna, Pas Band, Andra and the Backbone, Aditya Sofian, The Potter, Nabila Maharani, She, Dewa 19.
2: Nabila Maharani gitu
0: kan? Nabila Maharani, Bila Nanti. Oke, okay, siap.
2: Oke, okay, salam buatnya Ibu Osin tadi lah.
0: Mm-hmm.
2: Oke, okay, buat Ibu Rike sudah kah masuk sini?
0: Mbak Rike, kita cek ke atas dulu ya sebentar Mbak Rike. Sudah tadi Mbak Rike Jember dah.
2: Saya buat semua ini kebetnya abang-abang yang mendawali
0: mereka.
2: Abang Ojan tuh lah, usah kena masuk.

0: Ada masuk?
1: Ada.
0: Ada, nah, bisa biasanya tuh Abang Ojan tuh kalau jam sini kada masuk berarti lagi menjaga. Biasa mau kada malam, beliau tuh pagi yang jam 10.
1: Oh iya lah.
0: Heeh. Kalau jam sini jarang kecuali anu imbah asar biasanya nyatuh hanyar kawa atau nyaman sedikit parak asar loh nih, jadi banyak anu kendaraan datangan.
1: Nggih. Sini menjaga kalau ya sana
0: juga.
1: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, nang di sebelah sini pulang kita terima akan lah. Halo. Assalamualaikum. Halo. Nah, kada ada suaranya Amhan. Perlu dicoba lagi karena suaranya nih mau madan apa dah sudah masuk nah lah. Ayo namun kita 27 menit sudah los mah gitu pandiran nah. Kita putar lagu dulu nah. Ada 3 lagu di TikTok, sabar dulu ya habis lagu nanti di teman-teman di TikTok nanti kita sapa ya. Jadi yang belum tahu TikToknya RRI apa cara aja RRI Pro 1 Banjarmasin, jangan lupa di-follow, jangan lupa double tap-tapnya juga buat teman-teman yang ada di TikTok. Nanti habis ini dia sapain ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
4: Boleh. Challenge apaan, Bang?
3: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
4: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
3: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
4: Lah, emang siapa, Bang?
3: Pahlawan nasional lah, Kak.
4: Oh iya.
3: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo

0: Persatu karena informasi dan inspirasi. Kembali lagi masih bersama Aditya dan sudah terhubung kembali bersama Blaria Indonesia ya. Oke, dan kita sudah tersambung, ada yang sudah gabung lagi bersama Bang Eja. Halo Bang Eja.
1: Assalamualaikum Bang Eja.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada keselamatan kah, Ja?
1: Hah?
0: Keselamatan kah di rumah?
1: Kada ada mah lagi ada tamu anu anak bebinian ya.
0: Eh, anak dijodohkan Eja kah? Alhamdulillah, masyaallah. Allahu Akbar, bepangantenan kita apabila Ja.
1: Putri, tolong.
0: Allahu Akbar, alhamdulillah. Bah, putri sakit hati am. Eja sudah dijodohkan. Sabar putlah. Jodohmu masih panjang, Put. Karena bapak, karena bapak aja, karena bapak aja. Aman, aman, aman, aman, aman. Kita turut bahagia aja di sini, Jai. Alhamdulillah, senang, senang. Sampai ada jodohnya aja, masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah, hai Allah karim.
1: Ma, tolong ya, ma.
0: Alhamdulillah, Rabbi Alamin.
1: Menggendong anak aja tuh.
0: Mudah-mudahan tuntung pandang aja lah, lancar acaranya.
1: Amin, doakan lah, mudah dapat syar'i iman ya.
0: Yang ada nih, Pak, ada syar'i gitu yang datang tuh?
1: Baru lagi. Udah pengen banget dapat yang kayak itu, Bang.
0: Jar anak gadis sudah datangnya ke rumah.
1: Mana pulang gadis mana nih?
0: Yang datang ke rumah ini siapa, tamu tuh? Bindian loh, Jar.
1: Pengasuh anak di muka-muka tetangga mama ulun nama.
0: Oh iya kok, Bae. Jadi kira tadinya datang hendak menjodohkan anaknya lawan ente ya, ay. Mahi mong banar sudah tadi heh.
1: Mau cari akan mang. Tolong cari akan pang di Darussalam ada kapat mang.
0: Banyak di Darussalam. Ente benar ya jarang berjalan ke Darussalam.
1: Kena nunggu lah situ dan nunggu cari akan situ.
0: Nah.
1: Tolong kul padu ya ambil lah.
0: Anu lewat Pekauman tuh na tambus loh karena pelampaian nah.
1: Tahu ay ulun.
0: Banyak di situ.
1: Wah ini petelan tuh palak dah banjir baru.
0: Nah.
1: Betulan pala kayaman banyak baru jalan.
0: Makanya, aduh, Amang Eja. Soalnya Anies mampu lihat Pak Kauman hendak ke pelampaian. Banyak tuh sepanjang jalan tuh, Pak Eja nih pelampaian lawan Istanbul nih parah banget sudah.
1: Muncul lagi. Tinggal anak pertamuan Amang Eja lagi.
0: Nah lalu. Makanya berjalan jangan di rumah terus.
1: Manu mama lagi balum lagi bang.
0: Oh iya kan.
1: Tapi berdiri kau aja. Balum lagi lah. Doakan aja mang lah.
0: Amin. Doakan lon mama juga. Oi, lagunya apa lagunya?
1: Lagunya tuh Roni Paluyan nah.
0: Roni apa?
1: Roni tadi Roni Paluyan atau Roni Pang
0: apa?
1: Pemarutan nah.
0: Siapa tadi?
1: Roni Parutan.
0: Parulian.
1: Kada kawan nyambat
0: coba. Nah,
1: Roni Parutan.
0: Roni Parulian gitu ya.
1: Kita kawan nyambat tuh loh temennya Roni Parutan tadi.
0: Siap, oke.
1: Okay. Mama salah mah gitu ketawa-tawa sih din lagi mana ngeliat ya anak di Higa tuh nanda
0: di Higa
1: sebelah tetangga ulun mau impu-impu nah.
0: Salam balik.
1: Ngeliat anak Bobi Dian makanya.
0: Itu artinya tau lah ya. Ya tau lah artinya apa ya.
1: Pun.
0: Tau lah artinya mama tuh mimpu anak tuh bapak melihat anak mimpu orang.
1: Anak bahasa lembut.
0: Nah makanya mencurah tahu tuh langsung.
1: Mama mana tahu cari akan lah. Mama mana tahu cari akan lah. Mungkin mbak meme cari akan lah orang kota baru. Gadis pirang cari akan.
0: Banyak banar gadis manis Kalimantan nih betul yuk.
1: Saya akan tidak usah maju padahkan lah Mang Haji. Oh Mang Haji.
0: Iya, kena malam pada seorang ente.
1: Oh, kena mama kah?
0: Iya.
1: Rasa seneng banget kalau ada dengan suara Amang Apat, Amang Haji ini terhibur. Apalagi ini suhunya nih dah. Suhu paling utama nih bubuhannya enak.
0: Aduh.
1: Ayo aja itu aja.
0: Sip.
1: Tadi.
0: Siap.
1: Kau nyambat. Terima kasih lah.
0: Yuk.
1: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Buat Amang Eja. Kita mau nyapa yang ada di TikTok lagi nih ya. Ada Hamdani Gani, sore dit. Waalaikumsalam Bang Hamdan. Masya Allah, alhamdulillah sehat selalu Bang Hamdan lah. Ada Lestari, minum apa itu? Minum kopi. Halo Banjarmasin, dari Lestari ya, yang ada di mana nih? Lestari ini posisinya lagi di mana Mbak Lestari? Gak tau deh, pokoknya gabungnya lewat TikTok nih Mbak Lestari ya. Oke. Terus ada siapa lagi? Kita cek lagi bentar-bentar. Di TikTok ada suka banget sama lagunya. Oke, terima kasih Mbak Lestari ya. Salam dari Timika Tengah, Papua Timika Papua Tengah ya. Mbak Lestari ya. Mama Alpi jual es kelapa muda dit. Nah, Mama Alpi jual es kelapa muda aja roh ini. Alhamdulillah. Siap-siap Mama Alfi. Es kelapa mudanya ditakuni Bu Hani kira-kira berapaan, Jar? Harganya. Berapaan Mama Alfi? Berjual bebiji kah atau begelas kah atau beplastik dong Mama Alfi lah. Ada Mama Alfi juga menakuni dit puasa kah dit? Ulun kada puasa pang hari Jumat alhamdulillah kada pang. Lah ada Mbak Fatimah Umar juga request lagu kaitannya, siap Mbak Fatimah, udah kita siapkan ya. Tadi Mbak Fatimah udah kita sapa juga. Ini ada Bang Ahmad Fauji, Lovely Cella, katanya buat Mbak Osin ya. Ini Mbak Papa Oji, Mbak Osin katanya juga dulu pernah lawas tugas di Balangan ya. Sekarang di posisi parak jalan tol Amuntai kalau pina ingat. Nah, lawan Mbak Osin Papa Oji lah. Oke, ada Harry 2390 katanya jadi ingat sering diajak orang tua ke studio waktu lokasinya masih di hutan kota Lambung Mangkurat Banjarmasin ya. Oh, alhamdulillah. Ya, sebelum jadi hutan kota dulu memang itu ada gedung Bang ya. Hutan kota itu kalau lihat sejarahnya itu dulu RRI, terus sebelumnya lagi itu adalah pub klub malam orang-orang Belanda ya. RRI dulu yang pertama memang di situ, terus pindah di Lambung Mangkurat juga cuman ke arah kalau kada salah di Lambung Mangkurat yang di kawasan kantor pos. Nah, habis itu pindah lagi di Park Jembatan Dewi, baru di Jalan Ahmad Yani gitu. Dari kawan-kawan Mohd Saiful 664 ya, buat terbaik untuk Muhammad Toha, klub DPMM FC Brunei. Oke, siap dari Brunei ya. Terima kasih. Ada Ella juga, salam kenal dari orang Bandung yang lama lagi merantau di Banjarbaru. Suka ada lagu-lagu daerah enggak, Kak? Oh, kalau lagu-lagu daerah bisa banget, tapi bukan di Pro 1 ya. Itu ada Pro 4. Jadi cek aja langsung di atas TikTok RRI Pro 4 Banjarmasin, RRI spasi Pro 4 spasi Banjarmasin, Mbak Ella ya. Ada Bang Messi, ada lowongan enggak, Bang? Kalau lowongan kerja ya untuk pegawai ya, itu kita disidain biasanya pengumumannya dari Komdigi ya. Komdigi resmi lewat BKN juga. Kalau untuk honor untuk penyiar saat ini masih belum ada. Terus kalau untuk outsourcing itu biasanya bukan dari kita larinya. Kalau outsourcing biasanya dari CV penyedia ya. Jadi kita nggak ada. Kalau untuk pegawai langsung biasanya pengumuman secara nasional ya, itu di Komdigi dan juga melalui BKN ya. Nah, di situ Bang ya. Oke, udah dibacain semua yang udah ada di TikTok ya. Ada siapa lagi? Tajungkir ditain. Nah. Muhammadan dari tadi sudah masuk tadi pian Mama lah. Cuman kenapa suaranya tak ada ya? Oke, kita terima telepon lagi nih. Halo, Blari Indonesia.
2: Assalamualaikum, Di.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena dicari orang pian.
2: Iya, Kak. Kenapa?
0: Yang ada di anu tadi di Karangintan maka menakuni Ojan karena menakuni pian.
2: Iya, Kak. Yang disambung udah kawin lah.
0: Berharap benar sudah. Mamanya sudah mandak mimpu-mimpu anak sudah.
2: Anaknya kira anak jiwa. Ya, belajar mandi wajib lu, Jay. Tapi nya mana aja sambung cari sungai yang lebih campur maksudnya selesai dah.
0: Sungai Karing, Jar.
2: Iya lah, Karing. Tinggal lumpurnya aja lah. Harus becungul.
0: Aduh. Wah ini sungainya kawah gak menangguk aja, jangan kawah gak mandi wajib.
2: mengecar iwak kecil lah.
3: Aduh.
2: Tapi kan kalau pengen ibadah putri kan ada aja kan kalau kecampur
0: kok. Oh, tapi di wadah putri anu masih dalam sungainya. Karingitan anu dalam masih banyu.
2: Tapi ada buayanya.
0: Bahaya, Am. Aja nyeri buaya.
2: Buayanya yang lamak tuh kalah. Putri aja kedewangnya turun.
0: Aduh. Om, lagunya apa dulu, Om?
2: Santanya udah.
0: Ah, karena sempat lagi.
2: Pas band.
0: Pas band lu angkat dulu nah. Oke.
2: Iya, dan di rumah yang buahnya pun durasinya panjang-panjang itu. Oh. Jangan kan bisa lagi masuk malam enggak bisa. Tahu enggak apakah?
0: Mak, ulun malam mengiranya malam ada masuk. Kalau ulun semalam.
2: Kada bisa lagi.
0: Sore ini, sore yang ini yang jarang.
2: Nah, asik lah nah, yangnya udah.
0: Aiyah,
2: nggak ada mau lagi masuk.
0: Aduh, hai.
2: Ditakon ibuannya kan. Kapan John? Aduh, kalau kamu jawabnya. Depan cuncung malam.
0: Aduh, hai. Sabar aja dulu nah. Ya, cuman kan, cuman masalahnya kada kawa aja dihubungi orang tuh kita nak mencari mengkonfirmasi dah.
2: Esok kan satu minggu ya lo, nah. Kadang mencoba berduanya betatai. Nah, mulai nang kayak sudah berjanjian tuh nah. Jadi yang di 562 Jan, yang sekongnya yang di 076.
0: Pak. Oh, itu kah?
2: Bujuran, depan.
0: Bila kada bisa masuk di sini?
2: Wah, kenapa kada bisa?
0: Ya kada yang betatai itu nah, bila kada bisa di masuk sini?
2: Bisa, aku mendengar seorang.
0: Pernah kah?
2: Wih.
0: Wah, iya, Om.
2: Lawan Mas Pat pernah, lawan Mada pernah. Jarang lah bisa berjanjian kalau sudah.
0: Oh, kayak itulah, Pak. Jatah lu buannya nih. Kada kau aku tahu pinanya nih.
2: Tengah 10 sudah berteleponan buannya video kan. Lalu, jadi jam 10 sudah menembak masing-masing ke nomor yang beda.
0: Aduh, hei. Han, bersih permainan.
2: Di permukaannya kada kelihatan.
0: Iya, jual bersih permainan.
2: Wih, bersih main-main di belakang.
0: Sama kayak Inggris lawan Argentina semalam kan bersih bertahan.
2: Apa yang bersih?
0: Ah, golnya maksudnya.
2: Tapi di belakang meja tahu kita. Jangan terompat juga main. Bujuran. Lawan Presiden Bipanya, ayo.
0: Waduh.
2: Pembahasan Padli, ini ada konspirasi luar biasa. Dan itu sebelum pertandingan lo kami bahasnya.
0: Wah.
2: Ujuran di hari Selasa kah? Hari Senin tuh.
0: Waduh.
2: Ini konspirasi kelas tinggi.
0: Waduh. Jadi kemungkinan nih yang finalnya menang Spanyol dong lah.
2: Ya, bisa keduanya, Pang. Karena dari segi permainan bagus dua-duanya asli. Sebelum Piala Dunia dimulai, nggak ada yang menyangka dua-duanya masuk final. Tapi setelah melihat performa yang keduanya dari babak penyisian sampai semifinal, dua-duanya layak masuk di final.
0: Tapi itu bukan karena Donald Trump lawan Presiden FIFA main bola kan?
2: Ya bisa juga. Mana Prancis mainnya kayak ituan? Paha orang ditendang. Jongga ya mah. Ah, pada penalti. Aneh juga. Kalau yang Inggris tuh sama strategi mbah unggul 1-0 tariknya penyerang-penyerangnya.
0: Iya, bujur. Lalu habis karena kau menyerang lagi.
2: 1-1. Mbah tuh gelandangnya tarik pulang ganti back 2-1. Berganti striker dipasang kedua-duanya. Karena kau mengejar lagi sudah. Aneh.
0: Mau andaknya maka di jam perpanjangan pulang.
2: Nah, sudah ada apa makanya. Lucu kalau orang yang tahu bola lucu.
0: Aduh. Jakanya 2-0 lah sudahlah.
2: Makin.
0: Jaka 2-0 ayo habek berataan andak situ.
2: Aman. Ini aneh ya.
0: Ini 1-0 masih.
2: 1-0 diganti kalau masukkan 2 kali menyerang dimasukkan pulang. Ah, pelan banget. Orang yang tahu bola aneh maksudnya, jujur.
0: sudah tahu.
2: Iya, menurang kertobol, monster hebat jadi. Iya, karena tahu.
0: Di halaman kami gin komentarnya kurang lebih kayak itu juga pandiran buannya.
2: Jam-jam tigaan lah, nonton lah. Berarti setengah tigaan jam dua sampai tangan lah.
0: Jam dua ada itu kumpulan sudah aman. Kena kapan tanggal 19 atau tanggal 20 kena?
2: Malam minggu mau senangnya lah. Tapi malam minggunya tuh siangnya subuh nyaman tuh.
0: Iya, itu parak subuh jam 5 lo mulainya.
2: Oh iya, datang jam 5 nyaman dah.
0: Kalau nya yang hari jadi Senin lah, tuh. Malam Senin anu jam 3 lagi mainnya.
2: Jadi aku juga ada anu jadi komentar di radio sebelah nih, di radio Aldi Pertanda ada juga. Jadi, bingung kami nih ini komentar ini bingung. Apa gitu nah. Kalau lihat Perancis semua mainnya 6 pertandingan pertama tuh luar biasa, rapi, cepat, taktis. Oke, orang enggak bisa main bola.
0: Makan itu tahu aja.
2: Astagfirullah.
0: Oke deh Bang. Waktu kita habis Bang. 54 menit sudah Bang.
2: Asar kan?
0: Asar dah.
2: Terus benar.
0: Oke, terima kasih. Lagunya kita puterkan aja jam 16 Bang lah.
2: Oke, ini sore anu kah? Lawan bola kah ada jam 6?
0: Hah? Ada.
2: Ada kah?
0: Ada.
2: Nah, itu kena kita bahas anu din
0: tabung
2: app untuk malam Minggu kena.
0: Siap.
2: Amin. Yuk.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar 54 menit sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Sekarang waktunya berkumandang azan asyar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
3: Saatnya kumandang azan asar di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: رفيعا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
3: Rosatu, kalau informasi dan inspirasi pendengar pukul 16 waktu Indonesia, akhirnya perjumpaan kita di Belajar Indonesia kita cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah standby, udah bergabung bersama kami di Belajar Indonesia sesi kedua hari ini ya. Buat Mbak Fatimah juga yang udah gabung lewat TikTok ya, katanya sambil dengerin Pro 1, sambil siapin makan ya buat anak yang habis pulang sekolah juga. Terus juga ada Sal, selamat sore Adit, sehat selalu, amin, terima kasih ya. Terus juga ada Pusat Mobil Diesel, halo Dit, halo juga Bang Banua Batang Banyu, assalamualaikum siang sana, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya buat teman-teman ya. Oke, tapi yang udah request lagunya belum sempat kita putar, nanti jam 16 ini kita masih akan kita putarkan ya. Tapi buat teman-teman yang TikTok, mohon maaf ya, kayaknya nggak sempat keputar semuanya, kedengeran semuanya. Tapi boleh Anda bisa download aplikasi RRI Digital dan bisa mendengarkan RRI Plus 1 juga lewat sana. Sore, tiap pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas belajar mempersiapkan masa depan justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama, termasuk bagi Anda para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Persatukan informasi dan inspirasi, pendengar masih di Banjar masih sore bersama Aditya ya. Pendengar di 15 menit dapat pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Di mana dari area Rizkuriti di Banjarmasin, pendengar, di mana Wali Kota Banjarmasin, M. Yamin HR, ini melayangkan ultimatum kepada jajaran Perumda Pasar, usai melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Pasar Sentra Tasari. Di mana dalam sidak tersebut, Yamin menemukan sejumlah fasilitas pasar yang masih memerlukan pembenahan dan meminta seluruh perbaikan segera dikerjakan tanpa penundaan. Yamin menegaskan pembenahan Pasar Sentra Tasari harus menjadi prioritas agar aktivitas perdagangan berlangsung lebih nyaman bagi pedagang maupun bagi masyarakat yang datang. Ia menekankan ukuran keberhasilan Perumda Pasar bukan terletak pada banyaknya rencana yang disusun, melainkan hasil nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Di mana M. Yamin menegaskan saat sidak, saya meminta Direktur Perumda Pasar agar segera mempercepat pembenahan Pasar Antasari seperti perbaikan plafon, keramik, pengecatan, penerangan, kebersihan, dan fasilitas yang rusak agar pasar menjadi rapi, bersih, aman, dan nyaman. Jangan menunggu, tapi segera laksanakan dengan target dan jadwal yang jelas. Nah, di mana begitu juga dengan kondisi halaman parkir. Ya, menurut Yamin sudah rusak dan perlu dilakukan pengaspalan kembali. Tujuannya tentu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memberikan kenyamanan bagi para pengunjung yang datang berbelanja. Kinerja harus diukur dari hasil nyata, bukan hanya rencana, karena layanan kepada pedagang dan masyarakat adalah prioritas dalam mewujudkan Banjarmasin maju sejahtera. Dan tidak hanya memberi instruksi kepada direksi, Yamin juga meminta Dewan Pengawas Perumda Pasar agar menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal agar seluruh arahan benar-benar terlaksana sesuai target. Menurutnya pengawasan tidak boleh berhenti pada laporan administrasi, di mana Dewan Pengawas diminta turun langsung ke lapangan untuk memastikan progres pekerjaan berjalan sesuai rencana. Informasi lainnya pendengar dapat cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

Generasi digital native adalah kelompok masyarakat yang sejak kecil sudah akrab dengan teknologi digital seperti internet, gawai, dan media sosial. Bagi digital native, dunia digital bukan lagi hal asing, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari, mulai dari belajar, bekerja, hingga bersosialisasi. Kemampuan mereka dalam mengakses informasi dengan cepat menjadi potensi besar untuk berinovasi, berkarya, dan berkontribusi positif di ruang digital.

0: happy birthday. Katanya mau hadiah mobil ya. Keren tuh mobilnya. Bisa kali ikut nebeng.
1: Itu siapa? Teman kamu Mawar? Kok kayak kenal kamu gitu?
2: Ih, gak kenal loh aku. Ih Mawar, kemarin cantik banget pakai baju merahnya. Spill dong harganya.
3: Eh, siapa lagi itu? Kamu kenal?
2: Gak tahu Sil, gak tahu juga siapa.
4: Selamat datang di toko baju kami. Selamat berbelanja.
5: Eh Mawar, kemarin postingan IG kamu lagi di Bali ya? Kok tiba-tiba di sini sih?
6: Setiap kali membagikan kehidupan Anda ke media sosial, Anda membagikan risiko data pribadi ke dunia nyata. Pikirkan sebelum Anda bagikan.
7: Banjarmasin sore ini.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

Proses dengan informasi dan inspirasi pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin sore ya, 32 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi kembali untuk Anda dari RRI.co.id Banjarmasin pendengar, di mana gelaran musik kolaboratif lintas komunitas pemuda di Kalimantan Selatan ini siap menghentak kembali di akhir pekan ini ya. Di mana satu event yang bertajuk Banjar Bernyanyi Bersama atau Bernyanyi Bareng ya, volume 2, Semua Suara dan Rasa Diterima, dijadwalkan berlangsung di salah satu hotel di Kota Banjarbaru pada Sabtu esok 17 Juli 2026. Di mana gabungan dari komunitas ekonomi kreatif dan juga organisasi kepemudaan berkolaborasi apik yang menjadi motor penggerak utama terselenggaranya kegiatan seni suara ini. Jadi disampaikan oleh salah satu panitia di Banjar Bernyanyi Bareng volume 2, Dian Kai ya, bahwa seluruh detail teknis mulai dari lokasi acara hingga kenyamanan pengunjung saat ini terus dimatangkan dengan sangat detail, di mana pihaknya ingin menciptakan ruang gembira yang aman di mana semua orang bisa melepas penat ya, kata Dian dalam siaran cerita di siang hari di RRI Presto Banjarmasin pada Rabu kemarin. Event ini akan menjadi panggung inklusif bagi seluruh pecinta musik dari berbagai latar belakang usia, dan sinergi yang kuat ini diyakini akan memberikan dampak positif yang luas bagi ekosistem industri kreatif lokal. Dan semua suara dan rasa kami pastikan diterima dengan tangan terbuka tanpa penghakiman. Di mana menurut Dian tidak ada batasan kemampuan vokal bagi siapa saja yang ingin bergabung dalam kegembiraan masalah ini, dan di mana kolaborasi lintas sektor ini juga bertujuan membangkitkan kembali geliat pariwisata serta industri kreatif daerah. Sementara salah seorang panitia juga menyampaikan atas nama Latifah Azlina yang juga panitia event ini, menyampaikan bahwa penyelenggara akan berkomitmen ya menghadirkan atmosfer bernyanyi bersama yang jauh lebih hangat dan menyentuh hati para pengunjung, di mana ruang ekspresi yang bebas tanpa sekat ini menjadi visi utama yang ingin diwujudkan sepanjang perhelatan ini, di mana pengunjung dipastikan akan mendapatkan pengalaman bernyanyi massal dengan panduan vokal terbaik dari para profesional yang terlatih. Dan di mana untuk antrian pembelian tiket sendiri ya secara daring ini terpantau terus merangkak naik sejak hari pertama loket digital dibuka, dan panitia juga menyediakan berbagai paket menarik yang sangat ramah di kantong bagi kelompok ya ataupun pasangan ataupun solo ya. Fasilitas eksklusif juga disiapkan sebagai kenang-kenangan manis untuk setiap pengunjung yang hadir meramaikan kegiatan. Latifah menekankan pentingnya ruang aman bagi anak muda untuk berkesenian, di mana musik dinilai sebagai medium komunikasi yang paling efektif untuk menyatukan emosi serta pesan-pesan positif kemanusiaan, di mana acara ini adalah tentang keberanian mengekspresikan diri tanpa takut dinilai buruk. Informasi lainnya pendengar dapat cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ekonomi digital adalah aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital sebagai penggerak utama. Di era internet, transaksi, promosi, hingga layanan kini dapat dilakukan lebih cepat, luas, dan efisien. Namun, tantangan ekonomi digital masih nyata, seperti kesenjangan akses internet, rendahnya literasi digital, serta resiko penipuan daring. Pelaku UMKM di daerah juga masih menghadapi keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia. Pemerintah mendorong penguatan ekosistem ekonomi digital melalui pelatihan, perlindungan konsumen, dan dukungan bagi UMKM Go Digital. Kolaborasi masyarakat, dunia usaha, dan teknologi menjadi kunci membangun ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Ekonomi digital kuat dimulai dari literasi.

0: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin sore. Satu informasi kembali untuk Anda dari RRI Tukut Edi Banjarbaru pendengar, di mana Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan ini bergerak cepat melakukan koordinasi lintas instansi menyusul terjadinya amblasnya ruas jalan di kawasan Sungai Lulut ya, yang menghubungkan Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, M. Fitri Hernadi, menyampaikan bahwa pihaknya sudah menerima informasi adanya keretakan atau kerusakan jalan yang amblas dari 14 Juli lalu ya. Dan keesokan harinya pihak dari Dishub Provinsi ini langsung melihat ya kondisi jalan yang mengalami amblas ya, hingga memerlukan penanganan segera. Dan begitu mendapat informasi jalan amblas ya, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Forum Lalu Lintas Provinsi Kalimantan Selatan, dan selanjutnya pihaknya juga berkoordinasi dengan Forum Lalu Lintas Kota Banjarmasin dan berkomunikasi dengan Dinas PUPR untuk menentukan langkah penanganan. Dan berdasarkan hasil koordinasi, penanganan konstruksi jalan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 3-4 minggu, di mana selama proses tersebut ya dilakukan penutupan ruas jalan agar pekerjaan dapat berjalan optimal sekaligus menjamin keselamatan pengguna jalan. Nah, untuk mengurangi dampak terhadap mobilitas masyarakat, Dishub Kalsel bersama Forum Lalu Lintas Provinsi dan juga Forum Lalu Lintas Kota Banjarmasin ini telah melakukan survei lapangan dan menyusun rekayasa lalu lintas untuk menentukan jalur alternatif. Dan pihak Dishub Kalsel ya, setelah melihat ya jalan-jalan alternatif dan melakukan simulasi rekayasa lalu lintas, karena kawasan Sungai Lulut ya memang setiap hari memiliki volume kendaraan yang cukup padat, nah, tentu ada peningkatan arus di jalan alternatif nantinya, terutama pada jam-jam sibuk pada pagi dan sore hari. Dan sejumlah skenario rekayasa lalu lintas sudah disiapkan. Pelaksanaan nanti akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan melalui penempatan rambu-rambu lalu lintas dan personil untuk mengatur arus kendaraan ya. Dan ia menambahkan, untuk ruas jalan Sungai Lulut merupakan salah satu jalur utama yang menghubungkan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin, sehingga selama ini memiliki tingkat kepadatan yang cukup tinggi. Terkait proses perbaikan, Fitri optimis ya pekerjaan dapat selesai sesuai target ya apabila mendapat dukungan dari seluruh pihak ya. Dan informasi lainnya pendengar dapat cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.
1: Banjarmasin sore ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Budi, akhir-akhir ini sibuk terus di depan laptop. Jangan lupa istirahat ya, Nak.
2: Sebentar, Bu. Aplikasi buatan Budi ini lagi dinilai oleh juri internasional, Bu. Bentar, Bu, ya. Kita tunggu nih, Bu. Wah, Budi masuk kategori, Bu.
1: Alhamdulillah, Ibu bangga sekali sama kamu, Nak.
3: Prestasi tidak lagi dibatasi oleh dinding ruang kelas. Di era digital, setiap minat positif bisa menjadi lompatan besar.
4: Sejalan dengan visi Astacita, negara hadir untuk membangun generasi muda yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing global. Apapun passionmu, teknologi, seni, ataupun olahraga, jadikan itu jalan prestasimu.
5: Mari wujudkan Indonesia Emas 2045 dengan karya nyata.
4: Pesan ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
6: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, pendengar, sekarang kita ikuti Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Fajar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan, Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026. Jumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Dedi Purnama dan rekan operator Deni Wahyudi Ismail akan membersamai kita di Lintas Banjar Nusantaraya. Inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya ada saat ini ada rekan saya Dewi. Halo, selamat sore Dewi.
1: Iya, selamat sore juga rekan Dedi di Samarinda. Apa kabar?
0: Baik, kabar kami di sini dan cuaca cerah walaupun tadi sempat mendung di Kota Samarinda. Bagaimana Palangkaraya cuacanya?
1: Palangkaraya luar biasa panas sekali Dedi. Hampir tidak ada hujan satu pekan ini Dedi.
0: Hampir tidak ada hujan. Ya. Kita di sini hampir hujan, tapi nggak jadi hujan kayaknya. Oke, ada informasi apa dari Palangkaraya?
1: Iya, Dedi, informasi dari Kota Palangkaraya, harapan yang mana hari ini tepat 17 Juli merupakan hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya, Dedi.
0: Baik, silakan Dewi laporan selengkapnya.
1: Ya baik, Dedi dan juga pendengar, ya informasi dari Kota Palangkaraya sore ini, Kota Palangkaraya yang genap berusia 69 tahun, harapan tokoh masyarakat agar Kota Palangkaraya dapat menjadi kota maju, sama seperti kota-kota lainnya yang ada di Indonesia. Selengkapnya disampaikan reporter Aga Jaya Bijaksana.
2: 69 tahun, artinya usia yang sudah cukup tua. Bukan muda lagi.
3: Memasuki usia ke-69 tahun pada tanggal 17 Juli 2026 hari ini, Kota Palangkaraya diharapkan terus berkembang menjadi ibu kota provinsi yang modern, maju, dan mampu sejajar dengan kota-kota besar di provinsi lain di Indonesia. Harapan tersebut disampaikan oleh salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Rawing Rambang, yang menginginkan peningkatan pembangunan infrastruktur, kualitas pelayanan publik, serta pertumbuhan ekonomi yang merata demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
2: 69 tahun, artinya usia yang sudah cukup tua, bukan muda lagi. Nah, kita berharap dengan kepemimpinan wali kota yang ada ini, Pak Pairit ini, Kota Palangkaraya itu makin maju, berkembang, dan memberi kenyamanan bagi semua warga Palangkaraya. Kotanya bersih, sejuk, memberi kedamaian dan kepastian bagi setiap warga. Nah, kami atas nama warga Palangkaraya, saya Rawing Rambang dan keluarga mengucapkan Palangkaraya makin keren.
3: Sementara itu, Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini berharap di usia yang ke-69 ini, Palangkaraya semakin maju, pembangunan terus merata, pelayanan publik semakin baik dan mampu bersaing, serta sejajar dengan kota-kota maju di provinsi lain dengan program-program yang sudah terencana dengan baik.
4: Nah, untuk masyarakat Kota Palangkaraya, bulan Juli ini Kota Palangkaraya merayakan ulang tahun hari lahirnya yang ke-69. Mari kita bersama-sama bersinergi, berkolaborasi untuk membuat Kota Palangkaraya semakin maju, modern, dan lebih keren.
3: Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini juga menyebut hari jadi ke-69 tahun pada tanggal 17 Juli menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antar pemerintah dan masyarakat. Pihaknya berharap Palangkaraya terus berbenah, menjaga keberagaman, meningkatkan daya saing daerah, serta menjadi kota yang membanggakan baik di tingkat regional maupun nasional. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian tadi pendengar dan juga pemirsa informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda Dedi di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Dewi dan pendengar dari Palangkaraya. Sekarang kami ajak Anda ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar dan pemirsa, dari Tarakan ada rekan saya Agus Maulana. Selamat sore Agus.
1: Selamat sore Dedi. Akhirnya jumpa iya. lagi ya.
0: Iya.
1: Iya, lama tak jumpa.
0: Lama tak jumpa, ya sekali jumpa tak lama gitu ya. Iya. Bagaimana Bumi Paguntaka sore hari ini, Agus?
1: Bumi Paguntaka sudah mulai cerah. Tadi siang ya, dari pagi sampai siang mendung ya. Sama kayak Samarinda, hampir-hampir hujan tapi nggak jadi.
0: Nggak jadi. Waduh. Iya, baik. Agus, ada informasi apa sore hari ini?
1: Iya, ada informasi soal pelaksanaan MPLS ya di Kota Tarakan, Dedi.
0: Baik, silakan Agus laporan selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa, Dinas Pendidikan Kota Tarakan kembali memastikan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 di mana berjalan aman dan bebas dari praktik perundungan atau bullying.
2: Sangat dilarang ya untuk mengadakan atribut-atribut yang sama sekali tidak punya makna.
3: Penerapan konsep ramah anak ini merujuk pada peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah terbaru guna menciptakan sekolah sebagai rumah kedua bagi siswa-siswi baru. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Distrik Tarakan, Edi Pujianto menegaskan, pihaknya melarang keras penggunaan atribut yang memberatkan orang tua serta segala bentuk tekanan psikologis kepada peserta didik baru. Hal ini diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna, berkesadaran, dan menyenangkan.
2: Bagaimana kita mengkondisikan sekolah kita, mengkondisikan anak-anak kita ini supaya dia melaksanakan pembelajaran itu tadi berkesadaran, bermakna, dan semuanya itu dikerjakan dengan joyful ya, menyenangkan dan menggembirakan. Sehingga tentunya dalam MPLS kali ini yang agak strength gitu ya, sangat dilarang ya untuk mengadakan atribut-atribut yang sama sekali tidak punya makna.
3: Selain fokus pada aktivitas yang menyenangkan, MPLS di Tarakan juga menerapkan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat serta gerakan memulai pembelajaran dengan membaca kitab suci atau gempita untuk membentuk karakter dan spiritualitas siswa sejak hari pertama sekolah. Setiap dari Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka. Kembali kami kembalikan ke Anda, Dedi, di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Agus dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Aditya. Selamat sore Aditya.
1: Selamat sore Bung Deddy, apa kabarnya nih?
0: Baik, bagaimana kalau tadi di Palangkaraya panas, Tarakan cerah, Samarinda cerah. Bagaimana dengan Banjarmasin?
1: Gabungan dari keduanya deh, panas dan cerah gitu ya.
0: Jadi gabungan dari keduanya, panas dan cerah. Dan juga sama-sama tidak ada hujan ya.
1: Tidak ada hujan hampir 20 hari di sini.
0: Waduh, ya namanya musim kemarau ya Aditya. Baik, Aditya, ada informasi apa dari Banjarmasin?
1: Nah, ini terkait dengan cuaca yang panas dan cerah dan tidak ada hujan hampir 20 hari. Ini terkait tentang kesiapsiagaan darurat Karhutla nih Bung Deddy.
0: Baik, Aditya silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Bung Deddy. Pendengar dan pemirsa, Wali Kota Banjarbaru Lisa Halabi resmi tetapkan siaga darurat kebakaran hutan dan juga lahan di wilayah Kota Banjarbaru. Selengkapnya disampaikan di Kimunadi.
2: Pemerintah Kota Banjarbaru resmi menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla serta kekeringan seiring meningkatnya potensi bencana pada musim kemarau tahun 2026. Keputusan tersebut ditetapkan dalam rapat koordinasi penanganan Karhutla yang dipimpin langsung Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halabi Kamis 16 Juli bersama unsur Porkopimda, BPBD, BMKG, Basarnas, TNI Polri, serta instansi terkait lainnya. Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halabi mengatakan penetapan status siaga dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kondisi di lapangan, masukan dari berbagai instansi, serta tindak lanjut arahan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menghadapi ancaman bencana Karhutla selama musim kemarau. Menurut Wali Kota, keberhasilan penanganan Karhutla tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan, serta partisipasi aktif masyarakat.
3: Sepakat untuk menetapkan status siaga Karhutla untuk Kota Banjarbaru. Dan tentunya poin yang terpenting adalah kita tetap sinergi dan kolaborasi yang paling utama yang kita.
4: Ada pertimbangan apa jadi status siaga ini, Bu? Pertimbangannya?
3: Yang jelas kemarin kita juga sudah menindaklanjuti hasil rapat koordinasi kesiapsiagaan di provinsi ya. Oke, bersama Bapak Gubernur.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarbaru saat ini mencatat sudah sebanyak 49 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla sejak Januari hingga pertengahan Juli 2026. Kepala BPBD Kota Banjarbaru Zaini mengatakan intensitas Karhutla mulai meningkat seiring memasuki musim kemarau. Sejumlah wilayah menjadi perhatian khusus, terutama kawasan yang memiliki vegetasi lahan gambut.
5: Terkait dengan Karhutla ya, dari Januari sampai sekarang itu sudah berjumpa 49 kali ya, tapi terhitung dari Januari sampai sekarang. Nah itu sudah kurang lebih 200,6 hektar ya, yang terjadi di Kota Banjarbaru. Nah karena itu kami dari hasil musyawarah kemarin, saya dengan arahan Ibu Wali, kita harus menetapkan status. Karena itu hari ini kan ada rapat koordinasinya. Nah, sudah ditetapkan status itu dengan siaga.
2: Pemerintah Kota Banjarbaru juga menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Praktik tersebut dinilai berisiko memicu kebakaran yang lebih luas, terutama di tengah kondisi cuaca yang semakin kering saat ini. Pembakaran lahan secara sengaja merupakan pelanggaran yang dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
1: Demikian informasi dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita kembali ke Samarinda bersama Bung Deddy. Silakan Bung Deddy.
0: Baik, terima kasih Aditya dan pendengar dari Banjarmasin. Kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nunukan ada rekan saya Angel. Halo Angel, apa kabar sore hari ini di Nunukan?
1: Halo rekan Dedi, kabar baik. Nunukan sore hari ini juga dengan cuaca yang sangat cerah sekali.
0: Iya, cerah. Berarti rata-rata Kalimantan ini cerah semua ya Angel?
1: Iya, disyukuri ya.
0: Syukuri. Baik, Angel, ada informasi apa dari Nunukan?
1: Dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan antusiasme orang tua di MPLS SD Negeri 005 Nunukan.
0: Baik, Angel silakan.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2026-2027 di SD Negeri 005 Nunukan mendapat antusias tinggi dari para orang tua siswa yang memilih bertahan dan menunggu anak-anak mereka hingga jam pulang sekolah. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
2: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 di SD Negeri 005 Nunukan mendapat antusias tinggi dari para orang tua siswa. Sejak pagi hingga jam pulang sekolah, banyak orang tua memilih tetap berada di lingkungan sekolah untuk mendampingi putra-putri mereka beradaptasi dengan lingkungan belajar yang baru. Kepala SD Negeri 005 Nunukan, Abdul Wahid, mengatakan, sejumlah orang tua sengaja menunggu di lingkungan sekolah untuk melihat anak-anak mereka menjalani hari-hari awal masuk sekolah. Menurutnya, kehadiran orang tua merupakan bentuk perhatian dan dukungan agar peserta didik merasa lebih nyaman dan percaya diri selama mengikuti kegiatan MPLS.
3: Alhamdulillah orang tua siswa juga cukup antusias, masih lengkap, yang antar itu masih lengkap dengan orang tua siswa dan masih menunggu sampai anaknya pulang. Kita masuk di sini jam 7.00 dan mereka bersedia menunggu ya sampai jam pulang anaknya.
2: Ia juga mengapresiasi antusiasme para orang tua yang rela menunggu anak-anak mereka hingga jam pulang sekolah. Bahkan, meski cuaca di hari pertama MPLS diguyur hujan, banyak orang tua tetap bertahan di lingkungan sekolah untuk mendampingi putra-putri mereka.
3: Yang kami syukuri itu ya antusias daripada orang tua siswa itu sendiri. Artinya penuh dengan semangat mengantar anaknya di pagi hari. Yang hari pertama itu hujan-hujan Pak, tapi masih juga lengkap, artinya tetap bersemangat seperti itu, membawa anaknya terus kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan di MPLS yang sudah kita programkan di SD 05 Nunukan.
2: Wahid menambahkan, kepedulian orang tua turut memberikan dampak positif terhadap proses adaptasi peserta didik di lingkungan sekolah. Meski demikian, proses pengenalan lingkungan dilakukan secara perlahan agar peserta didik dapat beradaptasi secara mandiri dengan lingkungan belajar di jenjang SD. Ahmad Ilham melaporkan.
1: Rekan Dedi, demikian laporan dari Nunukan, kembali ke Anda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Angel dan pendengar dari Nunukan Kalimantan Utara. Lintas Banjar Nusantara kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Baik pendengar, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur menggulung jaringan bandar narkoba jenis sabu di Kutai Kartanegara. Dalam operasi bersandi antik mahakam 2026 ini, petugas menangkap dua orang tersangka berinisial AD dan DN dengan barang bukti puluhan gram sabu serta uang tunai belasan juta rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Guntur.
1: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur berhasil menggulung jaringan bandar narkoba jenis sabu di wilayah Kutai Kartanegara. Dalam operasi bersandi antik mahakam 2026 ini, petugas menangkap dua orang tersangka berinisial AD dan DN dengan total barang bukti puluhan gram sabu serta uang tunai belasan juta rupiah. Penyergapan berlangsung di Desa Badak Mekar dan Desa Sukadamai ini sempat diwarnai aksi kejar-kejaran setelah salah satu tersangka berusaha kabur ke dalam hutan. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim, Kombespol Romilus Tamtelahitu.
2: Jadi saat waktu kita melakukan penggerbekan di tempat daripada bandar tersebut, kita sudah tahu bahwa memang rumah itu memang atau tempat itu punya bandar DN itu memang bersenjata, ya. Kemudian setelah kita lakukan penggerbekan, salah satu anak buah daripada DN itu kabur lewat belakang dan kemudian masuk ke arah hutan. Nah, di situ kita kejar, kita lari, kejar masuk ke dalam hutan juga. Namun setelah sudah beberapa ratus meter, kita tidak berhasil menemukan si anak buahnya itu, dia sudah kehilangan jejak. Tapi kita sudah berhasil mendapatkan identitasnya, ya. Dan kita segera akan terbitkan DPO dan kemudian kita akan lakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan, ya. Oke.
1: Kini kedua tersangka asal Samarinda tersebut telah diamankan di Markas Polda Kaltim. Mereka dijerat pasal berlapis Undang-Undang Narkotika serta Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana dengan ancaman hukuman berat. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Dan mendengar laporan reporter Afriani tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Jumat 17 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dedi Purnama mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantara.

0: Aduh, kok angka-angka di papan tulis jadi mirip paha ayam ya, Bu?
1: Fokus sedikit lagi ya, Bimo. Sebentar lagi jam istirahat kok.
0: Gak kuat, Bu. Otaknya udah lobet. Wah, telur, sayur, sama susunya mantap. Sekarang perut udah kenyang, baru beneran melek. Ayo lanjut belajarnya, teman-teman.
2: Anak yang sehat adalah fondasi bangsa yang kuat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, kita pastikan generasi masa depan Indonesia tumbuh cerdas, fokus, dan siap menaklukkan dunia. Karena anak yang sehat adalah hak bangsa yang merdeka. Pesan ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.

0: ingin membesarkan koperasi.
1: Koperasi Merah Putih hadir sebagai wujud nyata semangat gotong royong bangsa Indonesia. Koperasi bukan sekadar tempat simpan pinjam, tapi juga wadah untuk tumbuh bersama, memperkuat ekonomi rakyat, dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Dengan prinsip kebersamaan, Koperasi Merah Putih mendorong kemandirian ekonomi, membuka peluang usaha, serta membantu pelaku UMKM berkembang lebih maju. Saatnya kita bangkit bersama, dari rakyat, oleh rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Mari bergabung dan dukung Koperasi Merah Putih di lingkungan Anda. Karena dengan koperasi, kita kuat, kita berdaya. Koperasi Merah Putih bersama membangun negeri.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-511-410. Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Saatnya Suara Bola Dunia

0: informasi, dan interaksi seputar Piala Dunia 2026. Hanya di Suara Bola Dunia RRI Pro 1 Banjarmasin, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali bersama Aditya yang menemani Anda di Banjarmasin sore. Kali ini di program Pesta Bola Dunia RRI Suara Bola Dunia ya. Dan tidak berasa peralatan Piala Dunia tahun 2026 sudah ada di ujung-ujung ya. Karena babak perempat final sudah terlaksana dan kita sudah mengetahui tim-tim mana yang akan beradu di final dan perebutan posisi 3 Piala Dunia tahun 2026 ini pendengar ya. Di mana di final nanti sudah menanti Argentina dan juga Spanyol ya. Kemudian di posisi ketiga ya, kita sudah tahu juga antara Inggris melawan Prancis ya. Dan jangan lupa RRI Pro 1 RRI Banjarmasin juga nanti akan menghadirkan dengar bareng dan nonton bareng Piala Dunia 2026 langsung di halaman RRI Banjarmasin ya, yang akan dilaksanakan malam ini. Malam besok. Besok malam. Aku pikir hari Sabtu tadi ya. Hari ini hari Jumat, besok malam ya. Minggu malam ya. Minggu dini hari pukul 4 waktu Indonesia Barat atau pukul 5 waktu Indonesia Tengah ya. Kemudian di Senin dini harinya ya, final antara Argentina melawan Spanyol ya, pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Jadi bagi Anda pendengar, teman-teman semuanya pecinta bola ataupun yang enggak cinta bola, paling tidak euforia Piala Dunia 2026 ini benar-benar menyentuh seluruh lapisan masyarakat di seluruh dunia pendengar ya. Bahkan sempat Aditya menemukan beberapa orang-orang, teman-teman yang saya memang tidak begitu aware dengan bola, tapi dengan adanya perhelatan Piala Dunia 2026 ini ya, tiba-tiba mereka suka bola ya, dan jadi komentator dadakan. Ini luar biasa ya. Nah, kita lupakan ya pertandingan-pertandingan yang sudah lewat ya. Kenapa bisa Spanyol melawan Argentina, kok Prancis permainannya begitu ya, Inggris kok begini begitu, tapi antara Argentina, Spanyol, Inggris dan juga Prancis ini masih layak kita perbincangkan ya, karena melihat pertandingan semifinal kemarin ya, agak bikin geleng-geleng juga nih sebenarnya. Kalau kita omongin ya, kok bisa begitu ya, kok bisa begitu. Kok bisa begitu ya? Apalagi sempatnya kita ngobrol ya bersama Bang Hendy tadi terkait pertandingan Prancis kok kayak bukan tim besar gitu ya. Kok kayak bukan tim besar. Kayak tim yang baru belajar main bola. Inggris juga strateginya juga agak membingungkan juga gitu ya. Seolah-olah pelatihnya tuh kayak bukan pelatih profesional gitu ya. Dan Spanyol Argentina, kalau kita lihat juga memang dua negara yang awalnya bukan dipandang sebelah mata, cuman kita pandang dua belah mata, cuman kayak abe aja gitu ya. Tapi ternyata tembus juga nih di final ya. Kita terima penelpon dulu deh. Selamat sore.
2: Hai Bang Adi, ganteng.
1: Oke, halo Ama.
2: Wih, tadi kan nak masuk pas mau handi laus banget kerja sih. Ulun sedih banget karena apa, idola ulun jatuh. Padahal dari 2001 mah idolakan itu Inggris. Sayal banget seandainya ulun punya anak, ulun ngaran ini nama pemain bola tuh.
1: Oke, saya pikir tadi namanya Inggris juga gitu ya.
2: Itu yang kayak Harry sama itu nah, sama Kit William itu nah.
1: Oh.
2: Apalagi yang kayak Ya itu makanya sedih banget. Padahal rantuk lentahan pokoknya kalah.
1: Tapi aman nih melihatnya nanti nih hari Minggu nanti ya. Mudah-mudahan Ama bisa nonton juga. Ini melihat antara Inggris dan Perancis nanti kira-kira seperti apa, Ama?
2: Ya kayak apa ya, sama-sama tangguh. Tangguhannya tuh padahal kuat. Cuma mudah-mudahan menanglah Inggris, jadi ada menghibur hati ulun.
1: Oke.
2: Karena idola banget sama Inggris mulai 2001, bayangkan sama
1: okay, ini. Oke, betul. 2001, 2008 sampai hari 2026 ya.
2: 5 tahun. Heeh. Ada suka main bola, teman melihat bola apa ading ulun hari-hari bola, jadi kan muka sepatu bola, apa segala bola, bola. Jadi suka juga kembali.
1: Oke.
2: Kan ada dengar jerit, karena misalnya kadang kalau melihat lo, kena lo melihat di sebelah wadah nong, kena lo melihat di HP aja ngulun aja, buka kan pam dong di anunya tuh di HPnya, baru kata melihat itu lo ulun juga.
1: Iya.
2: Kayak Spanyol emang bagus juga per anunya tuh, tapi kan beberapa idola, jadi ibarat pujian hati itu walaupun seganteng apapun, sebagus apapun tetap ada ngah di hati ulun. Cuma Inggris tuh kan dari dulu.
1: Oke, tapi kalau ini Spanyol dengan Argentina nanti gimana nih kemungkinannya?
2: Kalau mudah-mudahan Spanyol lah menang, karena walaupun itu ya suka aja, cuman kada berlebihan sukanya gitu. Nah, dengan Inggris, kalau pujian hati ya pujian hati tetap Inggris.
1: Oke.
2: Walaupun 1000 ganti lah ibaratnya lelaki lain tuh tetap kada ulun tetap Inggris yang
1: main. Heeh.
2: Bayangkan selama tahun sampai ini masih suka gitu. Nah, mulai zamannya masih Michael Owen yang masih remaja, masih belia loh, sampai ini coba Michael Owen aja diganti anak tua, antara jadi om-om bisa jadi bapak-bapak. Mungkin anaknya kalau yang mirip ingat tuh. Nah, itu aja kombinatornya.
1: Semoga selalu
2: salam olahraga. Terima kasih.
1: Salam olahraga. Terima kasih juga. Waalaikumsalam buat Amah ya yang ada di Palam Banjarbaru ya. Oke, silakan bagi Anda pendengar yang lain juga masih ingin menyampaikan komentar Anda ya terkait perhelatan Piala Dunia 2026 ya yang sudah menuju ke babak final ya antara Spanyol melawan Argentina ya. Dan juga di posisi ketiga memperebutkan posisi ketiga ya. Itu ada antara Inggris melawan Prancis ya, kami persilakan. Baik, telepon sudah berdering. Selamat sore. Baik, terputus, boleh dicoba kembali pendengar 3251962 ataupun di 0811511410 ya. Kami terima bagi Anda ingin ikut berkomentar ya, komentar dadakan ya. Nah, silakan ya. Antara perhelatan Piala Dunia 2026 yang sudah menuju puncaknya gitu. Oke, tapi yang jelas ya di perhelatan Piala Dunia 2026 ya tentunya nantinya ya upacara penutupan akan bertabur bintang ya, kami informasikan juga untuk Anda di mana karena memang akan mencapai puncaknya melalui Liga Final Spanyol Argentina ya. Yang dilaksanakan di New Jersey Stadium Amerika Serikat ya. Dan menjelang kick off ya, FIFA juga nantinya akan menyiapkan upacara penutupan megah yang menghadirkan perpaduan antara musik, budaya dan hiburan kelas dunia nantinya. Halo, selamat sore. Oke, terputus, tidak ada suaranya nih Bang ya. Boleh dicoba kembali atau telepon WhatsApp juga boleh di 0811511410 atau di 0811401976 ya. Nah, jadi pendengar di perhelatan nanti penutupan Piala Dunia mendatang ya yang pada dilaksanakan pada hari Minggu sebelum kick off nanti ya. Itu Minggu, bukan Senin, lebih ke Senin tepatnya, bukan Minggu. Minggunya benar ya kemarin ya. Oke, itu dilansir dari FIFA.com, seremoni penutupan nantinya akan disampaikan bahwa akan menjadi penanda berakhirnya perjalanan turnamen edisi ke-23 yang untuk pertama kalinya diikuti 48 negara peserta. Di mana ajang ini juga menjadi Piala Dunia pertama yang langsung digelar di 3 negara tuan rumah yaitu Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Selamat sore. Halo.
3: Halo.
1: Iya, siap, Bang.
3: Oke, gimana temanya hari ini?
1: Ah, enggak pakai tema, Bang, seperti yang tadi aja temanya. Memang benar ini udah penutupan, Bang Handi.
3: Iya, dari tadi enggak diangkat.
1: Ki udah diangkat nggak, dia nggak ada suaranya.
3: Waduh, ada setan gentayangan ini bahaya. Belum kan, habisnya kan jam 6.
1: Aha.
3: Ini baru jam kurang 10 menit santai kok.
1: Keluar duluan ya.
3: Oh iya.
1: Mungkin di Oke, jadi gimana bang? Kita bahas yang posisi 3 dulu deh. Prancis, Inggris.
3: Oke, jadi ini pertandingannya udah nggak ada lagi pertandingan merebutkan prestise atau prestasi, nggak ada lagi.
1: Udah habis, sudah habis.
3: Ini cuma gengsi aja, kalau kalah kan malu gitu loh.
1: Iya.
3: Beda kalau Olimpiade sih, Olimpiade kalau nomor 3 perunggu.
1: Nah.
3: Empat nggak dapat pendali, ya ini udah nggak ada lagi diperebutkan.
1: Ah enggak, tapi paling nggak kan masih ada gengsi ya posisi ketiga ya, gitu.
3: Ada gengsi.
1: Yang penting gengsi masuk tiga besar dulu dah.
3: Ya, dan tadi yang kita bilang konspirasi tadi, Dit.
1: Aku
3: tahu nggak kenapa itu bisa terjadi?
1: Kayaknya seperti di daerah Konoha kayaknya ada mafia bolanya deh.
3: Ya, jadi itu masalah politik.
1: Iya, iya.
3: Jadi Donald Trump itu marah sama Perdana Menteri Inggris dan Presiden Perancis yang nggak mau bantuin ketika melawan Iran. Asli.
1: Gara-garanya digituin ya?
3: Ini beneran. Sampai Presiden Perancis itu sama Macron ngomong, Amerika dipermalukan Iran dalam perang kali ini. Ini ejek gitu loh. Malu banget.
1: Balas dendamnya di Piala Dunia ya?
3: Nah, ketika hendak meminjam pangkon-pangkon Inggris dan Prancis di Eropa juga nggak diizinkan. Luar biasa. Ini kita nih teman apa? Enggak tuh gitu maksudnya.
1: Perbincangan bola jadi perbincangan politik kita nih.
3: Asli, di belakang meja begitu terjadinya. Nah, jadi yang disingkirkan Inggris dulu dan Prancis dulu. Nah, Spanyol juga sama sebenarnya maksudnya. Ketika perang Iran juga aja nggak membantu juga, bahkan Spanyol kan berasal dari sekitar NATO kan. Nah, sekitar NATO kan CS-nya Amerika dong, masa nggak membantu sekali. Jadi kemungkinan besar Argentina lah yang diuntungkan dalam posisi ini sebenarnya gitu. Tapi jadi kita kembali ke Prancis sama Inggris ya. Jadi secara kualitas hampir sama ya, peringkat juga orang lebih. Nah bedanya sekarang kalau Prancis aslinya kan dia main cepat, bolanya tuh rapi, sedangkan Inggris sejak ditangani oleh pelatih Thomas Tuchel ini perubahannya luar biasa juga.
1: Iya. Terlalu tebel temboknya ya. Mengandali tembok aja pokoknya, intinya 10 turun ke belakang beratan.
3: Lah tinggal sebut ngerikan di muka. Rating jaga 2 habis sampai. Nah, jadi kita mencoba lihat starting line up dari Prancis. Kemungkinan sama juga jaga gawang Matt Maignan dari Milan. Kemudian back tengahnya Saliba kemarin cedera kan? Kemungkinan turunkan ya Dejan Upamecano, back Munson dan juga back dari Liverpool kemungkinan si Ibrahim Konate. Back kanan back kiri masih sama mungkin Julius Konde dengan mungkin Cikni yang kemarin dapat penalti itu bisa nggak dipakai, mungkin si Theo Hernandez dari Milan yang dipasang. Untuk gelandangnya mungkin masih sama, ada Tchouaméni dari Madrid, Adrian Rabiot sama Barcola. Untuk penyerang juga sama 3, Michael Olise Munson, kemudian Ousmane Dembele PSG sama Buffy dari Madrid. Kalau Inggris juga kemungkinan juga sama, Harry Kane ujung tombak.
1: Masih 4-4-2 ya?
3: 4-3-3.
1: 4-3-3.
3: Yakin
1: 4-3-3? Yakin,
3: soalnya selalu 3-3 penyerang. Di kirinya si Anthony Gordon, kanannya apakah Morgan Roger kemarin atau Bakayu Saka?
1: Nggak jadi 4-4-1?
3: tiga setengah lah, jadi soalnya biar menang dong, jangan sampai kalah lagi. Di tengahnya mungkin masih Jagan Rice, kemudian Jude Bellingham dengan Alan Anderson di tengah, jadi Mark Wibby sama John Stone. Back tengahnya, back kiri kanannya bisa Rhys James atau Luke Shaw. Jagaannya masih Jordan Rippert. Kemungkinan masih seperti itu.
1: Kemungkinan seperti itu ya. Dan untuk polanya tergantung nanti strategi pelatih aja lagi di lapangan ya.
3: Kayaknya ini malah saling menyerang kayaknya nih. Asli.
1: Oh, mainnya nyerang ya. Mempertahankan gengsi nih.
3: Iya nih, kalau kalah aduh mukanya tetap di mana mukanya.
1: Soalnya dua-duanya istilahnya dua tim yang digembar-gembor masuk final sebenarnya.
3: Betul, wah ini rame banget kok.
1: Tiba-tiba kok jadi di posisi tiga nih, artinya istilahnya punya di ujung tanduk nih.
3: Ya yang tepuk tangan kan Donald Trump, ya enggak? hapus dia, Joko semalam pada membantu ya lah.
1: Aduh, tapi kalau nya menuju ke Argentina melawan Spanyol, nah ini juga agak kalau Argentina mungkin masih ada diprediksi ya, cuman agak Spanyol nih yang mungkin agak sedikit tidak terduga.
3: Ya, cuma jangan lupa Spanyol itu 2 tahun yang lalu dia juara Piala Eropa loh.
1: Iya betul memang. Cuma kan Piala Dunia kan rata-rata Spanyol berapa kali kita lihat itu tembusnya masih sampai ke perempat final semua.
3: Sekali dia juara tahun 2010 di Afrika Selatan.
1: Oh gitu ya. Wah, berarti saya nggak menyimak waktu itu. Wah, terputus Bang Andi. Oke, terima kasih Bang Andi untuk komentarnya. Tapi yang jelas memang Spanyol memang pernah menjadi juara di tahun 2010 kata Bang Andi tadi. Dan apakah sejarah itu akan terulang kembali di Piala Dunia tahun 2026 ini, ataukah Argentina kembali yang akan naik ya menjadi juara di Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi pendengar, simak saja, dengarkan bersama dan juga nonton bersama Piala Dunia 2026 ya. Yang pengen langsung datang ke halaman RRI Banjarmasin bisa langsung datang ya, dan kita bisa menjadi saksi sejarah di Piala Dunia tahun 2026 ini, siapa yang ada di posisi juara, kemudian posisi kedua dan di posisi ketiga Piala Dunia 2026 ya. Dan 56 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kayaknya Bang Handi pengen nyambung lagi nih, kita terima lagi ya. Halo, selamat sore.
3: Halo, tadi Donald Trump marah juga sama saya.
1: Langsung dimatiin.
3: Waduh, disensor kurang. Ya, jadi 2010 juara Spanyol. Dan yang hebatnya lagi habis 2024 Piala Eropa, 2025 kemarin dia juara Olimpiade loh Spanyol.
1: Ah, betul. Itu
3: jadi
1: tahu.
3: Materi yang dipakai, materi memang udah yang tua sudah dilepas ya, seperti Carvajal, Nacho Fernandez. Ini memang muda mereka rata-rata.
1: Aha, oke. Okay. Berarti istilahnya pemain muda Spanyol lebih menjanjikan ya daripada kemarin-kemarin ya?
3: Betul. Dan ini generasi emas yang terbaru, yang termasuk dulu sudah habis kan? Ini terbaru. Argentina juga sama, 2021 juara Piala Copa America, 2022 Piala Dunia, 2024 juga Piala Copa America. Jadi tiga gelar sudah sama ini.
1: Aha, sama gelar. Cuman satu nih, ada satu pemain bintang dari Argentina yang ini adalah tahun terakhirnya untuk mengikuti ajang ini. Kira-kira apakah di final ini akan main agresif nggak sih beliau ini, si Messi ini?
3: Pasti, tapi kan dia bukan ujung tombak, dia bergerak ke samping atau ke belakang.
1: Cuman takutnya kan karena merasa ini terakhir final, apakah agresif gitu nanti kira-kira?
3: Oh pasti.
1: So, saya kan kalau kayak kemarin sama Inggris kan dia nggak tidak terlalu agresif, cuman semua umpannya tajam luar biasa gitu kan?
3: Itu, jadi dia tidak terlalu diporsir, tapi tetap dijadikan pengumpan juga atau buka ruang gitu. Dan saya masih kagum sama Anu, pelatih Argentina. Jadi dialah sebenarnya pahlawannya. Kenapa? Sebelum dipegang dia, materinya sama Argentina nggak pernah juara.
1: Ketika dipegang
3: dia bisa membuat situasi lebih kondusif ya. Kemestrinya dapat, nggak ada pemain istimewa semua. Dan dia kenal hafal pemain-pemain mereka dengan karakternya gitu loh, Den. Dan bisa mendapat 3 gelar sudah. Luar biasa. Lionel Scolani, ini pahlawan yang nggak pernah digembar-gemborkan. Kalah sama Messi, sama Lautaro Martinez. Dan sangat jenius. Dan Argentina selalu tertinggal sih. Lawan Tanjung Verde, lawan Mesir, lawan Swiss selalu tertinggal. Dia bisa kembali dengan keadaan luar biasa. Dia jadi seorang motivator luar biasa.
1: Okay.
3: Kalau masalah skill teknik, Argentina nggak usah diajarin cara main bola, udah tahu. Jadi memadukan talenta-talenta itu dan juga memotivasi itu yang lebih utama bagi seorang pelatih.
1: Aha, artinya kemampuan siap-siap pemain itu memang di posisi yang sesuai kemampuan ya, pas gitu ya.
3: Pas. Itulah pelatih yang jenius sebenarnya.
1: Okay, nggak kayak ini ya, cross merah putih ya.
3: Peter Klebrat. Yakub Sayuri dipasang di belakang.
1: Aduh, itu tuh seharusnya tuh kayak ini pelatihnya Korea.
3: Kenapa?
1: Langsung mengundurkan diri.
3: Wah, malah dilempari Thomas. Korea ini gila kalau dia tarik. Thomas busuk dia tuh.
4: Maka Sintayong kan nggak mau Korea lagi, sekarang jadi pelatih Persija dia.
1: Iya.
4: Ah, di sini dilulukan, diminta foto bareng lah, wah bisa dilemparin.
1: Aduh. Oke deh, baik, terima kasih Bang Andi. Kita tunggu kedatangan Bang Andi juga kalau ingin bergabung bersama kita ya. Nanti malam Minggu atau malam Senin nanti ya.
4: Oke, siap.
1: Oke, tapi yang kita tunggu sih di malam Seninnya sih kalau bisa Bang ya.
4: Oh, yang finalnya mantap.
1: Yang finalnya kita tunggu. Oh,
4: pendamping gak?
1: Ah, insya Allah Mada nonton nanti. Oh,
4: iya, senen-senen gak?
1: Mada berapa kali nonton terus nih?
4: Iya, kemarin.
1: Iya, dia habis dinas malam, pulang jam 3 ke kantor lagi nonton.
4: Kemarin sama Mada ada perjanjian loh, kalau Inggris juara ada sesuatu loh.
1: Wah, wow, Allah alam. Karena kalah, aman.
4: Aduh, ya.
1: Oke, terima kasih. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga untuk Bang Andi. Pendengar demikian ya, Suara Bola Dunia, dan kita tunggu saja nanti di besok ya, besok malam dini hari pertandingan antara Prancis melawan Inggris, dan besoknya lagi Senin dini hari antara Argentina melawan Spanyol.
0: Terima kasih Anda sudah bergabung di Suara Bola Dunia 2026. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.
6: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
1: Cek Fakta Prosoto RRI Banjarmasin. Pendengar KMB dari komdigi.co.id, di mana beredar unggahan di media sosial TikTok yang berisikan narasi mengklaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan masyarakat yang memiliki televisi atau TV dari merek apapun wajib membayar pajak mulai tahun 2027. Faktanya pendengar, klaim tersebut ada tidak benar, dilansir dari antaranews.com. Foto Bahlil yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan foto lama yang pernah dimuat di halaman fraksigolkar.com, di mana saat Bahlil membahas mengenai proses negosiasi divestasi saham PT Freeport Indonesia. Sama sekali tidak ada menyinggung kebijakan mengenai pajak televisi. Adapun Indonesia memang pernah menerapkan pungutan terhadap kepemilikan televisi pada masa lalu. Setelah kemerdekaan, pemerintah diberlakukan iuran televisi melalui keputusan Presiden nomor 218 tahun 1963 untuk membantu pembiayaan penyelenggaraan TVRI. Namun hingga saat ini sudah dihentikan seiring berkembangnya televisi swasta dan turut memberikan kontribusi pembiayaan kepada TVRI. Demikian Cek Fakta RRI Pro 1 Banjarmasin.
7: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI
5: Banjarmasin sore ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,
3: Banjarmasin sore ini.

Satu kanal informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin sore. Satu informasi kembali untuk Anda dari Banjarmasin RRI.co.id, di mana pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini bersiap melaksanakan operasi modifikasi cuaca sebagai langkah antisipatif meningkatnya potensi kebakaran hutan dan juga lahan, di mana program tersebut direncanakan akan berlangsung mulai 15 sampai 21 Juli 2026 dengan melibatkan berbagai instansi terkait. Di mana pelaksanaan operasi modifikasi cuaca diharapkan mampu mengurangi risiko meluasnya kebakaran melalui peningkatan potensi hujan di wilayah yang rawan terdampak. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mitigasi menghadapi musim kemarau yang mulai memicu munculnya titik-titik api atau hotspot. Di mana Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Selatan, Roni Eka Saputra, SSPT, mengungkapkan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan ya kejadian kebakaran di sejumlah daerah. Nah, berdasarkan dari data BPBD, hingga saat ini tercatat ada 81 kejadian kebakaran di berbagai wilayah di Kalimantan Selatan. Di mana Roni juga menjelaskan dalam 3 hari terakhir saja, ini sudah ada 12 kejadian kebakaran yang harus ditangani oleh petugas gabungan dan terjadi titik api ya dengan total 81 dalam 3 hari ini. Di mana ia juga menambahkan masih terdapat beberapa lokasi yang belum dapat ditangani secara maksimal karena terkendala akses menuju titik lokasi. Nah, salah satu wilayah yang mengalami kendala tersebut itu berada di kawasan rantau sehingga membutuhkan dukungan penanganan melalui jalur udara. Informasi lainnya pendengar dapat cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital. Dan kami informasikan juga untuk Anda pendengar untuk kumandang azan maghrib pada edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026 insyaallah, yaitu pada pukul 18.29 waktu Indonesia Tengah.

0: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari neraka, meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar maksud kami jelang kumandang azan maghrib. Insyaallah jatuh pada pukul 18.29 menit waktu Indonesia Tengah. Kita dengarkan bersama-sama pengajian ayat suci Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 1-5 disampaikan oleh Jumran.
3: Banjarmasin sore ini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai pemelihara. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu jihar itu sebagai ibumu. Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka anak-anak angkat dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maulana-maulana. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya. Tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha

0: penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saatnya kumandang azan maghrib di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Allahu Akbar.

0: الجميلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya para fakir miskin dari sahabat Muhajirin datang mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong semua pahala, tingkat-tingkat yang tinggi dan kesenangan yang abadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mengapakah demikian?" Mereka menjawab, "Mereka salat sebagaimana kami, puasa sebagaimana kami. Mereka bersedekah sedangkan kami tidak bersedekah, dan mereka memerdekakan budak sedangkan kami tidak dapat memerdekakan budak." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sukakah aku ajarkan kepadamu amal perbuatan yang dapat mengejar mereka, dan tidak seorang pun yang lebih utama dari kamu kecuali yang berbuat seperti perbuatanmu?" Mereka menjawab, "Baiklah ya Rasulullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Membaca tasbih subhanallah, takbir Allahu akbar, dan tahmid alhamdulillah setiap selesai salat 33 kali. Kemudian sesudah itu, para fakir miskin itu kembali mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, saudara-saudara kami, orang-orang kaya mendengar perbuatan kami, maka mereka berbuat sebagaimana perbuatan kami." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
4: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
3: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
4: Tapi
3: mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
4: Gak mau, mager.
3: Ayo.

Persatu kenal informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin sore. Satu informasi untuk Anda dari Banjarbaru rri.co.id, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru ini mencatat ada 49 kejadian kebakaran hutan dan juga lahan sejak Januari hingga pertengahan Juli 2026. Dari puluhan kejadian tersebut, luas lahan yang terbakar saat ini sudah mencapai 2006 hektar. Dan Kepala BPBD Kota Banjarbaru Zee ini menyampaikan bahwa intensitas karhutla ini mulai meningkat seiring memasuki musim kemarau. Sejumlah wilayah menjadi perhatian khusus, terutama di kawasan yang memiliki vegetasi lahan gambut, di mana menurutnya Kecamatan Cempaka menjadi wilayah dengan jumlah kejadian karhutla tertinggi di Kota Banjarbaru. Karena itu, BPBD memfokuskan upaya pencegahan dan penanganan di kawasan tersebut agar kebakaran tidak meluas. Selain Cempaka, BPBD juga meningkatkan pengawasan di kawasan Ring 1, Bandara Syamsuddinur, dan penanganan di area strategis tersebut dilakukan melalui kolaborasi bersama BPBD Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengantisipasi dampak asap karhutla terhadap aktivitas penerbangan. Informasi lainnya pendengar dapat cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.
1: Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Berbagai suku, budaya, bahasa, dan agama hidup berdampingan dalam satu tanah air. Keberagaman ini bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan yang harus dijaga bersama. Saling menghormati berarti menerima bahwa setiap orang memiliki keyakinan yang harus dihargai. Kita tidak perlu memiliki keyakinan yang sama untuk dapat hidup rukun. Menghormati berarti memberi ruang bagi orang lain untuk menjalankan ibadahnya dengan tenang dan damai. Toleransi bukan berarti meninggalkan keyakinan sendiri. Toleransi adalah menghargai hak orang lain untuk menjalankan keyakinannya. Untuk itu, ketika masyarakat saling menghormati, maka lingkungan menjadi aman, nyaman, dan penuh persaudaraan.
2: Banjarmasin sore ini.
3: Persatuan informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin sore di 54 menit tepat dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi kembali untuk Anda pendengar ya. Kali dari Banjarmasin RRI Diskurut Edi, di mana hingga pertengahan Juli 2020 ini pendengar, Dinas Pemadam Kebakaran dan Pelayanan Kota Banjarmasin mencatat ada 49 kejadian kebakaran. 5 diantaranya sudah terjadi sepanjang Juli ini pendengar ya. Dan Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan DPKP Kota Banjarmasin, Marliansa, menyampaikan bahwa jumlah tersebut menunjukkan tren kebakaran yang masih cukup tinggi di wilayah Kota Banjarmasin. Dimana sebelum memasuki Juli, pihaknya juga telah mencatat ada 44 kejadian, kemudian bertambah 5 kasus lagi di bulan Juli ini. Nah, di mana data sebelumnya ada 44 kejadian, namun Juli ini ada 5 lagi kejadian, jadi totalnya sampai saat ini ada 49 kejadian kebakaran. Dan rentetan kejadian ini, termasuk insiden besar di kawasan Pasar 5 beberapa waktu yang lalu, juga memunculkan anggapan bahwa cuaca panas menjadi penyebab utama meningkatnya kasus kebakaran. Namun, Mardiansa menegaskan, kebakaran sejatinya dapat terjadi kapan saja tanpa tergantung musim. Yang menjelaskan musim kemarau hanya memperbesar potensi penyebab api, karena banyak material yang sudah terbakar berada dalam kondisi kering. Nah, kalau musim kemarau, bahan-bahan memang lebih mudah terbakar. Di mana menurutnya faktor utama tetap berasal dari sumber api dan kelalaian manusia. Sementara kondisi cuaca hanya mempercepat kobaran api agar lebih membesar ketika sudah terjadi kebakaran. Baik, informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital. Dan 55 menit lepas dari pukul 18, akhirnya Ditya juga harus undur diri dari Indra Dengar Anda di Banjarmasin sore. Selainnya ada rekan Fadli yang akan menemani Anda di Banjarmasin malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

97,61 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, apa kabarnya? Senang sekali saya Fadli kembali menjumpai Anda di Banjarmasin malam ini, di edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026. Dan kita akan hadirkan segera sesaat lagi Lentera Kehidupan, yaitu program kerjasama dengan Pusdibang PI Winantasari di kesempatan hari ini, hari Jumat 17 Juli 2026, yang insya Allahnya kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu makna kebahagiaan pada anak dan juga lansia. Nah, nantinya kita akan diskusi ringan pastinya dengan narasumber kita, Akademisi Winantasari, yang insya Allah pada malam hari ini bersama dengan Ibu Helma Nuraini MPD, dengan topik kita yaitu makna kebahagiaan pada anak dan lansia. Dan mendengar, jangan kemana-mana, masih kita hadirkan lagu-lagu menarik untuk Anda sambil menemani aktivitas malam hari Anda di Banjarmasin yang suasananya mudah-mudahan sejuk, mudah-mudahan tenang bagi Anda yang sudah lelah bekerja di hari Jumat ini, dan yang mungkin sudah capek dengan kondisi jalanan yang saat ini sedang ramai banget ya, apalagi menuju ke arah Sungai Lulut yang hari ini juga masih statusnya masih dalam proses perbaikan, dan artinya masih melewati jalan alternatif, yaitu menuju ke Jalan Pembina 4 atau Rahayu, ataupun juga di kawasan lainnya yang bisa Anda tembus, atau ada banyak jalur alternatif lainnya. Nah, mudah-mudahan selalu sehat, semangat untuk Anda semuanya, dan pastikan untuk Anda tetap bersama kami di Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Banjarmasin malam ini. Tablik udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.
1: Bila 7,6 Pro 1 FM, kalian informasi dan juga inspirasi. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Fadli kembali menjumpai Anda di Banjarmasin malam ini dalam Lentera Kehidupan, program kerjasama dengan Pusdibang PI UIN Antasari. Di kesempatan hari ini, insya Allah hari yang berbahagia untuk kita semuanya, Jumat 17 Juli 2026. Sesuai dengan bahagia juga nih pendengar, mudah-mudahan bagi Anda yang sedang berjuang dengan apapun itu, ataupun juga lagi membahagiakan diri dan lain sebagainya, ataupun pengen ngebahagiain sosok yang Anda sayangi dan Anda cintai. Nah, malam hari ini kita coba curahkan apa itu yang namanya makna kebahagiaan, dan khususnya dengan topik kita yaitu makna kebahagiaan pada anak dan juga lansia. Bersama dengan Ibu Helma Nuraini MPD, Akademisi UIN Antasari, kita akan bahas selama beberapa menit ke depan. Saya coba sapa terlebih dulu. Assalamualaikum Bu Helma. Alhamdulillah, sehat kabarnya ya?
2: Alhamdulillah,
1: ya. Sehat. Helma, ini menarik, kebahagiaan. Kalau saya bicara bahagia ini, apa ya, relatif ya maknanya ya.
2: Betul.
1: Relatif ini artinya bisa jadi kebahagiaan yang kita rasakan belum tentu sama yang dirasakan orang lain, ya. Mungkin menurut kita bahagia ini bisa makan dengan ada nasi dan telur aja, itu udah bahagia katanya. Tapi mungkin bahagia orang lain harus ada makanannya, sayurannya, dan lain sebagainya, ya. Nah, itu apakah benar makna bahagia itu relatif atau seperti apa sudut pandang Bu Helma sendiri nih?
2: Iya, betul, relatif ya. Tadi nasi sama telur, kalau saya nasi padang.
1: Nasi padang.
2: Itu bikin bahagia.
1: Itu bikin bahagia.
2: Iya, dan ini masalah makanannya. Tadi juga perjalanan dari rumah ke sini itu kan saya jarang keluar malam. Nah, melihat lampu-lampu itu rasanya bahagia, bahagia, bahagia kecil ya.
1: Bahagia kecil.
2: Jadi bahagia itu selain subjektif juga ada yang besar, ada yang kecil, dan itu juga sangat tadi apa subjektif ya.
1: Betul.
2: Jadi tiap orang tuh merasakan unik subjektif gitu ya, dan kondisi apapun orang bisa bahagia.
1: Iya, ya.
2: Kaya raya pun bisa tidak bahagia, kekurangan makan pun juga bisa bahagia pada anak kos-kosan ketika dekat warung dan bisa ngutang misalnya kan. Nah, itu. Tetapi memang makna kebahagiaan ini sangat apa, kebahagiaan itu sangat subjektif, itu artinya bisa sangat beragam dengan berbagai sudut tinjauan. Misalnya kalau dari filsafat itu kan Al-Ghazali itu ya, bahwa kebahagiaan itu ya uhrawi gitu.
1: Okay.
2: Kemudian kalau bagi orang-orang barat, kebahagiaan itu ya wealthy gitu ya. Okay. Jadi well-being, jadi dikaitkan dengan ekonomi. Kalau ekonominya kurang ya jelas enggak bahagia karena tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar gitu. Tetapi ada pola tadi, ada pola yang unik.
1: Okay.
2: Ada pola yang subjektif, tetapi juga ada pola yang itu general sifatnya, terkait dengan usia.
1: Okay.
2: Jadi sudah banyak penelitian sejak awal 1900 yang itu menceritakan tentang bagaimana kebiasaan di sepanjang rentang usia kehidupan.
1: Okay, okay.
2: Jadi makanya saya sedikit menyinggung, walaupun nanti lebih banyak tema kebahagiaannya anak dan lansianya itu juga ada sesuatu yang spesifik ya, karena mengapa saya masukkan ke sana itu karena lansia dan anak itu situasi yang tidak menyenangkan. Mereka tuh kelompok rentan, mereka tuh marginal, dan sangat tergantung dengan bagaimana pengaruh lingkungan, pertolongan lingkungan, dan juga dukungan lingkungan, sehingga bagi mereka ini menciptakan kebahagiaan itu lebih dikarenakan faktor dari luar. Dan itu memiliki efek jangka panjang bagi anak ya. Karena ketika dia tidak bahagia di masa kecilnya, bisa jadi nanti ketika dia remaja tidak percaya diri, ketika dia dewasa tidak produktif, dan ketika lansia dia tidak mengalami kepuasan hidup gitu ya. Karena zaman-zaman sepertinya juga seperti itu ya, banyak masyarakat yang sudah mulai individualis, kemudian juga kapitalis gitu ya, memikirkan harta tadi.
1: Betul.
2: Sehingga ketika orang-orang tidak bisa memenuhi standar masyarakat, standar dari industri, standar dari ya yang ada di dunia ini, maka dia akan merasa dia tuh gagal gitu. Dan gagal itu, dan kegagalan itu banyak dialami orang. Salah satunya adalah bentuk kesepian. Nah, data sedunia itu menunjukkan 1 dari 6 orang tuh mengalami kesepian. Jadi banyak juga ya. kalau 6 juta orang berarti kan 1 juta orang tidak malah kesepian. Iya, nah, iya. Sehingga saya penting urgensi mempelajari tentang kebahagiaan ini penting gitu ya, untuk benar-benar disadari bahwa saya memilih untuk bahagia bukan bahagia karena kondisi-kondisi atau situasi di luar seperti itu.
1: Betul, baik. Okay. Bu Helma, ini kayaknya udah banyak yang pengen gabung. Saya langsung aja boleh? Okay,
2: boleh.
1: Kita
2: boleh.
1: Sambil ngobrol, sambil terima telepon ya Bu Helma ya. Okay. Baik, sudah ada yang bergabung di 0511-3251-562. Assalamualaikum.
3: Salam dari Acil Amah di Palam.
1: Acil Amah di Palam. Acil Amah ya, sudah bahagia kah kira-kira?
3: Dari anak cuma ada keponakan yang halus-halus, yang halus masih balita, ada yang remaja ada. Memang mendidik anak tuh memang susah-susah gampang. Walaupun merasa bang waktu lu lagi halus, ya ada boleh ini, ada boleh itu. Jadi pas lu dewasanya tahu, oh kayak gini kan. Jadi mama ulun nyuruh melarang ulun. Jadi nak adik ulun masih anak remaja. Jadi seleksi mbak, Bu Ailan baik menjaganya, kalau kada apa tuh dibebaskan kada jua, kalau dikekang kayak ulun bahari terus ini jadi sedih. Kenapa dilarang terus, kenapa dilarang, padahal sebenarnya suka sih ya, jangan salah angka hasilnya bang, ada juga yang apa tuh berarti juga dalam hidup ulun. Oh kayak ini ternyata orang tuh mendidik supaya kita jangan salah angka, sementara bahkan di remaja tuh kan banyak tantangan, banyak apa tuh namanya, banyak apa tuh namanya godaan pas ulun dewasa tuh satu hal kayak oh kayak ini ternyata bujur jualan curang mama lan abah mendidik keras ternyata tuh kebaikan lu kayak sholat aja nah bali bahari kan namanya anak remaja ulir sembahyang pukul sama abah ulun ini jadi anak karena perlu sembahyang pas ulun dewasanya ulun sadar oh kayak ini kah yang orang tua mendidik ternyata tuh kebaikan sholat terlambat aja dipukul karena baik atau puasa biasanya malas lo puasa subuh tuh bangun jam 1 digarak sudah ayo bangun ya mama ayo masih ngantuk bangun dong jadi itu ternyata benar gua ternyata kayak itu nah alhamdulillah karena ketenangan orang tua ulun jadi ulun bisa walaupun tanpa orang tua kayak itu nah bisa sholat tanpa disuruh suruh sholat puasa tanpa disuruh puasa kebanyakan kan anak-anak tuh beri hadiah harus ini harus itu kalau ulun tuh kada bila anu harus tang abul kayak itu tang biasanya mendidik. Nah itu aja
1: nah. Karena ulun apa
3: curhatan
1: hari ini. Terima kasih.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Terima kasih Acil Amah. Menarik ya. Beliau katanya menyadari Bu Helma ya ketika tadi masa lalu beliau bingung kenapa sih kuitannya atau orang tuanya mendidiknya keras, mendidiknya dengan mohon maaf dipukul-pukul ketika tidak mau sholat atau lambat sholat. Lalu seiring waktu dewasa beliau merasa benar juga ya apa yang dimaksud orang tua saya dulu dan lain sebagainya. Ada proses apa ya, semacam penerimaan lah bahasanya ya, dari yang namanya kekecewaan, kesakit hatian zaman kecil, tapi akhirnya menerima karena ada poin-poin yang masuk

0: lingkungan ya, media massa dan sebagainya itu menjadikan pola pendidikan itu tidak diketahui itu, atau mungkin hanya bisa diraba oleh orang tua, sehingga nanti ada ketidaktepatan gitu ya, ada mungkin saat ini sudah tidak zaman lagi orang tua memukul gitu ya, karena efek jangka panjangnya berat gitu, walaupun pada akhirnya anak-anak tuh menyadari bahwa itu bagus, tetapi tidak setiap anak akan sadar seperti itu gitu. Ketika anak terlalu banyak dipukul atau terlalu dimanjakan, nanti dia menjadi seorang pembunuh. Kayak Tapi Cidayat itu ya kasusnya, itu kan karena dia ganteng, terlalu disayangi, terlalu dilindungi. Ini kebalikan dari tadi ya, yang dipaksa dan sebagainya. Memang berat bagi seorang anak, dan itu sebenarnya kalau disesuaikan dengan perkembangan anak, ya tidak pas ketika orang tua itu memukul anak ya, karena menyakiti seperti itu tidak baik. Kemudian yang kedua, acceptance tadi ya, menerima tadi, itu memang salah satu unsur dari kebahagiaan. Jadi berdasarkan studi yang cukup lama, kebahagiaan itu terdiri atas tiga aspek. Ketika tiga aspek itu ada, maka kita akan bahagia. Yang pertama penerimaan, acceptance tadi. Yang kedua adalah kasih sayang. Yang ketiga adalah prestasi, achievement, affection, dan tadi apa?
1: Prestasi tadi ya terakhir ya.
0: Achievement. Pokoknya tiga.
1: Affection apa ya?
0: Affection, ya affection itu kasih sayang. Dan juga prestasi. Nah itu tiga hal itu. Sehingga penerimaan ketika kita kondisi bagaimanapun, misalnya orang tua tunggal gitu ya, atau mungkin kuliah dengan orang tua ngirimnya 1 juta sebulan, tapi dia bisa bahagia karena dia bisa menerima gitu, dan dia juga bisa menyesuaikan diri. Nah ini penting sekali, penyesuaian diri itu untuk orang tuh bisa menjalani hidup dengan bahagia.
1: Masya Allah, luar biasa. Baik, lanjut lagi Bu Helma, saya terima telepon lagi. Satu telepon di biasa, satu telepon di WA. Saya ke telepon 562 dulu, baru ke WA. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Pak Sadam di.
2: Assalamualaikum Bu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bung Fadli kan?
1: Betul.
2: Sadam ini masuk lansia apa enggak Bung Fadli?
1: Saya harap sih tidak masuk lansia, masih anak muda saya harap ya.
2: Nah itu dia.
1: Saya harapnya kayak gitu ya.
0: Saya pralansia Pak.
1: Nah
0: 50 itu pralansia.
2: Oh, gitu ya.
0: Jadi masih muda juga.
1: Masih muda juga nih Bu Helma nih.
2: Iya, jadi ukuran kebahagiaan itu standarisasinya itu loh Bu ya. Nah itu ya, yang perlu kita perhitungkan, yang perlu kita pikirkan itu standarisasinya tuh gimana gitu loh. Iya kan. Nah kalau menurut Sadam kira-kira jika terpenuhi kebutuhan atau keinginan, tetapi jelas keinginan itu yang positif. Karena kita ini sebagai orang Islam, tentunya standarisasinya berdasarkan kebahagiaan itu secara Islami, Bu.
0: Betul.
2: Iya kan ya? Nah, artinya ada juga orang yang bahagia tapi hura-hura. Nah, itu nanti side effect-nya itu Bu yang dipikirkan, side effect daripada kebahagiaan itu. Jadi bukan hanya kebahagiaan semata, tapi side effect-nya juga perlu kita pikirkan itu. Nah, jadi makanya Sadam itu Bu, kalau ada sesuatu terpenuhi apa dan sebagainya, nah kita sebagai orang Islam alhamdulillah, begitu kan Bu ya? Nah jadi kebahagiaan itu Bu punya standarisasi tersendiri Bu. Nah, tidak hura-hura, tidak anu Bung Fadli ya. Nah makanya Sadam tadi bertakun Bung Fadli. Sadam ini masuk lansia apa masuk anak-anak begitu loh. Nah gitu ya. Artinya apa? Kira-kira kupasan lebih mendalam Bu tentang kebahagiaan itu, kemudian basicnya apa? Nah sehingga kita bahagia itu, kemudian side effect daripada kebahagiaan itu sendiri. Itu barangkali perlu kita jadi pemikiran Bung Fadli ya. Artinya kita tidak sembarang bahagia begitu loh. Ya kan, walaupun semua kebutuhan terpenuhi sesuai dengan standarisasi kita juga begitu loh Bu. Karena yang merasakan kebahagiaan itu kita sendiri. Nah iya kan. Nah terkadang orang misalnya dipukul, Sadam ini dipukul Bung Fadli sakit kok, tapi saya merasa senang kok. Artinya apa? Saya bersyukur ini sebagai suatu teguran sekiranya Sadam tidak berlaku seperti itu. Nah makanya Bung Fadli menegur itu dengan pukulan gitu loh. Nah jadi penerimaan secara positif thinking aja Bung Fadli ya. Nah barangkali itu Bu. Terima kasih Bu memberikan kesempatan kepada yang lain. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Sadam. Di belakangnya ada Pak Haji Dahamsyah sudah tersambung. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Haji Dahamsyah sudah bahagia.

0: Ya, atau bagaimana kira-kira?
1: Umurku ini baru 47.
0: 47. Masya Allah, anak muda masih ini beliau ini.
1: Masih anak muda.
0: Iya, asal jangan dibalik ya kayaknya ya.
2: 74.
1: Jadi sekarang tuh umur sudah 74. Istri kita 69, 68. Nah, jadi pensiun aja sudah 18 tahun ini. Sudah pensiun. Jadi menurut kita kebahagiaan itu kan bujur jadi tadi relatif. Tapi kami rasakan selama ini, artinya sebelum kami dijemput itu, yang paling bahagia itu kalau kita ini dicintai oleh Allah.
0: Iya.
1: Nah, itu yang paling mendasar itu. Lalu bagaimana caranya supaya Allah mencintai kita? Nah, kita banyak-banyak bersabar, banyak-banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Ada 6 ciri lah, tapi aku udah hafal banget itu. Nah, lalu yang dirasakan sekarang ini, kami kan di rumah kan tinggal berdua aja ini. Padahal rumahnya ini di bawah ini 4 kamar, di atas itu 7.
0: Iya.
1: 11. Nah, jadi yang ada ini cucu yang nomor 1 yang menemani, tapi sebentar lagi pindah ke kota baru katanya kan, mengikuti suaminya. Nah, jadi kalau sebagai lansia, yang pengalaman kami ini, yang paling bahagia itu kalau anak-anak itu, cucu-cucu itu datang ke rumah. Misalnya ada yang seminggu sekali, ada yang setengah bulan sekali. Kan anak-anak ini kan ada yang di Tanjung, ada yang di Surabaya, ada yang di Batola, ada yang di Banjar. Nah, kalau mereka itu bergantian datang, apalagi datangnya itu membawa oleh-oleh, kesenangan kami kan alhamdulillah. Nah, kayak aku misalnya dibawakan gangan asam kepala patin,
0: masya Allah,
1: sudah langsung makan sama-sama. Kalau biniku senangnya makan rendang daging Padang, makan sama-sama itu. Jadi kalau anak cucu itu datang, itu biasanya yang dari pondok pesantren itu langsung kita tes itu hafalan Al-Qurannya. Berapa juz hafal? 10 kai, coba kai tes sambung ayat ini. Nah, ada yang 7 juz. Ada yang apa, yang sudah, yang sekarang kuliah di Malang, di Brawijaya, itu di video call tetap itu kita tanya tuh. Malam ini sampai di mana sudah hafalannya. Nah, jadi alhamdulillah itu yang merusakkan kebahagiaan bagi kami sebagai orang tua dan sebagai KAI lah itu. Apalagi ada lagi yang satu ini yang akan berangkat ke Universitas Islam Madinah ini. Nah, ini merusakkan kebahagiaan, apa, merupakan hati, apa ya, rasa kebahagiaan yang luar biasa itu. Jadi kalau materi itu memang perlu juga untuk kebahagiaan. Contohnya kalau bulan Tuha ya terpaksa berhemat kan. Tapi pas bulan Tuha, pas anak-anak cucu datang bawakan oleh-oleh makanan, artinya yang hari ini aturnya belanja tidak jadi belanja kan. Nah, itu suatu kebahagiaan juga itu. Jadi kalau masak anak-anak rasanya kurang bahagia, Bang. Soalnya dipukuli juga oleh abang mama bahari. Karena mecal. Anu suka baklahi padahal.
0: Allah.
1: Dipukuli. Pokoknya kalau sehari, kalau seminggu tuh kadang menampar urang tuh rasa kenapa? Tangan tuh rasa gatal gitu. Nah.
0: Bahari ya kalau lah.
1: Bahari sampai jadi mulai SD sampai SMP sampai STM tuh pergaulannya horbak lahir ya bahari. Jadi ternyata bak lahir itu bahagia juga. Karena orang kujul-kujul kan dipukuli kan. Jadi istilahnya bahagia ini memang anulah, macam-macam lah anunya itu. Tapi yang karena kami lansia, kebahagiaan kami itu ya itu tadi. Anak-anak menjalankan syariat Islam dengan benar. Cucu-cucu banyak yang hafiz Al-Quran. Kemudian mereka tuh kalau tidak bisa datang menemui kami video call. Nah, itu termasuk yang di Surabaya juga video call aja kan karena jauh. Jadi itulah. Dan lagi yang paling membahagiakan kami itu kalau Lebaran, kami kawa memberi cucu-cucu tuh THR.
0: Masya Allah.
1: Wah, THR. Kemarin ada yang protes. THR-nya sedikit banget semalam. tahun depan lah 100.000 saya kurang.
0: Waduh.
1: Jadi aku kalau 100.000 kali akan cucu 15. Oh, 1.5 juta nih harus keluar nih duit kain.
0: Iya.
1: Tapi kada apa-apa jadi ininya, duitnya ada aja.
0: Masyaallah.
1: Jadi itu ajalah.
0: Baik.
1: Sekilas tentang kebahagiaan itu, yang penting kebahagiaan kita tuh artinya mendapat ridho dari Allah dan kita dicintai oleh Allah. Nah, itu yang paling utama.
0: Baik.
1: Dan bukan hanya kita tapi anak cucu juga itu kan. Terima kasih.
0: Salah
1: hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ida Hamsyah. Luar biasa, ada dua tokoh yang berbagi nih. Tokoh saya tidak enak bilangnya lansia, jadi saya bilangnya para remaja kita nih, para, Masya Allah.
2: Menginspirasi, betul.
0: Menginspirasi maksudnya ya kan, dengan berbagai hal-halnya. Tadi ada yang bercerita juga tentang pengalamannya juga tadi ya. Terus juga ada yang berbagi pendapatnya juga tadi Pak Sadam. Satu lagi boleh? Bu Helma, kita ganjutkan.
2: Saya ingat ya, nanti tolong dipandu.
0: Saya akan, saya sudah catat pertanyaan-pertanyaan. Okay, jadi saya akan ulang lagi nanti ya. Baik, kita ke 562. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu Salasiah ini mudah-mudahan bahagia juga nih Ibu Salasiah ya.
3: Alhamdulillah, mudah-mudahan bahagia aja.
0: Iya. Amin ya Allah, mudah-mudahan.
3: Rajinlah kita nih kalau tetang anak-anak bahagia kita juga, anak-anak kita juga ya kalau.
0: Iya.
3: Nah, misalnya kita berbuat baik atau beramal ibadah, nah bahagia hati kita. Nah, misalnya kita tersambat orang ke apakah atau orang menyambat kita, sakit hati kita tuh. Nah, tadi jangan dicari-cari lah kan itu.
0: Iya.
3: Cari itu yang baiknya aja kayak itu nah. Nah, ini sama siapa nih kita?
0: Ini saya Fadli dan ada narasumber kita Ibu Helma ini.
3: Oh, Bu Helma, ya Fadli, salam jahe. Anyar juga nah, anu, ke jurang untuk masuk.
0: Baru monitor ya, iya baik.
3: Mudah-mudahan sehat walafiat kita lah.
0: Amin, ya Rabbal Alamin, mudah-mudahan.
3: Aku tuh judulnya.
0: Iya terkait.
3: Bahagia, aku bahagia kayak itu nah. Senang, aku senang itu aja dah. Makasih lah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Poin yang menarik juga dari Bu Salasiah, singkat sekali tadi ya juga ya, terkait dengan yang mau bahagia kita juga, jadinya tuh yang mau sedih ya kita juga, tergantung perilaku kita juga, jadinya tadi amunnya hendak sakit, ya udah sakit orang ya lah. Amunnya hendak himung kita juga nang himung. Nah, ini banyak perspektif Ibu Helma, kita akan coba bedah dulu satu persatu dulu, dari mulai yang mana dulu, mau
2: dari
0: Pak Sadam
2: dulu, dari Ibu Salasiah.
0: Ibu Salasiah dulu.
2: Karena terasa ringan tapi itu begitu aplikatif gitu ya, begitu terasa dalam kehidupan sehari-hari.
0: Siap, silakan Ibu Salasiah.
2: Kalau kita lihat bahagia itu ya, bahagia itu kita senyum aja bahagia. Misalnya kita lagi suntuk apa aja, senyum gitu ya, ingat sesuatu yang menyenangkan atau apa, ingat anak di rumah tadi pagi rewel tapi ternyata itu kita senyum, dan senyum itu ternyata menghasilkan dopamin namanya ya, atau endorfin atau ada hormon yang itu berlangsung selama kurang lebih 90 detik. Jadi itu sama dengan rasa marah gitu. Jadi kalau kita disambati orang atau digosip orang, kita bisa menahan diri, menerima itu ya, menahan itu selama 90 detik, emosi kita tuh akan turun itu. Nah, ini respon emosi yang cepat yang membuat kita sebenarnya naluriah gitu ya. Nah, sehingga tadi ketika kita bisa menerima, kita subjektivitas kita, bagaimana cara aku bahagia dengan cara membatasi diri dari kontak sosial yang apa yang tidak positif gitu ya. Kalau orang gosip ya udah aku enggak misalnya. Kalau misalnya harus sambati orang aku diam aja, karena kebahagiaan itu adalah milikku, adalah kendaliku begitu. Orang mengendalikan orang mengendalikan kebahagiaan itu berdasarkan bagaimana dia mengendalikan dirinya, merespon apa-apa yang ada di lingkungannya. Nah, kayak gitu.
0: Baik. Okay. Kita lanjut lagi ke mau di atasnya lagi sedikit.
2: Okay, boleh.
0: Pak Idham Syah kira-kira. Okay. Nah, ini Pak Idham Syah ini berbagi ceritanya luar biasa nih.
2: Iya, betul.
0: 74 jadi, tahun cucu beliau banyak katanya tadi ya.
2: Iya, karena memang ini ya, ketika orang itu sudah lansia.
0: Lansia ya boleh dibilang ya, saya.
2: Iya.
0: sudah senior lah bahasanya ya.
2: Iya, sudah senior itu memang sudah mencapai semuanya itu, sudah mencapai semuanya. Ini pengalamannya sudah banyak.
0: Yeah.
2: Itu menimbulkan wisdom ya, menimbulkan kebijaksanaannya
0: ya.
2: Sehingga dan itu tentu saja relate ya dengan bagaimana keimanan seseorang gitu. Karena banyak orang tua yang kalau dia itu imannya bagus, dia akan mengarah ke atas gitu ya. Kalau imannya kurang ya lansia itu ya merasa kesepian tadi. Bapak Idham itu kesepian juga, tetapi itu sangat terobati ketika melihat bagaimana cucunya gitu ya. Jadi memang kesepian itu tidak bisa dihindari, tapi tidak selalu kesepian itu membuat kita sedih
0: gitu ya, depresi ya, dan lain sebagainya.
2: Karena, iya, karena itu tadi ada cucu, ada istri, walaupun semua sudah berubah ya.
0: Ya.
2: Dulu cucu ngelendot atau apa, sekarang minta uang 100.000 itu, tapi tetap bahagia itu karena komunikasi tetap terjalin dan itu kaitannya dengan affection tadi ya. Jadi ya, tetap memelihara afeksi atau rasa kasih sayang antara keluarga terdekat, suami dan istri kayak gitu kan. Itu mendukung sekali optimum, apa mendukung sekali kebahagiaan gitu.
0: Masya Allah.
2: Ya. Kemudian ketika Pak Idhamsa tadi mengatakan apa tadi, cinta ya?
0: Cinta ya.
2: Atau Allah mencintai kita.
0: Allah mencintai kita. Allah mencintai kita. Itu kebahagiaan juga kata ya, beliau. Ya betul. Ya.
2: Dalam kondisi apapun, ketika kita diberi kecukupan ekonomi kita bahagia. Ketika kita diberi sakit pun misalnya, ketika kita bisa menerima ini cara Allah menegur kita, cara Allah menggugurkan dosa, cara Allah mengenalkan dirinya kepada kita dan seberapa jauh kamu mengenalku. Mm-hmm. Nah itu luar biasa maknanya. Jadi orang sakit itu akhirnya bisa menerima sebagai sebuah anugerah itu, bukan ya? Karena tingkat tertinggi itu kan ketika ada pandangan sufi ya mengatakan kalau dapat musibah itu bersyukur,
0: yeah,
2: kalau dapat hadiah itu bersabar.
0: Oke. Okay.
2: Itu dibalik seperti itu pikiran kita jadi wah ketika kita dapat cobaan bersyukur, kita diingat Allah tuh ingat kita gitu. Nah ketika kita itu dikasih sesuatu yang baik, kita tuh bersabar untuk tidak berfoya-foya tadi ya, seperti ini katakan Pak Sadam tadi
0: ada side effectnya katanya.
2: Iya ada side effect. Jadi kadang orang terlena ya karena uang, karena
0: jabatan lah mungkin ya, kayaknya kesenangannya ya.
2: Iya tapi tadi pagi saya lihat pokoknya pejabat MBG di Bandung bunuh diri karena bebannya terlalu berat ya, mungkin orangnya terlalu jujur dan sebagainya, tapi itulah yang berat. Tetapi entah, saya tidak melihat bunuh dirinya, tapi bagaimana dia itu merasa tidak bahagia karena ini setumpuk uang siap kamu gunakan untuk apapun gitu. Itu juga kadang uang juga membuat orang tidak bahagia gitu, menjauhkan orang dari yang lain gitu.
0: Allah Akbar, gitu. Mudah-mudahan ini bisa kita resapi tadi yang namanya ketika dapat cobaan itu harusnya bersyukur, ketika dapat hadiah kita harusnya
2: bersabar.
0: Kebalikannya. Yang biasanya kita kalau dapat hadiah bersyukur ya kan ya. Baik. Pak Sadam tadi menarik juga.
2: Bu Helma agak lupa tadi.
0: Iya, terkait dengan kebahagiaan itu standarisasinya ada terpenuhinya, yaitu terpenuhinya kebutuhan atau keinginan katanya. Nah, jadi kata beliau karena kita orang Islam ya standarnya sesuai Islam juga. Betul, kata beliau tadi ya. Ada juga yang bahagia tapi hura-hura. Nah, kita perlu juga memikirkan yang namanya side effect dari kebahagiaan itu sendiri, kata beliau tadi. Nah, ini pokoknya ada standarisasi lah intinya yang disampaikan beliau tadi. Nah, bagaimana Bu Helma?
2: Standar tuh banyak ya, filsafat, agama, sosial, psikologis gitu ya, atau perkembangan. Dan saya melihat standar itu dari sisi usia tadi. Ya, memang kalau saya lihat dari sisi usia, masa paling tidak bahagia itulah pra remaja. Sampai remaja itu masa tidak bahagia karena mereka sedang mencari identitas dan juga ya popularitas gitu ya, dan identitas diri dan juga menerima diri, konsep dirinya. Anak-anak juga kurang bahagia itu, tapi tergantung dari lingkungannya. Dan lansia itu kalau dari barat ya, ini standar barat, mereka akan kesepian gitu. Kalau mereka tidak beraktivitas, ketika mereka tidak menjalin relasi sosial dan tidak dikaitkan dengan Tuhan gitu ya. Ini teori barat. Jadi banyak orang barat itu ketika lansia, mereka bagaimana caranya agar tetap produktif. Jadi aspek kebahagiaan yang achievement tadi ya. Jadi banyak mereka ketika sudah pensiun itu malah kuliah lagi S1. Kemudian mereka bahagia ketika berada di panti jompo dibanding anak-anaknya yang terlalu sibuk gitu. Itu agak kebalikan dengan kita, standarnya berbeda dengan standar Indonesia atau standar Islam ya. Standar Islam kan sudah sangat-sangat lengkap, kita tinggal mempelajarinya mulai dari fikih sampai pada akidah sampai pada semua aspek dalam ajaran Islam itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Seperti itu, sehingga itu perlu pembahasan lain ya untuk menyebutkan apa kebahagiaan dari sisi lain. Dan memang kebahagiaan itu kadang melenakan ya. Justru orang ketika bahagia lupa ketika dikasih
0: cobaan,
2: malah ingat Tuhan. Nah seperti itu, itulah manusiawi, itu sesuatu yang manusiawi, sehingga kebahagiaan itu memang perlu dikontrol agar tidak disalahgunakan, agar tidak membuat hidup kita itu sia-sia gitu ya. Menghambur-hamburan uang demi apa seperti itu. Karena memang itu cobaan umat Muhammad adalah uang gitu ya.
0: Materi ya.
2: Karena kan selalu ketika pahalamu akan 17 kali lebih banyak. Baca ini 100 kali. Tapi kayaknya umat Muhammad adalah umat yang materialistis, sehingga godaan terbesar adalah pada uang dan kekuasaan kayaknya.
0: Uang, jabatan, dan mungkin mohon maaf wanita juga katanya.
2: Harta, tahta,
0: wanita
2: dan pria.
0: Dan pria ya, kalanya di wanita pria berarti ya tantangannya ya. Baik, luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Hajah Salasiyah tadi, Pak Idhamsyah dan juga Pak Sadam. Ini poin-poinnya menarik semua, diskusi kita ramai sekali malam ini, iya, Bu Helma ya.
2: Dan subjektivitas itu menjadi sangat ramai dan itu semua sah gitu ya.
0: Iya,
2: karena
0: iya,
2: orang berbicara berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya masing-masing dan tidak ada yang salah setiap betul, pendapat yang ada itu.
0: Betul, karena sekali lagi bahagia itu subjektif, jadi iya, ya tidak ada yang objektif. Artinya kalau kita bersifat bahagia itu yang rasa kita bahagia ya monggo diceritakan, monggo betul, dikisahkan. Yang mudah-mudahan ini bisa berbagi inspirasi juga bagi masyarakat ya.
2: Standarnya juga bisa standar diri sendiri.
0: Nah itu.
2: Ya itu juga juga penting. Ada orang yang self love ya, terlalu banyak memberikan reward pada diri, tapi itu kadang tidak cukup membuat bahagia dibanding ketika seperti Pak Idam Shah tadi berbagi, itu justru bahagia. Dan orang Indonesia akan lebih berbahagia ketika berbagi dibanding ketika self love tadi gitu. Jadi ini tren baru tapi tidak mengakar ke budaya kita gitu.
0: Betul,
2: untuk
0: betul,
2: self love tadi.
0: Yes, yes. Oke, okay, satu pertanyaan lagi Bu Helma dari YouTube kita. Ada nama channelnya itu Nur Azmi Razimah ya. Nur Azmi Razimah ini bertanya, bagaimana kalau hati bagai terpenjara? Jalan keluarnya Ibu Helma dan Padli, terima. Bagaimana jalan keluarnya gitu ya? Bagaimana kalau hati bagai terpenjara, kata-katanya nih. Waduh.
2: Iya, iya, iya.
0: Ini bagaimana jalan keluarnya? Kita tampung dulu setelah pesan-pesan berikut dulu ini Ibu Helma ya, kita istirahat dulu sebentar. Yeah, okay. Pendengar dan pemirsa, tadi pada pukul 19.42 menit waktu Indonesia Tengah telah tiba waktu salat Isya ya di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Kami ucapkan terlebih dulu selamat menunaikan ibadah salat Isya. Kita akan tanggapi pertanyaan dari YouTube kita tadi setelah pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 FM.
4: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Pendidikan adalah kunci yang membuka pintu masa depan. Di tengah dunia yang terus berubah, teknologi berkembang cepat, dan kehidupan sosial yang semakin dinamis, pendidikan menjadi cahaya yang menuntun langkah kita. Ia bukan hanya soal ilmu di bangku sekolah, tetapi bekal untuk menghadapi kehidupan, untuk berpikir lebih bijak, dan berani menjawab tantangan zaman. Setiap pengetahuan yang kita pelajari adalah investasi berharga untuk masa depan. Karena dari pendidikan, lahir generasi yang lebih siap, lebih kuat, dan lebih mampu menciptakan perubahan. Jangan pernah berhenti belajar. Dari satu langkah kecil dalam belajar, akan lahir masa depan yang besar. Pendidikan, kunci membuka pintu masa depan.

0: Ya, kita kembali lagi di RRI Pro 1 Banjarmasin. Kalian informasi dan juga inspirasi yang kita siarkan melalui live streaming RRI Banjarmasin, live streaming di YouTube kita dan di aplikasi RRI Digital. Kita masih siaran juga di radio, mudah-mudahan masih aman frekuensi di daerah Anda. Kita di program Lentera Kehidupan, program kerjasama dengan Pusdibank PI Winantasari. Pada kesempatan hari ini, makna kebahagiaan pada anak dan lansia yang sedang kita bahas bersama dengan Ibu Helma Nuraini MPD, Akademisi Winantasari. Tadi sudah ada satu pertanyaan yang saya tampung dulu dari Nur Azmi Razimah. Bagaimana kalau hati bagai terpenjara? Bagaimana jalan keluarnya, katanya. Bu Helma, mungkin boleh ditanggapi pertanyaan dari pemirsa kita di YouTube, silakan.
1: Iya. Blessing in disguise ya, yeah. Ada ungkapan seperti itu, selalu ada makna di hikmah di balik musibah gitu. Anggap saja saya melihat ini sepertinya remaja ya, Nur Azmi ini seperti remaja,
0: kayaknya,
1: sehingga
0: ya,
1: sepertinya remaja, sehingga memang remaja itu yang paling didambakannya adalah kebebasan. Ya, jadi orang tua itu mengekang, teman itu kebebasan, orang tua tidak membuat bahagia, orang tua tidak mengerti saya gitu ya. Nah itu yang dirasakan kalau memang itu dari orang tua. Dari pasangan mungkin bisa juga ya, istrinya itu di apa, nggak boleh keluar rumah, suaminya cemburuan dan seterusnya terkekang, atau mungkin punya anak banyak nggak punya kesempatan mengembangkan karir, berteman dan sebagainya, sehingga dan itu kondisi yang mungkin tidak bisa dihindari. Atau mungkin ada orang yang memang sengaja nggak boleh keluar misalnya karena ayah terlalu khawatir dengan pergaulan anaknya. Nah dalam kondisi seperti itu ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama negosiasi gitu ya, negosiasi itu penting ya, menjalin komunikasi bagaimana perspektif masing-masing agar anak ini tidak merasa lagi di penjara, agar dibuka dikit aja kuncinya tapi dia tetap bisa patuh dengan orang tua. Pokoknya kasih sedikit kelonggaran gitu ya, negosiasi. Yang kedua beradaptasi. Kalau memang oke, seperti saya dulu ya, saya jaga warung di rumah, gak bisa main kemana-mana. Jadi saya tinggal di Kota Malang 20 tahun itu tapi tidak mengenal Kota Malang karena selalu di rumah bantu orang tua gitu. Saya punya tekad saya harus kuliah ngekos gitu ya. Saya tidak mau kuliah di Malang kemanapun. Akhirnya saya ke Surabaya setahun, kemudian saya ke Jogja dan benar-benar saya puas-puasin 7 tahun di Jogja baru lulus S1. Itu adalah ketika kita mencoba untuk menunggu sebentar ya, menunggu di saat yang tepat, disitulah kita berpikir, disitulah kita mengambil keputusan yang tepat. Atau kalau memang seperti di penjara tadi, benar-benar seperti penculikan misalnya ya, atau apapun itu ya, misalnya bisa saja ya dia tinggal dengan orang tua tiri, kemudian dia ingin tinggal dengan orang tuanya dan remaja pilih kabur gitu ya. Kita tidak bisa 100% menyerahkan dirinya, tapi itu adalah bentuk bahwa dia tidak bisa lagi di tempat itu. Jadi kalau misalnya sederhananya, misalnya kalau saya bosen di lantai 1, saya harus ke lantai 2. Artinya kita mengubah, bukan kita mengubah lingkungan, tapi kitalah yang meninggalkan lingkungan itu. Itu titik paling ekstrim gitu ya. Dan ketika ini saya ingat tokoh dulu yang mengatakan, lakukan sesuatu sesuai dengan keinginanmu. Tapi ini tidak standar Islam banget ya, jadi abu-abu lah gitu ya. Lakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginanmu. Kalau kamu benar, berarti orang tuamu mendapat bukti. Kalau kamu salah, minta maaf lah. Nah kayak gitu, itu cara remaja untuk ketika orang tuanya tuh terlalu keras dan remaja harus dalam kondisi yang benar-benar udah panik, depresi, cemas dan sebagainya, itu juga perlu ya. Jadi yang berikutnya juga ketika itu penting sekali untuk menjalin relasi dengan orang yang dipercaya, entah ibu, entah teman, entah kalau perlu konsul online gitu ya, agar berada dalam situasi yang dia merasa aman kayak gitu, dan juga terselamatkan dalam kondisi yang saya tidak tahu konteksnya seperti apa, tapi ada beberapa kejadian yang memang itu benar-benar membuat seseorang terpenjara dalam sebuah sangkar besi
0: emas ya. Iya, baik. Itu dia tadi, mungkin sudah cukup untuk Ibu Nur Azmi Razimah tadi ya. Saya pengen ngangkat lagi, tapi mudah-mudahan singkat aja Bu Helma ya, kayaknya ya, karena ini sudah di menit 52, kayaknya banyak banget yang pengen gabung Bu Helma. Saya coba angkat dulu penelpon berikutnya di 562. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Takbir udara.
0: Fadli ini Bunda Hani di Sulawesi Tenggara beliau.
2: Oh, iya. Alhamdulillah sehat selalu Dinda.
0: Iya, alhamdulillah sehat. Ini dengan Ibu Helma ini narasumber kita. Iya. Baik, singkat Bunda Hani karena di ujung acara nih. Silakan Bunda Hani.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Saya malu kalau dipanggil ustaz.
2: Dari Bunda Hani Sulawesi Tenggara.
0: Iya. Ya, silakan.
2: Di pedesaannya ini gitu. bukan di kotanya Kendari.
0: Iya.
2: Okay, Alhamdulillah. Salam sehat selalu Dinda, bahagia selalu memberikan kita ini kalian tabik udara ya.
0: Iya.
2: Yes, terus siap. Dinda sehat selalu.
0: Amin. Ya. Yes, silakan Bunda Hani.
2: Kita ini ya seperti saya Dinda ya. Mm-hmm. Kan saya ini sudah umuran.
0: Iya.
2: Tapi kita ini kan selalu ini kita jalani kehidupan hari-hari ini dengan niat tulus.
0: Mm-hmm.
2: Kita menghindari itu yang tidak bermanfaat.
0: Mm-hmm.
2: Kita jalani hidup ini mana yang disyariatkan dalam agama Islam.
0: Yeah.
2: Dan saya itu tidak melakukan, kalau saya di rumah itu jarang saya keluar. Tapi kalau saya keluar itu saya beraktivitas silaturahim dengan keluarga, dengan teman-teman.
0: Mm-hmm.
2: Saya mengajarkan yang baik dan mengajarkan itu yang baik. Mereka itu berusaha membuka usaha kuliner.
0: Okay.
2: Seperti itu saya.
0: Mm-hmm.
2: Dan kalau saya di rumah itu saya lebih sikir.
0: Mm-hmm.
2: Saya tidak mau mendengar apa yang dikatakan orang-orang.
0: Mm-hmm.
2: Dan zaman sekarang ini kan dulu itu tidak ada TikTok.
0: Iya, iya.
2: Saya. Mm-hmm. Nah, ini kita ini sudah terpengaruh dengan adanya ini internetan. Mm-hmm. Ini di alam kita ini. Kalau kita ini menyadari, kita hindari seperti itu.
0: Iya, iya.
2: Dan mohon terima kasih enggak masalah pertanyaan saya, minta maaf.
0: Mm-hmm.
2: Saya kalau di rumah itu, saya diam, zikir, salawat, istighfar.
0: Oke.
2: Okay. Dan saya lakukan, saya menjauhi orang-orang yang tidak bermanfaat untuk saya. Bukan saya sombong, Dinda, ya.
0: Mm-hmm.
2: Karena di zaman sekarang ini terlalu banyak ini pengaruh-pengaruh dunia.
0: Mm-hmm.
2: Mengajar dunia. Terima kasih waktu Dinda.
0: Baik.
2: Buat Ustazah terima kasih tausiahnya. Mudah-mudahan kita ini lebih bertakwa kepada Allah.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda Hani. Beliau katanya tidak terlalu mendengarkan tadi apa yang disampaikan orang lain tentang beliau dan lain sebagainya. Beliau tidak mengerjakan hal yang tidak bermanfaat. Katanya itu menjadi mungkin poinnya adalah seperti itu. Tapi kalau kita tangkap mungkin itu momen bahagianya beliau kayaknya ya.
1: Betul.
0: Ketika sudah merasa tidak terlalu mengocehkan orang lain. Bagaimana pendapatnya ya. Bu Helma, singkat saja silakan.
1: Saya menyebut itu sebagai optimum aging ya. Jadi ketika dia sudah maksimal, sudah mendapatkan sebuah apa integritas diri, integrasi diri gitu. Saya pikir itu. Kemudian penting sekali ketika banyak lansia di luar sana ya yang mungkin tidak berkecukupan ekonomi, penting sekali ini peran pemerintah sekali lagi baru-baru tersinggung ya, baru saya singgung juga bahwa banyak upaya dinas sosial, dinas kesehatan yang sudah dilakukan untuk membuat lansia itu lebih sejahtera dan bermartabat gitu. Jadi sejahtera itu kaitannya, jadi kebahagiaan hidup itu sama dengan maaf.
0: Iya, ya.
1: Jadi rambat.
0: Oke, enggak apa-apa, Bu.
1: Kebahagiaan itu sama dengan tadi terpenuhnya kebutuhan hidup ya. Atau lebih tepatnya apa, tapi bukan kesejahteraan hidup.
0: Yes.
1: Jadi kepuasan hidup. Nah,
0: kepuasan hidup.
1: Ya, kebahagiaan sama dengan kepuasan hidup, tapi bukan kesejahteraan hidup. Karena kesejahteraan itu menyangkut ekonomi dan penting sekali untuk pemberdayaan lansia ketika mereka itu sejahtera. Kebanyakan lansia adalah biasanya mereka mengalami disabilitas fisik gitu ya, dan kemudian berada dalam ekonomi yang lemah. Dan ini yang perlu diperhatikan sekali agar lansia-lansia ini bisa bahagia dengan adanya perhatian, dengan adanya tadi ya agama. Tadi apa tiga unsur kebahagiaan.
0: Apeksi,
1: ada prestasi dia bisa cari uang, ada kasih sayang dari orang-orang terdekat, dan ada penerimaan dari keluarga. Itu penting sekali untuk kebahagiaan bagi lansia maupun anak-anak. Kalau remaja, orang dewasa itu bahasannya lain lagi ya, karena mereka sebenarnya adalah sandwich generation ya, yang mereka tuh bebannya justru paling berat, tetapi malah isu mereka bukan tentang kebahagiaan tapi kesehatan mental gitu. Nah, mengapa saya tadi menyinggung anak dan lansia? Walaupun baru sedikit ya,
0: sekelumitnya
1: ya, tetapi mudah-mudahan nanti bisa saya pelajari kembali bagaimana secara spesifik kebahagiaan pada ada anak dan lansia, atau mungkin dipisah satu anak satu lansia.
0: Lansia betul. Okay. Karena tadi singkat saja kita sedikit membahas, tapi banyak pendengar yang mau sharing nih pada malam hari ini, luar biasa
1: itu,
0: ya.
1: Iya,
0: Jadi kita banyak dapat juga apa ya, sebuah resapan renungan juga yang di
1: inspirasi
0: juga yang mungkin mohon maaf usia kita mungkin belum se Anda gitu ya, mungkin yang ada 74 tahun, ada 60 tahun tadi ya. Tapi kita benar-benar merasakan seperti kita apa ya, berasa kita udah di usia tersebut gitu ya lah. Ketika sudah mendengarkan berbagai pendengar tadi yang sudah bergabung bersama kita, Bu Helma ya. Poin yang menarik juga malam hari ini dari Bu Helma juga tadi terkait dengan anak dan juga lansia, kebahagiaannya. Tapi kalau kita bahas tentang dewasa dan juga remaja, itu kebahagiaannya terpatok pada kesehatan mentalnya ya. Tadi baik, singkat mungkin Bu Helma, pesan atau mungkin catatan yang ingin disampaikan kepada pendengar kita seperti apa untuk malam hari ini ya, silakan Bu Helma ya.
1: Kebahagiaan itu subjektif, dan kebahagiaan itu tidak kita peroleh dengan cuma-cuma, tapi kita perjuangkan ya. Dan kebahagiaan bukan cuma untuk diri sendiri, tapi untuk kita bersama orang-orang terdekat. Dan penting sekali untuk menyesuaikan diri dengan tiga hal tadi ya, unsur kebahagiaan, bagaimana dia bisa mencapai prestasi apapun itu tanpa membandingkan dengan orang lain, kemudian bagaimana dia mendapatkan kasih sayang dari orang-orang terdekat ya, menghindari orang-orang yang apa toksik tadi. Yang berikutnya adalah penerimaan, bagaimana dia bisa menerima diri, menerima lingkungan, menerima bahwa inilah kebahagiaanku, versiku ya, yang tidak boleh diganggu oleh orang lain, tetapi kita tetap berada dalam track yang benar, yaitu untuk orang yang beragama adalah kembali ke ajaran agama. Dan itu suatu proses yang tidak mudah ya, dan itu bertahap berproses sampai akhirnya orang mencapai optimum aging ketika dia benar-benar bisa bahagia itu karena Allah gitu. Dan Allah itu, tanda cintanya Allah kepada kita adalah dengan memberikan kita kebahagiaan apapun bentuknya ya, walaupun itu berupa sebuah musibah.
0: Iya, gitu. Walaupun itu musibah, tapi bisa jadi itu tanda Allah cinta sama kita dan sayang sama kita, mengangkat dosa-dosa kita, begitu ya Bu Helma ya. Nah, ini mudah-mudahan menjadi renungan juga bagi kita yang mungkin lagi terkena musibah seperti jalan ambles dan lain sebagainya.
1: Bagi para lansia yang sering ke fisioterapi.
0: Iya. Itu mesti semangat juga pastinya.
1: Seperti
0: ya.
1: Seperti saya juga.
0: Supaya tetap apa yang namanya mencapai kebahagiaan juga Bu Helma sendiri juga ya.
1: Iya, fisik dan mental tuh nyambung gitu ya. Ketika fisik kita baik, mood kita baik, kita akan lebih produktif, kita lebih bahagia.
0: Masya Allah, mudah-mudahan itu yang akan kita capai bersama-sama Bu Helma ya. Amin. Terima kasih Bu Helma sudah mampir ke RRI Persatu Banjarmasin di program Lentera Kehidupan. Dan terima kasih pendengar dan pemirsa, kita doakan Bu Helma selalu sehat, bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Amin. Dengan berbagai topik bahasan lainnya. Saya Fadli juga mengucapkan terima kasih pendengar dan pemirsa. Mohon maaf apabila ada chat yang tidak terbaca, ataupun juga telepon yang tidak terangkat, ataupun juga live komen yang tidak terbacakan, saya mohon maaf. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berjumpa. Salahilah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
3: Bahwa akan ada pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis, dan juga tentunya akan ada ekosistem yang membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
1: KPK menganalisis keterangan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim. OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis beroperasi pada Januari 2027. Sejumlah negara membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Bobby Adityo Rizaldi, terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
2: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Bobby Adityo Rizaldi, di mana memang Bobby sendiri baru diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prastio mengatakan penyidik akan mencocokkan keterangan Bobby dengan alat bukti yang telah dikumpulkan, termasuk barang bukti elektronik yang disita saat melakukan penggeledahan di kediamannya. Selain itu, penyidik juga akan mengkonfirmasi keterangan tersebut dengan keterangan para tersangka maupun saksi lainnya.
2: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa. Dan pasca pemeriksaan hari ini, penyidik juga pasti masih akan menganalisis, ya, keterangan dari saudara BB ini dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Nanti konfirmasinya seperti apa, kesesuaiannya bagaimana, termasuk tentunya akan di-cross dengan data-data yang ada di BPE, ya, termasuk juga tentunya keterangan para pihak tersangka.
4: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi sendiri mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK, di mana memang hal tersebut dilakukan usai dirinya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK.
5: Mundur sedikit, Pak. Bisa disampaikan, ya. Pak. Ini cukup lama nih, Pak.
6: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
5: Pak Angga itu orang siapa? Angga emang staf Bapak, ya, Pak?
7: Angga itu orang siapa? Angga
5: itu staf Bapak, ya, Pak? Angga
7: itu staf Bapak, ya,
5: Pak? Salah sini, Pak.
7: Salah jalan, Pak, kiri, Pak.
5: Pak, lurus ke sana.
7: Pak, menang, Pak. Sini, Pak. Intervensi, Pak.
4: Sebelumnya pada 14 Juli 2026, KPK telah menggeledah rumah Bobby dan menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Kasus ini merupakan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, di mana KPK menduga adanya pengkondisian terhadap hasil audit tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis dapat beroperasi pada 1 Januari 2027 yang diharapkan menjadi pusat perdagangan dan referensi harga mineral dan komoditas strategis di tingkat regional dan global. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
8: Pemerintah berencana membentuk bursa mineral dan komoditas strategis sehingga Indonesia bisa menjadi pusat perdagangan sekaligus penentu harga global untuk komoditas mineral dan komoditas strategis lainnya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Friderika Wijasari Dewi dalam acara Investment Forum pekan ini mengatakan, pemerintah telah memberikan mandat pembentukan dan pengawasan bursa mineral tersebut pada OJK. Bursa mineral dan komoditas strategis ini, tambah Friderika, ditargetkan sudah beroperasi pada 1 Januari 2027 mendatang.
3: Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia dan juga global tentu saja. Komoditas strategis dan juga bursa mineral ini bisa menjadi peluang bagi seluruh pihak juga untuk investor-investor di Indonesia. Insya Allah ini 1 Januari 2027 bursa ini harus sudah beroperasi.
8: Pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis merupakan mandat dari revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun mengatakan kehadiran bursa mineral dan komoditas strategis ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sumber daya mineral agar tidak terjadi under invoicing atau praktik kecurangan dalam perdagangan komoditas mineral dan komoditas strategis.
9: Karena selama ini orang under invoicing itu tidak hanya dari sisi harga, tapi juga dari sisi volume. Sehingga penerimaan kita dari sisi perpajakan berkurang, penerimaan kita dari sisi apa? Dari retribusi, iuran, dan macam-macam juga berkurang. Bahkan Pak Presiden dalam puluhan tahun terakhir itu ada 15 ribu triliun karena praktek under invoicing dan transfer pricing tersebut. Nah ini yang akan kita perbaiki. Harusnya ini direspon dengan positif. Karena apa? Memperbaiki tata kelola.
8: Lebih lanjut, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbah pun mengatakan, Indonesia kaya akan komoditas mineral dan strategis seperti batu bara, kelapa sawit, emas, perak, dan tembaga. Tata kelola yang terintegrasi efisien dan transparan melalui bursa mineral diharapkan dapat meningkatkan daya saing perdagangan sumber daya alam Indonesia di pasar internasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
10: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
11: Nah, ini yang harus dapat juga betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun dia adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI dan seluruh jajaran.
10: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan presiden mengenai Satgas TPPO.
12: Ketika biasanya awalnya non-prosedural dulu berujung kepada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua mangku kepentingan.
10: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Dari target 8,9 sekian atau sebesar 111.
1: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik, yang merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama. Bustomi Ahmad menyampaikan informasi selengkapnya.
14: Kebanggaan besar bahwa indeks harmoni Kabupaten Bangka.
15: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Hal ini merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama yang telah lama hidup berdampingan. Kerukunan yang baik tersebut tercermin juga melalui acara ngopi dan ngobrol santai yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Bangka, serta Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, menghadirkan berbagai perwakilan lintas agama, organisasi masyarakat, media, dan lain sebagainya, duduk bersama dengan satu komitmen menjaga keutuhan bangsa melalui keberagaman. Kepala Bankes Bangpol Kabupaten Bangka, Romlan, menyampaikan, indeks harmoni yang tinggi di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan.
14: Ternyata Kabupaten Bangka juga tinggi indeks harmoninya, tapi kita kalah dengan daerah Kalimantan. Kabupaten Bangka ini kaya semuanya, bukan hanya kaya dengan timahnya, yang kaya dengan lada putihnya, yang kaya dengan sawitnya. Tapi pada pagi hari ini kami bisa membuktikan bahwa nilai kebersamaan, nilai kerukunan ternyata ada di Kabupaten Bangka.
15: Tentunya melalui kegiatan ini diharapkan budaya saling menghargai akan tercipta dengan baik dan kerukunan yang terjadi tanpa adanya perbedaan dari berbagai macam suku, ras, agama, dan lainnya tetap bersatu demi keutuhan bangsa dan negara. Sementara Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Jais menyampaikan, kerukunan umat beragama menjadi pondasi dasar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tak sedikit konflik yang terjadi akibat keberagaman. Dibutuhkan upaya guna menciptakan kerukunan yang baik dari berbagai perbedaan yang ada.
16: FKUB itu saya kira merupakan satu organisasi yang diberikan beban untuk menyatukan negara ini, Pak, secara keseluruhan, secara negara dan bangsa. Bukan hanya kerukunan umat beragama sebenarnya, tapi kemudian meluas mencapai gagasan kepada keutuhan bangsa kita secara keseluruhan.
15: Menurutnya, Kabupaten Bangka yang secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah termasuk suatu daerah yang cukup kondusif dan zero konflik. Hal itu terbukti dari Tongin Fangin Jitjong bisa hidup berdampingan dengan baik hingga hari ini. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dampak kemarau yang tengah terjadi mulai dirasakan masyarakat pada beberapa wilayah di Kabupaten Bogor, di mana tidak hanya air bersih, namun sistem pengairan pertanian juga mulai mengering. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
17: Dampak kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bogor mulai dirasakan oleh para petani, yakni di Kecamatan Caringin dan Kecamatan Tenjolaya. Di Kecamatan Caringin ada dua desa yang areal sawahnya terancam kekurangan air di saluran irigasi mereka. Tidak hanya kekurangan air untuk mengairi sawah, rusaknya saluran irigasi mereka, yakni Palayangan, yang menjadi urat nadi pengairan sawah warga. Salah seorang petani yang juga ketua RW di Desa Ciherang Pondok, Ujang Suganda, berharap ada perhatian serius pada perbaikan saluran irigasi yang tertutup akibat longsor.
18: Paknya terutama nih buat masyarakat, kekeringan. Karena kan ini longsor udah hampir 2 tahun, penanganan baru nyampe segini. Terus untuk lahan, pertanian, ada kolam. Pokoknya semua sih kesana udah kering lah. Tahu mungkin ada kondisinya, udah ada fakta. Untuk pertanian juga ada yang banyak gagal panen.
17: Kondisi serupa juga dialami para petani di Kecamatan Tejolaya, Kabupaten Bogor. Ada 177 hektar sawah padi di kawasan tersebut terdampak kemarau. Persoalannya pun hampir sama seperti yang dialami di Ciherang Pondok, Kecamatan Caringin.
19: Kami contohnya Tenjolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan. Karena hujan tidak ada.
20: Gagal juga.
19: Ada. Ada, tapi untuk nominalnya kami belum bisa karena belum bisa ini. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan. Yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit. atau benih yang baik, merangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan.
17: Seperti yang diungkapkan salah seorang petani di Desa Tapo 1 Kecamatan Tencolaya, Tata Sukarta, para petani di desa tersebut membutuhkan penanganan darurat perbaikan saluran irigasi berupa brojong dan memperbaiki saluran irigasi pengairan agar air yang mengalir dapat terdistribusikan ke lokasi sawah yang terjauh di kawasan itu.
1: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di wilayah Selat Makassar. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Selat Makassar serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu, Selat Malaka, Jambi, Sumatera Selatan, perairan utara Banten, Laut Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Laut Flores, pesisir timur Sulawesi Tengah, Laut Maluku, Gorontalo, Laut Sulawesi, Sulawesi Utara bagian utara, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih, dan perairan utara Papua. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik, konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin, kemudian potensi udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung, dan potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, dan Merauke, potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair, memastikan pemerintah Arab Saudi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Komitmen itu disampaikan Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair saat ditemui awal pekan ini di Jakarta. Al-Jazair mengatakan pelayanan kepada jemaah haji menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Arab Saudi. Menurutnya komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai proyek infrastruktur dan peningkatan layanan bagi jemaah. Beberapa di antaranya adalah pengoperasian kereta cepat Haramain, kereta Masyair yang melayani kawasan ibadah haji, perluasan area jamarat, serta berbagai proyek pengembangan lain yang terus dilakukan.
2: Sebagaimana kita ketahui, Kerajaan Arab Saudi atas arahan penjaga dua masjid suci Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman memberikan perhatian yang sangat besar untuk menghadirkan layanan terbaik bagi para jemaah haji serta memberikan berbagai kemudahan selama mereka berada di kerajaan.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengatakan dalam pertemuannya dengan Menteri Al-Jazair membahas upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji melalui pengurangan masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Salah satu langkah yang diusulkan ialah menambah slot penerbangan dari Indonesia maupun Arab Saudi.
3: Kita juga minta ada dalam rangka mengefisienkan pelaksanaan haji, kita berupaya mengurangi masa tinggal di Saudi dengan cara menambah slot penerbangan dari Saudi maupun dari Indonesia, sehingga itu nanti akan bisa mengurangi masa tinggal di Saudi. Dan alhamdulillah Yang Mulia Menteri Transportasi Saudi juga memberikan dukungannya.
1: Selain pertemuan Menteri Al-Jazair dengan Menteri Irfan Yusuf, juga disebut pemerintah Arab Saudi mendukung rencana Indonesia untuk membangun kampung haji. Sementara dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta, Menteri Al-Jazair juga bertemu Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor transportasi serta rencana investasi di sektor maritim oleh Arab Saudi. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, sebanyak 29 negara menandatangani perjanjian di Tiongkok untuk membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Perwakilan dari 29 negara, yaitu diantaranya Indonesia, Kazakhstan, Laos, Pakistan, dan Rusia, turut menandatangani perjanjian sehingga negara-negara tersebut menjadi negara anggota pendiri Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau yang disebut dengan WIKO. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tour de France akan memasuki etape ke-13, di mana etape kali ini akan memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini, dengan total jarak tempuh menyentuh 205,8 km. Nur Diansa melaporkan selengkapnya.
4: Tadi we just saw you shaking hands with Mats Pedersen. Of course you're focused on...
5: Tour de France 2026 akan masuk ke etape ke-13 malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat atau 13 waktu setempat. Etape kali ini akan menjadi etape yang memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini.

0: Lalu tanjakan-tanjakan Call the Koa dan Balun Dalsas yang akan menjadi penentu sesungguhnya. Karena setelah itu kita akan menuruni tanjakan yang cukup panjang menuju Belfort. Para pembalap hanya akan memiliki satu tujuan utama pada hari ini, yaitu berada di posisi terdepan, memiliki peluang nyata untuk mencapai garis finish, dan titik penentu utamanya adalah Balun Dalsas. Sementara itu, pemimpin klasemen Tour de France 2026, Tadej Pogačar, mengatakan rute etape ini cukup aneh.
1: Yeah, it's a bit weird one, but yeah, we will.
0: Etape besok agak aneh, tapi ya kita harus melewatinya. Kemudian hari Sabtu dan Minggu, menurutku rutinnya lebih bagus.
1: Saturday, Sunday, there are more nice stages, I think.
0: Rintangan besar pertama bagi para pembalap adalah Col de Croix, tanjakan sepanjang 5,1 km dengan kemiringan rata-rata 4,8% dan tidak akan ada banyak waktu untuk beristirahat sebelum menghadapi Balun Dalsas yang membentang sepanjang 8,9 km dengan kemiringan rata-rata 6,9%. Setelah mencapai puncak tanjakan kedua, mereka masih harus menempuh 30 km lagi, termasuk turunan yang curam dan cepat. Hal ini tentu sedikit meratakan persaingan dan memberi waktu bagi para pembalap yang bukan pendaki terkuat untuk kembali bersaing, atau bagi para pembalap serba bisa untuk memperlebar jarak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Banjarmasin Malam Ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Yes, malam hari ini mendengar malam Sabtu ya, di edisi 17 Juli 2026 kita hadirkan program Mimbar Agama Kristen Protestan untuk Anda para saudara-saudara kami, rekan-rekan umat dari Kristen yang akan kita siarkan malam hari ini dengan judul pada malam hari ini pembahasan kitab Injil Markus pasal 4 ayat 26 sampai 29 yang akan dibersamai oleh Pendeta Cornelius Sukaryanto di malam hari ini. Selamat mendengarkan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kami percaya akan kuasa lawatan daripadamu turun atas kami, damahan daripadamu nyata atas kami, sehingga semua kami boleh melihat kuasa mujizat terjadi bagi kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, ini waktunya bagi kami yang mendengar sabdamu, berfirmanlah supaya kami boleh melakukan dalam kehidupan kami hari ke sehari, sampai kami melihat kuasa keajaiban mujizat Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita akan renungkan malam hari ini dari Injil Markus pasal yang keempat. Kita akan membaca ayat 26 sampai ayat yang ke-29. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian bulir-bulir itu yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Amin. Ya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu ilustrasi yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-murid bahwa hal kerajaan Allah itu seperti orang yang menabur ya, tapi pada malamnya dia istirahat dan siangnya dia bangun kerja kembali, dan dia tidak tahu akan proses pertumbuhannya bagaimana. Karena dari benih itu akhirnya mengeluarkan tunas dan tangkai yang kemudian menghasilkan buah. Saudara-saudara, dari cerita ini ada satu hal yang dapat kita tangkap, bahwa kesetiaan dan ketaatan hidup manusia itu akan mendatangkan berkat. Jadi saudara, di ayat yang ke-27, 26 dikatakan seperti ini, beginilah hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Saudara, hal yang pertama yang patut dipahami adalah, apakah kita memahami bagaimana proses benih itu tumbuh? Maka sekarang bagi kita, haruslah melakukan apa yang patut kita lakukan. Yang Tuhan mau adalah saudara kerjakan pada saat siang, dan ketika malam, Tuhan yang akan berperkara, Tuhan yang akan melakukan apa yang patut dilakukan oleh Tuhan. Tetapi siang hari itu berbicara tentang waktu bagi kita
3: untuk bekerja. Makanya dikatakan jangan engkau makan kalau engkau tidak bekerja. Maka penting bagi kita sebagai manusia yang diciptakan Allah secara sempurna di muka bumi ini, sepatutnya melakukan dengan taat dan setia apa yang menjadi kehendak Tuhan. Beraktivitaslah sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Benih ini juga berbicara tentang firman. Ketika kita hidup seturut dengan firman Allah dan kita taburkan dari hari ke hari, maka pada saatnya kita akan menuai. Tapi prosesnya enggak gampang, saudara. Ada satu cerita di mana seorang ibu memiliki anak yang tentu luar biasa bandelnya. Dia berdoa, terus berdoa dari hari ke hari, tapi yang dilihat anak ini makin hari bukannya makin berubah secara baik, tapi makin bandel. Dan dia terus berdoa, tidak putus asa. Apa yang jadi perubahan perilaku dari anaknya ini tidak menjadi ukuran baginya untuk terus memanjatkan doa kepada Tuhan, sehingga dia tidak putus asa. Dan suatu saat anak ini berkata kepada ibunya, aku mau pergi keluar daerah, ya, keluar negeri. Dan kemudian anak ini berangkatlah dan dibekali tentu oleh ibunya, dan kemudian ibunya tetap berdoa di desa itu. Dan suatu hari dalam hitungan bukan bulan tapi tahun, saudara, kemudian anak ini kembali ke desa itu. Dan saudara tahu, ternyata dalam sekian tahun dia meninggalkan mamanya, dia meninggalkan orang tuanya, dia merantau, dan di sana dia mendapatkan masalah yang besar dan merubah karakter kehidupannya. Akhirnya dia menjadi pelayan Tuhan, menjadi penginjil yang sukses, menjadi seorang teolog yang luar biasa. Itu tidak terlepas dari doa mamanya yang terus menerus. Waktunya bukan setahun, lima tahun, tetapi sampai 17 tahun berdoa untuk hal yang sama, yaitu perubahan karakter, sikap dari anaknya. Dan Tuhan jawabnya 17 tahun kemudian. Bagaimana dengan kita? Yang Tuhan mau adalah saudara lakukan apa yang patut engkau lakukan, dan Tuhan akan mengerjakan sebagaimana apa yang engkau doakan. Saudara, ada satu perumpamaan yang jelas, yaitu ketika ada yang namanya bambu Cina itu kalau ditanam, ya, ditanam itu tidak kunjung keluar tunas. Tapi petani di Cina sana menyirami terus. Gak tumbuh tunasnya, disiram terus. Dan waktunya gak satu bulan, dua bulan, empat tahun juga. Tahun kelima baru muncul tunas. Empat tahun bukan waktu yang singkat. Tahun kelima dia muncul tunas. Dan saudara tahu, dalam kurun waktu satu setengah bulan atau enam minggu, tunas ini cepat tumbuhnya dan menjadi tunas, akhirnya jadi pohon yang kuat. Apa yang dikerjakan selama 4 tahun? Ternyata dia membangun akarnya. Nah, ini yang perlu saudara pahami. Maka lakukan dengan taat dan setia apa yang patut saudara lakukan. Kalau hidup sesuai firman, kerjakan. Jadilah berkat bagi sesama. Tabur, tabur, tabur. Maka pada saatnya engkau akan menuai. Kalau di dalam Mazmur 126 ayat yang kelima dan enam itu, kalau kita ini menabur dengan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak. Nah, ini pahami, jangan berkecil hati. Kalau dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 6-9 itu, yang terpenting itu bukan siapa yang nyiram, siapa yang nanam, tapi siapa yang mempertumbuhkan. Jadi itu yang harus menjadi bagian bagi kita. Doa saudara Sesederhana apapun, Tuhan sanggup memberikan yang hebat. Ketika engkau memahami ini, karena Tuhanlah yang mempertumbuhkan. Sesederhana apapun doa saudara, untuk anak, untuk suami, untuk istri, untuk keluarga, mungkin 1 tahun, 2 tahun belum terjawab. Jangan putus asa. Kerjakan dengan taat dan setia, maka pada saatnya engkau akan menuai. Dengan kesederhanaan saudara, Tuhan akan memberikan hal yang menakjubkan. Siapapun kita, walaupun dia bukan pendeta, jemaat yang biasa dalam kesederhananya, tetapi doa saudara punya kuasa yang sama. Ini pahami. Aku yakin engkau pasti sembuh. Aku yakin engkau pasti mendapatkan jalan keluar. Aku yakin Tuhanku dahsyat. Aku yakin Tuhanku ajaib. Tak ada seorang pun yang sanggup menolong aku kecuali Dia yang memberi hidup kepadaku. Nah, saudara, ini penting bagi kita pahami. Jadi ketaatan dan kesetiaan saudara akan menghasilkan berkat ketika engkau tidak lelah untuk menabur. Taburlah kebaikan, maka engkau akan tuai kebaikan. Tabur firman. Apa yang menjadi janji Tuhan akan digenapi dalam hidup saudara. Jadi berkat buat sesama. Ada waktu, maka tabur-tabur engkau akan menuai. Bahkan firman Tuhan katakan apa? Seperti yang engkau tabur itu, Tuhan akan berikan dengan digoncang-goncangkan, padat terisi sampai tumpah keluar. Melimpah, itu pernyataan kata melimpah, tumpah keluar, menjadi berkat. Saudara tanam 1 benih jagung, pasti akan menghasilkan kalau paling minim 1 tongkol jagung, iya enggak? Dari 1 benih akan menghasilkan 1 tongkol jagung. Dari 1 tongkol jagung itu berapa benih? Berapa bulir? Padi, 1 bulir padi ditanam, keluar tunas, tumbuh, akan menghasilkan bunga padi, kemudian muncul bulir-bulir padi. Tidak akan pernah mungkin padi itu hanya mengeluarkan buah 1 biji, 1 bulir, gak mungkin. 1 tangkai bunga padi akan menghasilkan banyak bulir padi. Nah, itu alam bercerita tentang itu untuk menunjukkan bagaimana Tuhan memberkati saudara. Dengan keyakinan iman kau akan berkata, pasti Tuhan berikan lebih daripada apa yang aku doakan. Ya, di mana ayatnya? Kan baru saya share beberapa hari yang lalu. Kalau saudara baca firman Tuhan tiap pagi yang saya kirimkan 1 ayat, pasti saudara tahu. Ya, Tuhan sanggup menyediakan jauh lebih banyak, lebih besar daripada yang kita doakan. Maka kerjakan selagi siang, malam Tuhan akan bekerja buat saudara. Makanya dikatakan Tuhan itu akan memberkatimu pada saat malam hari, ketika kau istirahat. Artinya bagi kita yang kedua, setelah engkau melakukan segala sesuatu dalam aktivitas hidupmu, yang kedua jangan diabaikan, serahkan dan persembahkan kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang bertindak. Entah bulir ini bagaimana jadinya nanti, sudah serahkan kepada Tuhan. Yang penting tabur, dan ketika malam istirahat, ada penyerahan, ada keyakinan Tuhan yang mempertumbuhkan. Bagaimana caranya? Gak tahu. Ayat ini berkata, jangan dicari tahu. Tuhan yang akan mempertumbuhkan dengan keajaibannya. Makanya dalam 1 Korintus 3 ayat 6-9 itu, yang terpenting yang menumbuhkan, bukan yang nyiram, bukan yang menanam, tapi Tuhan. Bukan berarti yang menanam, yang nyiram tidak penting. kalau tidak ditanam dan disiram ya nggak tumbuh. Tapi yang menjadi garis besarnya adalah bagaimana cara Allah menumbuhkan itu, jangan dipikirkan. Ya. Itu kuasa Tuhan, itulah yang disebut keajaiban. Ya banyak orang ngitung kalkulasi. Bagaimana ini ya cara menumbuhkannya? Sudah, serahkan kepada Tuhan. Makanya kalau malam hari istirahat, istirahatlah dalam damai. Yakinlah Tuhan akan menumbuhkannya pada saat malam itu, sehingga pagi hari engkau akan melihat kehidupanmu, di mana apa yang kau tabur, engkau akan lihat betapa luar biasanya pekerjaan Tuhan yang sudah engkau taburkan. Ya bukan hari ini dijawab Tuhan, bukan esok, bukan 5 tahun, 10 tahun, tapi apa yang kau taburkan hari ini itu akan berbuah di kemudian hari. Itu yang penting. Maka setia, taat, mengerjakan, jadilah berkat. Tanam dengan baik, tabur kebaikan, tabur firman Tuhan, jadi saksi dalam kehidupanmu, jadi teladan dalam hidupmu, tutur katanya, perilakunya, etikatnya, adabnya, benar-benar penuh dengan kasih dan kebaikan ilahi. Maka dengan demikian engkau akan menuai pada saatnya. Ya, kita akan menuai pada saatnya. Kalau enggak saya sendiri yang nikmati, bisa anak saya yang nikmati. Kalau enggak anak saya yang nikmati, cucu saya yang nikmati. Gitu. Yang penting tabur kebaikan saudara. Ini yang Tuhan mau. Taat dan setia menabur. Yang kedua, serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang akan melakukannya dengan kuasanya dan keajaibannya. Jangan dianalisa lagi. Yakin Tuhan sanggup. Maka yang ketiga, perlu keyakinan yang kuat bagi kita bahwa berkat Tuhan akan turun pada waktunya, tepat pada waktunya. Karena siapa yang menabur itu akan menuai. Apabila buah itu sudah cukup masak, ayat 29, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Saudara akan metik buahnya, saudara akan menyabit, saudara akan mengambil berkatnya. Inilah yang Tuhan berikan bagi kita malam hari ini. Jangan berkecil hati, masalahmu boleh ada, persoalan boleh ada, angin badai boleh datang. Tetapi ketika engkau menabur kebaikan, engkau akan tuai kebaikan. Engkau menabur berkat, tuai berkat. Engkau menabur firman, akan tuai janji Tuhan. Amin. Maka dari itu, kerjakan dengan taat dan setia. Yang kedua, percaya, serahkan kepada Tuhan. Jangan dianalisa lagi apa yang kau doakan, apa yang kau tabur. Sudah, jangan mikir, oh aku tadi sudah kasih makanan, enggak ada terima kasihnya, enggak ada syukurnya. Sudahlah, itu serahkan, kau sudah beri ya beri gitu ya. Biarlah, tapi nanti saatnya kau akan juga menuai. Kalau orang itu enggak mengucapkan terima kasih, enggak masalah. Tapi nanti kau akan menuai berkatnya. Ya. Dan yang ketiga, percayalah pada saat dan waktunya Tuhan pasti memberkati kita. Karena apa yang dijanjikannya itu pasti ditepatinya. Tuhan tidak pernah berdusta. Pujian tadi sepanjang waktu dari awal sampai akhir sungguh menyampaikan juga ternyata dengan apa yang Tuhan firmankan malam hari. Saudara, inilah yang Tuhan berikan bagi kita. Jangan berkecil hati, teruslah berbuat baik, teruslah hidup dalam kasih, teruslah berikan kebaikan bagi semua orang. Tabur, tabur, tabur, dan tabur. Pada saatnya serahkan kepada Tuhan, Tuhan dengan kuasanya yang ajaib, dan pada waktunya nanti kelak, engkau akan menuai dengan kebaikan dan berkat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Malam hari ini kami bersyukur buat firman-Mu yang meneguhkan bagi kami untuk terus menabur kebaikan, menabur firman Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang dalam ladang pelayanan hidup di muka bumi ini. Biarlah apa yang boleh kami lakukan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi tetangga, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Biarlah ketika malam hari kami boleh melihat kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa, sehingga ketika pagi hari kami boleh melihat keajaiban itu terjadi di mata kami, dan pada saat waktunya nanti kami akan menuai dengan apa yang kami tabur. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, dan biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Terima kasih Bapa, ini waktunya bagi kami untuk membuka tangan dan menerima berkat daripada-Mu. Terimalah berkat yang penuh sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam kuat dan kuasa Roh Kudus turun atas-Mu, memberkati-Mu, memulihkan keadaan-Mu, menyembuhkan sakit-Mu, keluarga-Mu diberkati, segala usaha pekerjaan-Mu diberkati, bahkan apapun yang Kau lakukan, Tuhan turut serta di dalamnya, mendatangkan kebaikan dan keuntungan. Bahkan perlindungan Tuhan nyata bagi-Mu malam hari ini, sampai Dia datang kembali yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, percaya telah diberkati oleh Tuhan. Mari kita sama-sama berkata, amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan.

WhatsApp 0811 511 1410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjar.

0: sini bentar dong.
1: Apaan sih, Mif? Teriak-teriak mirip orang jual obalan aja. Baru juga mau duduk santai udah dipanggil.
0: Aku lihat kamu tadi di warung.

0: Astaga, Mir, itu bukan naksi kali.
1: Terus, masa orang pedagang warungnya salting sampai bingung?
0: Ya, aku cuma ingat kata motivator di YouTube. Kalau lagi susah, senyumin aja. Jadi, aku latihan.

0: Nah, ini nih, ini yang lagi dibicarain orang sekampung.
1: Loh, maksudnya apa Pak RT?
0: Itu si Junet, tiap lewat rumah orang, senyum-senyum sendiri. Warga kampung jadi takut, dikira si Junet gila.
2: Pak RT, saya kan cuma pengen nyebarin aura positif kepada sesama.
0: Hah? Aura positif sih bagus, Jun. Tapi jangan pas orang lagi parkir motor, terus kamu senyum-senyum, disangka mau nyolong.
3: Benar-benar, aku kemarin lagi jemur baju, si Junet senyum-senyum. Sampai aku lihat ke belakang, takut ada orang yang mau jahilin, kagetin atau apa gitu.
2: Ya Allah, iya, itu cuma senyum, gak pakai jahil, Bu.
1: Jun, senyum itu bagus, tapi kalau timingnya pas.
0: Betul, misal pas ada orang bersih-bersih halaman, terus kamu senyum sambil bilang, pagi Bu. Nah itu baru keren, Jun.

0: Nah, kalau kamu senyumnya sambil melotot, ya sama aja serem, Jun.
1: Ya udah, dari sekarang aneh senyum yang wajar aja deh. Tapi tetap harus banyak senyum, biar hidup gak tegang.
2: Setuju, Jun. Hidup udah sulit. Kalau kita cemberut terus, bisa makin berat.

0: Ajib, tapi ingat, senyum itu ibadah. Asal niatnya tulus, jangan pura-pura ya Jun.
1: Iyalah, tapi kalau sama mantan, mending senyum tipis aja Jun, takut baper.
2: Aduh, Bu Ijah, kelihatannya mulai lagi nih.

0: yang resmi. Baik si aman gak pakai horor.
1: Nah, itu bagus Jun. Daripada ngegosip, mending kita nyebar senyum saja, ya kan?
2: Setuju Pak Rete. Tapi kalau ada yang senyum sama saya, mending saya senyumin balik. Kali aja jodoh.
3: Udah ya?

Kadang senyum sederhana bisa bikin suasana jadi lebih ringan. Tapi ingat, waktu dan tempat tetap penting. Jadi, kalau ada masalah, senyumin aja, tapi dengan cara yang tepat. Drama radio Senyumin Aja. Naskah ditulis Aulia Alhamis dengan pendukung cerita. Junet diperankan Azhar Saukani. Mira diperankan Rahma Hudayanti. Pak RT diperankan Yedi Yulistiadi. Bu Ijah diperankan Vera Arifin. Sutradara Aditya. Produser acara Auliana. Teknik rekaman Lutfi Saukani. Teknik montase M. Azhar. Sampai jumpa.

0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: Psst. Hey. Mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.

dimana sih hatinya pendengar nyari-nyari nih Papinka. Itu dia tadi lagu yang menarik datang dari Papinka dengan judulnya Dimana Hatimu Menemani Anda di RRI Pro 1 Banjarmasin, karena informasi dan juga inspirasi. Lagu-lagu terbaik kita siapin untuk Anda pastinya di malam hari ini, malam Sabtu ya. Yang kerjanya Senin sampai Jumat, besok mungkin libur. Selamat menikmati liburnya. Bagi yang besok masih kerja, semangat kerjanya. Sampai nanti mungkin kaya raya, insya Allah bergar ya. Amin, mudah-mudahan bagi Anda yang kaya raya dan juga mungkin menikmati hasilnya yang luar biasa, selamat menikmati hasilnya nanti ya. Dan pendengar, jangan kemana-mana, selepas ini masih banyak lagi program menarik. Di antaranya jam 10 malam nanti kita bakal open telepon buat Anda yang pengen telepon-teleponan sama kami, ataupun juga pengen WA-WA-an sama kami sambil pilih lagu kenangannya. Anda bisa bergabung bersama kami di 0511325162, 0811531410, 0811400976 untuk Anda yang bergabung bersama kami di program yang namanya itu Melodi Memory, ruang berbagi rindu melodi lewat lagu ya. Dan pastinya masih kita hadirkan, kalau jam sekarang ini kita hadirkan komunitas-komunitas yang menarik. Kita akan update di Kalimantan Selatan bagaimana komunitasnya dan juga bagaimana kiprahnya di Kalsel ini, serta mungkin di nasional nanti kita akan juga hadirkan berkarya pastinya masih bersama kami di RRI Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Sambil menemani aktivitas malam hari Anda, ada lagu yang menarik datang dari Peter Pan dengan judulnya Mungkin Nanti. Nah, sambil aktivitas harian Anda mungkin yang lagi penat, jangan lupa untuk rilekskan diri Anda, tenangkan diri Anda sambil menikmati kopi atau mungkin teh di depan Anda, atau mungkin pisang goreng, kayaknya enak ya malam-malam makan pisang goreng. Tapi kalau yang mau tidur, bagusnya jam-jam segini nih gak usah ada makanan sih, kalau bisa ya, kalau bisa aja, tapi kalau gak bisa ya udah gak apa-apa. Nah, buat Anda yang pengen gabut, bingung kemana, mungkin halaman RRI Banjarmasin bisa jadi pilihan Anda. Yang pengen santai dan menikmati suasana malam kota Banjarmasin, jangan lupa juga mendengar nanti hari Minggu 19 Juli 2026 kita akan hadirkan nonton bareng perebutan juara 3 atau third place playoff yang akan bertanding nanti Prancis melawan Inggris, dan juga nanti final antara Spanyol melawan Argentina di RRI Banjarmasin.

Warwick Avenue Day Davi mendengar menemani Anda malam hari ini di Area Pro 1 kan informasi dan juga inspirasi. Nah mendengar, kita baru-baru saja kurang lebih mungkin beberapa waktu yang lalu pernah mengundang PW Salimah, yaitu sebuah organisasi keperempuanan muslimah yang ada di Kalimantan Selatan, dalam diskusi yang hangat, pastinya nuansa yang luar biasa menarik. Dan mereka ini lagi-lagi mendatangkan sebuah gebrakan untuk bisa menjadi organisasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah diantaranya mereka baru saja menyelenggarakan yang namanya itu audiensi sekaligus silaturahmi ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan. Nah pertemuan ini bertujuan untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperdalam wawasan mengenai tata kelola keorganisasian ormas. Rombongan PW Salimah Kalsel dipimpin langsung oleh Ketua PW Salimah, Ibu Rimalia Karim, yang turut mendampingi dalam kegiatan tersebut. Ada beberapa jajarannya juga ya. Kedatangan pengurus Salimah ini disambut hangat oleh pihak Kesbangpol yang diwakili Kabid Ketahanan Eko Sesbudah dan Ormas Sundusia bersama Grace A. Mangalik, Kasubid Ormas tersebut.

ini dalam kesempatan itu pendengar, pihak Kes Bangpol ini memberikan arahan sekaligus juga mengenai hal-hal penting terkait dengan ketertiban administrasi organisasi, yang mana setiap ormas ini diwajibkan untuk menyampaikan laporan perkembangan kegiatan setiap 6 bulan sekali. Nah, laporan berkala ini sangat krusial guna menjaga legitimasi dan memantau eksistensi organisasi di tengah masyarakat. Selain memaparkan mekanisme laporan, pihak Kes Bangpol juga menjabarkan beberapa regulasi teknis yang nantinya akan ditindaklanjuti dengan agenda kunjungan lapangan atau verifikasi secara langsung ke sekretariat ormas yang bersangkutan. Nah, ini penting juga nih bagi organisasi di luar sana yang mungkin pengen diakui secara negara dan diakui secara pemerintahan, dan mungkin nanti suatu saat akan mendapatkan sokongan juga dari pemerintahan yang pastinya organisasi berbadan hukum. Bisa nih contoh salah satu langkah yang dilakukan oleh Persaudaraan Muslimah PW Salimah Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk Anda, komunitas-komunitas atau organisasi yang pengen nantinya diakui oleh negara ataupun juga pemerintah daerah. Kita lanjut ke lagu berikutnya, mendengar Afgan dengan judulnya Sadis.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana Daniel?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, bagi Anda yang mungkin lagi menunggu jemputan kayak lagu tadi, yakinlah aku menjemputmu katanya. Yakin gak sih dia menjemput Anda, pendengar? Tapi kalau misalkan Anda yang lagi nunggu jemputan, yang lagi bingung ngapain gitu ya, nah mending scrolling HP aja ya. Saya nggak tahu sih kegiatan apa yang Anda sukai, tapi yang jelas kalau misalkan Anda gabut nungguin jemputan, ya mending sibukkan diri Anda, jangan sampai pikiran Anda kemana-mana ya. Nah anyway, ngomong-ngomong tentang dunia transportasi ini, karena tadi berbicara tentang jemputan ya pendengar, kita di Banjarmasin ini lagi apa ya, lagi agak lumayan risau ya dengan sebuah hal yang harusnya nggak terjadi tapi terjadi pendengar, yaitu tentang jalan ambles yang ada di kawasan Veteran, tepatnya di kilometer 5,5 Banjarmasin atau memasuki kawasan Sungai Lulut ya pendengar, yang menjadi jalur utama. Ketika jalur utama tersebut terstop, ini luar biasa lumpuhnya ya, dan banyak masyarakat yang menuju jalan alternatif yang notabene nya jalur alternatif tersebut mempunyai apa ya, luas yang cukup sempit ya, cukup kontradiktif ya, luas yang begitu sempit, pokoknya jalan yang begitu sempit pendengar, yang ketika dua mobil berpapasan ini bisa membuat macetnya luar biasa. Nah ini mudah-mudahan menjadi atensi pemerintah juga ya, dalam hal ini untuk mempercepat ataupun juga paling tidak memberikan alternatif lainnya. Salah satunya adalah dengan memberikan rekayasa lalu lintas, seperti apa sih jalanan yang diperlukan masyarakat, diarahkan kemana sih masyarakat ketika ingin datang dan menuju ke Banjarmasin ataupun juga Sungai Lulut Kabupaten Banjar. Nah ini di Kalimantan Selatan yang namanya pengatur lalu lintas ini sedang menyiapkan yang alternatif-alternatif dan berbagai hal-hal lainnya. Salah satunya ada kunjungan dari Kadisub Provinsi Kalsel M. Fitri Hernadi yang mengatakan pihaknya mulai menerima informasi adanya keretakan, dan keesokan harinya 15 Juli dini hari ini kondisi jalan mengalami amblas ya. Nah berdasarkan hasil koordinasi, penanganan konstruksi jalan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 4 minggu. Selama proses ini dilakukan penutupan ruas jalan agar pekerjaan dapat berjalan dengan optimal. Nah, untuk mengurangi dampak terhadap mobilitas masyarakat di Sukalsel, bersama Forum Lalu Lintas Provinsi dan Forum Lalu Lintas Kota Banjarmasin telah melakukan survei lapangan guna menyusun rekayasa lalu lintas dan menentukan jalur alternatif. Dan pendengar, ini kalau berdasarkan pengalaman saya pendengar ya, jalur alternatif yang bisa Anda tempuh ini bisa melewati kawasan Jalan Semanda menuju ke Jalan Semanda 6, lalu tembus ke Interna ataupun juga menuju ke arah komplek yang namanya itu perumahannya ya, di Bina Rahayu sana, Bina Lestari masuk ke dalam. Nah itu ada jalan tembus tuh pendengar, yang tembus ke arah sekitaran Pembina 5 ya, yang nantinya tembus juga ke Jembatan Rahayu. Bagi Anda yang mengetahui mungkin bisa lewat sana, itu lebih lengang dan lebih nyaman, walaupun dengan kondisi jalanannya yang sempit, tapi kalau situasinya lengang ini bisa mengurai sedikit kemacetan yang terjadi di kawasan Jalan Rahayu tersebut. Nah mudah-mudahan segera teratasi kondisi jalanan yang ada di kawasan Sungai Lulut, dan masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti semula.

kita sampai di sini The Masif menemani Anda malam ini bergar masih dari di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Nah, mendengar pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan katanya bakal nyiapin soft opening di Tugu 0 km Banjarmasin yang diawali dengan nonton bareng final Piala Dunia katanya. Wow, ini sebuah hal yang menarik nih bergar, di mana Pemprov Kalsel ini akan mengadakan kegiatan tersebut bersama dengan masyarakat. Jadi terbuka untuk umum nih. Kegiatan ini diharapkan menjadi awal pemanfaatan kawasan ikon baru tersebut sebagai ruang publik sekaligus pusat aktivitas masyarakat. Kadis PUPR Kalimantan Selatan M. Yasin Toyib ini mengatakan katanya nih, pihaknya hingga kini belum ada instruksi terkait peresmian Tugu 0 km. Namun Gubernur Kalsel berencana memanfaatkan kawasan itu untuk menggelar soft opening duluan melalui kegiatan nobar final Piala Dunia. Menurutnya, setelah kegiatan tersebut, kawasan Tugu Pal 0 ini, pendengar ya, akan mulai dimanfaatkan sebagai ruang publik yang dapat diakses masyarakat. Nah, pengelolaan kawasan itu juga direncanakan akan diserahkan kepada Dinas Pariwisata meski masih menunggu koordinasi lebih lanjut. Yasin juga menambahkan, Gubernur juga mengusulkan sejumlah pengembangan agar kawasan tersebut semakin hidup, diantaranya membangun panggung untuk pertunjukan seni dan juga musik. Intinya panggung tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelajar SMA maupun mahasiswa secara bergiliran untuk menampilkan kreativitas mereka setiap pekannya. Dari sisi pembangunan fisik, Yasin juga memastikan seluruh pekerjaan konstruksi Tugu Pal 0 ini telah rampung. Saat ini yang menjadi fokus hanya pemeliharaan rutin seperti pembersihan atap dari daun-daun yang dapat menyumbat saluran air, pemotongan rumput, serta perawatan lingkungan agar fasilitas tetap terjaga. Nah, itu dia tadi, mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu ide atau mungkin juga sebuah apa ya, sebuah inspirasi lah mungkin ya buat Anda yang gak gabut pengen kemana nanti nonton barengnya. Tapi jangan lupa ya, di halaman RRI Banjarmasin juga ada nonton bareng berdengar. Jadi silakan tentukan pilihan Anda, mau nonton bareng di halaman RRI Banjarmasin di Tugu Pal 0 ataupun juga yang pengen nonton bareng di halaman TVRI Kalimantan Selatan. Oke, itu dia tadi informasi yang kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas malam hari ini. Selepas ini kita bakal hadirkan Melody Memory di ruang dengar Anda dengan lagu-lagu terbaik pastinya yang sudah kita siapkan. Nantinya Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0511-3251-562, 0811-5111-410, 0811-40976. Sekali lagi hati-hati di jalan buat Anda yang sedang dalam perjalanan. Semoga lancar sampai dengan tujuannya. Selamat bermalam Sabtuan, malam yang mungkin tanggung, entah itu besok libur atau tidak. Tapi yang jelas besok mungkin banyak kerjaan yang mungkin Anda kerjakan di rumah ataupun juga di manapun Anda berada ya. Satu lagu penutup kita di malam ini di Ngobrol Bareng Komunitas adalah lagu Kasih darinya Salju menemani Anda malam ini.

0811-511-410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa TikTok kita yang lagi mantengin di TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin, dan yang lagi dengerin kita di siaran Melody Memory malam hari ini. Yes, kita hadirkan Melody Memory lagi di jam 10 malam sampai nanti jam 11 malam waktu Indonesia Tengah. Di Melody hari ini lagu-lagunya banyak banget yang akan saya bacakan nantinya. Nanti Anda bisa terima pilih salah satunya ya yang mau kita putarkan. Hari ini kita bakal muter maksimal kayaknya 7 lagu aja ya, sampai nanti jam 11 malam. Jadi kalau misalkan lebih dari 7 lagu, saya mohon maaf terlebih dulu, nggak bisa dulu. Mudah-mudahan ada yang lagunya sama. Jadi bakal banyak lagi yang pengen gabung, yang pengen milih-milih lagu juga ya. Oke, kita bakal terima telepon di 0511-3251562, 0811-5111410, 0811-40976. Sudah ada yang bergabung, kita coba sapa dulu di 562.
1: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Mai, apa kabarnya juga?
1: Agak sedikit galau.
0: Agak sedikit galau, kenapa kira-kira tuh?
1: Karena Inggris kalah.
0: Inggris kalah, aduh. Gregetan ya rasanya ya. Gregetan ya rasanya ya Mbak Mei ya.
1: Cuacanya memang panas sini, umap.
0: Cuacanya panas, umap.
1: Tapi
0: okay.
1: Agak malam ini mulai agak dingin lah.
0: Iya, mulai agak dingin tapi
1: sampai pagi.
0: Mudah-mudahan bisa menenangkan lagunya diri ya. Oke, lagunya silakan dipilih. Ada Chicago, You're the Inspiration, Kinan Nasution, Dirimu, Sheila dengan Iklim dari Iklim, Lisa Arianto, Datanglah Kasih, Panca Ponda dengan Ku Cari Jalan Terbaik.
1: Ke Malaysia.
0: Malaysia ada Iklim dari Sheila. Mau yang itu kah kira-kira?
1: Bukan, Sheila.
0: Sheila aja ya.
1: Salamnya buat Putri, Gede lo Putai.
0: Oke, siap.
1: Mawar, Mbak Erika, Abi Ica, Mbak Pisa, okay. Bang Herman, Bang Ojan.
0: Siap.
1: Omadan,
0: okay.
1: Bang Ehat. Pokoknya buat semuanya aja. Salam
0: buat semuanya aja ya.
1: Buat Mas Fadli sama keluarga, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih untuk waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Mai. Oke, di belakang Mbak Mai, 976 terputuskah kira-kira ini? Oke, terputus ya, gak apa-apa, boleh dicoba lagi. Kita ke 562 lagi dong berarti ya. Selamat malam Melody Memory. Iya, ada Mas Yusuf di Amuntai, apa kabarnya Mas Yusuf?
2: Baik aja
0: ya, sehat kabarnya?
2: Ya, sehat.
0: Iya, kabarnya. Alhamdulillah. Cuaca di Amuntai bagaimana Mas Yusuf? Iya, cuacanya bagaimana Mas Yusuf? Aman-aman aja di sana?
2: Ya, aman-aman aja. Ya.
0: Oke, aman-aman aja ya. Lagunya silakan dipilih dulu Mas Yusuf. Ada Sheila dari Iklim, ada Chicago, You're the Inspiration, Dirimu, Kinan Nasution, Lisa Arianto, Datanglah Kasih, Panca Ponda dengan Ku Cari Jalan Terbaik, Afrika by Toto, Andi Merima Telata, Kau Lelaki, Heidi Diana dengan Mimpi-Mimpi. Mau yang mana kira-kira?
2: Ya, lagu Andi Merima.
0: Andi Merima aja ya. Oke, salamnya dulu buat siapa aja?
2: Ya, salamnya buat Haji Anton. Buat Bang Iman.
0: Oke.
2: Buat Mama Madan. Ya, buat kesemuanya. Salam sadakan.
0: Oke, siap. Baik.
2: Banjarmasin ya.
0: Banjarmasin cuacanya juga aman, cerah. Gak tahu nih apakah dingin apa enggak. Saya belum keluar sih, lihat-lihat ya.
2: Katanya Pak Lirang,
0: oke, kabar saya alhamdulillah sehat walafiat Mas Yusuf ya.
2: Ya, Pak Lirang, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Oke, di TikTok ada Pak Hendra, ini kepala desa Teluk Tamiang. Apa kabarnya Pak Hendra? Sehat selalu ya. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi kita bisa berkunjung ke sana nih di Teluk Tamiang Kota Baru. Oke, di belakang Mas Yusuf, selamat malam.
3: Assalamualaikum Mr. Fadli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mr. Handy, apa kabarnya Mr. Handy?
3: Alhamdulillah sehat-sehat aja Pak.
0: Alhamdulillah. Lagi hujan atau kemarin ya hujannya?
3: Kemarin. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya, sekarang jadi dingin ya kayaknya ya di sana ya. Oke, siap. Mudah-mudahan aman-aman aja ya.
3: Aman-aman, nggak merata gitu, lokal aja kayaknya.
0: Kayaknya nggak semuanya ya di Banjarbaru yang hujan ya.
3: Baru cuma sebagian beberapa kelurahan aja kok.
0: Ah, betul. Berarti apa kata orang lokal, hujan lokal. Membasahi aja jorang tuyal melapai.
3: Lumayan lah, tapi lumayan bang, debunya hilangnya lah.
0: Iya, setelah sekian lama, apa jorang telah?
3: Garing
0: asli, makanya nah. Oke, okay, Bang Hendy lagunya dulu silakan. Bang Hendy mau yang mana nih?
3: Ada band-band
0: kah? Ada dong. Iklim, Sheila, Chicago, You're the Inspiration, AHA dengan Take on Me, Flowers dengan Tolong Bu Dokter, ada Scan, Aku Dipaksa, Kau Dipaksa, Kau Aku Terpaksa ya. Ada Toto Afrika judulnya. Mau yang mana kira-kira nih?
3: Habis band, habis.
0: Band sisanya solo nih, ada Andi Mary Matalata, Kinan Nasution, Lisa Arianto, Pance Pondak. Ada Rahmat sih ya, anu Mega nih, dari judulnya Bayawan Gurawan.
3: Afrika aja kan?
0: Afrika aja, darinya Toto ya.
3: Bukan Afrika gak ada yang masuk.
0: Hehehe. Tapi ini lagunya agak jazz sedikit ya, ada apa ya kalau?
3: Apa-apa.
0: Oke. Okay. Nah,
3: ternyata yang kita bicarakan kemarin, konspirasi luar biasa ada, weh.
0: Oh iya dong, kita kan apa jorang telah membicarakan sebuah apa keresahan warga kan?
3: Iya, konflik tingkat tinggi. Jadi yang belum dibahas sama aku juga wawancara.
0: Yang di mana? Sama siapa?
3: Di radio Bersada juga ada, di radio RRI sama ada juga ada tadi.
0: Oh iya.
3: Asli, jadi kenapa Inggris dan Prancis tersingkir? Itu skenarionya. Donald Trump marah sama pemimpin dua negara itu karena nggak mau membantu nyerang Iran.
0: Aduh, ada kesana juga ya konspirasinya ya ternyata ya.
3: Mereka marah nggak dibantu gitu. Bahkan ketika mau minjem pangkalan militer pun nggak dikasih.
0: Ah, oke.
3: Okay. Wah, emang pembalasannya gitu.
0: Waduh, agak berat ternyata nih topiknya nih kalau kayak gitu nih konspirasinya ya.
3: Karena nggak fair.
0: Makanya kita lihat nanti situasi kondisinya seperti apa juga ya Piala Dunia ini ya.
3: Kemungkinan korban berikutnya Spanyol. Dia malah mendukung Palestina sebagian.
0: Kita lihat nantilah bagaimana kondisi situasinya seperti apa. Nanti kita bahas perlahan-lahan ya.
3: Betul.
0: Oke. Kita lihat ya kalau kondisinya kayak apa kena. Oke, siap.
3: Mawar Putri ya, masukan.
0: Ayo, silakan.
3: Terima kasih
0: bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ini kayaknya ada Mbak Osin nih. Lama nih tidak berjumpa dengan Mbak Osin nih. Selamat malam Mbak Osin.
4: Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama sekali Mbak Osin tidak nelpon ini.
4: Bertapa.
0: Bertapa lagi ya ke daerah mana nih? Perbukitan kayaknya nih.
4: Bertapa di atas tilam.
0: Di atas tilam, masya Allah. Tapi sehat aja kan kabarnya ya Mbak Osin ya?
4: Alhamdulillah.
0: Sehat aja alhamdulillah.
4: Kayak Tepang sudah emang.
0: Iya, kayak Tepang lah kondisinya lah.
4: Tepang sudah kondisinya.
0: Enggih.
4: Mudah-mudahan naik.
0: Aman-aman terkendali aja ya kalau.
4: Sambil diuruti, ditarik-tarik batisnya nah. Kalau mau terbujur pulang ini nyaman berjalan.
0: Amin ya rabbal alamin. Kita doakan bersama-sama pastinya ya.
4: Kendalanya itu pang, jadi harus ditilam aja.
0: Jarang tuh nikmati aja sudah apapun yang lagi di
4: apa jarang tuh. Olahraganya ditilam, berjoget ditilam, makan ditilam.
0: Itu jarang tuh nikmati aja jarang tuh ya kalau lah.
4: Iya, yang tadi ada Iron Adit juga on kokoh cancan apa ngarannya? Saran nanya ada kan pepender semalam rusak kalau nampun anu Iwin.
0: Iya, ini ada sekarang ya.
4: Alhamdulillah. Hampas semalam kalau jarang. Pas CD-nya kah.
0: Kena lah berarti lah.
4: Nomor-nomor tahap semuaan.
0: Ya Allah ya, Robi.
4: Ini aja dibaikinya seorang ay.
0: Iya, jadi ini udah nyaman ya kalau jadinya lah. Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah
0: kawa komunikasi lagi. Iya.
4: Seorang dan seorang.
0: Abang jarang tuh. Kawa pulang empat ya kalau bergabung-gabung kita pulang ya kalau.
4: Minggu-minggu sekali kah?
0: Inggih. Yang penting ada.
4: Mendengarkan tuh ada aja, mendengarkan aja. Ada kawa empat gabung.
0: Nikmati aja ya kalau sudah lah.
4: Iya.
0: Inggih. Bawasin lagunya dulu silakan. Bawasin mau yang mana kira-kira nih?
4: Tadi Datanglah Kasih itu siapa itu yang membawakan?
0: Datanglah Kasih ini dari Lisa Arianto nih. Mau yang itu kah kira-kira?
4: Oh, itu. Lawas juga ada mendengar tuh.
0: Oke.
4: Lagu Bahari.
0: Betul, lagu dulu tuh. Zaman-zaman kapan ya? 90-an, 80-an deh kayaknya.
4: Tapi yang yang penyanyi-penyanyi bahar yang Buban Titik, Babuan Titik Puspa itu kan kedudukan lagi lah timbulan. Anu Pipi Sumanti, Teti Kadi.
0: Ah, kayaknya belum masuk ke playlist aja deh kayaknya ya.
4: Oh itulah.
0: Iya kayaknya oh, kayaknya. Ya.
4: Ada mendengar Lili Suryani dulu. Iya. Pak, anu bener tuh ulun ngepen beneran Bubuhan gitu tuh.
0: Nanti.
4: Bubuhan anunya apa? Bubuhan grupnya Titik Sandora.
0: Itu mudah-mudahan nah, nanti kita itu bisa hadirkan di playlist kita ya insya Allah ya.
4: Titik Kadi, Lili Suryani yang iya. Apa? Gang Kelinci.
0: Betul. Nah. Wah, itu lama sekali tuh tidak berbunyi nah, di radio kita nih.
4: Apa itu?
0: Mudah-mudahan nanti.
4: 75-an.
0: Ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa masukkan lagi lagunya itu ya, insya Allah.
4: Terus grupnya anu juga Kus Plus.
0: Kus Plus emang jarang sih sedikit ya. Nih
4: yang
0: memang
4: berempat,
0: kami.
4: Yang berempat tuh apa siapa tuh juga yang apa Pamber kah itu juga?
0: The Pamber's betul. Oh, itu lama juga tuh nggak ketemu
4: Yakob,
0: kita.
4: Alex yang kembar tuh.
0: Iya. Nah, lama deh papanya.
4: Lagi dulu itu kan berarti kan zamannya kaset, sepalih masih ada yang piringan hitam.
0: Iya iya.
4: Nampun Om tuh kan piringan hitam. Mau ke tujuh mana mau udak sih bahar itu.
0: Ah, masya Allah luar biasa lah. Mudah-mudahan masih ada. Mudah-mudahan. Eh tapi mudah-mudahan masih ada lah. Anunya akan ada lagi kah? Piringan hitamnya lain yang sebagainya itu.
4: Piringan hitam ada masih ada Om tuh di anu di asrama tuh masih ada. Pun Sidin anak Sidin ayo ini an Omnya sudah meninggal juga.
0: Iya bujur-bujur yang mengelola anak Sidin ayo lah. Iya
4: bapak juga kan pensiun sudah lawas. Anak cucu juga sudah Sidin.
0: Oke, okay. Alhamdulillah mudah-mudahan sehatan aja berataan ya kalau lah.
4: Iya, salamnya, okay.
0: Salamnya silakan.
4: Mbak Rike segalaan Kiyokia, Mbak Rike.
0: Iya,
4: Jepang. Ada cungol-cungol aja.
0: Sekarang ini ada aja orangnya sudah mencungol alhamdulillah ya kalau.
4: Salam aja lawan mendang arakan nah berataan.
0: Siap.
4: Tadi ada siang tadi yang dari Balang Balangan. Dari Balangan kah itu ada pernah berdiam di Balangan ada orang Balangan kita tahu kan di mana kah Siden?
0: Abang Paridi anu, ya bukan
4: ada
0: ya?
4: Ada siang tadi mah anu lawan yang di Amuntai kah jalan tol Amuntai kah jalan. Nah, kalau istri mendengar nah istri menjauh okay. Anu siang tadi ulun pernah sekolah di Pekapuran di mana gitu ngarannya. Di Pekapuran tuh apa itu anu komplek Raha tuh nah PGA dulu ulun sekolah PGA di situ dulu. Bekawan okay. Lawan bekawan lawan anu anak keponakan Haji Omairah yang hotel Rita kah yang di Amuntai. Hotel Rita dulu kan terkenal kalau hotel Rita.
0: Betul.
4: Haji Omairah dulu yang punya anak keponakan Sidin tuh dari Jakarta hanya raja 2 bulan ke 3 bulan.
0: Oke.
4: Okay. Lepotan ninya bahasa Banjar.
0: Masyaallah.
4: Kawan lawan ulun, ulun pang yang rasok bepander.
0: Iya iya. Bepander
4: orang di situ kan tapi bisa inya masih. Jadi jika orang Jakarta juga kah jar mama dari kawan-kawan tuh kan
0: iya, iya, iya.
4: Orang kota baru itu kenapa jar pas benar benar kada tahu aja orangnya pas benar benar
0: masya Allah luar biasa elah mudah-mudahan sehat aja ya kalau nggih sehat aja Sidin ya kalau mudah-mudahan
4: 7 tahun kemarin kah rasanya ini masih dewan tuh.
0: Enggih, nah makanya mudah-mudahan sehatan aja Sidin ya kalau kau bertamu pulang kena.
4: Ada fotonya masih lawan ulun bertiga.
0: Iya, oke, okay, oke. Okay.
4: Kenang-kenangan.
0: Bosin lagunya kita siapin dulu bosin ya.
4: Orang Amuntai.
0: Siap, siap, siap. Enggih.
4: Pauji kah jar ngarannya siang tadi tuh?
0: Bisa jadi tuh.
4: Isi kawan dasar ngarannya Pauji, tapi tahu yang Pauji yang di Amuntai itu kah atau Pauji yang diparingin kah? Enggak tahu pang.
0: Oke, okay. Nanti kita tanyain ya. Mudah-mudahan beliau gabung nanti malam ini. Siap, terima kasih bosnya.
4: Terima kasih banyak, waktunya berrelaan aja berataan. Mudah-mudahan kau aja masuk terus kayak itu nah.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
4: Anunya ada aja tuh masuk pulang.
0: Ayo aja, makasih dulu lah ulun. Terima kasih banyak.
4: Waktunya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ada yang nanya nih acara apa nih kak? Ini acara namanya Melody Memory. Request lagu-lagu kenangan ya buat yang di TikTok atas nama Maya nih yang nanya. Oke, kita ke 976 lagi. Selamat malam Melody Memory.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mawar bati-bati. Apa kabar?
5: Baik, lagi makan.
0: Lagi makan. Oh mailah. Jam seini hanya makan pian. Iya kah nih? Halo Mawar. Hilang suara Mawar nah. Dan sebujur lagi makan, mbak itu makan bujuran nih pinanya nih. Oke, Mawar, kayaknya terputus deh ya. Kayaknya nggak bisa termonitor lagi nih. Kita coba lagi ke selanjutnya. Selamat malam, Melody Memory.
5: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nang mulai tegugur Mawar rupanya, nah.
5: Padahal Mbak Mawar nomor yang sebelahnya.
0: Eh kalau wae gara-garaan. Kadang-kadang begaya aja kita tuh. Anu Mawarnya lagi makan, ya ada sebujur makan habis itu pulang.
5: Inggih, anak lampu pas menyuap
0: plus pin. Inggih pas menyuap terputus pinanya tuh. Nah kira-kira kayak tepang lah. Oke, Putri, kabar sehat ya kira-kira ya?
5: Iya, kabar sehat aja nah.
0: Alhamdulillah. Ah, mudah-mudahan lancar rezekinya berataan ya kalau Putri, insyaallah.
5: Amin.
0: Amin.
5: Yang sudah hilang mudah-mudahan diganti yang lebih banyak lagi.
0: Eh, bujur tuh. Mah, mantap benar pian nih, ayalah.
5: Itu
0: kok emang. Kada. Apalagi kayak iwak-iwak buan pian ya kalau laput lah.
5: Iya.
0: Apa jorang tuh? Itu pang teh menang dibahas ya kalau nih munyo sudah hilangan ya udah hai kada kawa hai sudah ya kalau.
5: Itu ya kan orang beuma gagal panen jar kitu juata.
0: Iya, makanya nikmati haja jo orang tuh ya kalau apapun kondisinya. Amun jar narasumber kami jam 7 malam tadi tuh cobaan tuh disyukuri, hadiah tuh disabari. Nah, kayak itu.
5: Iya.
0: Makanya munya banyak bersyukur insyaallah aman terkendali ya kalau. Nah. Oke, okay, Putri lagunya dulu silakan Putri mau yang mana?
5: Punya tadi ada apa tuh yang mimpi-mimpi tuh?
0: Ada Heidi Diana judulnya Mimpi-mimpi.
5: Nggih, itu cekin.
0: Oke, deh kita siapin dulu salamnya buat siapa aja.
5: Salam buat Mbak Mawar tadi lah.
0: Iya, tunggu gugur.
5: Lagi nak pulang.
0: Oke, siap. Siapa lagi iya, Putri?
5: Buat Osin, tadi juga buat Mbak Mai. Iya, okay. Buat semuanya cekin lah. Mbak okay. Siapkan selalu.
0: Siap.
5: Iya, terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mau bacain yang di WA dulu, baru nanti kita puterin lagunya. Ada Mama Alfi yang minta lagu Iklim. Selamat malam Mama Alfi, lagu Iklim salam buat semua, salam sejahtera buat Fadli, doanya terbaik selalu. Amin, terima kasih Mama Alfi. Ada Pak siapa nih yang di grup ini darinya Bahica yang minta lagunya Iklim juga. Oke, mudah-mudahan kita siapin lagunya bisa sempat kita puter. Abis ini sebenarnya kita puter langsung ya. Ada Papa Uji Amuntai, mudah-mudahan bisa bergabung Papa Uji. Ada Bang Henry di Kota Baru, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Melody Memory, semoga sehat selalu semuanya. Mat malam aja nah Mang Fadli, ulun request lagu Toto by Afrika. Afrika by Toto ya. Makasih Pro Satu Radio BJM dan salam semua pendengar setia Radio BJM. Oke, ada juga yang gabung di TikTok ini, ada yang dari Turki, ada yang dari luar negeri. Wow, luar biasa. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kita ya. Langsung kita puterin dua lagu untuk Anda. Udah panjang lebar saya ngomong ternyata ya. Udah 15 menitan. Saya enggak rasa juga nih. Dua lagu untuk Anda, Sheila dari Iklim dan Andi Mary Matalata dengan Kau Lelaki menemani Anda malam hari ini.

0: Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 141.

0: Andi Mary Matalata dengan judulnya Kau Lelaki menemani Anda pendengar di malam hari ini. Oke, lanjut lagi kita terima telepon yang ada di 562 dulu deh ya, baru nanti ke WA. Kita coba sapa dulu, selamat malam Melody Memory.
1: Selamat malam, Melody Memory. Assalamualaikum Mas Fadli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ketinggalan kereta diriku.
0: Tapi untung
1: pada masuk Mbak Mai, Mbak Usin ya.
0: Iya, nih Mbak Rika dicariin banget tadi nih. Mana katanya? Sama Mbak Usin tadi yang katanya manggil terus, tapi Mbak Usinnya gak nongol-nongol.

0: Nah, ini tadi baru nongol nih.
1: Usinya habis sakit ya?
0: Anu, HP-nya yang lagi sakit katanya.
1: Oh, HP.
0: Iya. Makanya enggak bisa nelpon katanya.
1: Oh gitu.
0: Beliau itu kan
1: lagunya itu kayak sampai lupa aku apa tadi ya.
0: Oke, okay, saya bacain dulu lagunya enggak apa-apa ya. Nanti dipilih ada Toto dengan judulnya Afrika, Datanglah Kasih dari Lisa Arianto. Terus juga nah nih ada Bang Willy nih di TikTok kita, Bu Rika.
1: Oh, Bang Willy, Elisa Willy. Salmetnya Mas Padli. Sangkatan ya Mas.
0: Iya, sangkatan
1: aku
0: kita.
1: Pernah ketemu. Aku tuh sering kayak di jembat, tapi gak ketemu Mas Willy.
0: Ah, halo. Tuh Mas Willy, dengerin tuh Barika tuh belum pernah ketemu sampean loh. Aduh, sombong banget sih Mas Willy ya.
1: Mas Willy situ Bondo.
0: Oh, Bondo itu. Sombong banget Mas Willy sih, gak pernah nongol-nongol ketawa dia tuh di TikTok tuh.
1: Padahal aku lihat Ruang Rindu tiap 2 bulan sekali, gak pernah ketemu Mas Willy.
0: Pas tuh lagi kan.
1: Semalam dia.
0: Aduh. Ruang Rindu live gak dateng juga Mas Willy loh. Mbak Riko udah nyamperin Willy, loh. Pak, aduh.
1: Salam buat Mas Willy dah.
0: Iya.
1: Tim anu muncul di TikTok ya.
0: Iya nih lagi nongol di TikTok nih. Katanya di udah gak siaran aku katanya. Apa nih maksudnya nih gak siaran nih?
1: Oh pas waktu dia gak siaran. Iya hostnya. Hostnya pas kebetulan bukan dia.
0: Oh oke. Okay.
1: Hostnya kan ganti-ganti itu ke penyiar dinas ya pas ke. Aku pas jadwalku malam Senin, kalau malam Minggu ya mungkin bisa ketemu sama Mas Willy.
0: Oh nggak ada jadwal lagi bulan ini katanya. Oh hey, bentar, ini nggak ada jadwal bulan, bulan ini.
1: Bulan September aku nanti live lagi.
0: Mudah-mudahan Bang Willy nanti sempat ketemu ya sama Mbak Rika ya. Kita harus
1: deket loh ya salamnya.
0: Iya makanya.
1: Buat yang udah masuk tadi Mbak Osin, Mbak Maimuna, ada siapa lagi ya? Ada Ibu Bambang, Citi, Putri, Mawar udah masuk belum?
0: Mawar tadi masuk tapi lagi makan katanya.
1: Astagfirullahaladzim, pasti dah aku kini kalah ketinggalan.
0: Iya.
1: Terus ada Papi Coy sama Mami Coynya juga.
0: Siap, Mami Coy juga ya.
1: Ya harus. Terus ada Bang Ali, ada Bang Ojan, ada Ibu Fatimah Umar, aku selalu lupa.
0: Siap.
1: Terus Ayu yang dari Maluku tuh.
0: Ayu Maluku.
1: Masuk juga di RRI Jember itu.
0: Iya, itu RRI seluruh Indonesia itu Mbak Ayu itu masuknya.
1: Iya. Iya, kan streaming sekarang kan canggih.
0: Betul.
1: Udah.
0: Iya.
1: Terus ada siapa lagi ya? Itu Amang Boy itu
0: lama kan
1: muncul.
0: Iya.
1: Siap, semuanya aja deh.
0: Semuanya aja. Ini tadi Bang Willy nambahin lagi nih. Katanya salam untuk Mbak Rika. Mudah-mudahan bisa ketemu saat jam kantor katanya.
1: Iya, gitu. Retno Borneo aku namanya. Di sana aku di RRI Jember. Kan lama di Borneo, aku di Kalimantan.
0: Iya, makanya masuk sini ya.
1: Iya, Rika, Rika Borneo.
0: Kalaunya di sini Mbak Rika nih.
1: Iya.
0: Makanya mudah-mudahan nanti kalaunya ke Jember, saya bisa mampir juga nanti ke RRI Jember ya sama Mas Willy ya.
1: Kapan ke Jember?
0: Saya nggak tahu.
1: Pernah diklat bareng ya Mas Badli sama Mas Willy?
0: Saya belum pernah. Mas Willy ini kebetulan memang seangkatan, tapi kami nggak pernah ketemu nih sama dia nih. Oh Mbak, oh dia baru sadar nih Mbak Mas Willynya nih, Mbak Retno Borneo dia baru sadar katanya. Astagfirullah Mas Willy, baru sadar
1: aku
0: pendengar Anda loh.
1: Namaku itu 25 tahun memang udah dikenal.
0: Astagfirullah Mas Willy, baru nyadar Mas Willy ya Allah. Aduh Mas Willy ini enggak tahu suara pendengar Anda Mas Willy.
1: Mas Willy itu mungkin seumuran sama Mas Padli mungkin masih.
0: Iya, masih muda-muda kita. Betul.
1: Aku udah tuwir.
0: Iya.
1: Jadi ngobrol panjang.
0: Iya, enggak apa-apa, aman aja.
1: Mas Padli mudah-mudahan selalu sehat deh.
0: Siap.
1: Beri-beri omongan.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Eja di Istanbul, selamat malam Bang Eja. Malam, apa kabarnya? Sehat ya kayaknya ya. Iya, lagi apa nih? Lagi lesu kayaknya nih.
2: Dengar.
0: Apa tuh?
2: Dengar lagu.
0: Kenapa nih? Suaranya terputus-putus nih, gak jelas nih. Kenapa nih?
2: Berapa?
0: Oke, siap.
2: Lagunya aja.
0: Lagunya silakan dipilih, ada Toto by Afrika. Ada siapa lagi nih? Datanglah Kasih Lisa Arianto. Heidi Diana Mimpi-mimpi, Take on Me darinya Aha. Ada Pance Pondok Ku Cari Jalan Terbaik. Ada Gurawan, Bayangan Gurawan Rahmat. Ada juga Kinan Nasution Dirimu. Nah, mau yang mana kira-kira? Yang mana? Aha. Aha aja ya. Oke, kita siapin dulu lagunya. Ya, salamnya.
3: Mama di galeri istirahat. Nah, doakan yang terbaik selalu buat Mama Patra.
0: Siap. Oke.
3: Okay. Mudah lancar cikinya Pat. Mudah-mudahan lakas di Bali Patra.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
3: Doakan sukses juga selalu Patra.
0: Siap.
3: Mudah-mudahan lancar rezekinya.
0: Thank you. Siap.
3: Siaran Subah lagi.
0: Siap. Oke okay deh.
3: Kebetulan tuh lagi dengerin juga nih.
0: Oke. Okay, siap.
3: Lagi memantau aja. Udah full katanya nih requestnya.
0: Ini bentar lagi juga full di sini nih.
3: Atas banner yang sebelah tuh.
0: Iya, agaknya alhamdulillah.
3: Sama aja di sini aja. Oke. It's banner.
0: Alhamdulillah ya kalau pokoknya nih.
3: Iya, banyak banner tuh nah kata sempet lagi ya. Kata kawal udah penuh.
0: Mudah-mudahan nanti bisa gabung ya di sebelah ya. Oke deh.
3: Kita aja patah. Makasih lagunya dia datangi patah.
0: Yes, ya.
3: Kamu udah masuk sama Mama Dan?
0: Mama Dan belum masuk nih kayaknya lagi padat banget juga nih kegiatan Mama Dan nih.
3: Iya, haul kalau Sidin lagi mulai bumbu.
0: Betul. Oke.
3: Abah jual kalau Sidin nih.
0: Iya makanya.
3: Masukkan bubuhan kota baru, bubuhan Banjar baru. Masukkan dulu.
0: Siap. Oke, siap. Thank you sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Eja di belakangnya. Terputus lagi, astagfirullah. Aduh, sorry banget nih. Kayaknya Mbak Mawar tadi terputus nih kayaknya nih. Saya tidak sengaja Mbak Mawar tiba-tiba terputus nih. Boleh dicoba lagi Mbak Mawar yang lagi nelponin di 976 atau ke 562 dulu deh, kita coba sapa. Selamat malam Melody Memory. Halo. Halo, terputus-putus suaranya nih.
4: Ini halo.
0: Ada Mbak Yani ya nih?
4: Apa?
0: Mbak Yani di Alabio, apa kabar Mbak Yani?
4: Kabar
0: baik-baik aja, lagi konferenan kan nih pinanya kira-kira nih?
4: Ada.
0: Oh, sorangan aja kalau nih?
4: Sendiri saja.
0: Iya. Pinanu.
4: Lagunya yang tadi tuh yang di TikTok.
0: Yang di TikTok Bayangan Gurawan ya?
4: Ya.
0: Oke, lagu terakhir kayaknya ya, karena nih habis lagu Rahmat tuh kayaknya habis deh lagu kita. Pas banar pian penghabisan lagunya berarti nih kira-kira lah.
4: Nah, ayo aja nih buat Padri, terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Yani di Alabio. Mbak Mawar, ayo ditunggu nih, mudah-mudahan bisa bergabung lagi Mbak Mawar. Oke, kita mau nyapa siapa lagi di 976? Selamat malam Melody Memory. Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Barabaikah ini?
5: Ya.
0: Ada Acil City kah ini benar?
5: Ya.
0: Acil City, lawas kada bergabung juga pian. Nah, apa kabarnya pian?
5: Baik.
0: Baik aja. Cuaca aman aja kalau di sana?
5: Cerah aja.
0: Cerah aja lah. Acil City, cuma ada lagu yang dipilih pendengar nih, karena lagu sisanya gak sempat lagi kita putar. Mau yang mana dipilih? Ada Toto, Afrika, Datanglah Kasih, Lisa Arianto. Lisa Arianto aja ya. Salamnya dah buat siapa kira-kira?
5: Ya, buat Mas Santi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. 9562, selamat malam Melody Memory.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Ali kah ini?
6: Iya.
0: Abang Ali, pina semangat banar malam lah.
6: Manang kalau kita.
0: Bujur dong, Argentina dong ya.
6: Argentina.
0: Ulun banak banar menyambati yang menyambati ulun semalam Inggris menang, Inggris menang. Nah, Argentina ya kalau menang. Pokoknya semangat terus buat Argentina ya kalau kita nih.
6: Ini malam ini apa belum?
0: Malam ini libur dulu. Kita rencananya hari Minggu 19 Juli, Bang Ali, jam 5 nanti.
6: Siapa itu belum?
0: Itu perebutan juara 3 Prancis lawan Inggris. Nah, yang merebut akan juara 3 pokoknya kena.
6: Iya.
0: Mudah-mudahan mendengar juga kena pian lah. Oke, okay,
6: lagunya anu tadi aja apa? Umpat anu deh, umpat siapa anu bosin deh.
0: Ada Bu Osin tadi ya, oke. Kalau tidak salah mimpi-mimpi ya beliau ya, atau Lisa Rianto ya, saya lupa nih.
6: Tadi anu lagu anu tadi, lain anu Datang Kasih
0: ya. Ya, Datanglah Kasih, Lisa Arianto, nah, betul. Oke, salamnya Bang Ali, silakan.
6: Salam Mbak Rika tadi, nah. Kawan Bu Osin.
0: Iya, siap.
6: Istilahnya beratan.
0: Beratan aja lah, berarti lah. Oke deh, siap.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 08235193, selamat malam Melody Memory.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam. Dari siapa, di manakah ini? Saya baru ngangkat teleponnya, belum ada namanya nih.
8: dari Husin Tanah Bumbu.
0: Abang Husin, nomor hanyar gak pindahnya nih?
8: Oh, banyak nomor.
0: Oh,
8: hanyar dong.
0: Cucuk
8: banyak nomor.
0: Nomor yang semalam ya, dipakai juga kak ada tuh kira-kira tuh?
8: Aktif aja, aman, masih aman aktif.
0: Kalau
8: karena lah. Banyak nomor berarti itu, banyak nomor.
0: Oh, oke oke, banyak nomor Bang Labian nih.
8: Aman aja.
0: Kan luar biasa.
8: Iya, aman aja.
0: Abang Ngosi ini luar biasa jarang tuh ya kalau.
8: Iya.
0: Lagunya dulu silakan Abang Ngosin mau yang mana kira-kira?
8: Mimpi, mimpi.
0: Mimpi Heidi Diana aja ya.
8: Iya.
0: Oke, salamnya iya. Buat siapa dulu nih?
8: Salamnya buatnya buat Bang Herman, buatnya Bang Yusuf.
0: Oke. Okay.
8: Buatnya Bang Halihan Pandangan.
0: Mm-hmm.
8: Buatnya Bang Idoy.
0: Oke, okay, Bang Idoy ya.
8: Buatnya Apriyadi. Ya, buatnya lagi siaran selamat bertugas ya.
0: Oke, siap.
8: Bagaimana cuacanya di sana?
0: Cuacanya lagi cerah-cerah aja sih sebenarnya di sini ya, enggak terlalu panas. Tapi dingin sih yang nyata dulu. Iya. Lagu di sana, lagu di sana aja. Cuaca di sana aman aja kah juga?
8: Ya aman.
0: Aman.
8: Kemarau ini kering sudah, kemarau.
0: Panas apa?
8: Ya lama hujan. Hujannya sedikit aja dirimis-rimis.
0: Anu aja lah daripada aja ya kalau lah.
8: Iya.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehatan aja ya kalau.
8: Iya, masuk ini susah banget nelponnya di radio.
0: Kering iya. Banget. Makanya apa aja orang tuh banyak yang nelpon. Bang Husin, jadi harap bersabar aja pokoknya kalau nelpon sini ya.
8: Dari ribuan orang-orang nelpon di radio ya.
0: Asli bergantian, kada ketangkisan jarang tuh.
8: Iya, sampai kurang luar maghrib, Malaysia.
0: Iya, Amerika. Tadi ada orang Dubai tadi sama orang Turki tadi yang masuk nih.
8: Wih, mantap sekali.
0: Kayaknya alhamdulillah, mudah-mudahan beliau-beliau ini sehat-sehat semua yang di TikTok ya.
8: Iya.
0: Oke. Okay.
8: Kamboja belum ya Kamboja.
0: Kamboja belum nih. Apian kakek nah ke Kamboja nih kira-kira nih.
8: Nah, kanda kalau ada kawan jauh benar.
0: Eh kalau. Oke, okay, lagunya kita siapin dulu, Bang Husin lah.
8: Iya, Pelingan Tanah Suci Mekah.
0: Si amin ya rabbal alamin ya kalau. Oke, okay, makasih Bang Husin dulu.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, udah 15 menit. Tandanya kita mau muterin lagu lagi dari Toto dan Lisa Rianto, ini dia untuk Anda.

0: Itu dia tadi, datanglah kasih Lisa Arianto menemani Anda malam hari ini. Mohon maaf lagunya nggak terlalu lama karena ya terdurasi apa dengar. Kita mau terima telepon lagi dengan lagu-lagu yang udah kita mau puterin. Ada Hedy Diana, Mimpi-Mimpi, terus ada Take On Me dari AHA ya. Selamat malam Melody Memory. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.
1: Ulun dikeburakannya terus Mas Ena. Anu ada yang menelepon di ulun, ya Allah. Aduh, ngali heng nomor artis ya Allah.
0: Makanya sulit banar ini nih tadi hanya menjawab hanya makan.
1: Ada yang menelepon di ulun. Ini tahu ulun anu jeli ladu di haurnya kayak itu nah. Ayo je sama sentimen aja ulun ya Allah.
0: Ayo umai.
1: Ulun digugurakannya tak. Sengaja kayaknya tuh Mas Eni. Tahu ayo ulun orangnya.
0: Oh tahu aja orangnya lah. Nomornya kada disimpan enggak tapi nih.
1: Ulun tahu ya.
0: Nomornya disimpan apa enggak tuh?
1: Kenapa?
0: Nomornya disimpan apa tidak tuh, nomor asing kayaknya ya.
1: Kayaknya orang yang tahu nomor ulun. Ulun terus anu cuma lu ingat ujung atuh nah.
0: Ingat akan dia kalau.
1: Ikut itu rahmat tadi jigin Mas Eda.
0: Bayangan gurauan aja ya.
1: Iya itu.
0: Oke, salamnya dulu silakan.
1: Salamnya dulu tadi lah buatnya.
0: Barika tadi.
1: Iya, Barika juga selamat malam. Diguburkan talas ulun ini Barika enak. Nasib dia lagi ya kalau.
0: Iya,
1: kada apa. Buatnya tadi lah Putri juga. Ih, Mbak Maimunah. Okay. Buatnya itu Papi Coy, Bang Ojen, Bang Hendy yang sekutunya Israel. Anak buahnya Donald Trump dengan Benjamin Netanyahu ya.
0: Oh my my.
1: Ulun nyambutnya kada Benjamin Benjamin Netanyahu lagi tapi Benjamin Netanyahu.
0: Benjamin Netanyahu ya. Wih iya, mantap
1: ya. Iya, itu Perdana Menteri Israel tuh.
0: Betul.
1: Iya, itu anu Bang Hendy anak buahnya tuh. Itu kongkol. Sekutunya Amerika Inggris membantu Israel menyerang Iran. Nah ya. Buat makanya. Iya, Bang Ojan, Herman juga, Abang Roy.
0: Okay.
1: Makanya ulun indah membela Inggris. Ulun tahu nyaman Israel membantu lawan Amerika sekutunya.
0: Iya. Oke.
1: Siapa lagi lah? Mama Madan juga, Pak Ica, siapa lagi lah? Aduh.
0: Banyak deh pokoknya.
1: Iya, Bang Mihat juga dah buat semuanya jigin Mas Ida.
0: Oke, ya. siap.
1: Terima kasih waktunya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mawar yang sudah bergabung bersama kita. Ada yang di WA ini gabung dari 081355 7. Sekian. Salam kenal dari Handil Bakti katanya. Salam kenal balik ya. Ini ada yang di TikTok. Nah, ada siapa nih? Dari Kak Long Mai. Assalamualaikum dari Malaysia. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Ada Bang Jo, paham benar belajar hari-hari sama kekawanan katanya nih yang dari Dubai tadi ya. Wah, alhamdulillah. Mudah-mudahan belajar bahasa Banjarnya dan sampai sekarang masih paham ya. Ini Bang Abdul Hamid, ja ulun kulaan wan pian mangai uma. Lah kulaan. Badang sanak kita ya kalau salam kenalan dari kulaan Banjar Tembilahan Riau. Oh, orang Tembilahan, orang Banjar benar rupanya pian nih. Luar biasa, sehat-sehat selalu orang-orang Tembilahan atau wajon yang lagi di perantauan. Selamat apa aja orang telah selamat menikmati dan bersyukur pastinya di tempat manapun. Mudah-mudahan jangan kada ingat lawan bahasa daerah sorang ya kalalah. Bahasa daerah nenek moyang yaitu bahasa Banjar, tapi pemersatunya tetap bahasa Indonesia ya kalalah. Ujar aja kalah. Ini dia dua lagu untuk Anda dulu pendengar, Hedy Diana dan AHA. Nanti ditutup dengan lagunya Rahmat dengan Bayangan Gerawan. Tapi dua lagu dulu untuk Anda sambil menikmati suasana malam hari di Banjarmasin dan juga sekitarnya. Lagu yang lama kenangan ini mudah-mudahan bisa menghibur Anda. Dan nanti ada lagu AHA dengan Take On Me yang merupakan lagu penuh semangat. Seperti apa lagunya? Ini dia untuk Anda.

Oke, mohon maaf, ternyata lagunya ada sedikit error tadi pendengar ya, yang tiba-tiba terputar ke lagu berikutnya. Yang tandanya kita lanjut ke lagu berikutnya lagi deh pendengar ya. Mohon maaf banget buat yang request lagunya AHA dengan Take On Me tadi. Mudah-mudahan nanti jam 11 malam kita bakal bisa puterin lagu-lagunya AHA dengan Take On Me. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Melody Memory. Dan yang baru gabung mohon maaf banget karena durasi kita sampai jam 11 malam aja, artinya udah selesai lagu kita ya. Ini lagu terakhir yang kita udah hadirkan di malam ini. Requestan yang banyak banget dipilih juga dari Mbak Yani, terus siapa-siapa tadi, ada Mbak Mawar, ada siapa lagi ya, banyak deh pokoknya ya yang sudah bergabung di malam hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Yang di TikTok Acil Imus, selamat malam. Ada Bang Abdul Hamid dari Tembilahan Riau yang lagi sharing-sharingnya nih. Ada Bang Toyota Banjarbaru yang lagi sedih, baru masuk kayaknya nih Bang Toyota Banjarbaru. Mohon maaf ya, namanya juga durasi ya, kita udah selesai sampai jam 11 malam aja. Sekali lagi terima kasih yang sudah gabung di TikTok, yang gabung di radio, yang gabung di WA, yang di telepon, dimanapun Anda berada yang gabung, terima kasih banyak. Yang lagi komen di TikTok, terima kasih banyak. Bang Jo, thank you Fadli, katanya sangat menghibur, kayaknya aku pantau lagi live-nya. Siap, besok malam dipantau lagi ya, mudah-mudahan bisa bergabung di lain kesempatan. Terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung. Kita akan kembali berjumpa di Senin malam atau malam Selasa, nanti saya siaran malam lagi. Buat yang pengen dengerin siaran saya lagi, nanti jam 10 malam hari Senin nanti ya. Dan ini dia lagu penutup kita, Bayangan Gurawan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
3: Sementara

0: ku menahan sakit.
1: RRI dengan esensi buku. Buku Dear Tomorrow adalah karya penyanyi, penulis, dan aktris Indonesia Maudy Ayunda. Dalam buku ini, Maudy berbagi pemikiran, pengalaman, dan pandangannya tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk cinta, pertemanan, karir, pendidikan, dan perjalanan rohani. Buku ini mencakup surat-surat kepada masa depan, berisi pesan-pesan pribadi untuk dirinya sendiri dan pembaca, serta refleksi tentang perjalanan hidupnya. Berikut adalah ringkasan buku Dear Tomorrow dalam 500 kata. Maudy Ayunda menjelaskan bahwa buku ini adalah hasil dari perjalanan panjang dalam mengeksplorasi diri sendiri, pertumbuhan pribadi, dan hubungannya dengan dunia sekitarnya. Maudy Ayunda membahas pengalaman dan pemikirannya tentang cinta dan pertemanan dalam bab-bab awal buku ini. Dia menggambarkan perasaan cinta sebagai pengalaman yang sangat pribadi dan berbicara tentang hubungannya dengan seseorang dalam beberapa surat kepada dirinya sendiri. Dia juga membahas pentingnya memahami dan menerima diri sendiri sebelum mencoba mencintai orang lain. Maudy Ayunda adalah seorang mahasiswa dan penulis yang berdedikasi, dan buku ini juga mencakup pemikirannya tentang pendidikan dan perkembangan pribadi. Dia menyoroti pentingnya belajar dan tumbuh sebagai individu. Buku ini juga mencakup refleksi Maudy tentang perjalanan rohani dan hubungannya dengan alam. Dia berbicara tentang perjalanan spiritualnya yang membantu dia merenungkan makna hidup, kepribadian, dan hubungan dengan dunia alam. Maudy Ayunda mendorong pembaca untuk mengejar impian mereka, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya. Dia juga berbicara tentang proses meraih impian, termasuk kerja keras, tekad, dan komitmen. Dia menekankan pentingnya untuk tetap fokus pada tujuan kita dan tidak terpengaruh oleh keraguan diri atau pendapat orang lain. Salah satu elemen yang unik dalam buku ini adalah surat-surat Maudy kepada masa depan. Dia menulis surat kepada dirinya sendiri di masa depan, mengingatkan dirinya tentang tekad, mimpi, dan nilai-nilai yang penting. Selain itu, dia juga menulis surat-surat kepada pembaca, memberikan pesan-pesan pribadi dan inspirasi untuk menghadapi tantangan dalam hidup. Pesan utama yang dapat diambil dari buku Dear Tomorrow adalah tentang pentingnya mengejar impian, mencintai diri sendiri, dan menjalani hidup dengan penuh semangat. Maudy Ayunda berbagi pemikirannya tentang bagaimana melihat diri sendiri dan dunia dengan mata yang lebih optimis dan penuh cinta. Dalam buku ini, Maudy Ayunda menggali perasaan dan pikirannya tentang berbagai aspek kehidupan dan berbagai refleksi serta pesan-pesan yang mungkin menginspirasi pembaca untuk menjalani hidup dengan lebih bermakna dan penuh semangat. Buku Dear Tomorrow adalah kumpulan pemikiran pribadi dan surat-surat yang menghadirkan pandangan Maudy Ayunda tentang kehidupan, cinta, pertemanan, dan pengembangan pribadi. Buku ini menunjukkan sisi pribadi dan filosofis dari penulis, membuka jendela kepemikirannya, dan memberikan inspirasi bagi pembaca untuk menjalani hidup dengan semangat yang sama. Demikian esensi buku dengan judul Dear Tomorrow, karya Maudy Ayunda dari RRI untuk Indonesia.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini

0: juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan, kan?
1: Oke. Mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
0: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rip.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Mendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.
8: Saya terima nikah dan kawinnya Saudara Nurul Fadila, putri kandung Bapak, dengan persyaratan tersebut dibayar tunai.
9: Setiap pasangan tentu menginginkan keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun, keluarga yang tangguh tidak hanya dibangun dengan cinta, tetapi juga dengan kesiapan dan perencanaan yang matang. Tingginya biaya hidup dapat menjadi tantangan bagi setiap keluarga. Tanpa perencanaan yang baik, masalah ekonomi dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Sebelum menikah, bicarakan kondisi keuangan secara terbuka dengan pasangan. Susun anggaran bersama, pahami kemampuan finansial masing-masing, dan siapkan dana darurat untuk menghadapi keadaan yang tidak terduga. Jangan hanya mempersiapkan hari pernikahan, persiapkan juga kehidupan setelahnya. Perencanaan keuangan yang baik membantu mengurangi konflik, menjaga keharmonisan, dan memperkuat ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga dimulai dari perencanaan yang matang.
0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Renungan Malam Jangan Remehkan Kebaikan Sekecil Apapun. Ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istrinya yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, "Bunda, udah sholat asar belum?" Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami, "Sudah ya." Istrinya beranjak dari tempat tidur mengambil piring yang tertutup. Sore itu istrinya memasak kesukaan sang suami. "Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah." Piring itu dibukanya, ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskan. Istrinya bertanya, "Ayah, kenapa suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam." Suaminya menjawab, "Itulah sebabnya, karena kalian tidak suka, maka ayah suka makan kepala ayam, supaya istriku dan anak-anakku mendapatkan bagian yang terenak." Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadaran yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya, ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. "Makasih ya ayah atas cinta dan kasih sayangmu," ucap sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, bertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya. Kita seringkali mengabaikan sesuatu yang kecil yang dilakukan oleh sosok ayah kita, namun memiliki makna yang begitu besar. Di dalamnya terdapat kasih sayang, cinta, pengorbanan, dan tanggung jawab.
1: Banjarmasin Malam Ini, WhatsApp 0811 5111

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda menghantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini. Hari Jumat tanggal 17 Juli 2026. Dari program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat berpisah, sampai berjumpa kembali besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah program 1 RRI Banjarmasin Radio Publik Milik Bangsa. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 18 Juli 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Banjarmasin. Semoga pagi hari ini bertaburan berkah. Dan pendengar, mari kita awali dengan doa, dengan rasa syukur kepada Allah karena kita diberikan kesempatan bernafas dengan leluasa, menghirup udara pagi yang segar sekali pagi hari ini. Dan kita juga bisa memandang langit yang terbentang luas. Ada bintang yang gemerlapan, sangat indah. Ini semua adalah salah satu tanda kebesaran dari Allah. Mari kita selalu tingkatkan ibadah kita dan perbanyak kebajikan. Bersama RRI Banjarmasin Pro 1, kami akan awali Banjarmasin pagi dengan pengajian Al-Quran Surah Ibrahim ayat 22, dibacakan oleh Nur Hayati. Dan pagi hari ini pendengar, dalam acara kuliah subuh bersama UIN Antasari Banjarmasin, kami mengangkat mengenai dari sombong menuju tawadhu. Bagaimanakah caranya? Nanti akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Muhazir. Silakan nanti Anda boleh bergabung di 0811-511-410 dan di 0511-3251-562. Anda juga bisa saksikan kami di RRI Net ya. Anda bisa menyaksikan bergabung di live chat RRI Net. Silakan pendengar, boleh bersama-sama di program Kuliah Subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin. Baik, segera kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran pagi hari ini. Semoga Allah memberikan rahmat dan juga kebaikan kepada kita semua. Dan semoga hari ini dengan upaya yang keras kita bisa lebih baik daripada hari kemarin. Dari Pro 1 RRI Banjarmasin, kami hadir membersamai Anda.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

감사합니다. 꼭.

Assalamualaikum.

Banyak keutamaan yang bisa didapat apabila seseorang mengerjakan sholat subuh. Tidakkah kita takut dikatakan sebagai orang yang munafik karena meninggalkan sholat subuh? Dan kebanyakan orang meninggalkan sholat subuh karena aktivitas tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Bersama RRI Banjarmasin Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, sifat sombong ini adalah sesuatu yang sangat tercela, karena Al-Quran dan As-Sunnah mencelanya dan mengajak kita untuk meninggalkannya. Bahkan orang yang mempunyai sifat ini diancam tidak masuk ke dalam surga. Tapi sebaliknya, di dalam Al-Quran Allah memuji hamba-hambanya yang rendah hati dan tawadu'. Allah berfirman, hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Quran Surah Al-Furqan 63. Baik, semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga sifat sombong tidak ada dalam diri kita. Amin ya Rabbal Alamin.

0: aja kamu.
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
0: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, bosen, Dang, lihat berita. Kalau gak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
1: Ya elah, slow aja kalimat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.

0: Kita perbanyak sholawat ya, semoga bertaburan berkah, dan semoga hari ini kita tidak memiliki sifat sombong. Amin ya Rabbal Alamin. Karena ngapain pula kita harus sombong? Kita ini gak punya daya dan upaya. Sang sutradara kehidupan adalah Allah Ta'ala. Jadi ngapain kita sombong? Kita buang jauh-jauh sifat sombong. Mari kita tawadhu, tetap berserah diri kepada Allah, tetap berbaik sangka kepada Allah. Karena apa? Sifat sombong ini adalah salah satu perbuatan tercela. Pendengar, celaan terhadap kesombongan dan pelakunya ini Allah menyatakan dalam firman-Nya, Quran Surah An-Nahl ayat 23, yang artinya, sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. Allah Ta'ala juga berfirman dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 83, yang artinya, itulah negeri akhirat yang kami sediakan bagi orang-orang yang tidak berambisi untuk menyombongkan diri di atas muka bumi dan menebarkan kerusakan. Pendengar, Az-Zahabi berkata, kesombongan yang paling buruk adalah orang yang menyombongkan diri kepada manusia dengan ilmunya. Dia merasa hebat dengan kemuliaan yang dia miliki. Orang semacam ini, pendengar, tidaklah bermanfaat ilmunya untuk dirinya. Karena apa? Barang siapa yang menuntut ilmu demi akhirat, maka ilmunya itu akan membuatnya rendah hati dan menumbuhkan kekhusyuan hati serta ketenangan jiwa. Dia akan terus mengawasi dirinya dan tidak bosan untuk terus memperhatikannya. Bahkan di setiap saat, dia selalu berintrospeksi diri, meluruskannya, dan apabila dia lalai dari hal itu, dia pasti akan terlempar keluar dari jalan yang lurus dan binasa. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk berbangga-banggaan dan meraih kedudukan, memandang remeh kaum muslimin yang lainnya, serta membodoh-bodohi dan merendahkan mereka, sungguh ini tergolong kesombongan yang paling besar. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, walaupun hanya sekecil jarrah. La haula wala quwata illa billah. Baik, bersama RRI Banjarmasin, kita buang kesombongan dalam diri kita. Kita ganti yuk dengan tawadhu kepada Allah, rendah hati, dan selalu berbaik sangka.
1: Pernah gak kita bilang, ah nanti saja, nanti sholatnya, nanti tobatnya, nanti minta maafnya, nanti berhenti dari kebiasaan dosa. Yang paling menipu dalam hidup ini bukan harta, bukan dunia, bukan jabatan. Yang paling menipu adalah satu kata, nanti. Kita merasa masih punya waktu, seolah umur bisa kita atur sendiri. Padahal, kita hidup bukan pakai jadwal kita, tapi pakai jadwal Allah. Kita takut dompet kosong, tapi jarang takut hati kosong. Kita takut ketinggalan kerja, tapi santai ketinggalan sholat. Kita menunda berubah, seakan kita punya janji hidup panjang. Padahal, kematian tidak datang saat kita siap, tapi saat waktu kita habis. Jangan tunggu hati bersih baru mendekat kepada Allah. Mendekatlah supaya hati dibersihkan.

0: Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Mendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Set, kita persilakan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
5: kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik, pendengar, kita masih jelang kuliah subuh ya, menantikan kehadiran narasumber yang akan berbagi inspirasi kepada kita semua, yang tentu temanya pagi hari ini. Pendengar, jangan lupa Anda boleh berpartisipasi di acara kuliah subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin, dari sombong menuju tawadhu. Silakan dengarkan kami di RRI Digital dan saksikan kami di RRI Banjarmasin live streaming pagi ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811 5111410.

0: Kita ikuti kuliah subuh Pro 1 RNI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Hamdan wa syukran ya Allah, salatan wa salaman ilaika ya Rasulullah. Subhanallahi wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa jinata arsih, wa midada kalimatih. Pendengar, bersama RRI Banjarmasin Pro 1, kami hadir bersama dengan UIN Antasari. Dan semoga pagi hari ini dengan berkah dan rahmat Allah, sifat-sifat yang tercela diantaranya adalah sifat sombong tidak ada dalam diri kita. Ngapain sombong? Siapa kita? Kita enggak punya daya dan upaya. Yang punya segalanya, skenario yang disusun oleh Allah, Dia yang mengatur. Kita manusia hanya menjalani. Dan kekuatan itu kita tidak memilikinya. Yang memiliki hanya Allah Subhanahu wa taala. Mari hilangkan sifat sombong dalam diri kita, dan semoga dengan kita melaksanakan itu, kita diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, pendengar, pagi hari ini kita akan mengangkat tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu dari sombong menuju tawadhu. Seringkali seseorang merasa dirinya sudah baik, sudah benar, bahkan merasa lebih baik daripada orang lain. Padahal tanpa disadari, kesombongan bisa tumbuh secara perlahan-lahan di hati kita. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa kesombongan bukan sekedar soal penampilan atau harta, tetapi ketika seseorang menolak kebenaran, kemudian meremehkan orang lain. Lalu bagaimanakah cara membersihkan hati kita agar menjadi pribadi yang tawadhu dan dicintai Allah? Kita akan diskusikan ya di acara kuliah subuh, dan telah hadir bersama Ustadz Ahmad Muhazir. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untuk pendengar, ikutilah acara kuliah subuh bersama UIN Antasari. Anda dapat dengarkan kami di RRI Digital dan saksikan kami di RRI Banjarmasin Live Streaming. Silakan untuk menyampaikan pengantar singkat, Ustadz.
2: Terima kasih Kak Niar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fi talabil 'ilmi wa nashrihi wa fi jami'i at-ta'at wal ibadat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. صدق الله العظيم. Pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa memuja dan memuji Allah dan berterima kasih atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga sahabat serta para pengikut beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan merenungkan, kita akan mempelajari, mengingat lagi satu penyakit hati yang seringkali tidak kita sadari. Dia penyakit di dalam jiwa, penyakit batin, tersembunyi di relung-relung hati. Namun walaupun dia tersembunyi di tempat yang begitu dalam, dampaknya besar. Penyakit ini bernama kesombongan. Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-kibru. Penyakit ini tidak mengenal usia. Dia tidak menghinggapi orang pada usia tertentu. Lintas usia, nang anum bisa kana, nang tuha bisa kana, nang tengah-tengah juga bisa kana. Dia tidak mengenal jabatan, yang paling rendah bisa sombong, yang paling tinggi apalagi. Yang tengah-tengah juga bisa disusupi penyakit ini. Dia juga tidak mengenal jenjang pendidikan ataupun tingkat kekayaan. Kesombongan bisa menjangkiti siapa saja. Mungkin mirip-mirip dengan dulu ada virus corona, siapa aja bisa kena. Padahal dampaknya sangat besar. Dalam Quran surah Al-A'raf, Allah menyebutkan, Al-A'raf ayat 146, disebutkan bahwa kesombongan itu menjadi penghalang seseorang menerima petunjuk Allah. Gara-gara sombong, kada melihat lawan petunjuk. Allah berfirman, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku akan memalingkan dari tanda-tandaku, dari ayat-ayatku, orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa hak atau tanpa alasan yang benar. Jadi sombong menyebabkan kita tak melihat petunjuk. Coba kita bayangkan kalau kita berkendaraan, kada melihat lampu merah. Kira-kira harusnya kita stop, tapi karena kita kada melihat lampu merah, dikira boleh jalan. Jalan kita, peluangnya adalah kita bisa nabrak atau ditabrak orang lain. Nah, kesombongan itu seperti itu, dia seolah menutup mata kita, mengalihkan pandangan jiwa kita dari petunjuk-petunjuk Allah, dan akibatnya kita bisa celaka. Jadi ini masalah kesombongan ini bukan sekedar persoalan akhlak. Ini persoalan keselamatan kita. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin." Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan bahkan sekecil biji sawi atau sekecil biji yang paling kecil pun. Jadi satu titik nila kesombongan di dalam hati seseorang sudah cukup untuk membuatnya gagal masuk surga. Sedikit aja. Lalu kemudian ada seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mun ada orang yang suka dengan pakaian yang bagus, sandal yang bagus, itu kayak apa tuh? Masuk sombong juga lah, kada masuk surga juga lah." Jadi ada kekhawatiran, jangan-jangan kesombongan ini masalah pakaian. Dan kalau kita perluas ya tafsirannya, jangan-jangan ini masalah harta. Rasulullah bersabda, merespon pertanyaan tadi, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Kalau yang kamu bicarakan adalah itu, ya Rasulullah, maka sesungguhnya Allah Maha Indah dan menyukai keindahan. Artinya baju yang indah, pakaian yang indah, kendaraan yang baik, rumah yang baik itu tidak serta-merta menjadi tanda atau indikator kesombongan. Boleh aja kita berbaju baik, boleh aja kita berisi kendaraan yang bagus, berumah yang rapi, boleh. Karena itu tidak langsung berurusan dengan kesombongan. Dia bisa jadi penyebab kesombongan, tapi tidak serta-merta. Lalu Rasulullah menjelaskan, apa sih kesombongan itu? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim nomor 91. Hadis ini sangat menarik, Bapak dan Ibu pendengar yang dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan bahwa kesombongan adalah memakai pakaian mahal, memiliki rumah besar, kendaraan bagus, atau kedudukan tinggi. Semua itu bukan ukuran sombong. Beliau justru menyebut ada dua ukuran yang sangat mendasar. Pertama, batarul haqq, menolak kebenaran. Ilustrasinya demikian. Kita tahu sesuatu itu benar. Orang menyampaikan sama kita, atau ada orang mengatakan harusnya begini Pak Ai, atau bukankah seperti ini nang bujurnya. Setelah kita dengar, kita tahu bahwa yang dikatakan itu adalah sebuah kebenaran. Tetapi karena ego, karena gengsi, atau merasa lebih hebat daripada orang yang menyampaikannya, kita enggan menerimanya. Kadang-kadang seorang suami sulit menerima nasihat istrinya. Kadang-kadang orang tua sulit menerima masukan dari anaknya. Seorang atasan enggan menerima saran bawahannya. Semua itu bisa menjadi bentuk kesombongan apabila yang ditolak itu adalah kebenaran. Jadi merasa harat daripada orang lalu menolak perkataan orang itu, dan kesombongan itu biasanya diikuti oleh unsur yang kedua, ghamtun nas, meremehkan manusia. Memandang orang rendah, entah karena alasan sosial ekonomi, apa ada nyawa itu aja, bayi ujik ha, onda nina, PNS, atau memandang rendah orang lain karena pendidikan, tamatan SD hendak membahas lulusan S1, wah misal, macam-macam eh. Nah, kalau yang berkaitan dengan poin pertama tadi, menolak kebenaran, lalu menghinakan orang. Kita ingat kisah bagaimana Allah mengirimkan Nabi Musa kepada Fir'aun karena Fir'aun mengaku menjadi Tuhan. Lalu ujar Nabi Musa, ada Tuhan yang sebenarnya, Tuhan pemilik, pengatur, pencipta seluruh alam ini, Tuhan yang menciptakanmu dan menciptakan bapak kai datumu, wahai Fir'aun. Fir'aun ini mengaku Tuhan, tapi Tuhan nang ada tanggal lahirnya, nang beisi abah dan beisi kai. Jadi aneh itu. Lalu kemudian setelah mendengar dakwah daripada Musa, tahu bahwa perkataan Musa itu bujur, tapi karena kalah berpender, kalah berargumen, lalu ujar Fir'aun nih, dengarkan si Musa nih, inya lawas meninggalkan kampung, datang-datang mengaku nabi, mengaku rasul, harugi gilaan, menolak kebenaran, lalu meremehkan orang yang membawa kebenaran itu. Nah, itulah hakikat daripada kesombongan. Kadang-kadang kita nih bisa jadi Fir'aun-Fir'aun kecil, karena dalam episode hidup kita mungkin kita bisa lalai, terbawa nafsu, terbawa ego. Apalagi misalnya yang mengucapkan kebenaran tuh kita kata pikir tujuh orangnya kita bermasalah lawan orang tuh nah. Amun nang kita dekat, kita kenal baik, apalagi kita sayangi, mungkin lebih mudah menerima. Tapi cobaannya seringkali datang nang diucapakannya bujur, tapi kita nih muar lawan orang tuh. Lalu nah itu, Bang.
1: Baik.
2: Nah, jadi adalah catatan bagi kita semua untuk menghindari sifat sombong, belajar mengikis kalau sudah ada tumbuh di hati kita, dan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Mun kita telah merendahkan diri karena Allah, balasannya tuh diangkat sidin. Jadi sombong-sombong ini kan kisahnya hendak mengangkat diri, padahal sekali mengangkat diri itu justru direndahkan. Tapi sebaliknya, kalau mau kita merendahkan diri karena Allah, bukan karena yang lain, justru bebalikannya diangkat oleh Allah. Mun bahasa guru-guru kita di Banjar nih, kalau kita sombong itu kan bahasa anunya batiti lambung, bahasa orang hulu sungai.
1: Iya. Yeah.
2: Nang kayak bola voli, amun diangkat oleh libero, kira-kira diapai orang bah itu, disames, artinya dicirokakan ke bawah. Nah, jadi mau hendak batiti lambung kita besombong-sombong, kalau pina disemes Tuhan.
1: Nah, itu bahaya tuh.
2: Selesai kita. Nah, kira-kira demikian pengantarnya.
1: Baik, ini pastinya pendengar kaum muslimin dan muslimat, ngapain kita sombong ya? Apa yang kita sombongkan? Kita ini kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak suka dengan sifat sombong. Intinya itu ya.
2: Oke. Okay.
1: Ustaz ya. Baik, ada yang bertanya boleh ini di live chat RRI live streaming ini banyak banget yang bertanya. Tapi sebelum kita baca, kita akan sapa dulu pendengar yang bergabung. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Pak Masri boleh singkat aja, Pak?
3: Nggih. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah.
1: Amin ya rabbal alamin. Pian jualan.
3: Nggih, Ustaz.
2: Nggih.
3: Kan ada dari dikatakan Ustaz bahwa Allah itu kata ini ada dikatakan ulama Ustaz. Allah itu katanya apa? Benci kepada orang yang sombong, keras kepala. Nah, dan sesungguhnya orang keras kepala sombong itulah temannya setan, maksudnya. Yaitu maksudnya seperti apa, Ustaz? Nah, maksud ini, Ustaz, kalau kalau keras kepala tidak berat, cuma gampang tersinggung sama ulun bahasa. Jadi sesama kawan seimbangnya, kalau dia pindah wani bahwa gitu, nah itu kayak gitu. Nah itu boleh pamela penjaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ini satu penelpon lagi boleh. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Bu Haja Salasiah, nggih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Haji.
2: Amin. Amin. Ya rabbal alamin.
4: Ya apa dia orang hidup nih. Jangan sombong pang ini, Rek.
1: Nggih.
4: Nah, hidup nih. Napasnya denggem.
2: Nggih.
1: Bujur.
4: Namanya injemen. Orang ambil, enggak sadar di situ tuh.
1: Jangan sampai
4: kalau kawa indah. Heeh. Kira-kira kok kanak-kanak tolak. tujuh orang mati di sebelah itu nakan kan berada ini kan. Nah aku nama sing itu ulun udah mati mah aja ya nomor nol tujuh tahun tuh.
2: Enggak.
4: Mati akhirnya ulun gitunya.
2: Enggak.
4: Ada yang nggak ada paham.
2: Iya.
4: Kita paham nih semuanya enggak men.
2: Enggak.
4: Tuhan mengambil ya Allah ya Rasulullah. Kadang-kadang kita dia menangis orang dua hari tetap pengen dia dong.
1: Enggak.
4: Enggak. Ngaran enggak men yo.
1: Iya iya.
4: Di situ lah menyadarkan hati kita. Semua di dunia ini semua ninggalan. Tadi sadar kita nih apa deh? Nanti kita bawa di jasad saja kita bawa di ninggalan semua udah hinak nih kan di sini kita. Ampun kita masalah banyak hidup kita deh.
1: Bagaimana
4: besar kalau orang tuh yang ada sadar kayak itu nah. Kadang apa istilahnya tuh sombong lah. Rasa inya yang sugi, rasa inya berkuasa. Seakan-akan orang tuh kada bisa mati kayaknya tuh nah. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita rangkum nanti jadi satu jawabannya ya. Ini ada pendengar yang bergabung melalui live chat RRI streaming dari sebentar kita buka dulu. Ini dari Pak Ahmad Zaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Semoga Allah memberikan kesehatan, keberkahan ilmu yang bermanfaat, taufik hidayah yang untuk mengamalkan, umur panjang untuk kebaikan, sifat tawadhu dan husnul khatimah.
2: Amin.
1: Mohon pencerahan, katanya yang sangat diperlukan sekarang adalah bagaimana bersifat tawadhu, tidak sombong di era digital atau di era medsos ya, sehingga apa yang disampaikan atau diupload di medsos menjadi amal kebaikan. Terima kasih. Ini dari Pak Ahmad Zaini. Kemudian Pak Zakaria Banjarmasin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di era media sosial, ketika pencapaian mudah dipamerkan, bagaimana cara menjaga hati agar tetap tawadhu tanpa kehilangan semangat untuk berkarya? Dan apa tanda-tanda bahwa seseorang benar-benar telah menjadi tawadhu, bukan hanya terlihat rendah hati di hadapan manusia? Ini bagus banget nih,
2: bagus
1: dahsyat
2: banget
1: ya pertanyaannya. Semuanya bagus. Di WA juga ada pertanyaannya, tapi sebelum dibaca di WA kita jawab dulu yang ini ya. Boleh ya Ustadz ya?
2: Oke,
1: silahkan.
2: Pertanyaan pertama dari Pak Masri. Benarkah Allah itu membenci orang yang sombong dan keras kepala? Dan benarkah bahwa tipe orang seperti ini adalah kawannya setan? Kisah Nabi Musa. Nabi Musa adalah salah satu nabi dan rasul yang besar, yang termasuk kelompok Ulul Azmi aja kita. Lalu pernah ditemui oleh iblis. Jadi kalau orang sudah pada level nabi itu kannya biasa bertemu lawan makhluk-makhluk yang lain itu. Ujar iblis, "Oh Musa, ikam ini kan dekat dengan Allah, sering berkomunikasi. Rancak bapandiran aja kita." Karena Nabi Musa itu dikenal dalam ajaran Islam sebagai kalimullah, orang yang diajak Allah berkomunikasi. Padahi bang, lawan Allah kayak pacarannya supaya aku nih nah diampuni. Lawas kalau sudah nih ano dilaknat Allah, rupanya ada juga keinginan supaya kembali menjadi kekasih Allah. Aja kan aku takunakan jar Nabi Musa. Lalu ditakunakan oleh Nabi Musa kepada Allah dan jawaban Allah, gampang aja iblis tuh kalau hendak taubat, hendak kembali kepadaku, kutunjuk akan kena tunah kubur Nabi Adam sujud. Nah, itu aja. Karena bahari kan perintahnya sujud, sujud artinya menghormati lah.
1: Tapi kada mau.
2: Jadi dia sampaikan nih oleh Nabi Musa, gampang aja iblisnya kalau ikam hendak taubat. Nah aku sudah dipadahi Tuhan, sujud aja ikam doh di kuburnya Nabi Adam. Tapi nangaran keras kepala tadi, orang keras kepala. Ujar iblis, onda waktunya hidup aja onda kada hakun, apalagi sudah mati nih.
1: Nah, kan sombong lah.
2: Itu gambarannya tuh keras kepala tuh ya kayak itu. Jadi mun kita keras kepala berarti kita iblis kecil.
1: Nah,
2: pada saat itu,
1: alhamdulillah. Ini untuk Pak Masri. Kemudian Bu Hajah Salasiah Marabahan, hidup ini titipan jar Sidin. Tapi kayak apa dengan orang yang kada sadar? dan sombong. Ini mungkin gambaran tadi masuk juga lah, Ustadz lah.
2: Ini adalah obatnya. Jadi kalau orang hendak menghilangkan sombong, itu obatnya adalah mengingat bahwa semuanya adalah titipan, atau bahasa Bu Haji tadi, injaman.
1: Injaman.
2: Jadi kalau kita diinjami, lalu kita asa ampunnya, termasuk unda nih bisi kehormatan unnya pendir-pendir gitu, unda hilang kehormatan unda.
1: Nah, iya am.
2: Nah, jadi ada batasnya juga, pang lah kita menjaga kehormatan tuh, mun kita apa istilahnya dihinakan orang. Itu ada babnya di mana kita memang harus mempertahankan. Cuma amun bayar pendir-pendir biasa atau orang memberi masukan atau ada sedikit saran, itu kan bukan berarti orang itu menghinakan kita. Terlalu tinggi itu nama andak diri. Jadi kadang-kadang kita merasa dihinakan orang. Jadi kalau kita merasa diri kita apapun yang kita punya itu adalah titipan, lebih mudah untuk tidak merasa sombong.
1: Baik, ini untuk Bu Haji Salasiah. Kemudian Pak Zakaria sama Pak Ahmad Zaini, ini boleh dijadikan satu nih Ustadz ya jawabannya.
2: Jadi di era medsos, apa yang ditampilkan terkadang hanya pencitraan. Dan orang yang terlihat tawadhu pun belum tentu tawadhu. Karena itu Rasulullah itu mengatakan man tawadha'a lillah. Sorry. Wa ma tawadha'a lillah illa rafa'ahullah. Jadi tidaklah seseorang itu merendahkan diri karena Allah. Jadi ada rupanya orang yang merendahkan diri tapi bukan karena Allah.
1: Ada banyak ya.
2: Nah, jadi di dunia yang penuh dengan pencitraan seperti sekarang, bahkan kata-kata seperti wah oh, syukurnya lawan Allah akhirnya terjajak tanah nang suci. Merasa diberkahi bena hidupku. Aku kawa bepesawat pakai business class atau first class, befoto. Nah, ini semua kita ada tahu juga bang lah, apakah itu sombong atau kalau sombong. Cuma seandainya kita berada dalam posisi itu, kisahnya hendak menunjukkan rasa syukur tetapi indah kelihatan sombong, lalu kita beri caption-caption yang seolah-olah menunjukkan wah ini kada sombong, hati-hati ya gitu. Nah, hati-hati ya. Kalau ulun secara pribadi, karena ulun kada orang medsos, ulun menganggap bahwa medsos menjadi tempat di mana kebenaran dan pencitraan itu kabur benar. Nah, tapi kalau Bapak dan Ibu menganggap medsos itu penting menjadi bagian dari aktualisasi diri atau bahkan media-media yang lain untuk pencerahan dan sebagainya, silakan aja. Yang penting dalam konteks ini, ketika kesombongan itu muncul di ruang publik, baik itu sifatnya digital ataupun non-digital, maka hati-hati saja dengan dampaknya. Dan bila sudah tamu mulai, nah itu harus ada tuh nama menagurkan kalau-kalau keterusan dan berbahaya untuk kita semua. Karena seringkali yang namanya media sosial itu menjadi wadah untuk mencari validasi.
1: Nah, itu intinya.
2: Jadi baik, mencari komentar baik dari orang lain, dan laos kelawasan kita tergantung. Bila memposting gambar mbah 5 menit kadada yang jempol, mulai deh pusing kita. Nah, maulah status kata-kata yang baik kadada yang memberi komentar dalam waktu 5 menit, sudah mulai pusing kita. Pertanyaannya, bujurlah kita tuh hendak memberi pencerahan atau berdakwah, amunnya nang kayak itu. Jangan-jangan nang kita kejar nang lain.
1: Baik, ini tergantung hati masing-masing niatnya apa gitu ya, Ustaz ya.
2: Betul.
1: Baik, ini ada yang bergabung juga melalui WA, kita bacakan dari Pak Haji Apul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dikatakan penyakit hati padahal sombong itu pekerjaannya otak? Terima kasih.
2: Oke. Okay.
1: Pak Haji Apul ini dari Kota Air Kapuas.
2: Oke.
1: Okay. Kalimantan Tengah ya. Kemudian Pak Rustam Effendi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sombong, melihat dirinya lebih baik dari sesuatu yang diciptakan Allah. Mohon penjelasannya. Beliau ini tadi udah disampaikan ya sebelumnya, tapi boleh nanti dijelaskan lagi oleh Ustadz. Ini dua pertanyaannya. Baik, selanjutnya kita sapa pendengar di sesi yang kedua ini. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Indah.
1: Iya, selamat pagi Bunda Hani di Sulawesi. Singkat aja pertanyaannya, Bu ya.
5: Iya, terima kasih, Indah. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat selalu, bahagia selalu.
1: Amin, amin.
2: Amin ya rabbal alamin.
5: Menjalankan aktivitasnya sehari-hari, mudah-mudahan kita ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Amin. Langsung, Bu.
5: Terima kasih kesempatan, Indah. Mm-mm. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Saya yang pertanyakan Pak Ustaz, kenapa itu orang sombong? Karena mungkin mereka kaya atau berilmu. Dan kita ini bukan kita sombong. Kita walaupun kita berada, kita di bawah. Tapi apa yang disyariatkan dalam agama Islam itu kita lakukan Pak Ustaz. Apa yang diturunkan ini Nabi untuk umatnya, berbuat baik, itu adalah amal untuk di akhirat kita. Tetapi sekarang ini Pak Ustaz, di media sosial itu saya ini selalu dijadikan korban. Padahalnya saya itu silaturahim untuk mengajak orang di jalan kebaikan. Mereka ini menghibah saya terus Pak Ustaz, tapi saya sabar. Saya yakin ada Allah yang membimbing saya, melindungi saya. Terima kasih Pak Ustaz atas pencerahannya. Mudah-mudahan ini sadar, jangan sombong kalau punya ilmu. Niat kita tulus ikhlas hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.
1: Terima kasih.
5: Sehatlah Pak Ustaz, Dinda. Mohon maaf atas pertanyaan saya ke siang. Yang penting saya mencari ridhonya Allah saja.
1: Amin.
5: Di dunia ini.
1: Amin.
5: Selagi kita masih diberi kesempatan hidup.
1: Terima kasih,
5: terima
1: Bu.
5: Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau curhat ya. Kenapa orang jadi sombong? Apakah karena dia kaya? Mungkin salah satunya kali ya. Kita menjalankan sunnah Rasul, kata beliau. Dan Bunda Hani katanya di medsos saya sering jadikan korban. Banyak orang yang gibah dan lain-lain. Yang sabar ya Bu ya. Sebelum dijawab Ustadz, kita dengar dulu yang berikut ini. Tetap bersama kami.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Kuliah Subuh Pro 1 FM.
1: Baik, ini pertanyaannya pagi hari ini dahsyat semua ya. Semuanya ingin Allah meridai. Semuanya ingin selalu tawadhu. Amin ya rabbal alamin. Boleh dijawab Ustadz, ada tiga penanya. Yang pertama tadi Pak Haji Apul di Kota Air. Beliau bertanya ya, Pak Haji Apul mengenai penyakit hati padahal sombong. Itu pekerjaan otak, kata beliau. Silakan.
2: Baik. Di dalam tradisi Islam dikenal memang ada dua jenis penyakit. Satu yang batin, jiwa. Dua yang fisik. Dalam tradisi Islam juga ketika membahas mengenai penyakit hati, macam-macam yang disebut sombong, riya, ujub dan sebagainya. Dan memang disebutnya adalah penyakit hati. Tetapi hati di sini tidak dimaksudkan sebagai organ tubuh yang fisik lah. Jadi maksudnya ada dalam kesadaran kita. Nah, apakah kemudian ini kalau kita kontraskan dengan ilmu apa istilahnya fisiologi manusia nyambung di mana gerang letaknya kesadaran itu? Nah, sebenarnya bubuhan ahli neurologi, ahli otak itu sendiri kan ngalih benar menunjuk tuh. Apakah kesadaran tuh andaknya di otak atau di mana? Karena orang mati pun sudah ada, masih ada otaknya, tapi kan kesadarannya sudah tidak ada lagi gitu. Nah, jadi kenapa ini disebut penyakit hati padahal kerja otak? Sebenarnya yang kita bicarakan ini adalah soal kesadaran. Kesadaran apa namanya yang secara saintifik itu orang-orang yang mempelajari menurut perkembangan ilmu modern itu yang masih belum terlalu jelas sebenarnya menjelaskannya. Tetapi selama ratusan tahun kebijaksanaan para ulama menjelaskan bahwa ini penyakit di dalam kesadaran yang kemudian bisa membuat kita celaka. Nah, maka itu apa namanya dalam kitab-kitab tasawuf itu disebut dengan sifat-sifat yang buruk atau tercela, as-sifatul madzmumah, dan itu letaknya di hati. Untuk sekadar menjelaskan bahwa ini bukan penyakit yang sifatnya fisik. Kalau panu, kadas, kurap, bisul itu kan kelihatan.
1: Bisa dioles ya?
2: Bisa dioles. Nah, kalau penyakit batin itu kan tidak terlihat, susah. Tapi masih bisa terdeteksi. Mm-mm. Oleh karena itu kita disuruh untuk apa namanya mengobatinya. Jadi disebut penyakit hati untuk mengatakan bahwa ini kada kelihatan. Nah, begitu kurang lebihnya.
1: Baik, untuk Pak Haji Apul. Kemudian Pak Rustam tadi beliau apa namanya sharing bahwa kibar ya namanya sombong itu ya?
2: Ya, al-kibru ya.
1: Katanya melihat dirinya lebih baik dari sesuatu yang diciptakan Allah. Betul ya Ustadz ya? Merasa lebih baik, merasa lebih baiklah, lebih hebat gitu.
2: Betul. Jadi kalau merasa diri hebat, secara teknis penyebutannya adalah ujub. Dan apa namanya sedikit lagi naik tingkat jadi sombong.
1: Oh iya.
2: Jadi awalnya tuh kan merasa diri, wah aku nih hebat . Setelah itu kada sekadar melihat diri hebat, orang lain disambat rendah. Dan kadada nang bujur datang dari orang lain. Jadi ada tingkatannya tuh sombong, itu anak tangga sebelumnya adalah pride atau ujub gitu.
1: Ujub.
2: Nah, tapi kuncinya memang yang disambat Ibu Salasiah kah siapa tadi?
1: Bu Haji Salah.
2: Ibu Haji Salah. Nah, merasa ampun kita. Nah, itu Bang. Bilanya kita diberi Allah ilmu alim lalu atau terpelajar lalu kita merasa nih ampunku ilmu nih. Nah, maka udah tuh satu umat lagi sombong. Ada kisah menarik dari guru sekumpul. Ujar si Din, waktu aku masih halus, aku ini kan berasal dari keluarga yang secara ekonomi itu pas-pasan. Lalu untuk bisa tetap belajar di sekolahan, aku itu harus meminjam kitab dari kawan dan mahafali. Karena kada kawa abah membelikan kitab. Pinjam seminggu, misalnya kitab kawan dipinjam untuk dihafal. Lalu di dalam tradisi orang belajar di pondok-pondok pesantren itu ada kitab namanya apa namanya tuh yang 1000 bait tentang pelajaran gramar bahasa Arab atau tata bahasa Arab. Nama kitabnya Alfiyah. Si Din itu berhasil menghafali 500 bait. Jadi kan ada modal gesan belajar nih lah. Lalu mbak berhasil menghafali 500 bait. Lalu jisidin hatiku nih, waktu halus nih lah, waktu halus lalu tuh ucap, hebat juga.
1: Kau menghafal.
2: Kau 500 menghafal, kagak gampang 500 menghafal tuh. Rahatan hati sidin tuh nata ucap ke itu jisidin, lewat abah kok.
1: Oh iya.
2: Abah ini ternyata langsung menegur. Woi, ilmu lain ampun nyawa nangai. Jadi jersidin, berarti abah tuh tajam mana penglihatannya. Aku kada bu ucap, hati jenang tuh ucap, langsung ditagur. Itu apa maksudnya? Itu adalah cara orang tua sidin menegur. Jangan sampai ujub ini naik tingkat kepada kesombongan. Karena selalu dimulai dengan merasa diri harat dulu, hanyar kemudian menolak orang lain.
1: Baik, ini pembelajaran juga untuk kita ya.
2: Tuh.
1: Ya. Selanjutnya Bunda Hani tadi, beliau curhat nih Ustadz.
2: Iya. salah satu resiko kita memasuki dunia medsos adalah komentar orang bisa baik bisa buruk. Ulun bisi kawan sesama akademisi, aku kada be medsos lagi wah ini aja, saya tak lagi main di medsos. Mm-mm. Kenapa? Demi kesehatan mental saya. Nah.
7: Ternyata ya.
2: Karena kita akan masuk ke dalam jurang perbandingan. Mm-mm. Wah, temanku yang seangkatan itu sekarang publikasinya sudah level internasional. Aku na belum lagi. Wah, kawanku yang hanya sedikit di atasku itu, wah ini jabatan ya sudah dekan. Aku nih masih kakak ini aja. Kenapa? Nyata lihat medsos tadi. Komparasi tidak dilarang dalam Islam, tetapi bandingkanlah diri kita dengan yang lebih rendah dari kita agar muncul rasa syukur. Komparasi kepada yang lebih tinggi itu baik apabila menjadi lecutan supaya kita menjadi berusaha lebih baik. Karena orang toh perlu motivasi dan contoh. Jadi kada salah juga melakukan komparasi itu. Yang salah itu apabila dengan komparasi lalu kemudian kita kehilangan rasa syukur dan menimbulkan hasad, iri dan dengki di dalam hati. Dan karena kada kawa meumpati lawan orang, handak kaya orang tapi kada kawa meumpati, lang terjadi menyambati.
7: Nah itu.
2: Nah itu bahayanya. Nang kedua, kadang-kadang kita kadang menyambati orang biasa aja kita nih, tapi orang mah menyambut sok suci, wah pinapa iyanya benar sehat, simpan aja semua nasihatmu tuh untuk diri, macam-macam ya komentar orang di medsos ya Allah. Nah maka manajemen kita adalah kalau memang hendak menyebarkan kebaikan, manajemen kita adalah ya abaikan ya dulu ya Allah yang namanya komentar-komentar buruk itu terus saja. Karena jangankan kita yang levelnya rendah seperti ini, Nabi aja yang menyambati sidin, yang mengolok-olok sidin, yang menghina sidin banyak, padahal Nabi adalah sebaik-baik makhluk. Oleh karena itu tetapkan niat jika ingin berdakwah, kemudian belajar untuk mengabaikan komentar-komentar buruk,

0: Sabar ya.
1: Mudah-mudahan tetap di jalan yang lurus.
0: Amin, amin. Saya pernah juga coba ya, ketika cuti Ustaz, tidak pegang handphone, tidak buka medsos, nyaman. Rasanya plong. Iya. Coba aja 3 hari aja. Rasanya nyaman benar.
1: Betul.
0: Tapi tergantung pribadi masing-masing ya.
1: Betul.
0: Rasanya nyaman depan dicoba, dicoba aja. Baik, ini kita sudah berada di penghujung acara. Kita ucapkan terima kasih untuk pendengar yang bergabung di acara Kuliah Subuh bersama dengan Uin Antasari Banjarmasin, dan juga pemirsa yang menyaksikan kami di RRI Banjarmasin live streaming. Kesimpulannya boleh Ustaz?
1: Kita disuruh oleh Rasulullah, disuruh Allah Ta'ala untuk merendahkan hati kita, atau bahasa agamanya tawadhu. Tawadhu itu bukan berarti kita tidak bekerja apa-apa. Tadi ada pendengar yang mengatakan bagaimana kita tetap tawadhu tapi tetap kreatif, tetap berkarya.
0: Yeah.
1: Bahkan sebenarnya orang yang tawadhu-nya paling tinggi adalah orang yang menghasilkan karya yang hebat-hebat tanpa sedikit pun merasa bahwa ini adalah semata-mata hasil kerjaku. Dia tetap memandang bahwa ini anugerah dari Allah. Nah, jadi itu level tertingginya. Kalau kita kada apa-apa, kada ada bisi karya, lalu kita merasa aku ini napa dah kada bisi apa-apa. Memang tidak membuat apa-apa, tidak sulit untuk tawadhu bagi orang yang kada bisi apa-apa. Tapi kalau Allah titipkan kekayaan, jabatan, ilmu, karya-karya, kreativitas, otak yang cerdas, Allah titipkan, lalu dia membuat sesuatu yang mungkin bermanfaat bagi orang lain, kemudian dia bisa mengembalikan semua itu. Ini hanyalah anugerah Allah, itulah ketawaduan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, marilah kita terus berkarya, terus berkreativitas sambil mengingat-ingat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan semuanya datang dari Allah. Jauhi sifat-sifat kesombongan karena dia adalah sifat orang yang dicela, yang dipersonifikasikan, yang dicontohkan melalui sosok iblis. Kalau kita hendak selamat, kalau kita hendak masuk surga, kikis sifat sombong, hilangkan sifat sombong dari dalam hati, dan semua itu kita mintakan kepada Allah, karena hanya dialah yang bisa membantu kita untuk membersihkan hati. Allah matahir qulubana ya Allah, sucikanlah hati kami dari segala sifat-sifat yang buruk. Wallahu a'lam bissawab.
0: Terima kasih Ustaz memberikan pencerahan di pagi hari ini. Dan untuk pendengar juga yang bergabung di acara Kuliah Subuh bersama dengan Uin Banjarmasin, dan pendengar RRI yang dirahmati Allah, dari dialog pagi ini kita banyak belajar ya, bahwa kesombongan itu bukan diukur dari harta, dari jabatan, dari penampilan, melainkan ketika hati kita menolak kebenaran, kemudian meramaikan orang lain. Ini mungkin salah satunya ya Ustaz ya. Sebaliknya, tawadhu adalah sikap rendah hati yang lahir dari kesadaran bahwa semua nikmat berasal dari Allah. Semoga kita senantiasa diberi hati yang lembut, mudah menerima nasihat, menghormati Amin. Sesama dan Amin. Termasuk hamba-hamba yang Allah angkat derajatnya karena ketawaduannya. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Amin, ya Rabbal.
0: Dan akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Niar ditemani Surya. Kami mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 Banjarmasin.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Selamat pagi Indonesia. Senang sekali pagi hari ini bersama RRI Banjarmasin Pro 1. Untuk warga Banua, semangat ya. Dan kami akan terus hadirkan berbagai update informasi terkini, laporan dari reporter RRI Banjarmasin dan juga seluruh Indonesia. Reporter kami hadirkan di sini untuk menyampaikan berbagai update info terkini yang dapat Anda baca, Anda klik di rri.co.id. Pendengar, satu laporan dari Juma Muhammad. Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR melayangkan ultimatum kepada jajaran Perumda Pasar usai melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar Sentra Antasari. Dalam sidak tersebut, Yamin menemukan sejumlah fasilitas pasar yang masih memerlukan pembenahan dan meminta seluruh perbaikan segera dikerjakan tanpa penundaan. Yamin menegaskan pembenahan pasar Sentra Antasari ini juga harus menjadi prioritas agar aktivitas perdagangan berlangsung lebih nyaman bagi pedagang maupun masyarakat. Ia menekankan ukuran keberhasilan Perumda Pasar bukan terletak pada banyaknya rencana yang disusun, melainkan hasil nyata yang dirasakan masyarakat. Dari rri.co.id. Juga ada informasi olahraga pendengar RRI. Anda juga boleh baca ya informasi Piala Dunia 2026. FIFA Power Rankings, Messi pimpin kreativitas Spanyol kuasai pertahanan. Informasi ini menarik banget. Silahkan Anda baca di rri.co.id.
1: Tahukah kamu, membersihkan tempat tidur dapat membuat tidur lebih nyenyak? Karena debu, kotoran, dan kuman kecil bisa mengganggu kenyamanan tidur. Untuk itu, mulailah dengan mengganti spray secara rutin, vakum kasur untuk menghilangkan debu, dan jangan lupa jemur kasur dan bantal di bawah sinar matahari. Luangkan beberapa menit setiap hari untuk membersihkan tempat tidur, karena tempat tidur yang bersih dan sehat akan

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.

0: teriak sesuatu.
1: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
3: Banjarmasin.

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Lionel Messi memimpin strategi kreativitas sementara tiga pemain Spanyol mendominasi sektor pertahanan dalam FIFA Power Rankings menjelang final Piala Dunia FIFA 2026. Laga puncak yang mempertemukan Argentina dan Spanyol ini akan diprediksi menjadi penutup turnamen dengan menghadirkan dua tim terbaik dunia. Dan mengutip FIFA.com, kedua finalis juga menempati dua posisi teratas dalam peringkat dunia FIFA Cola-Cola. Argentina melaju ke final dengan catatan 7 kemenangan beruntun, sedangkan Spanyol mengoleksi 6 kemenangan berturut-turut sepanjang turnamen. Argentina tampil produktif dengan mencetak 19 gol dalam 7 pertandingan berkat ketajaman lini serang. Di sisi lain, Spanyol menunjukkan pertahanan yang tangguh dengan hanya kebobolan 1 gol selama hampir 700 menit pertandingan. Jadi, performa gemilang Argentina, pendengar, tidak terlepas dari kontribusi Messi yang menjadi penggerak utama serangan tim. Dan info selengkapnya silahkan diklik aja rri.co.id.

0: 0711 410.
1: Halo, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Sesaat lagi kami akan bersama Anda dalam Lintas Banua Pagi.

0: dan peristiwa kami sajikan dalam Dinkas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Inilah informasi Lintas Banua Pagi hari Sabtu 18 Juli 2026. Wajah baru musik tradisional Kalimantan Selatan terus digencarkan melalui program MTN Lab 10 Lab Batang Banyu Gawi Sabumi 2026. Polisi berhasil mengamankan terduga pelaku penikaman di kawasan Jalan Sungai Miai. Sungai Miai Dalam, Kecamatan Banjarmasin Utara. Dan inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya. Saya Yuniar.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Upaya melahirkan wajah baru musik tradisional Kalimantan Selatan terus digencarkan melalui program MTN Lab 10 Lab Batang Banyu Gawi Sabumi 2026. Puluhan talenta muda musik tradisi dipersiapkan untuk menciptakan karya-karya baru. Selengkapnya disampaikan reporter Juma Muhammad.
2: Rangkaian MTN presentasi digelar di halaman panggung Bakhtiar Sanderta, Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan. Program ini merupakan kolaborasi Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia bersama UPTD Taman Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan melalui dana alokasi khusus atau DAK non-fisik bidang kebudayaan serta komune. Tim ahli MTN Seni Budaya Bidang Musik, Aristofani Fahmi mengatakan, Kalimantan Selatan memiliki modal kuat berupa kekayaan musik tradisi. Namun menurutnya tantangan terbesar saat ini bukan sekedar melestarikan tradisi, melainkan menghadirkan pembaruan yang mampu menciptakan identitas baru. Ia menilai musik memiliki kekuatan luar biasa karena mampu menyentuh emosi manusia apabila dikemas dengan pendekatan yang tepat. Karena itu, ruang kolaborasi seperti MTN Lab dinilai menjadi langkah strategis untuk melahirkan inovasi di bidang musik tradisi. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam membangun ekosistem seni budaya yang berkelanjutan.
3: Adalah proses bagaimana musik-musik tradisi yang ada di Kalimantan Selatan itu dikembangkan melalui pendekatan-pendekatan tertentu. Dan ini adalah yang kedua tahun ini kita bekerja sama dengan teman-teman.
4: Boleh kita undang atas panggung Mas
3: optimalkan talenta-talenta yang ada di Kalimantan Selatan untuk difasilitasi ke tahap-tahap selanjutnya.
2: Sementara itu, Kepala Program Lab Batang Banyu, Noviandi Saputra menjelaskan, MTN presentasi menjadi tahap lanjutan, di mana sebelumnya proses pembinaan telah dimulai sejak program MTN Asah Bakat tahun lalu. Pada malam presentasi tersebut, sebanyak 25 talenta terbaik yang tergabung dalam 5 kelompok tampil membawakan karya hasil proses inkubasi. Mereka berasal dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan, di antaranya Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tapin, Kota Banjarmasin, dan Kabupaten Banjar. Menurutnya, sistem pembinaan yang berjenjang menjadi jaminan keberlanjutan generasi pelaku musik tradisional di Kalimantan Selatan.
5: Kita ada dua program, yang pertama ada MTN Lab, itu 25 talenta se-Kalimantan Selatan, dari Hulu Sungai Tengah, dari Hulu Sungai Selatan, dari Tapin, dari Banjarmasin, dan dari Kabupaten Banjar. Talenta-talenta ini merupakan hasil dari MTN Asah Bakat yang jumlahnya 200 orang pada tahun kemarin di Balai Kota Banjarmasin. Nah, ini tindak lanjut, seperti kata Kak Ito, ini tindak lanjut dari program sebelumnya. Nah, tahun ini juga kita tadi pagi menjaring hampir 200 talenta bibit baru yang nanti juga tahun depan insya Allah akan juga mengalami hal yang sama dengan 5 kelompok yang malam ini pentas.
2: Sebagai tindak lanjut, penyelenggara juga tengah menyiapkan Antasan Banjar 2 yang dijadwalkan berlangsung pada September 2026. Melalui program berkelanjutan tersebut, diharapkan lahir lebih banyak musisi tradisi muda dengan karya-karya inovatif yang mampu memperkuat identitas budaya Banua sekaligus mengangkat musik tradisional Kalimantan Selatan ke panggung nasional hingga internasional. Juma Muhammad melaporkan.
1: Pemerintah Kota Banjarbaru bersama Bank Kalimantan Selatan memulai pembangunan gedung baru kantor cabang Bank Kalsel di Jalan Ahmad Yani, kilometer 33,5. Wali Kota Banjarbaru Lisa Halabi menegaskan pembangunan ini menjadi simbol optimisme, investasi sekaligus upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Selengkapnya dilaporkan Diki Munadi.
6: Punya dengan pembangunan gedung baru ini, alhamdulillah ya.
7: Pemerintah Kota Banjarbaru terus mendorong penguatan sektor ekonomi melalui peningkatan layanan perbankan. Wali Kota Banjarbaru Lisa Halabi bersama Direktur Utama Bank Kalsel melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung kantor Bank Kalsel Cabang Banjarbaru yang baru Jumat pagi. Gedung yang dibangun di Jalan Ahmad Yani kilometer 33,5 tepat di samping kantor pelayanan pajak Pratama Banjarbaru itu diharapkan menjadi pusat layanan perbankan yang lebih modern dan representatif. Wali Kota Lisa Halabi menyebut pembangunan gedung baru bukan sekedar proyek fisik, tetapi menjadi simbol optimisme, kepercayaan, dan komitmen investasi terhadap potensi pertumbuhan ekonomi Banjarbaru sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Menurutnya, kehadiran gedung baru akan meningkatkan kenyamanan nasabah, memperkuat kualitas pelayanan perbankan, serta mendukung ekosistem layanan keuangan yang cepat, modern, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Wali Kota juga menegaskan pembangunan tersebut sejalan dengan visi Banjarbaru Emas, yakni mewujudkan kota yang elok, maju, adil, dan sejahtera melalui pembangunan berkualitas serta peningkatan daya saing daerah.
6: Bank Kalsel Kota Banjarbaru punya dengan pembangunan gedung baru ini, alhamdulillah ya, saya juga mengapresiasi dengan hadirnya pembangunan gedung Bank Kalsel Cabang Kota Banjarbaru. Tentunya harapannya dapat memberikan pelayanan yang terbaik, dan bangunan gedung fisik ini nantinya akan memberikan kenyamanan bagi nasabah, dan tentunya kami dari pemerintah Kota Banjarbaru juga.
7: Sementara itu, Direktur Utama Bank Kalsel Pak Rudin mengatakan pembangunan kantor cabang baru merupakan bentuk komitmen Bank Kalsel dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat seiring Banjarbaru yang kini menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan.
8: Insya Allah, gedung ini sebagai komitmen kami untuk meningkatkan layanan di Banjarbaru, karena perkembangan Bank Kalsel di Banjarbaru bagus, tumbuhnya bagus, dan cabangnya makin lebih baik. Kami hari ini di bawah binaan dari luar wali kota. Nah, harapan tadi ada pertanyaan bagaimana pertumbuhan ekonomi target Kalsel aja kan, lalu mudah-mudahan dengan semakin layanan kami. Dengan
7: kegiatan ini bukan sekedar seremoni peletakan batu pertama, melainkan simbol dimulainya komitmen bersama dalam menghadirkan sarana pelayanan perbankan yang lebih modern, nyaman, dan representatif bagi masyarakat Banjarbaru dan sekitarnya sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Tahun ajaran baru 2026-2027 menjadi awal keberlanjutan program makan bergizi gratis di SMKN 4 Banjarmasin dengan distribusi yang dilakukan secara bertahap kepada peserta didik. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
9: Ya, untuk saat ini MBG untuk kelas 10 belum didistribusi.
10: Memasuki tahun ajaran 2026-2027, pelaksanaan program makan bergizi gratis di sejumlah sekolah di Kota Banjarmasin terus berlanjut. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan pemenuhan gizi peserta didik sekaligus mendukung proses belajar mengajar di sekolah. Di SMKN 4 Banjarmasin, pelaksanaan program makan bergizi gratis tetap berlanjut pada awal tahun ajaran baru. Akan tetapi, pendistribusian untuk peserta didik kelas 10 belum dilakukan karena masih menunggu penyesuaian data jumlah siswa. Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat SMKN 4 Banjarmasin, Siti Fatmawati, mengatakan hingga saat ini distribusi MBG baru diberikan kepada peserta didik kelas 11. Sementara peserta didik baru kelas 10 diperkirakan mulai menerima manfaat program tersebut pada pekan depan.
9: Ya, untuk saat ini MBG untuk kelas 10 belum didistribusi, karena kemarin dari SPPG ada informasi bahwa untuk jumlah siswa belum ada informasi ke SPPG, sehingga untuk distribusi memang belum disiapkan dari SPPG. Nah, mungkin akan disiapkan di awal pembelajaran di minggu depan. Untuk kelas 10 ya, tapi untuk kelas 11 ini sudah berjalan seperti biasa.
10: Ia mengatakan pada tahun ajaran 2026-2027 jumlah peserta didik di SMKN 4 Banjarmasin mencapai sekitar 800 peserta didik. Akan tetapi pada pekan pertama pelaksanaan program, makan bergizi gratis baru didistribusikan kepada 413 peserta didik yang menjadi sasaran layanan sementara. Menurutnya, kehadiran program makan bergizi gratis telah memberikan dampak positif bagi peserta didik. Selain membantu memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan belajar, program tersebut juga membuat siswa lebih fokus mengikuti pembelajaran di kelas. Di kesempatan yang sama, salah seorang siswa SMKN 4 Banjarmasin, Muhammad Akaila, mengaku merasakan manfaat sejak menerima program makan bergizi gratis. Menurutnya, makanan yang dibagikan membuat dirinya tidak lagi harus membeli makanan di kantin dan mampu menghemat uang saku.
11: Oke, manfaat dari Ulun sendiri bisa menghemat uang jajan karena bisa dilihat MBG sudah bisa datang di pagi hari, jadi tidak perlu makan beli di kantin lagi dan bisa bertahan bisa sampai siang kenyangnya, jadi gak perlu banyak uang lagi buat beli jajan gitu.
10: Pihak sekolah berharap distribusi program makan bergizi gratis untuk siswa kelas 10 dapat segera dimulai setelah proses pendataan peserta didik baru selesai. Dengan demikian, seluruh siswa SMKN 4 Banjarmasin dapat memperoleh manfaat yang sama dari program pemerintah tersebut sebagai upaya mendukung kesehatan, pemenuhan gizi, dan peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Polisi berhasil mengamankan terduga pelaku penikaman di kawasan Jalan Sungai Miai Dalam, Kecamatan Banjarmasin Utara. Pemuda berinisial AF berusia 21 tahun ini tega menikam rekannya sendiri saat tengah pesta minuman keras pada Rabu dini hari 8 Juli 2026. Aksi tersebut dipicu selisih paham antara AF dan korban yang sama-sama dalam kondisi mabuk saat insiden tersebut terjadi. Tersangka sempat meninggalkan lokasi lalu kembali membawa senjata tajam jenis pisau hingga akhirnya menikam punggung sebelah kiri korban. Pelaksana harian PLH Kapolresta Banjarmasin Kombes Polisi Timbul Sregar menyebutkan tim gabungan langsung bergerak cepat melakukan penangkapan usai penerimaan laporan korban.
12: Jadi pelaku sempat melarikan diri, kemudian kita tim gabungan dari Satreskrim dan unit Reskrim Polsek Banjar Utara melakukan pengejaran dan akhirnya si pelaku yang awalnya disembunyikan mungkin sama keluarganya dan akhirnya diserahkan kepada kita pada saat kita mau melakukan penangkapan.
1: Akibat perbuatannya, AF kini terancam dijerat pasal 466 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 2,5 tahun penjara.
0: Berita olahraga.
1: Kormi Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya membudayakan olahraga rekreasi agar semakin banyak pegiat dari olahraga tersebut. Melalui kerjasama berbagai sektor menjadi salah satu langkah agar olahraga rekreasi semakin dikenal dan eksis di tengah masyarakat. Berikut laporan reporter olahraga Robi Anggatama.
13: Dengan artinya bisa mengolahragakan masyarakat ini pada siswa-siswa yang ada di sekolah.
14: Dalam upaya memperluas pengenalan olahraga rekreasi di tengah masyarakat, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai lintas sektor. Hal itu disampaikan Ketua KORMI Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin usai menandatangani nota kesepahaman MOU dengan Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan Kebudayaan yang dirangkai dalam acara pelantikan kepengurusan beberapa waktu lalu. Ia menyebut kerjasama ini dinilai penting agar olahraga tradisional tidak hanya menjadi bagian dari budaya, tetapi juga dapat berkembang sebagai aktivitas masyarakat yang berkelanjutan. Selain itu, kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat promosi spoturisme melalui berbagai event olahraga masyarakat di Kalimantan Selatan.
13: Tadi kami juga melakukan semacam kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga nantinya bisa mengolahragakan masyarakat ini pada siswa-siswa yang ada di sekolah.
15: Kemudian juga kita dengan pariwisata, jadi supaya nantinya, mudah-mudahan nantinya ketika pariwisata itu bagaimana kita mengangkat karifan-karifan lokal, jadi olahraga-olahraga tradisional kita munculkan lagi, kembali lagi. Juga dengan nantinya dengan pemerintahan desa untuk menghidupkan lagi olahraga tradisional ini di masyarakat.
14: Tanya di sektor pendidikan dan sektor pariwisata, Kormi turut melibatkan pemerintah desa dan kelurahan yang dinilai penting untuk membangun partisipasi warga sekaligus menjaga kelestarian olahraga tradisional sebagai bagian dari identitas budaya daerah. Sementara itu, Kepala Dispora Kalimantan Selatan Febriyadin Hafiz menilai bahwa olahraga rekreasi masyarakat saat ini semakin digemari semua kalangan dan semakin menunjukkan perkembangan. Pihaknya menegaskan, pemerintah juga akan terus hadir untuk bisa membantu pembinaan secara berkelanjutan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia.
16: Kita semua tahu bahwa olahraga rekreasi masyarakat ini sesuatu yang tumbuh di masyarakat dengan segala keterbatasan, tidak perlu sebuah sarana-prasarana yang harus wah, tapi dengan apa yang ada di masyarakat, dengan dilengkapi dengan kearifan lokal, masyarakat bisa berolahraga, bisa bugar, dan bisa bahagia. Kita juga berharap dengan segala keterbatasan kita nanti akan melakukan reprioritas kembali batasan-batasan seperti apa yang kita bisa support.
14: Kormi Kalimantan Selatan berharap sinergi lintas sektor yang terus diperkuat dapat mendorong olahraga rekreasi semakin dikenal serta menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Kolaborasi ini juga diharapkan dapat memberikan dampak pada bidang pendidikan, pariwisata, serta pemberdayaan ekonomi di tengah masyarakat. Robi Angga melaporkan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Pendengar dan pemirsa, Varia DPRD hari ini diisi dengan sejumlah kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang dirangkum dalam sepekan. Selengkapnya disampaikan Fitriana Rahma.
17: Selamat pagi pendengar. Varia DPRD hari ini diisi dengan sejumlah kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan diantaranya. Komisi 3 DPRD Kalsel desak penanganan jalan ambles di Sungai Gardu, dan Komisi 4 DPRD Kalsel soroti persoalan sertifikasi aset SMA. Varia DPRD kali ini kita awali dengan berita. Komisi 3 DPRD Kalsel desak penanganan jalan ambles di Sungai Gardu. Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendesak penanganan kondisi jalan yang ambles hingga terbelah di Jalan Sungai Gardu di Kelurahan Sungai Lulut, Banjarmasin Timur, Selasa 14 Juli 2026 malam. Peristiwa tersebut mengakibatkan separuh badan jalan tidak dapat dilalui dan mengganggu aktivitas masyarakat. Menanggapi kejadian itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kalsel, Ahmad Maulana, menyatakan pihaknya akan segera meninjau lokasi. Menurutnya, kondisi tersebut harus segera mendapat perhatian agar tidak menimbulkan resiko lebih besar. Ahmad Maulana menilai kerusakan yang terjadi sudah berada pada kategori mendesak karena jalan terbelah di kawasan padat penduduk dan berada di sisi sungai. Kerusakan jalan menyebabkan arus lalu lintas di kawasan padat tersebut tersendat karena kendaraan harus bergantian melintas. Lebih lanjut, Ahmad Maulana juga menegaskan penanganan yang dilakukan tidak boleh hanya bersifat sementara, tetapi harus menjadi solusi jangka panjang mengingat ruas tersebut merupakan jalur utama yang setiap hari dilalui warga. Komisi 4 DPRD Kalsel soroti persoalan sertifikasi aset SMA. Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyoroti masih banyaknya sekolah menengah atas di Kalimantan Selatan yang masih belum memiliki sertifikat aset. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat pembangunan, revitalisasi fasilitas pendidikan, hingga penyaluran bantuan pemerintah. Permasalahan tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi 4 DPRD Kalsel bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajaran unit pelaksana teknis. Ketua Komisi 4 DPRD Kalsel Jihan Hanifah mengungkapkan capaian sertifikasi aset sekolah masih jauh dari target yang diharapkan. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, baru sekitar 51% SMA di Kalimantan Selatan yang telah memiliki sertifikat aset. Menurut Jihan, legalitas aset sekolah merupakan fondasi penting dalam mendukung berbagai program pembangunan dan peningkatan mutu sarana pendidikan. Kepastian hukum atas lahan sekolah juga menjadi syarat penting agar berbagai bantuan pemerintah dapat direalisasikan tanpa hambatan. Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, Dedi Hidayat, menjelaskan, sebagian sekolah sebenarnya telah memiliki sertifikat. Namun, dokumen tersebut masih tercatat atas nama pihak yang menghibahkan lahan sehingga belum dibalik nama menjadi milik pemerintah. DPRD Kalsel terima aspirasi aksi massa. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Habib Hasyim bin Alwi bin Yahya didampingi Sekretaris Haji Muhammad Jaini menerima aspirasi ratusan massa yang berunjuk rasa di depan kantor DPRD Kalsel Senin 13 Juli 2026. Ratusan massa tersebut tergabung dalam Forum Demokrasi Masyarakat Sipil, Ormas Pekat IB Kalsel dan Gantara. Dalam aksi disampaikan berbagai tuntutan yang berkaitan dengan pelayanan publik dan penegakan hukum. Demonstran menyampaikan aspirasi mengenai persoalan pemadaman listrik, isu pembangunan di Kalimantan Selatan, hingga penanganan perkara yang menyeret konten kreator Muhammad Ali Ridho atau Bebe Aldo. Menanggapi persoalan kelistrikan, Habib Hasyim menyampaikan informasi yang diterimanya bahwa saat ini tidak lagi terjadi pemadaman bergilir di wilayah Kalimantan Selatan maupun Kalimantan Tengah. Meski begitu, DPRD juga mencatat seluruh masukan masyarakat terkait dugaan penyebab gangguan listrik yang disampaikan dalam aksi tersebut. Senada dengan itu, Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Muhammad Jaini menyampaikan bahwa DPRD akan kembali menjadwalkan rapat bersama pihak PLN Kalseteng. Langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci mengenai kondisi kelistrikan yang menjadi perhatian masyarakat. Varia DPRD kali ini kita akhiri dengan berita. Supian Haka bekali mahasiswa magang pahami fungsi DPRD Kalsel. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Supian Haka didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel Haji Muhammad Alpia Rahman dan Sekretaris DPRD Kalsel Muhammad Jaini memberikan arahan kepada mahasiswa yang menjalani program magang di lingkungan Sekretariat DPRD. Kegiatan tersebut bertujuan membekali para peserta dengan pemahaman mengenai peran dan fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif daerah. Supian Haka menegaskan bahwa mahasiswa harus memahami terlebih dahulu tugas pokok dan fungsi DPRD sebelum mengikuti aktivitas magang. Menurutnya, pemahaman tersebut akan menjadi bekal penting untuk mengenali proses kerja lembaga legislatif dalam melayani kepentingan masyarakat. Ia juga menjelaskan bahwa program magang bukan sekedar menjalankan pekerjaan administrasi di lingkungan sekretariat, mahasiswa juga memiliki kesempatan menyaksikan secara langsung dinamika pemerintahan dan bagaimana DPRD memperjuangkan aspirasi masyarakat Kalimantan Selatan. Demikian sejumlah kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan ini. Saya Fitriana Rahma, selamat pagi.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Demikian Lintas Banua Pagi RRI Banjarmasin, hari Sabtu 18 Juli 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram dan Facebook serta YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Yuniar, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Banua Pagi.

Pendengar Pro 1, Piala Dunia tahun ini menjadi Piala Dunia dengan rekor pertandingan terbanyak. Piala Dunia 2026 diproyeksikan mempertandingkan total 104 laga, jauh melampaui rekor 64 pertandingan pada edisi-edisi sebelumnya. Jumlah ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan terpadat dalam sejarah FIFA World Cup.

0: 101 Banjarmasin.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

0: Selamat pagi Banjarmasin. Akhir pekan yang menyenangkan, cuaca cerah, dan semoga ini juga mendukung segala aktivitas yang kita lakukan ya. Baik, pendengar, silakan Anda bisa menikmati lagu-lagu dan juga informasi di RRI Digital Pro 1 Banjarmasin dan dapat mengikuti berbagai program acara kami dan juga informasi terupdate untuk hari ini. Adapun pendengar, untuk informasi perakiraan cuaca nanti akan kami hadirkan pada pukul 7.45 menit ya waktu Indonesia Tengah, dan silakan Anda ikuti nanti bersama prakirawan BMKG Samsudinor. Baik, pendengar, satu laporan dari Sugandi Avandi, reporter RRI. Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam mengelola pangan disambut positif petani. Salah satunya diantaranya adalah program pendampingan bagi petani. Dan pendengar, program pendampingan bagi petani ini sangat membantu meningkatkan produktivitas pertanian. Sebagai petani muda tentu membutuhkan pendampingan agar mendapatkan hasil panen yang optimal. Pendengar, sebelumnya tidak pernah ada pendampingan baik TNI maupun ataupun Panglima TNI yang sekarang alhamdulillah, kata salah satu petani, Puji namanya, inilah yang dirasakan para petani. Dan ini pendengar disampaikannya seusai acara panen raya dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto hari Jumat 17 Juli 2026. Puji merupakan petani kedelai dan bawang merah. Ia mengaku tidak kesulitan untuk mendapatkan pupuk dan ia memastikan ketersediaan pupuk mencukupi karena pemerintah telah berupaya memperbaiki sistem pembelian pupuk sehingga penyaluran pupuk tepat sasaran. Silakan diklik aja di rri.co.id, kami hadirkan informasi terupdate laporan dari reporter RRI.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.
1: Baik, pendengar, bersama RRI Banjarmasin Pro 1 kami akan update ya berbagai informasi dari laporan reporter RRI di rri.co.id, diantaranya mengenai Spanyol melawan Argentina, duel juara di final Piala Dunia 2026. Sebelumnya kami akan hadirkan informasi perakiraan cuaca.
2: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Ya, pendengar RRI, sudah ada perakirawan BMKG Samsudinur, Aditya Prakoso. Selamat pagi, Mas Adit.
3: Selamat pagi.
1: Iya, salam sehat, selalu bahagia. Silakan untuk menyampaikan informasi cuaca hari ini.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca umumnya cerah berawan. Begitupun untuk di wilayah sekitar Bandara Samsudinur, saat ini cuaca juga terpantau cerah. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan untuk hari ini, hari Sabtu 18 Juli 2026, adalah sebagai berikut. Arah angin hari ini diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Sementara untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 48 hingga 99%. Untuk perakiraan cuaca di wilayah Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan dan Tabalong hari ini diperkirakan cerah berawan. Sementara untuk di wilayah Kabupaten Kota Baru dan Kabupaten Tanah Bumbu, cuaca hari ini diperkirakan berawan. Untuk informasi perakiran gelombang di wilayah perairan Banjarmasin dan perairan Tanah Bumbu hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara untuk di wilayah perairan Tanah Laut dan perairan Kota Baru, gelombang hari ini diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Oleh karenanya perlu diwaspadai bagi perahu nelayan, kapal tongkang dan juga kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter terutama di wilayah perairan Tanah Laut dan perairan Kota Baru. Untuk informasi lebih lanjut, para pendengar RRI dapat mengakses website kami di cuaca.bmkg.go.id atau bisa juga follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiran cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Aditya Prakoso, perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Terima kasih dan selamat berakhir pekan.
1: Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Terima kasih informasinya, Aditya Prakoso melaporkan.
2: Demikian informasi perakiran cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
0: Banjarmasin pagi ini.
4: Pernah nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Di depan ada ibu-ibu.
5: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah?
6: Astaga, kamu sebegah amat kah bersepeda motor tuh?
4: Saya harus buru-buru bu ya, mampu.
5: Kisah nyata, orangnya masih ada.
7: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.

Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?

Banjarmasin, Anda yang pagi hari ini lagi menikmati sarapan pagi dengan lontong sayur, lauknya haruan masak Habang, bolehlah, enak juga ya. Atau mungkin menikmati nasi kuning dengan lauknya ayam masak Habang juga enak. Nasi kabuli khas Banjar juga enak. Apapun itu pendengar, atau mungkin yang lebih sensasi lagi khas Banua, soto Banjar enak loh. Dibanyakin telur rebusnya, ada suiran ayam, ada cabenya, ada perkedel. Wow, nikmat. Tapi jangan lupa ya, dikasih limau kuit. Perahan limau kuit enak banget. Kalau di Banjar ini khas limau kuit. Kalau di daerah Jawa biasanya jarang banget ya. Jarang ada limau kuit. Yang ada itu biasanya jeruk nipis. Ini bisa juga dijadikan oleh-oleh pendengar. Limau kuit khas Banjar. Enak bikin cacapan atau sambal ya. Kita bikin sambal diulek, diperasin jeruk limau kuit. Enak banget. Bikin agih ya. Ikannya biasa aja, tapi sambalnya ditambah dengan limau kuit, enak. Atau mungkin sekarang lagi musim buah binjai, enak juga. Dan untuk buah binjai, biasanya sambalnya itu untuk makanan ketupat kandangan. Yang lagi menikmati sarapan pagi, semangat ya. RRI Banjarmasin terus membersamai Anda pagi ini. Baik, kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah saat kami hadirkan Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya.
2: Besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional.